0: Sekarang di Banyumanik jam 12 malam orang-orang pada buka baju. Sangat menyolok perbedaannya. Matur nuwun.
1: Panas.
0: Kalau ada perbaikan jalan, Mas. Kalau aspalnya masih basah tuh nyiprat dicat tuh juga susah bersihnya, Mas.
2: Ini berlaku motor juga.
0: Aspalnya masih basah ya. Terus kita lewat nyiprat-nyiprat. Itu kalau udah nempel dicat juga susah itu hilangnya.
2: Akeh ya berarti iki nih apa telatenane kan lo ya kan
1: motor juga.
2: Masa ini ada Bu Indah aja bilang gini, wong jangankan apa, jangankan air rob lautnya Thomas, wong angin lautnya aja juga bisa bikin kroposok, katanya Bu Indah.
1: Ya, betul, saya pernah beli apa namanya mesin cuci second untuk mengubah kotoran itu di daerah pantai sana beberapa terus? Tahun lalu itu mesin cucinya itu karatan, tak tanya ini kok karatan Pak. Ya Pak, niki delay teng jobo kena angin laut tuh, ternyata karatan juga.
2: Oh, ala.
1: Mesin cucinya itu keropos karena kena angin laut.
2: Sama lagi, satu lagi berarti yang lima adalah telutoh pohon Pak Agung sama Pak Andika iki.
1: Telutoh ya, pohon. Lah motor kok mobil kok kena telutoh pohon. Piye dia Pak? Kok kaya Pak Andika kaya Pak.
2: Hei, maksudnya rutin iki.
1: Ketiban klopo lah kena telutoh pohon lah. Ya wis berarti mbok go dolan nang kebon mobilnya Pak. Kena telutoh.
2: Berarti itu ya top 5-nya. Top 5 kendaraan kalau bisa jangan sampai kena apa, itu berarti 5 aku wis terangkum ya top 5-nya yang terbanyak.
1: Ini difotokan.
2: Ini nah, Pak Adi Sasmito juga Adi memfotokan. Selamat pagi, ini akibat air rob di Sayung ya. Saya sudah ganti bagian bawah.
1: Nah,
2: ini yang Innova apa yang P Pak Edi?
1: Knalpotnya nih.
2: Iki rangka mobil apa, kan kamu hafal otomotif toh? Apa iki?
1: Mobil apa ya? Enggak hafal. Knalpot enggak sih? Enggak kenal.
2: Aku juga enggak kenal sih. Ini yang Innova apa yang P Pak Edi Sasmito? Pak Edi Sasmito tuh P apa F sih?
1: Banyak sih masalahnya aku.
2: Iya banyak ya. Ini sama katanya sudah sampai ganti bagian bawah. Bagian bawah tuh apa? Iki sarongkone kabeh iki diganti gitu.
1: Iya, kena terutama knalpotnya yang paling sering kena karena di bagian paling bawah nih.
2: Oh, I see. Pak Bawa Artanto?
3: Tapi kemarin pas jam siarannya Mas Yuli dan Mbak Greta Thomas, itu ada kawan Rasika yang mengeluhkan kondisi di sekitar Jalan Gajah kok Mas, akibat wisuda itu. Dia cerita dari TL arteri ya, TL MAS itu sampai Jolotundo itu setengah jam katanya. Terus manggil-manggil petugas, tolong ada yang petugas kesini. Begitu kemarin sore itu Mas, pukul 6 lebih 35 menit ini sudah melintasi pasar Gajah. Cuaca cerah, mataharinya cemlorot, lalu lintasnya juga masih lancar kedua arah. Matur suwun.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang belum sepenuhnya padam. Masih ada area yang mengeluarkan asap dan titik api di permukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut area terdampak yang masih ditangani diperkirakan sekitar 2 hingga 2,5 hektar dengan sejumlah titik api. Petugas menduga tumpukan kasur berbahan kapas menjadi salah satu pemicu kobaran api. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan dengan puluhan personil dan armada pemadam, tangki air, serta pompa portable. Mulai Senin, pasokan air disiagakan 24 jam dengan 12 armada tangki dalam 4 shift. Pemkot Semarang memastikan seluruh unsur terus bergerak agar api dan asap di TPA Jati Barang segera ditangani secara tuntas. Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah mengirimkan 200 liter foam pemadam api untuk membantu penanganan kebakaran TPA Jati Barang Kota Semarang. Bantuan ini diberikan menyusul kebakaran yang berlangsung sejak Rabu pekan lalu.
2: Kita membantu pemerintah Kota Semarang, kita tahu ada kondisi darurat di TPA Jati Barang. Sampai dengan sekarang kami juga mengetahui para dari damkar itu ada unsur lelahnya, sehingga kita yang pertama membantu foam sebanyak 200 liter. Nanti kita cek berkala butuhannya karena permintaan dari wali kota kemarin butuh tambahan foam sebesar 200 liter, kita bantu. Kemudian kita juga bantu konsumsi untuk para tenaga damkar supaya mereka kondisi fisiknya ini juga harus diperhatikan ini karena sudah berhari-hari. Ya, kita harapkan semoga segera mereda, segera terbantu diredakan.
1: Kebakaran TPA Jati Barang cukup sulit ditangani karena bara api masih dapat muncul dari bawah permukaan. Pertamina bilang akan terus memantau kondisi di lapangan dan mendukung kebutuhan pemadaman hingga kebakaran dapat ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: sampai dengan jam 7 pagi Kawarasika, situasi arus lalu lintas apakah ada yang perlu dihindari? Sementara nggak ada sih Kawarasika, insiden juga nihil saja. Laporan nomor 1 memang ki soyang sayung saja ya Kawarasika, memang sayung ada genangan di titik-titiknya seperti di PT HIT Varia Usaha Beton, kemudian juga setelah interchange tol Sayung dan juga di Loireng ada 4 titik sebenarnya. Cuma sak gludek-gludek aja di 4 titik itu genangannya Kawarasika. Kemudian juga secara ketinggian dan juga panjang jalan yang tergenang itu tidak terlalu signifikan Kawarasika, sehingga ya kendaraan tetap untuk ukuran Pantura Demak ya. Untuk ukuran Pantura Demak ya masih mengalir saja Kawarasika. Mengalir lalu lintasnya dan mengalir airnya.
1: Masih kemipik.
0: Yes, betul. Bu Nuning Widiawati nih yang terbaru jam 7 pagi lewat Sayung.
1: Mau kemana nih beliau nih? Jepara.
0: Nah, yus ngambil kanan aja wis gampang ya.
1: Langsung nanti masuk tol.
0: Ngambil kanan aja nak kecipratan wis tinggal nanti dibawa ke
1: bengkel atau ke tempat cucian mobil.
0: Ya tapi nek jarine Pak Supriyadi tadi ya mosok ben lewat Sayung baru kuwi disemprot sedina 50.000. Semprot sendiri?
1: Sendiri sendiri bisa. Minimal untuk pertolongan pertama.
0: Tapi tak mungkin toh nek Bu Nuning Widiawati atau Pak Bowo Artanto nyemprot sendiri wong beliau-beliau pimpinan.
1: Ayo Mas Bambang lah.
0: Sopo?
1: Loh itu nyapa nyaman CS-nya.
0: Sopo?
1: CS-nya di kantor.
0: Oh CS-nya.
1: Mas Bambang, Mas Agus, Mas Edi atau Mas Yanto. Mas Yanto sebentar. Oke.
0: Okay, oh gitu ya. Coba tebak menurutmu ininya Pak Bowo Artanto siapa? CS-nya di kantor sana.
1: Namanya? Siapa tuh dulu aku pernah dikenalin tuh?
0: Moso.
1: Daryanto apa Daryadi? Apa Edi apa Jamal? Lali aku.
0: Oke, itu pertama Sayung ya. Kemudian yang kedua ini ada atensi juga dari kawan kita Pak Agus. Ya. Pak Agus F ke Pak Agus F, Pak Arif S.
1: Pak Agus. Diomongin tadi ini tukang semprot ya,
0: ini ada laka tadi. Aduh. Di perempatan Prampelan yang arah Onggorawe sudah ada ambulans dan petugas. Ini di sekitar Prampelan jalur dalam ya, jalur Meranggen Onggorawe, Onggorawe dalam ya, kawan, tidak Onggorawe Pantura ya.
1: Oh, Onggorawe Jeru.
0: Yes, ini tepatnya di Jalan Raya Onggorawe, bukan di Pantura ya. Ini tadi ada insiden laka di perempatan Prampelan tepatnya, tapi sudah penanganan medis, sudah ada ambulans dan juga petugas. Oke, matrusun informasinya Bapak Ibu semua ya. Itu satu, pertama atensi nomor 1 Sayung kawan yang arah Demak ya kawan Rasika, karena tergenang air. Cuma situasinya lantas masih lancar saja. Lalu yang kedua adalah di kawasan Jalan Gajah, Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Berarti kalau kita simpulkan hari pertama wisuda kemarin puncak volume kendaraannya itu terjadi ketika bubaran saja ya Bapak Ibu.
1: Terutama ketika bubaran ya.
0: Ini soalnya sampai jam 7 pagi aku buka dari beberapa titik CCTV di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, kemudian juga di sekitar pertigaan Gajah.
1: Untuk masuknya belum ada masalah ya.
0: Iya, belum ada masalah nih, keramaiannya juga masih ramai normal saja di Jalan Gajahnya, kemudian juga arteri Soekarno-Hattanya ya Kawarasika, yang bisa dipantau CCTV. Belum ada pantauan langsung sih Kawarasika, cuma dari kamera CCTV sih masih mengalir tepatnya di sekitar bawah jembatan tol arteri bawah jembatan tol Jalan Arteri Soekarno-Hatta, kemudian juga di Jalan Gajah di perempatan pertigaan ya Jolotundo tuh,
1: pertigaan
0: Jolotundo itu sementara masih mengalir sih. Memang ya padat ya, ya padat, cuma ya enggak yang sampai mandek full kendaraan di badan jalannya gitu loh.
1: Rame pagi hari.
0: Nah, berarti mungkin antisipasinya di daerah sana adalah ya nanti sore ya, siang dan sore ketika bubaran ya Bapak Ibu. Karena sekali lagi ada agenda wisuda ke-125.

0: Artinya kalau kendaraan pakai oli palsu itu bisa membuat oil sludge atau berlumpur. Kalau sudah sampai berlumpur, proses pelumasan olinya kurang maksimal dan bisa menyebabkan part-part yang ada di dalam mesinnya rusak. Solusinya ya bongkar atau turun mesin itu yang biayanya cukup menguras kantong. Jadi intis ekonomi pastikan yang pasti-pasti saja, yaitu oli yang
1: asli.
0: Asli. Oh gitu. Ya, oh iya, merek oli palsu sekarang.
1: Mungkin oli-oli yang
0: lah, daur ulang. Gimana Pak Triwijanar, kok oli palsu ki berarti kandungannya apa sama oli yang asli berbeda? Atau ada piye? Kok bisa disebut palsu dalam tanda petik ki piye?
1: Nah, kurang tahu nih.
0: Nah, ya
1: palsu
0: kan?
1: Itu palsu gimana enggak
0: tahu. Matur suwun ya. Atensinya Pak Triwijanar kok.
1: Mereknya dipalsukan atau gimana Pak ini, Pak?
0: Oh, gitu. Berarti kalau Anda dapat oli apa dengan harga yang di bawah standar, penting langsung
1: Ya jangan beli.
0: Jangan beli.
1: Beli yang sesuai di toko-toko agen resmi oli.
0: Oh, menarik nih. Lagi rame oli palsu katanya Pak Triwijanarko. Motor juga ada oli palsunya?
1: Ada lah yang namanya pemalsu itu, ada untuk roda 4, roda 2 gitu. Kan semua membutuhkan.
0: Nah, aku selalu tanya motor karena aku barunya duwe motor ya. Kawan rasik aku belum punya mobil.
1: Makanya begitu masuk bengkel, Pak, olinya yang asli.
0: Yo aku ndak ngomong ngono ning bengkel ya ora ditapo.
1: Yo enggak, yang bertanya kan boleh yang asli. Ini asli.
0: Lah mbok kira aku selama iki dodolan oli palsu lan tukang bengkel aku dingunoke.
1: Yo enggak, kita bertanya napa ini bisa diicipin dulu. Sekamu dulet, kamu dilihat. Oh yo asli, Pak.
0: Nah, berarti ngene, Pak Tri, tolong dikenalkan pakai bagaimana cara membedakannya.
1: Oli palsu, oli asli itu bagaimana, Pak? Kalau Bapak mungkin ada informasi.
0: Nah.
2: Kelana Kota.
0: Pak Agus Wit.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi
3: Bung Jamal dan Tung Yuda. Selamat pagi Rasika. Izin melaporkan arus lalu lintas dari Boyolali ke Salatiga di jam 6.36 ini di hari Rabu tanggal 7 ya. Wah, ini luar biasa. Arus lalu lintas yang dipenuhi dengan sepeda motor yang mau masuk kerja ke pabrik yang ada di daerah Tengaran dan Tingkir Salatiga, luar biasa, tetapi masih terpantau ramai lancar. Wah, seperti rayap aspal bener ini.
0: Tanda ekonomi ternyata tetap berjalan ya.
3: Betul-betul kota industri sekarang.
0: Dengan bekerja betul.
3: Begitu Bang Yuda dan Bung Jamal.
1: Okay.
3: Semoga kawan-kawan semuanya selalu berhati-hati di jalan dan waspada. Semoga selamat sampai tujuan dan salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Agus, Pak Ari.
4: Dia sudah sampai mana pun.
5: Pagi. Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Mau melaporkan Tembalang exit Krapyak lancar.
4: Warung-warung yang ada di pinggiran.
5: Menanggapi Mas Yuda tadi mengenai yang ditakutkan selain rob, kayak rutin mungkin yang memang benar keropos kalau nggak dicuci. Kemudian kalau yang ditakuti lagi itu kedua itu yang bikin rontok mobil itu gundukan. Aduh, betapa nikmatnya lewat jalan yang mulus nggak ada gundukan, di mana ya? Semarang penuh gundukan gitu. Salam sehat buat semuanya, semangat dan tetap speed hati-hati. Bump,
1: speed bump.
0: Oke, nggih, matur suwun Pak Ari, Pak Dono Nugroho.
6: Halo Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Kembali menginfokan jalur Middle East, jalur Timur Tengah, jalur dari Semarang menuju Tegowanu Gubuk. Untuk perjalanan dari kawasan BSP tadi melewati Prof. Hamka Tongalian aman. Terus tol keluar tol Gayam Sari juga aman, Brigjen Sudiarto aman. Meranggen terus Karangawen sampai Tegowanu juga aman, Mas Yuda, Bang Jamal. hanya di depan

0: Formosa tadi ada sedikit tersendat karena memang volumenya luar biasa hari ini. Sempat stuck sekitar 3-5 menit tapi terus lancar. Untuk matahari sudah bersinar ya, sudah cerah hari ini. Demikian informasinya, Mas Yuda Pak Jemal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matursun Pak Dono. Wah, senang banget aku dapat kabar lancar,
2: lancar
1: kayak ini.
2: Lancar, arah timur tengah lancar.
1: Yes, Pak Jamal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kita, baik yang di studio maupun yang di perjalanan atau di rumah atau di tempat lain. Ini saya dari Salatiga pukul 6 lebih 15 tadi ya, pukul 6.58 sudah sampai di Karangjati. Secara umum lalu lintas lancar, kemudian catatan sedikit menjelang TL Karangjati arah Semarang ada truk patah as di jalur kiri di sebelum TL Karangjati atau TL Bergas itu ya.
1: Nah. Oke. Okay.
3: Kemudian yang arah selatan di Karangjati itu ada rombongan moge ya, banyak sekali, ada puluhan belasan itu ya.
2: Moge.
3: Dengan laju yang kencang itu. Semoga tidak ada halangan untuk mengganggu perjalanan yang lain gitu ya. Demikian infonya. Pukul 7.25 saya masuk di tol Serondol ya, biar nggak macet di daerah Ngeserep.
1: Oke. Okay. Pak Jamal, tadi kita dapat info juga ada truk mogok juga lo di Ungaran, tepatnya di depan RSUD Gondoswarno. Ini Pak Joni Wirawan tadi juga ketemu sama dam truk yang berhenti di depan RSUD Gondoswarno Ungaran, yang dari arah Babadan ke Semarang, mungkin pada berhenti menghindari razia jam truk masuk kali ya. Itu infonya tadi ada truk yang ganti ban Pak sejak jam 6.
2: Itu ganti ban Pak yang di depan RSUD tadi Pak.
1: Lagian unit parkir yang kono ya nggak boleh, wong itu jalurnya nggak ada bahu jalan.
2: Masuk kota hitungannya.
1: Betul sekali. Tapi matur suwun, masih ada nih Pak Joni Wirawan ngasih info jam 7. Pak Stefanus Agung. Pagi Pak Stef.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi, Bung Jamal dan Mas Yuda. Menginfokan perjalanan dari Sendang Mulia menuju kampus Salatiga, perjalanan relatif ramai lancar. Ini sudah keluar gerbang tol exit Bawen. Cuaca cerah. Untuk kendaraan yang kadang sering dihindari supaya tidak karat itu satu seperti rob, karena kan airnya ada kandungan NaCl-nya, bisa mengoksidasi logam si jadi karat, kotoran burung, getah, itu kalau tidak segera dibersihkan bisa membuat flek di cat mobil atau kaca. Dan juga hujan itu juga sangat hujan? Bahaya kalau tidak segera dicuci, karena kadang air hujan bisa juga ada yang disebut dengan air asam. Hati-hati selalu kalau tidak mau semua terkena itu Mas Yuda ya, mobilnya dikudungi taruh di rumah. Namanya transportasi ya, resiko tinggal kita mau merawatnya atau tidak. Hehehe, terima kasih, hati-hati selalu. Getah itu biasanya karena posisi parkir Mas Yuda, Bung Jamal. Jadi kalau misalnya kita parkir pas di bawah pohon, pohon itu misalkan pohon mangga, habis dipotong dahannya atau buahnya lepas, itu kan ada getahnya netes. Nah kadang kalau netes di kaca atau di cat mobil itu kalau tidak segera dibersihkan dia akan mengeras dan akan susah dihilangkan, dan biasanya kalau bisa dihilangkan pun ada fleknya. Begitu Bung Yuda dan Bung Jamal, terima kasih.
1: Untuk mobil ki bener aku danan, masa aku danan bahaya. Itu tiba-tiba aku juga sarkas sih ke anda-anda yang suka nesu di jalan raya kalau ada halangan, ada tantangan ngono ki lho. Makanya tadi itu aku sedikit kayak nyindir sebenarnya.
2: Aku danan.
1: Ya, makanya tadi aku sempat bilang kayak gitu tuh, sebenarnya nyindir anda yang suka nesu di jalan kalau ketemu ini marah, ketemu ini marah. Nah, berarti mobil anda ki kudu ketemu opo, orang kayak pengen ketemu opo kan berarti.
2: Kalau aku danan ya.
1: Aku nyindir anda yang suka marah-marah sih, kamarah sih kayak sebenarnya tadi tuh. Ya alhamdulillah sih aku belum punya kendaraan roda 4 ya, jadi belum memikirkan perawatan yang signifikan gitu. Tadi ada yang bilang komen gini, Bung Jamil berarti orang have ya, mobil kena apa wae cuek aja katanya.
2: Orang have. Amin. Ya, orang amin, kecuali itu juga orang yang eman. Eman karo duwite ning nggo ngrawat kuwi.
1: Nah ini tadi kan sempat disampaikan ada kasus oli palsu toh. Ini langsung ada cerita dari siapa coba? Dari Mbak Adia Es Kristal. Mbak Adia cerita,
2: ini
1: Mas,
2: tangga kita ini.
1: Iya makane, oh, Mbak Adia langsung cerita, mana? Mas saya pernah dapat oli palsu motor matic saya dari baru itu pakainya kan ada satu merek oli kan yang katanya paling bagus secara harga juga di atas yang lainnya. Nah waktu itu saya beli oli kok tumben dapat hadiah gula pasir. Dapat hadiah gula pasir cuma 500 gram sih, tapi namanya mak-mak kan ya untuk gratisan gula kan pasti seneng toh. Nah motornya baru dipakai 2 mingguan. Seker
2: motornya ngunci.
1: Seker motornya ngunci karena olinya habis. Akhirnya ya kudu turun mesin dan malah keluar 1,5 juta untuk perbaikannya. Nah, tadi Pak Triwijanarko tuh yang ngabari kalau sekarang lagi rame marak kasus oli palsu. Nah, Pak Triwijanarko langsung bilang gini, cara mengetahui palsu yang paling gampang itu dari pertama satu harganya. Kalau harganya murah banget ya wajib dicurigai. Terus dua, dari warnanya. Kalau oli yang asli itu kan agak kecoklatan, kalau yang palsu olinya kelihatan bening.
2: Malah
1: berarti nek sawene ganti oli kudu dideloki sak oli-oline waktu dituang.
2: Iya, mungkin agak begitu biar teliti ya.
1: Iya, aku selalu tak tinggali, aku enggak suka di bengkel soalnya.
2: Ya yang bengkel terpercaya aja, oh, yang kamu sudah langganan lah ya.
1: Nah terus tipsnya yang ketiga dari Pak Yohan Wahyudi. Pak Yohan Wahyudi bilang gini, Mas bisa scan-nya harus masuk ke web resmi ya, bukan dari scan aplikasi ya, untuk ngecek oli. Betul Pak Yohan.
5: Selamat pagi Rasika. Mengenai tentang masalah oli palsu, itu tuh kalau untuk merek-merek yang asli kayak Genuine atau sebut merek saja kayak merek Shell ya, itu bisa di scan barcode melalui websitenya. Jadi nanti kita masuk website ya, ditutupnya itu kan ada stiker, stikernya itu bisa dibuka terus nanti di scan terus masuk di apa webnya itu, nanti dia bilang ada serial numbernya, oh bahwa ini asli. Kayak punya Toyota pun setahu saya juga bisa di scan barcode. Jadi beberapa untuk merek-merek yang terkenal itu biasanya ada cara untuk mengidentifikasi bahwa itu oli asli atau palsu dengan di scan barcode. Biasanya sih seperti itu ya setahu saya.
1: Udah ya, lama guys modus ini, atau maksudnya baru marak beberapa tahun terakhir aja kawan? Kok tadi langsung ada imbauan dari salah satu kawan Raska kalau lagi marak oli palsu. Kamu udah pernah dengar belum?
2: Belum. Ya enggak lama lagian aku kalau beli ya kayak kamu tuh tak tinggal.
1: Iya. Aku enggak suka di bengkel soalnya rak seneng aku.
2: Istisi palsu apa asli ora ngerti aku, tapi ya normal-normal aja.
1: Tapi udah pernah dengar kalau ada oli palsu?
2: Ya dulu-dulu pernah sih, tapi enggak begitu marak kayak gini. Aku ya biasanya wis pakai isi Mas di bengkel sudah langganan dan olinya juga yang paling sederhana.
1: Jadi lah biasanya dijual di mana guys? Biasanya dijual di mana? Terus apa? Dijual di mana? Terus cara membedakannya kan udah ya, berarti itu aja kali ya.
2: Harganya
1: biasanya ya dijual di mana guys? Berarti oli-oli palsu ngono kuwi?
2: Di apa bengkel-bengkel resmi atau di misalnya bengkel-bengkel yang tidak ber ATPM.
1: Maksudnya?
2: Kan ada yang
1: bengkel yang pribadi ya, gitu.
2: Yang bengkel-bengkel pribadi, enggak bengkel-bengkel resminya dari produk tertentu.
1: Oh, nah ini Pak Yosep nih, Pak Yosep cerita, "Mas, oli palsu itu dibuat dari oli bekas. Jadi oli-oli bekas itu dicampur bahan kimia tertentu. Terus diproses satu malam, besok paginya udah bening lagi kayak oli baru. Tapi efek peredam panas atau mendinginkan mesinnya sudah enggak ada. Campuran kimianya aja saya pernah diberitahu kok, tapi aku lupa. Maaf ya guys." Oh, enggak apa-apa Pak Yosep. Oh, oli palsu itu dari oli bekas
2: yang disaring kemudian dikasih zat kimia ya.
1: Oh, oke. Menarik nih bahasanya nih. Udah lama guys kasus kayak gini oli palsu ki. Ini soalnya langsung ada pertanyaan dari Bu Intan iki. Rasika, kawan Rasika lah, terus untuk bengkel resmi berarti yakin tidak palsu toh? katanya.
2: Minimal untuk mengantisipasinya ya bengkel resmi.
1: Oh, I see. Pak Didik.
6: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Izin melaporkan Mas. Saya perjalanan dari Slotiga OTW ke Ungaran. Saya lewat jalur Gopeng aja.
1: Iya.
6: Saat ini jam 06.51 saya sudah sampai Ujil. Perjalanan relatif lancar, rame lancar sih. Izin melaporkan, tadi ada catatan sebelum traffic light Karangjati itu ada truk yang trouble Mas, jalur kiri yang ke arah Ungaran. Belum ada ketersendatan sampai tadi saya melewati, tapi nggak tahu nanti kalau agak rame sih, karena cukup dekat dengan lampu traffic light-nya. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Okay.
6: Semoga bermanfaat.
1: Sangat bermanfaat. Amin.
2: Pak. Terus untuk kawan-kawan yang lain.
1: Iya, akeh banget ya kawan-kawan Salatiga ya sejak tadi jam 6 loh. Hmm. Akeh banget loh.
2: Jujur. Mulai dari, tapi yang paling berkesan ya Pak Sugiman. Calon wali kota.
1: Nah ini menjilat ini, ini menjilat ini.
2: Paling berkesan calon wali kota dari camat.
1: Pak Arif Wisnu.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
7: Menginformasikan tadi saya perjalanan dari Jatisari Mijen pukul 5.30 menuju SMA Loyola, perjalanan sangat-sangat lancar.
2: Alhamdulillah.
7: Kemudian ini saya kembali lagi ke arah Jatisari, baru sampai depan lapas. Kondisi kedua arah lancar, di kombinasi yang arah ke bawah. Oh iya Mas Yuda, Bung Jamal, kalau untuk menghindari, tentang menghindari mobil saya nih, saya dengan aerob atau dengan kotoran burung, saya nggak begitu khawatir atau nggak begitu cemas. Saya sangat menghindari atau saya hindari itu ketika mobil saya kena tilang. Nah itu sangat ya saya
1: ada, hindari orang
7: daripada
1: ya,
7: mumet sirahi. Mekaten
1: ya.
7: Bung Jamal, Bung.
1: Oke, matur suwun ya ceritanya Pak Arif Wisnu. Eh itu dulu ya guys, ini rame banget ya by the way. Nanti kita update lagi. Untungnya semua lalu lintas masih baik dan lancar.
2: Lancar.
1: Lancar semua Pak. Pak, bapak, ibu-ibu, Semarang Demak Kudus kedua arah ada rob, ada yang arah Demak, cuma situasinya masih lancar saja, nggak ada kendala. Pak Andika juga udah sampai Jeporo lancar saja, cuma tadi sedikit catatan cuma di Sayung Tok merambat ya kan, yang arah menuju Demak ada rob, ada cuma kadarnya masih kondusif. Pak Himawan juga kendal, ramai lancar dua arah. Tadi tuh saya iring-iringan sama Bu Ratna Kuratul Aini.
2: Aduh,
1: ya yang keliling Kendal ini. Naik motor Beat ngecek anak buahnya yang jaga sepanjang jalan Kerapiak Kali Banteng Pamularsih sampai dengan Menteri Supeno, ramai lancar. Mas ada loh yang buat dan jual barang palsu tapi malah izin resminya ada, tapi yaitu tukang gigi palsu. Follow Pak Ibawan ki ya. Oke, mantap suara. Ini memang udah terkenal loh, Pak Bu Ratna Kuratul ya. Memang sering keliling-keliling naik motor sendiri gitu.
2: Iya, cek anak buah.
1: Iya.
2: Cek.
1: Enggak pakai, enggak bawa ajudan lagi. Enggak, selalu sendiri.
2: Jalan-jalan nonton anak buah bekerja.
1: Iya, betul sekali. Padahal kan Kapolres kan harusnya ada ajudan itu.
2: Ya ini mungkin untuk privasi beliau sendiri yang rasanya enggak ketok.
1: Iya, tapi rak privasi, tapi keren. Maksudnya ya, enggak, bisa enggak, meninggalkan.
2: Lah ya enggak ketok nek beliau siapa ya, sendiri wae
1: wis. Lah iya.
2: Saya juga gitu kalau jadi
1: kapal. Emang lo pimpinan, lo
2: pimpinan atasan. Di rumah.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Coffee, melaku bareng Luwak White Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Via Wahyu. DPRD bersama Pemkab Banyuwangi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam rapat paripurna di gedung Dewan setempat. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Siti Mafrohati Nikmah didampingi Wakil Ketua DPRD Ruliono, serta hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiandani beserta jajaran eksekutif dan legislatif. Ketua Pansus Raperda PMI DPRD Banyuwangi Igede Sudrowicano mengatakan peraturan daerah ini disiapkan demi menjamin kepastian perlindungan bagi para pekerja migran asal Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan. DPRD Kabupaten Situbondo bersama pemerintah daerah menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Situbondo. Sebanyak 6 fraksi memberikan pandangan umumnya terhadap KUAPPAS yang disusun pemerintah daerah itu. Pandangan umum yang diberikan 6 fraksi merupakan catatan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. KUAPPAS yang disepakati ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran RKA di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Nantinya kawan, semua rencana kerja anggaran dari setiap OPD akan diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk dihimpun menjadi rancangan peraturan daerah Raperda APBD 2027 dan akan kembali dilakukan pembahasan ulang oleh DPRD sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD 2027.
3: Kabar dari Keredo Jember, saya Roset Romansyah. Kemarau panjang di Kabupaten Jember membuat krisis air bersih semakin meluas. Hingga Selasa 6 Oktober, PMI Jember telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih kepada warga di 4 kecamatan terdampak, yakni Pakusari, Sumbersari, Patrang, dan Sukorambi. Armada tangki PMI dikerahkan hingga 2 kali sehari untuk menyuplai air ke sejumlah titik, termasuk Sumber Pinang, Antirogo, Tegalwatu, dan Jubung. Di Antirogo, warga mengaku sumur mulai mengering dan antrian mendapatkan air semakin panjang. PMI mengimbau masyarakat menggunakan bantuan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. PMI Jember bersama BPBD terus memperkuat distribusi air seiring status tanggap darurat, kekeringan, dan karhutlah yang masih berlaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, senangnya ada lagu-lagu di Indonesia. Tanda kalau arus lalu lintas lancar
1: dan masih bisa dilalui dengan nyaman bagi
0: betul,
1: hari ini.
0: Tadi ada Pak Joko Kawianto tadi.
1: Halo Pak Joko.
2: Selamat pagi Bung Jamal Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
2: Hari ini Sambiroto rayanya lancar, Kedumudu rayanya cukup ramai, padat lebih dari biasanya. Ini memasuki Mojopahit juga padat, mulai dari TL Supriyadi. Hari Rabu kok padat ya Mas? Matursun.
1: Enggak apa-apa.
2: Hari ini enggak ada kontraflow ya Mas, mungkin karena ini ya, jadi nah, yang arah kota cenderung padat, arah yang ke timur lancar.
0: Oke.
2: Matursun.
0: Matursun, Pak Joko Kawianto, Mama Zia.
3: Takut depan pernah Mas Yud ketiban pelem penyok.
1: Makanya hati-hati parkir, aja nangis sore pelem.
0: Ada Pak Ferdian nih Mas, korban rob sayung, namanya pipa tangki bensinnya langsung karaten kabeh.
1: Jeblos kabeh.
0: Pak Sugiman.
4: Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Nggih, Pak.
4: Pak Joko yang dari Gunung Pati ke Salatiga itu guru SMK Negeri 2 Salatiga ya?
0: Betul.
4: Kalau betul emang sekolahnya itu kan di depan rumah saya.
0: Nah, iya betul. Betul. Lebih emang gantian Pak Sugiman di SMK 2, Pak Joko yang di UNES.
1: Pak Joko yang di UNES.
0: Iya, ben podo-podo cedak.
1: Iya, ben-benak Pak Bapak bisa bangun agak siangan.

0: kok banyak yang suka sih, ini lagu terkenal banget loh.
1: Iya, waktu itu tahun 80-an terkenal banget ini lagu.
0: Oh.
1: Judulnya itu Kerinduan.
0: Kerinduan, iya, di
1: cocok
0: sini
1: nih, tulisannya. Cocok Mas Dani.
0: Lu juga cocok.
1: Iya, anak-anak waktu itu masih kecil sih, tapi ya tahu. Ketika lagu ini terkenal bersama penyanyi almarhum Bob Tutupoli dan merupakan lagu hit waktu itu. Lagunya pelan dan menyentuh hati.
0: Asik. Lagu lagi Indonesia pagi ini kawan, ada Bob Tutupoli dengan Kerinduan menemani Anda di Kelana Kota.

0: Huzuba, Bahmit, Ungaran, Semarang dan sebaliknya lancar, bebas hambatan, cuma kepadatan lalu lintas saja, secara umum lalu lintasnya ngalir. Ini nih Pak Aan Ardian nih, kayak om nyanyinya barusan kok kayak suaranya Bung Jamal ya.
1: Waduh.
0: Om Mawik juga bagus, suka ya banget nih lagu barusan. Kemudian Pak Diki Harmanto, Om Yuda, Om Jamal, saya mantau aja ya, soalnya lagi tugas di Kudus.
1: Oh, siap, mantau dari Kudus boleh.
0: Nah, ini kemudian rame seputar rapat jal. Ali. Kan tadi ada Bu Intan toh, Bu Intan kan langsung tanya. Lah terus untuk memastikan bengkel resmi yakin palsu atau tidaknya bagaimana ya, walaupun ke bengkel resmi. Nah terus ada atensi dari ini, dari Pak Sejati. Pak Sejati bilang gini, selamat pagi Rasika, terkait oli palsu, bengkel resmi dealer ataupun bengkel rekanan ataupun bengkel perorangan itu tidak bisa menjamin oli palsu atau tidak, karena kan itu oknum-oknum yang ada di dalam bengkel tersebut. Saya pribadi pernah dan sudah mengalami kasus oli palsu itu, belinya di bengkel resmi dealer 5 tahun tidak terdeteksi. Endingnya waktu saat apa big service atau service besar baru konangan. Oh iya. Lalu terus tanggapan dealernya gimana Pak Sejati? 5 tahun berarti pakai oli palsu padahal di bengkel resmi dealer.
1: Iya.
0: Medeni. Sumpil. Nah, tapi kalau tadi dari Pak Catur Danang bilang pagi Masjid Mas Jamal, kalau untuk menghindari oli palsu ya amannya ya ke bengkel resmi yang sudah pasti aman. Cuma kalau based on ceritanya Pak Sejati barusan kok ya ternyata ada oknumnya.
1: Pokoknya minimalis ya ke resmi.
0: Berarti masuk kita nih kudu ganti oli, kudu dipenerlengi. Iya.
1: Ya, minimal dulu sih.
0: Hancur kudu ditunggani, dipenerlengi ngono nek sawane ganti oli.
1: Nah, itulah kalau aku sih enggak sampai segitunya lah. Pokoknya wis kira-kira biasane nang kono ora ono masalah ya wis lanjut gitu.
0: Oh.
1: Nah, udah kenal.
0: Oke,
1: okay,
0: oke.
1: Dan sekilas bene oline wis ngono wis. Temen-temen enggak sampai demek-demek apa enggak.
0: Kalau katanya Pak Triwijanarko, pemasaran oli palsunya itu yang sering adalah lewat online, lewat daring, itu yang paling marak sekali ya, penjualan-penjualan oli palsu. Termasuk modusnya kayak yang diceritakan Mbak Adia tadi yang jadi korban. Ada bonusnya, kadang bonus minyak goreng, bonus gula.
1: Gak ada hubungannya ya oli sama gula pasir.
0: Terus ini tadi malah ada yang cerita, ya mas, bener katanya ibunya tadi, aku juga pernah beli oli dapat beras. Ya saya beli sih, cuma ya setelah itu diberitahu oleh beberapa rekan kerja saya kalau itu ada indikasi.
1: Indikasi palsu ya, mending itu beli beras aja, beli beras ya. Siapa tahu dapat oli.
0: Lah olinya bener apa enggak?
1: Ya itulah masanya.
0: Dan lagu barusan tuh gak ada hubungan sama Oli ya guys. Ya itu bener-bener random banget kok ya, jenengnya tutup Oli.
1: Ya itu nama waktu itu.
0: Pak Ardijo.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, getah pohon. Hati-hati dengan getah pohon. Kalau pas parkir di bawah pohon. Tapi anu Bung Jamal, Mas Yuda, yang paling utama itu jangan dibaret ke mobil orang atau tembok. Itu ngelotok langsung atau karat aja. Terlalu di gravel, jangan terlalu ngebut-ngebut. Nah, gitu loh.
0: Oke, matur suan Pak Ardi.
1: Ini jelas kalau baret ya berat itu.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Nah ini.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan selamat kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan balik dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Sudah sampai di Karangjati. Lalu lintas terpantau lancar dan hanya ini note saja untuk kawan-kawan yang melaju dari arah Ungaran menuju ke Bawen ya. Karena ada rombongan moge ya dengan lampu rotator yang nyala semuanya dan jalannya di kanan kiri ngebaik jalan ke arah Bawen. Sing sabar ya. Ini juga mereka juga barusan melintas di suaranya.
0: Asik, ini lagi sebelahan, Pak.
1: Buru-buru.
3: Jalannya kebak di wotengen ya. Rotatornya nyala semua.
0: Dikawal
3: kan katanya rotator enggak boleh dipakai selain milik petugas.
0: Dikawal wuk-wuk-wuk enggak, Pak Didik Sigit Setiawan?
3: Mas Yuda, Mas Jamal. Sepertinya ada laka di Jalan Diponegoro ya, sudah ada
1: petugas. Ramai betul mas.
3: Oke, sudah ada petugas. Beda motor sepertinya. Sudah ada petugas yang di TKP, lalu lintas masih lancar, hanya sedikit saja tersendatnya, ya. Okay. Tapi masih lancar.
0: Baik, matur suwun Pak Didik.
3: Alhamdulillah sudah sampai dengan Mangkang, terpantau lalu lintas masih lancar sampai dengan
1: Mangkang.
3: Matur suwun Mas Yuda, 50 menit sampai Mangkang.
0: Oke. Okay. Lancar ya.
3: Tidak dikawal Mas Yuda, tidak dikawal. Oh. Wuk wuk wuk wuk, kom dia sudah wuk wuk wuk wuk.
0: Ya wis kalau gitu.
1: Pak Didi SS ya Sisit. Kalau yang dari Pemalang Pak Didi SW.
0: Iya, betul Didi sekali.
1: Sigit One Setiawan.
0: Betul, Pak Didi Sigit Setiawan ya. Nah, ini Pak Yosep Arif langsung ngasih cita atensi. Mas, kalau mau beli oli yang benar-benar asli, beli di mana coba? Beli di SPBU. Katanya Pak Yosep kalau mau beli oli yang benar-benar asli, ya kan itu beli di SPBU. Pakai merek-mereknya ya, merek-mereknya Pertamina berarti ya kan, tidak ada merek yang lain. Soalnya kenapa? Karena para sales oli palsu kan tidak berani toh menawarkan ke SPBU miliknya Pertamina. Kalau beli di SPBU dijamin asli, tapi ya memang ada harganya di situ.
1: Oh, harganya agak mahal.
0: Nah, tuh guys, berarti kalau tadi salah satunya menjawab pertanyaannya Bu Intan toh tadi yang jok ragu.
1: Terus kemana ya SPBU, Bu?
0: SPBU. Soalnya ini ceritanya Pak Sejati, kembali lagi ke ceritanya tadi Pak Sejati yang 5 tahun ganti oli di dealer ya. Cuma ternyata konangan kalau olinya palsu, ternyata ada temannya yang ikut dalam bisnis ilegal tersebut. Kalau dari manajemen bengkelnya sih tidak tahu menau perihal kecurangan tersebut, karena ini murni karena oknum-oknum di dalam bengkelnya. Oh gitu ya. Oke.
1: SPBU.
0: Iya, mantap mantap kalau gitu ya. Terus ceritanya ya Kang Warasika ya. Tuh gantinya
1: agak
0: di
1: mahal dikit katanya.
0: Ya tapi kalau di SPBU bisa minta tolong digantikan enggak sih? Enggak bisa ya? Ngisi dhewe.
1: Enggak, itu khusus jual
0: tuku beli. Tuku tok toh?
1: Tuku tok. Ngisine bensin.
0: Ya maksudnya nih, kalau dari ceritanya Pak Sejati dia 5 tahun ganti di bengkel resmi tapi ternyata konangan molnya palsu kan ya medeni toh ya. Iya ya, kan?
1: Tapi baru 5 tahun ya.
0: Coyah baru 5 tahun ku ya Yusuf itu.
1: Lah ya kok tidak ada anu keluhan rusak atau apa gitu sampai 5
0: tahun. Oh, ya iya betul. Pertanyaanmu bagus.
1: Itu kok baru 5 tahun konangan.
0: Nah, selama 5 tahun itu enggak ada greget-greget gitu kok, Pak? Enggak ada apa? Piye istilahnya mobil ki bahasane gluguk-gluguk gitu.
1: Apa namanya? Enggak tahu kalau mobil kenapa gitu greg-greg-greg atau apa itu 5
0: tahun. Ora greg-greg, Pak.
1: 5 Sejati. Tahun berarti kan dia merasakan kurang atau tidak ada masalah gitu.
0: Ini ya guys, atensinya ya, kalau Anda nonton ini atensinya aku baca di sebelah kananku ya guys. Ini ceritanya dari kawan kita yang 5 tahun katanya selalu ada selalu ganti di bengkel resmi dealer ya, yang ternyata setelah 5 tahun konangan kalau ternyata olinya selama ini palsu. Endingnya konangan saat servis besar katanya. Servis besar tuh apa?
1: Ya turun mesin, bukai semua.
0: Turun mesin itu berapa tahun kali kalau mobil?
1: Waduh lah, kalau itu gak tergantung tahu pemiliknya. Mungkin di
0: kala tergantung sudah tahun apa kilometernya sih?
1: Kala, ya kilometer bisa, pemiliknya merasa gak nyaman atau gak enak buka gitu. Ini baru 5 tahun baru terasa, atau 5 tahun baru di servis besar gitu.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya. Pak Hari?
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat
4: dan
1: pagi, kawan Pak Hari.
4: Semua menginfokan perjalanan ke Lanak Kota saya pagi ini dari Pati pukul 5 lebih 15, ini sudah sampai Sayung atau Batas pukul 6.49. untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau langgar, untuk Kudus ke Demak juga terpantau langgar. Untuk Demak mau ke Semarang saya lewat Esik Tol Mas Yuda, keluar Esik Tol bernampak kepadatan yang dari Semarang ke arah Demak, mungkin ada genangan air ya. Untuk Varia Usaha Beton kedua arah lancar, tapi yang dari Semarang ke Demak sebelah kiri ada genangan, yang dari Demak ke arah Semarang di Varia Usaha Beton cuma basah, nggak ada genangan. Untuk Sayung yang ke arah Semarang kering. Yang untuk ke arah Demak di depan Politron sebelah kiri ada genangan. Begitu Mas, info yang barusan saya lewatin pagi ini. Untuk perjuangan 2019 mobil saya yang satu Xenia itu perjuangan melawan rob. Kemarin barusan keluar dari bengkel untuk memperbaiki karat-karatan itu yang kena air rob, habis 4.500.000 Mas Yuda. Itu pun untuk perbaikan cuma-cuma biar nampak nggak ada karatnya. Begitu Mas, info selama ini. Dan ini Mas, salah satu mobil saya yang pertama 2019, perjuangan untuk melewati rob di Sayong. Ya, inilah kondisinya yang barusan keluar dari bengkel kemarin. Untuk melanjutkan update saya, Mas Yuda, Bung Jamal, untuk Genok pertigaan termasuk lancar, dan sampai Genuk Indah juga lancar, cuma ada kepadatan antrian solar di Kaligawe sebelah kiri Mas. Untuk Kaligawe, Kubero kedua arah terpantau lancar, dan sepanjang jalan
1: Kubero
4: ya Sudarso kedua arah sampai Bandara Ahmad Yani terpantau lancar Mas Yuda, Bung Jamal, dan okay, kawan Rasika. Setahu saya untuk oli palsu dan asli itu dari pembawaannya Mas. Dari pembawaan waktu, kalau oli yang asli itu sampai 5.000 itu pembawaannya baik. Kalau nggak sampai 5.000 pembawaannya nggak baik atau mesinnya kasar, itu kebanyakan palsu. Udah pernah terjadi sama aku.
0: Oh iya? Kok banyak pengalaman ini ya, oli palsu ya? Ini berarti modus kayak ini tuh udah lama. Iya, berarti. Dan kawan-kawan sudah pada apa?
1: Tahu,
0: sudah pada tahu dan mengalami ya. Bahkan.
1: Aku nggak tahu persis, nggak pernah ngerasake terlalu detail sih ya motor-motor, sama motor.
0: Apa sasaran pemasaran para pelaku oli palsu ini mobil kali ya? Motor juga rame nggak sih?
1: Ya kalau oli ya mobil motor sih, pokoknya laku itu.
0: Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Sudiarto, Penggaron lancar ya. Dulu mobil dengan STNK alamat daerah genangan air laut kan pasti harga jualnya menurun toh. Seringnya itu oli yang literan dari drum kilo Masjid Mas Jamal, yang kualitasnya kurang baik. Kalau yang kemasan kaleng dan jerigen plastik sih banyak yang asli ya, kata toko pelanggan saya yang jual oli. Langsung dikonfirmasi. Ya dari Pak Adi Nugroho barusan. Terus ada Pak Tamajaya juga bilang kayak gini, oli itu bukan oli palsu saja yang beresiko ya guys, merusak komponen mobil itu salah satunya juga gonta ganti merek oli juga beresiko. Karena kalau ganti oli pas ada sisa oli di dalam mobilnya, kadang komposisi oli yang satu dan yang lain belum tentu selaras, jadi kalau bercampur malah justru merusak kualitas oli. Kalau bisa tipsnya ya jangan sering gonta ganti merek oli ya, yang penting asli dan sesuai dengan spek mesinnya.
1: Ganti oli tapi mereknya sama gitu.
0: Yes ya. Betul. Pak Agus Rioko.
5: Pagi Rasika. Saya mau bantu Mas Yuda, Bung Jamal, untuk yang ditakuti bagi pengendara mobil. Itu benar apa yang disampaikan Bapak tadi, siapa itu? Gundukan ya, atau speed trap ya. Itu paling males atau mungkin bisa dihindari. Itu khususnya itu loh Mas, dari Kali Banteng ke arah Tugu Muda. Itu jalan apa? Jalan Jenderal Sudirman sama Sugiyarto ya. Atau arah sebaliknya juga gitu. Wah, itu kalau lewat itu mikir kaki-kaki Mas, dok dok dok dok nuki, waduh. Ajur ajur.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Pekalongan terus diperluas, meskipun 19 sekolah di 8 kecamatan tercatat menolak program tersebut. Korwil BGN Kabupaten Pekalongan Nauf Sikki mengatakan MBG bersifat sukarela. Sekolah atau penerima manfaat yang menolak diminta membuat surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kecamatan Buaran menjadi wilayah dengan penolakan terbanyak, yaitu 6 sekolah, disusul Kedunguni 5 sekolah. Meski ada penolakan, pelaksanaan MBG terus berkembang. Hingga kini 115 SPBG telah terbentuk, dengan 98 SPBG sudah beroperasi, sementara lainnya masih dalam proses perbaikan sistem dan tata kelola. Sekitar 54 unit usaha perikanan di Jawa Tengah mulai memasok kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asrap mengatakan pasokan meliputi ikan segar, file, bandeng presto, nugget, bakso, dimsum, hingga abon ikan. Menurutnya, keterlibatan unit usaha perikanan dalam MBG menunjukkan pelaku usaha mulai masuk ke rantai pasok pangan bergizi, sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 10.000 unit pengolahan ikan mikro dan kecil, serta ratusan cold storage. Didi menilai potensi perikanan Jawa Tengah perlu terus dikembangkan, termasuk untuk mendorong konsumsi ikan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi kawan, situasi arus lalu lintas masih terpantau cukup baik dan kondusif ya. Sayong, kawan Raska nggak perlu khawatir. Nih informasi yang terbaru ada Pak Harso Widakdo yang tadi tindakan dari Tembalang menuju Sayong kan. Alhamdulillah sudah sampai Kudus, 755. 4 titik rob mulai dari depan PT HIT Varia Usaha Beton setelah interchange tol Sayong sampai dengan Loireng. Itu lajur tengahnya sudah aman, tapi yang lumayan harus nerjang genangan yang di setelah jembatan sama simpang susun Sayong itu. Dan omong-omong yang bisa bikin nayang yang lebih ekonomis ya beli pompa air buat cuci kendaraan sendiri. Dan yang pasti air biasa pun juga bisa bikin nayang ya, kalau setelah dicuci terlewat gak dilap kering jari ini. Dan ini Pak Arso Widakdo guys yang terbaru ya. Untuk informasi yang menanyakan Sayong, sementara kondisinya masih cukup baik arus lalu lintasnya, meski ada genangan sejak tadi kita buka pertama jam 6. Itu satu genangan air. Terus beberapa titik truk mogok, satu di Karangjati arah Ungaran, lalu yang kedua di depan rumah sakit Gondoswarno.
1: Oh masih ya yang di depan rumah sakit.
0: Ya nyatanya
1: masih.
0: Tadi 750 masih
1: ganti ban ya
0: tadi. Truk ganti ban masih. Terus truk mogok di atas flyover Kalibandeng gimana ya guys?
1: Masih ada yang arah ke Karangayu, dari Karangayu tuh tadi.
0: Tadi kita dapat info ada truk mogok di atas jembatan.
1: Ada yang ngirim gambarnya juga tadi
0: videonya. Jadi Pak James tadi jam 7.
1: Bagaimana, masih ada?
0: Masih ada atau enggak, cuma kok ini dampaknya lancar. Masih lancar ya, kawan Rasika. Genangan air, bahkan beberapa laporan truk mogok barusan di beberapa titik dan lokasi di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang juga dampaknya masih terpantau cukup baik situasi arus lalu lintasnya. Yuk, siapa lagi yang mau ngasih informasi kelancaran jalan pagi hari ini ya, kawan Rasika. Kok ini ya memang masih lancar semua kok kondisi arus lalu lintasnya. Pak Purwanto juga ngasih info, Pringapus sampai dengan Ungaran Kabupaten Semarang lancar dua arahnya ya, Mas Yud, Mas Jamal. Katanya Pak Purwanto pagi hari ini. Pak Aditya Bagus, Ramadan.
2: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Kawan-kawan Rasika melapor dari Jalan RM Hadi Subeno.
1: Satu ini.
2: Mijen. Lancar, rame lancar.
1: Lancar, rame lancar.
2: Sangat aman, lalu lintas terkendali Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Okay.
2: Untuk masalah oli, Mas. Saya sudah 3 tahun menggunakan oli Pertamina, Mas. Itu mau online, mau ke SPBU, kualitas sama, Mas. Alhamdulillah ini tidak terjadi sesuatu apa-apa di mesin, jadi aman. Mudah-mudahan kawan-kawan kalau mau beli oli, saya sarankan ke Pertamina sih. Itu lebih aman menurut saya, Mas Yuda, Bung Jamal. Gitu, Ki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Cukup surprise juga.

0: Apa?
1: Ya
0: alias. Ya, tapi aku nggak bisa ngisinya.
1: Ya minta tolong bengkel belinya di.
0: Iya izin.
1: Kok izin ya nggak apa-apa ya kamu.
0: Lama nggak oli dewe.
1: Ya nggak apa-apa kamu di bengkel-bengkel kecil yang pinggir jalan itu lo tambal ban atau apa mas tolong disek ke oli ganti.
0: Iya izin masa untuk kuning
1: jauh. Bayar 2 juta. Oh no kan ya belum sih rasa izin lo. Ono kok izin.
0: Ya malu lah kan dia jual oli. Masa kita pakai olinya.
1: Iya bengkel-bengkel kecil itu kan gak apa-apa ngisi tok kan mau ngisi sekalian setel rem, setel apa gitu tuh. Ojo mung ganti tok nek izin yo ganti setel rem, ganti ban, ganti setang, ganti jok mas sekalian. Ono kok dadak izin apa ganti motor sekalian. Ah, susah.
0: Ih malu. Ibaratnya kalau kita masuk ke restoran tapi kita bawa makanan dari tempat lain.
1: Ya beda kasusnya. Kalau ini kita dia kan jual jasa juga. Namanya bengkel kan jual jasa. Jasanya
0: suruh ganti. Berapa emang nek sawene cuma ganti oli tok 10.000.
1: Ya ganti 10.000 kan kok nyeteli rem. Nyeteli rem, nyeteli.
0: Ih malu.
1: Semua nyeteli ya malu ganti sendiri di rumah.
0: Enggak bisa.
1: Nyukir walik nanti kan malah susah itu biayanya kamu gejedut itu malah bisa 200.000 ke rumah sakit. Mending ganti itu 10.000, Mas.
0: Oh, berarti ganti oli pakai merek lain di bengkel nah, bebas tuh boleh toh?
1: Kok boleh banget. Mereka jual jasa wong namanya bengkel, enggak harus beli di situ lah enggak apa-apa.
0: Oh. Mas, jujur aku baru tahu. Kalau semuanya di bengkel itu bisa pakai produk kita bawa dari tempat lain.
1: Alah bisa wong bengkel yuk seneng-seneng wae wong.
0: Masa tau?
1: Nggak kon ganti ke oli. Dia nggak kelong olinya tapi jasanya kan dibayar.
0: Apa tau olinya apa olinya Pertamina
1: Mesran
0: atau apa
1: itu? Bisa pakai Fastron bisa ya nggak apa-apa.
0: Oh Fastron ya yang terkenal ya. Apa tau olinya Pertamina ki?
1: Iya.
0: Oli Pertamina. Oh berarti ki Raffi ini api-api ki olinya Pertamina.
1: Pertamina lupa.
0: Oh Enduro ki nggone Pertamina kok ya?
1: Iya.
0: Enduro, Fastron. Ya,
1: nanti kamu tanya tahu waktu beli Pak yang produk Pertamina. Belinya di SPBU, beli tolong yang produk Pertamina. Sini Pertamina semua.
0: Oh iya, soalnya ada banyak loh. Aku hitung kayaknya ada kurang lebih 10 orang yang bilang untuk, apa olinya PT Pertamina.
1: Untuk motor, ya, untuk matic mas, misalnya matic ya untuk matic. Kalau kamu motornya nggak matic ya non matic ya nggak apa-apa. Nanti di saking arep SPBU kan ada bengkel kecil.
0: Nah tetap malu ah.
1: Tambal ban.
0: Oh bengkel yang di ini yang depan tambal, SPBU.
1: Ya, tambal ban kan bisa.
0: Tambal ban tuh bisa ngisi oli toh.
1: Alah bisa wong itu buka ngisor dibuang oli nih.
0: Lah kan kudu diresiki disemproti.
1: Iya kan dia punya semprotannya juga punya wong
0: oh,
1: untuk
0: iya,
1: tambal ban. Disemprot jus.
0: Loh, bukan semprotan khusus untuk membersihkan ini toh.
1: Enggak, nanti kalau enggak punya semprotan dia pakai mulut. Aneh. Ngebar anu petenge loro kabeh. Jebol weteng. Alah mas, ngisi kok ngene iki lho.
0: Napasku
1: jebol mas.
0: Ini yang aku mau.
1: Ya ono semprotan nang kono wong semprotan itu pakai apa jenenge kuwi radiator gampang kok.
0: Mosok toh bukan kudu di usek sampai dalam gitu dulu ya usek terus diisi gitu ya.
1: Ya itu buang oli yang di dalam dibuang semuanya kosong baru ditutup terus diisi lagi. Oh. Tuh Pak Albertus disebul om. Disebul.
0: Tukangnya yang nyebul.
1: Iya. Wetenge kempes. Headlines.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dijadwalkan akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ini. Surat panggilan dari KPK kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid sudah dilayangkan terhadap Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan pengurusan hak guna bangunan dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nusron Wahid disampaikan akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka kasus yang saat ini sudah ditetapkan ada 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto di Jakarta Selasa 6 Oktober 2026 kemarin, KPK belum menyebutkan detail terkait hari pemeriksaan Nusron Wahid, namun keyakinannya surat panggilan saat ini sudah diterima Nusron Wahid dan berharap yang bersangkutan dapat memenuhi agenda pemeriksaan.

0: Selamat pagi Pak Bambang Budianto, matur suwun ya. Kemudian juga Pak Muslim. Nah, Pak Muslim langsung bilang gini, "Loh Mas, jangan salah. Sekarang juga banyak oli palsu yang kemasannya dibuat mirip dengan oli milik PT Pertamina itu tadi." Alah, ono wae ya. Berarti
1: ya memang palsu digawe mirip.
0: Lah iya makane.
1: Semirip mungkin ya, Pak.
0: Ini ada cerita juga dari Bu Listiani nih. Mas, kasus oli palsu tuh udah lama. Anakku pernah kena beli 4 botol. Karena sekalian beli banyak, karena murah toh harganya. Anakku kebetulan bisa ganti sendiri. Baru dipakai 2 botol motornya, baru dipakai 2 botol motornya langsung gak bisa di starter. Langsung masuk bengkel lah, dan orang bengkelnya bilang, "Kok kue nggak oli palsu Thomas, malah ngerusak mesinmu." Duar, kagetlah anak saya. Awalnya memang murah, tapi yang bikin rusak.
1: Nasing untuk gula, untuk beras, murah.
0: Oh nah, gitu modusnya, pokoknya ini.
1: Hati-hati ya.
0: Oli mobil itu berapa sih satu botol?
1: Kalau oli mobil
0: lu gak apal ya, lu kan ini tinggal kayak aku modelnya, tinggal bayar toh.
1: Iya, tinggal bayar aja.
0: Iya, sama aku juga.
1: Ada yang pokoknya total,
0: walaupun aku cuma motor lu ya.
1: Totalnya bro mas, 1 second. Totalnya bro mas, 200.
0: Iya wis, aku juga gitu, gak pernah
1: bayar.
0: Berapa toh guys, 1 botol oli itu untuk mobil?
1: Kan isinya berapa ya, kurang lebih tergantung.
0: Maksudnya contoh ketika harga oli mobil itu 300 ribu, terus ada yang jual 200 ribu, 250 ribu, kan berarti itu warning, ya?
1: Ya itu harus ditanyakan.
0: I see, ya. Pak Rizky Sabta Al Fajar.
2: Pukul 7 tepat pun, ini lepas dari kota Wonosobo, mulai dari Kertek Pertigaan Pasar itu, sampai dengan Wonosobo jalurnya padat banget pun oleh sepeda motor. Kalau di Semarang ya orang berangkat kerja, berangkat sekolah itu ramai banget motor-motor semua isinya. Tapi alhamdulillah lancar, tidak ada kesendatan. Ini cuaca ke arah Banjarnegara berangsur-angsur membaik ya, berangsur-angsur cerah. Matahari mulai sedikit menampakkan diri. Tapi yang ke arah barat sana, ke arah Banjar, masih agak terlihat mendung ya Bun ya. Yes, pokoknya semoga hujan segera turun membasahi bumi. Yang panas biar adem, yang adem biar tambah adem. Gitu Bun. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kalau menurut saya itu bukan oli palsu Bun, tapi kita yang harus jeli memperhatikan. Jadi misal kalau saya ya, ini kan saya bawa oli AHM mereknya MBX. Nah itu tuh ada Bun, dari kemasannya itu mirip sekali dengan MBX, tapi namanya apa saya nggak begitu paham. Jadi itu hanya menyerupai saja, jadi kita yang harus teliti gitu. Jadi kalau dibilang palsu dari bengkelnya atau tokonya bilang ini nggak palsu, tapi namanya aja yang beda, tapi menyerupai. Ada beberapa tipe pun sudah sering menjumpai di toko-toko, di pas pengiriman tuh saya juga sering lihat.
0: Terus
2: dari kardusnya juga hampir mirip dan kemasannya juga hampir mirip. Begitu pun, terima kasih. Ini sudah sampai Banjarnegara, lalin rame lancar. Terima kasih.
0: Mulai ini Pak Rizky Septa sing ronore ning ngetreke oli langsung bersuara ya. Oh, terus nek ketemu ngono ki piye Pak jenengan Pak?
1: Oli sing merek
0: mereke menemuin jenengan
1: mirip ke.
0: Aku juga pakainya oli ini sih, punyanya Pak Rizky Septa iki.
1: Dimirip-mirip ke ya. Ya, ya tergantung pembeli kalau memang jeli.
0: Ya mesti kudu dipenelengi lho.
1: Ya, kalau mirip gitu kan ini bukan merek yang asli, ini cuman mirip aja. Dimirip ke.
0: Misalnya. Lah iya, maksudnya kan contoh nih nek wong-wong sing kaya aku kayak lu gitu kan, ketik ke bengkel, ya, Mas kan, ini ya. Ganti-ganti wes, habis itu kita pergi ke restoran.
1: Ya, bilang mereknya iki ya, lihat dulu ternyata kok iki mirip tok iki aja sing iki ya, gitu toh minimal kalau mau.
0: Siapa yang bilang kita?
1: Kelaten, ya kita lihat wong kita pembeli, kita boleh milih sing bener-bener merek XXX. Ojo merek sing mirip tok. Nah, mirip kan
0: lah,
1: bukan.
0: Lah kan kemasannya diduplikasi persis, maksudnya milih merek yang asli ki piye?
1: Yo kan mesti ada bedanya toh.
0: Bungkuse.
1: Kan tadi Pak Rizky Septa bilang mereknya itu dimirip ke, misalnya mereknya ABC itu ABC plus City. Banyak itu banyak toh di koyong.
0: Iya, I see.
1: Jadi kita ya milih yang benar-benar asli. Ya enggak apa-apalah kita sedikit menteleng kalau dari asli, tapi kalau tiap ganti gitu aku gantinya oli motor tuh jarang kok. Jarang banget dong, jaraknya dekat tuh.
0: Iya sama aku juga.
1: Jadi alah wis pirang suasi pisan.
0: Kayaknya aku 4 bulan sekali diganti oli iki.
1: Aku kadang malah lebih
0: 4
1: kadang,
0: bulan apa 5 bulan gitu.
1: Sampai lali aku yo urung tak ganti. Mulane kok kasar men iki. Harus yang numpai ngunek-ngunek ke.
0: Iya bener aku ini ganti oli motor ke 4 bulan kan ini. 4 bulan per 5 bulan ya. Saking ratau dinggo ya.
1: Jaraknya dekat ya. Sesuk-sesuk lah. Sampai sesuk-sesuk.
0: Sesuk-sesuk sama mbah.
1: Sampai lali. Akhirnya ganti.
0: Eh kawan Rasika, ini situasi di Sayung ya. Kita langsung dapat atensi dari kawan-kawan di BPPJN Jateng DIY ini. Ada Pak Iwan Susanto, PPK 31 BPPJN Jateng DIY, kawan Rasika. Sayung itu tergenang sejak tadi dan saat ini seluruh pompa sudah dinyalakan dari kedua sisinya. Sisi utara, sisi selatan sudah dinyalakan pompanya. Saat ini jam 8.20 genangan sudah mulai turun, kawan Rasika, dan perhatian kepada seluruh masyarakat ya kan, masyarakat Sayung bahkan pengguna jalan juga. Satu, sampah-sampah saat ini masih menjadi problem karena sampah-sampahnya itu merusak pompa yang sudah dipasang. Dua, pompa di sisi utara itu rusak, kawan Rasika infonya, karena adanya sampah itu tadi. Terus dua, masih bermasalah yaitu penutupan drainase di area saluran air di tepi jalan Pantura Sayung, yang hal itu adalah perbuatan ilegal, harus ada izinnya. Mari kita jaga jalan bersama untuk semua ya. Saat ini kami dari PPK 31 BPPJN Jateng DIY menjaga kondisi jalan Pantura ya, agar tetap bagus dan gayeng. Ini pompa saat ini sudah beroperasi sejak pagi tadi, kawan Rasika, sejak subuh. Nah, ini salah satu pompanya yang menyedot air yang ada di jalan Pantura untuk dibuang. Nah, ini yang Anda dengarkan suara pompa di Pantura Sayung ya, guys.
1: Suara air.
0: Ya. Di mana beberapa waktu ini dari PPK 31 BPPJN DIY itu ketika ngecek pompanya kadang rusak karena terhambat
1: sampah. Karena bolongannya ketutup sampah.
0: Oh gitu. Ya matur suwun Pak Iwan Susanto ya, dan dampak lalu lintasnya masih baik kok. Kawan Rasika sekali lagi enggak perlu khawatir ya untuk Anda. Ya memang ada genangan, cuma dari beberapa kawan Rasika yang lewat tetap santui. Masih ya kan? Bu Nuning Widiawati tadi ketemu sama Pak Wahyu.
1: Nah, ini.
0: Jadi iring-iringan PKB iki, iring-iringan FKB berdua iki.
1: Depan dan belakang.
0: Ora ana sing wani nyelip iki, ana loro F kok iring-iringan kayak gini.
1: Dan ada stikernya.
0: Heeh. Ora ana sing wani nyelip iki. Waduh, ana F loro ning ngarepku piye iki?
1: Tintin.
0: Wedi langsungan iki. Kemarin Bu Nuning Widiawati habis ganti oli, katanya habis 550.000. Berarti nak semuanya contoh ya, kalau Bu Nuning Widiawati kan olinya 550.000. Berarti nak semuanya nanti Bu Nuning lihat ada oli harganya 450.000. Itu gah ya. Ojo, itu Anda indikasi berarti.
1: Oli kan tadi sama loh, merek sama loh.
0: Iya, kan tadi indikasinya salah satunya karena harganya beda jauh toh.
1: Iya, biasanya sak mono kok iki murasane entuk beras, entuk gula aja gelem, Bu. Perlu
0: motor tuh berapa sih, kok aku tidak punya bayangan motor, sama sekali motor, harga oli motor.
1: Oli motor metikku tuh 60.000 untuk
0: 60.000.
1: Saat ganti ini sekitar 70-an.
0: Motor tuh 70.000 toh, lumayan juga ya.
1: 60.
0: Oh, iya, tapi ya sih, kadang kalau aku ke bengkel gitu bisa hampir 120.000, 130.000 sih.
1: Kamu beli lagi untuk bawa pulang untuk campuran teh.

0: Pak Bibit Satsu tadi yang juga lewat saya.
1: Ini Mas Yuda, meskipun air juga tidak seberapa, tapi ini menimbulkan ketersendatan yang lumayan. Soalnya dari sayung tadi udah pada pelan-pelan.
0: Ini benar merambat ya.
2: Orang Maidu itu Mas Yud, apa mobilnya ketibanan pelem atau kelopo ya. Mobilku itu malah kaca depan ketiban anten kok piye. Antene peringe wis rapuk pas udan. Nah, ini bani, Pak. Akhirnya njur ganti kanca.
3: Antena.
0: Oh, ini sudah masuk Demak ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, terus. Ya piye menurutmu sok ketiban ngopo manten tibone kocok. Nek
3: misale ono manten pas ning ngarepe foto-foto apa
0: terus dibobruk ngono.
3: Ujug-ujug kepleset terus tibone kocok makbruk. Ketiban manten ku jebule anten.
0: Anten jebule anten iki antena.
3: Antena
0: kok. Oh,
3: pringe wis gapuk berarti anten.
0: Pak Isna.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Pak Jema dan kawan Rosika. Tadi melintas dari RM juga di Subono menuju Semarang Kota ya, alhamdulillah lancar. Di TL Hanuman tadi ada cerita unik Mas, ada Pak Pol yang sedang bertugas di sana ya. Di samping itu ada juga Pak Ogah yang di mana titik yang nggak boleh putar balik itu. Demikian, terima kasih. Mas, menyambung masalah oli ya Mas, mungkin di sisi oli yang orisinil pun untuk tiap mobil juga berbeda ya Mas. Contoh mobil saya kan mobil tua ya, itu kalau info dari montir saya itu disarankan pakai oli yang tipenya itu apa istilahnya, full sintetis atau apa gitu. Kalau misalnya untuk keawetan mesinnya itu juga katanya lebih baik. Mungkin ada kawan Rasika yang lebih ngerti, bisa kasih pencerahan. Demikian, terima kasih. Mas juga kan apa itu namanya, kekentalannya kan juga mempengaruhi kentalan, tipe kentalan olinya untuk mobil yang dengan mesinnya sudah lama, yang mungkin kerapatannya berbeda dengan mobil baru itu kan, kalau saya coba-coba cari info kan seperti itu. Makanya saya kadang ikut saran dari montir langganan saya, baiknya seperti apa. Demikian, terima kasih.
0: Gilo Pak Manto, gilo saking gumune wong saiki kok kabeh-kabeh kok kebak palsune ya Mas ya wis. Ya Allah, ya Allah, isone mung ngetrimo ngalah. Kabeh kok ana palsune ngono iki lho.
3: Sing apa palsu ya Pak ya.
0: Lah ya makane. Pak Dwi Wijat Moko, lah aku ki ya kurungane mau ya ketiban manten.
3: Yo, tenan to. Ketiban manten. Lah kira ana manten lagi pre-wedding.
0: Ya piye ceritane kok ana manten tiba ning kaca mobil.
3: Lah lagi pre-wedding ning gone kap mesin.
0: Oh asik deh. Oh yang pegangan di depan mobil ngono kae ya.
3: Heeh, jugo-jugo.
0: Rangkulan ning mobil ngarep mobil kae.
3: Geblak terus tiba ning kaca. Kira manten.
0: Aduh, oke okay, kowe matur suwun iki Pak Toyib, katanya nek oli motor ki cuma 60 ribuan katanya.
3: Oh, bener ya.
0: Pak Udin.
5: Ki Mas Yuda, Bung Jamal. Lagi. Kawan Rasika semua. Ya, arah barusan melintas di Jalan Gajah Raya Masjid Agung, untuk kawan-kawan kalau bisa hindari dulu antrean yang dari utara itu, dari saya dengan lampu TL yang sawah besar itu pom bensin sampai ke Masjid Agung saya tadi kurang lebih 30 menit.
6: Saya sangat gitu
5: ya, bisa hindari dulu kawan-kawan semuanya. Oke
0: okay. Baik, matur suwun Pak Udin infonya. Pak Wahyu, saya jajan dulu ya guys.
3: Oh anu serabi. Apa?
0: Serabi.
3: Serabi yang anyar.
7: Mangun Jiwan 2 Demak ya Mas.
0: Loh, Pak Wahyu enggak perjalanan poki kok jajan malahan
3: ya, laporan. Iya, jajan dulu mandek.
7: Kok Mas. Om Yuda dan
3: Serabi.
7: Pak De Jamal.
3: Modern.
7: Selamat pagi.
3: Serabi modern ini yang
7: lebih
3: aneka rasa.
7: Sudah sampai di Pantura Demak Trenggul ya, Om Yuda. Ini di Pulau Putar Balik Yutrun, Pantura Demak Trenggul. Perjalanan dari Demak Mangunjiwan ke Olahan sudah sampai Trengguli, Pantura Demak Trengguli, tepatnya sebelum TL Trengguli. Lalin masih ramai lancar, khas truk nasional ya mas. Nah, banyak kendaraan besar-besar dan cuaca juga cerah di sini. Oh iya mas, sebenarnya untuk peredaran oli palsu itu udah lama mas, sudah lama. Dan sekelasnya Honda itu ada mas, oli sepeda motornya itu mudah banget dipalsukan. Cuma saya masih sedikit bingung untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu di produknya Honda yang HM berapa itu loh mas.
0: Nah itu tadi Pak Rizky Sabta langsung ngasih info.
7: Tapi kalau yang di Shell itu gampang mas, ditutup olinya itu kan ada stiker, stiker barcode itu loh mas. Nah itu coba aja di stiker barcode-nya dikasih air, nanti apabila dia berubah warna menjadi merah, ya itu ori mas. Kalau tidak KW, berarti bisa dikatakan paslu. Nah untuk efek dari menggunakan oli palsu adalah itu nanti bisa merusak mesin ya mas, dan biasanya itu dia mengendap seperti lumpur atau akhirnya berubah bentuk menjadi jelly, jelly ya mas. Sekian, terima kasih. Okay. Om Yuda.
3: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wahyu.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy
0: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
11: Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
11: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
12: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengerti.

Siaran Klan Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Kawah Rasika. Perkembangan mengenai pengusutan kasus dugaan bullying yang dilakukan di sebuah SD negeri di Kabupaten Pemalang terus dilakukan, kawan. Kepolisian Resor Pemalang masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kejadian meninggalnya seorang siswa di sekolah dasar negeri di wilayah Pemalang yang menyita perhatian. Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana kemarin mengatakan, saat ini kepolisian masih terus melakukan pendalaman, sehingga masyarakat diharapkan untuk tidak berspekulasi dengan memberikan narasi yang tidak dipertanggungjawabkan. Tim Laboratorium Forensik dan Bidang Kedokteran dari Polda Jawa Tengah juga telah melakukan otopsi pada jenazah anak korban yang diduga meninggal dunia karena diduga bullying di Rumah Sakit Daerah Ashari Kabupaten Pemalang. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari keluarga korban dan saksi-sakti serta melakukan otopsi pada jenazah anak korban untuk mengungkap penyebab kematian korban. Saat ini, pada awalnya pihak kepolisian telah menerima laporan dari warga terkait meninggalnya anak korban dan saat ini pihak kepolisian akan berkomitmen terus menangani kasus tersebut secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saat ini pihak kepolisian terus bekerja sama dengan sistem peradilan pidana anak. Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, identitas anak yang menjadi ABH atau anak korban maupun anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pencemaran nama baik, mengingat banyaknya warganet yang menyebarkan foto-foto anak-anak pelaku yang diduga menjadi pelaku bullying yang menyebabkan salah satu korban yaitu anak kelas 2 SD di Kabupaten Pemalang meninggal dunia.

0: kota. Situasi arus lalu lintas di kawasan Kendal, Weleri sampai dengan kawasan Batang Pekalongan lancar ya Bapak Ibu. Dua arah pantura lancar apalagi tol.
1: Ya, ya Bung. Masih lancar apalagi tol. Tol enggak usah dikasih info kecuali ada berita dari sana baru kita tahu ada sesuatu. Tapi kalau enggak ada berita atau informasi berarti lancar.
0: Betul. Perbaikan-perbaikan jalan tuh koyone yang di kawasan Penundan ki enggak begitu signifikan berdampak ke jalannya ya Bung, kayak yang kemarin ditulis ya
1: kan. Sampai-sampai kita enggak tahu kalau ada perbaikan ya.
0: Makanya saking minimnya dampak yang ditimbulkan ya. Saat ini di Pantura Batang tuh sudah mulai pekerjaan jalan yo, tepatnya di Penundan. Peningkatan mutu jalan yang ada di sepanjang Pantura Batang yang kemarin sudah ditulis, ya sudah di mana di Gringsing, ya kan di Banyu Putih. Nah, sekarang sudah ada di Penundan.
1: Dan info-info yang kita terima pun lancar semua,
0: lancar. Termasuk di kawasan Pantura Wiradesa yang sudah mulai peningkatan mutu jalan arah barat, kontraflow juga laporan dari kawan-kawan masih terpantau
1: minim
0: lancar aja.
1: Untuk tersendatannya minim sekali.
0: Cuaca cerah, lalu lintas lancar, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan is best.
1: Sampai Kaliwungu bahkan ya.
0: Kaliwungu mana?
1: Kaliwungu sih.
0: Kaliwungu Kendal.
1: Lancar. Dari ujung barat sampai ujung timur Kabupaten Kendal.
0: Lancar Kawan Rasika ya. Dua arahnya warga-wargi Pekalongan tadi. Bagaimana kabarnya Pekalongan? Cerah juga, panas juga enggak? Semelangat juga enggak Pekalongan ki hawane?
1: Waduh, kalau
0: kayak Semarang juga.
1: Kalau Pekalongan sih situasi sehari-hari ya biasa panas lah. Karena daerah pantai. Pekalongan bawah.
0: Nah, ini aku ada cerita. Ada cerita dari Pak Imam. Pak Imam Secang. Pak Imam Secang gini, "Mas, saya mobilnya Innova. Kalau ganti oli itu 8 liter, totalnya 1 juta belum pajaknya." 1 juta.
1: Nah, iki uripe
0: Innova
1: sehari sebulan ya.
0: sumpah, iya pantas ndak sampeyan Innova memang mobil kepala-kepala. Lah mosok ganti oli ini 1 juta.
1: Ya, kuwi ganti
0: sumpil oli. Innova.
1: Tapi kan ya berapa bulan sekali ya, Pak ya. Mungkin atau kilometernya lah, dilihat kilometernya 5.000 atau berapa gitu.
0: Sumpil Innova ganti oli ini salah 1 juta, buset.
1: Ini belum belum pajak. Pajaknya ya.
0: Oh ya pantas ya. Toh kalau gitu Innova memang mobilnya para kepala kok ya.
1: Iya harus di
0: rawat. Nek ora kepala ya ora iso toh mosok nek semono ngetokke ganti oli kok 1 juta. Nek ora kepala ya eman-eman lah.
1: Iya.
0: Eman-eman dan ra mampu.
1: Nek kowe ganti kepala lah.
0: Ganti kepala untuk Innova.
1: Ganti kepalamu.
0: Cukup. Sumpah Innova. Lah tadi Bu Nuning Widiawati yang mobilnya F aja 500.000 lah. Beda. Innova masuk 1 juta.
1: Iya kan beda mungkin
0: ganti merek olinya. Aku merinding loh.
1: Apa merek olinya?
0: Ih merinding banget gue tahu Innova ganti oli 1 juta.
1: Atau di mana nih?
0: Ih, takut banget gue.
1: Kok merinding, aku biasa aja.
0: Ya kan lu udah punya.
1: Oh, aku enggak punya.
0: Oh alah ya, wis mobil para kepala tenan Innova ganti oli kok 1 juta. Ih. Pak Andi Kurniawan.
2: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin, matur suwun.
2: Izin sedikit mau memberikan gambaran aja mengenai rumor oli
0: Pak sabuknya
2: palsu
0: pun
2: di pasaran.
1: Belum tentu sabuk.
2: Ini
0: sabuk
2: punya pengalaman. Saya iseng-iseng tuh nggak sengaja mencari barang-barang rosokan, barang bekas di pengepul-pengepul besar, terutama yang ada di kota Semarang ini.
0: Terus?
2: Saya tuh iseng waktu itu jalan-jalan bertanya di dalam hati loh. Banyak botol bekas hanya 1, 2, 3 merek itu yang selalu dikumpulkan dalam jumlah banyak. Terus saya berpikir gek-gek, kemarin saya ganti oli mobilku pakai merek yang ada salah satu ada di pengumpul rosokan ini ya gek-gek ya palsu. Karena saya tanya-tanya ini dikirim kemana ya? Dia bilangnya sih ada yang menampung gitu. Berarti kan para pemalsu oli mesin atau oli apapun berusaha mencari kemasan yang sekiranya di masyarakat banyak pemakainya. Lah dari situ saya berpikir, wah nanti jatuh tempo oli berikutnya penggantiannya saya usahakan jangan ada ini terjadi lagi. Aku tak cari merek-merek yang sekiranya tidak ada di pengepul. Lalu saya lanjut berjalan muter-muter. Ternyata banyak juga itu pengepul yang
0: ambil bungkus,
2: mengumpulkan kemasan merek-merek tertentu dalam jumlah banyak juga. Nah, dari situ saya berpikir waktu jatuh tempo oli penggantiannya, terus saya ganti oli yang mereknya hampir tidak ada di kemasannya, tidak ada waktu saya lihat di pengepul rosokan itu.
0: Apa, Pak? Wah,
2: sekarang aku lebih mantep. Ya semoga aja, ini keyakinan saya, semoga aja kalaupun di masyarakat di luar juga mau menggunakan metode saya ini, insya Allah bermanfaat, tenang untuk mobil dan diri kita gitu, Mas. Hanya tip itu aja, Mas. Ya gambarannya semoga aja bisa diberantas itu oli-oli palsu di pasaran itu tadi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Andi Kurniawan untuk ceritanya. Lihat apa? Lihat bungkusan oli yang tidak ada di rongsokan waktu ditemui. Menarik ya, Pak Franky.
3: Selamat pagi Rasika, kawan Rasika. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Mohon infonya ini. Ini saya dari Genuk.
0: Genuk ya?
3: Mau ke rumah Geraha Padma.
0: Oke, Genuk ke Geraha Padma, secara lalu lintasnya masih lancar saja kok, kota Semarang ya. Dari apa? Dari Kaligawe, Genuk, Arterio Sudarso atau Tol Semarang ABC, lancar situasinya. Pak Lutfi?
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
4: Pagi ini agenda ketembalang dulu ya Mas. Berarti enggak perjalanan ke Pemuda dari Ungaran via tol ke Tembalang. Situasi tol lancar. Mas Yuda, Mas Jamal, pemalsuan oli itu sejak dulu udah lama ya. Biasanya kalau pas mod oli harganya naik agak mahal gitu, pasti tuh muncullah kasus-kasus oli-oli palsu. Jadi ini kayak hukum ekonomi ya. Kalau mulai mahal, demand-nya tinggi, terus muncul oli kacek-kacek. Misalkan oli yang 75%-nya atau 60%-nya itu sebenarnya patut dicurigai harga kalau oli terlalu murah itu. Makanya saya selalu kalau ganti oli itu ya di outlet-outlet yang resmi lah ya. Untuk meminimalisir oli palsu. Jadi di hari-hari biasa seperti juga banyak, cuman mungkin nggak banyak dan nggak ketahuan mungkin.
0: Tapi kalau yang
4: pasti harga oli lagi mahal itu biasanya terus banyak bermunculan oli-oli palsu. Kata Mas, ini sudah menjelang mau ke apa? Exit keluar exit Banyumanik aman ya Mas, perbaikan. Oh iya, Kopdar besok kawan Rasika Lanak Kota. Pas hari Minggu, pas jadwal anak saya les renang di Singapore. Jadi saya sambil Kopdar sambil nunggu nih anak renang.
0: Oh serius, beneran? Ikut lah Pak Lutfi lo.
4: Sudah sampai gerbang Banyumanik ya Mas. Karena saya lama nggak lewat tol Ungaran Banyumanik, ini baru lihat ada perbaikan yang tapi yang ke arah Solo, yang ke arah Semarang aman. Matunun.
1: Matunun.
4: Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya rak tahu-tahu nih pagi-pagi lewat di sekitaran Tembalang ini di Tirto Agung ya Mas, yang saya kemarin-kemarin cuma dengar dari radio aja yang apa tuh katanya ada sekolah baru di sekitar apartemen itu, tapi kayaknya kepadatan di situ deh. Mulai sebelum Gerai Sitika sudah merambat padat. Matur nuwun. Oh bukan Mas, ternyata Mas, ternyata memang di pertigaan keluarnya Jalan Tirta Agung ujung itu yang mau belok kiri ke arah Jalan Prof. Sudarto.
0: Okay.
4: Ini antrinya memang kalau pagi kayak gini ya, saya nggak tahu-tahu nih pagi-pagi lewat sini. Matur nuwun.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya. Pak Heri juga matur suwun, di dunia otomotif ganti oli bahkan sampai ratusan juta tuh sudah biasa loh Mas, katanya Pak Heri. Mobil apa ganti oli sampai puluhan juta? Ano?
1: Ratusan juta.
0: Ano?
1: Tahu Pak Heri.
0: Pak Weli Prawoto, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Perbaikan jalur Godong Penawangan sekarang sudah pindah ke arah timur daerah Tempuran ya. Pagi ini baru diteteli itu jalan beton yang lamanya. Antreannya sih masih wajar 5-10 menitan.
1: Masih biasa.
0: Oke, matur suwun ya Pak Weli. Ini soalnya Pak Ade Suprianto mau ke Blora Cepu lagi dari KIW.
1: Lewatnya mending lewat situ ya.
0: Nah, tuh Pak Edi Suprianto tuh ada Pak Weli Prawoto, perjalanan sudah sampai Godong. Peningkatan mutu jalan di Godongnya sudah geser ke titik yang baru. Saat ini Kawarasike tapi antreannya masih normal lah 5 menitan. Pantauannya pagi hari ini. Pak Dr. Ari Prido.
1: Selamat pagi.
5: Assalamualaikum. Aku dulu tuh waktu SMA kuliah sejak pegang motor ya selalu beli olinya di pom bensin itu, kemudian diganti sendiri pakai kunci nomor 16 itu kalau enggak salah.
1: Sampai apa?
5: Nanti dibuka malam terus netes malam karena enggak punya apa ya, semprotan untuk tambal ban itu. Jadi nanti semalam biar dinetes terus nanti pakai pompa biasa. Srut. Nanti diisi tap sendiri. Ya biasa, saya laki-laki kok. SMA ya sejak pakai motor ganti oli sendiri, ngeceki air aki. Paling ya rata-rata sendiri yang bisa itu.
0: Oke. Pas waktu jadi dokter juga.
1: Dokter spesialis mesin.
0: Juga ngisi oli sendiri Pak, Dokter Arif Rito. Pak Afan Gafar.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda Mujamal. Pagi ini sudah di Ngadirojo Boyolali.
1: Ini.
6: Ya tadi juga barengi rombongan Harley Davidson ya. Jadi itu Harley Davidson yang apa, HD Police. Jadi modelnya sama Harley Davidson Police, itu sudah komplit dengan wuk-wuk-wuk-wuknya dan rotatornya. Itu tadi bareng dari TL Tembalang di apa, Patung Pangeran Diponegoro itu pukul sekitaran 6.45 ya Mas Yuda Bung Jamal. Terus saya exit tingkir itu selisipan dan ketemu lagi sepertinya rombongannya itu mau arah ke Karanggede itu. Rombongan dari Davidson yang wuk-wuk-wuk-wuk gitu.
1: Wuk-wuk tok-tok.
6: Tidak ada pengawalan wuk-wuk-wuk-wuk, yang ngawal juga apa, kaptennya sendiri, wuk-wuk-wuk-wuk sendiri itu tanpa dari
0: Harley juga ya. Ganti oli toh
6: kepolisian ya, nggak tahu, paling juga salah satu olinya, anggotanya juga,
0: Pertamina juga
6: anggota kepolisian juga mungkin. Apa ya
0: oli khusus?
6: Bisa jadi
1: ya, olinya harus yang bagus khusus,
6: nggak tahu itu ada event di mana ya, nanti barengi. Jadi saya masuk tol Banyumanik rombongan HD-nya itu lewat konven ya, tapi bisa ketemu lagi di
1: mau ke Karanggede.
6: Saya exit tol tinggir di arah
0: Karanggede. Pon Karanggede Harley.
6: Mohon maaf Mas Yuda, Bung Jamal, sehat selalu.
1: Amin.
6: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Afan Gafar. Bu Humaira perjalanan dari Majenang loh ini, mau ke Semarang saya katanya. Mobilku pernah parkir di bawah pohon di telai burung Mas depannya. Itu juga
1: nyoket. Ya parkirnya ning sor susu.
0: Mbak Ica, selamat pagi. Maksud Mas Jamal, bener kok mobil-mobil zaman sekarang tuh kalau yang baru-baru kalau ganti oli 1 jutaan loh. Ganti oli mesin sama metik, apalagi mobil saya itu kan ganti mobilnya 2 bulan sekali, 1 juta oli. Ganti olinya, termasuk sama filter solar merek Motocraft. Apalagi kan ini mobil saya kan ya mobil sales ya, keliling sejateng dan DIY. Kebayangkan menyala tagihanku. Saya beli oli merek Shell dan biasa ganti di bengkel daerah Puri Anjasmoro setelah rel kereta api itu. Lupa nama bengkelnya, cuma dapat rekomendasi dari teman-teman klub mobil.
7: Pagi Mas Yuda dan Bung Jamal, mohon update dong. Ini lagi perjalanan dari Kudus mau menuju ke Wonosobo, lalinnya di daerah Temanggung sampai Wonosobo. Gimana ya gitu. Kalau saya lihat dari Google Maps sih masih ijo royo-royo ya, cuman takut mungkin ada updatean dari teman-teman Rasika semuanya.
1: Pak Rizky Septa.
7: Terima kasih.
1: Yang tadi sudah lewat.
0: Ada Mbak Rica. Pak Rizky Septa sudah sampai Wonosobo sana.
1: Sudah sampai Banjar mungkin sekarang ya.
0: Tadi jam 8 sih, tapi jam 8 sudah sampai Wonosobo Mbak Rica, Pak Rizky Septa tuh. Dan lancar.
1: Dingin.
0: Betul sekali. Pak Kusuma Negara. Selamat pagi.
8: Mas Yuda, Bang Jamal. Yakin beli oli di SPBU asli. lewong Pertamax wae iso palsu kok. Mas Yuda, kalau mau nyari mobil yang tanpa ganti oli yang ini loh, pilihan, bisa dijadikan pilihan.
0: Oh nggih, matur suwun sarannya Pak Kusumanegara. Dan nek sawane kudu ganti oli wae sak juta ngono ya berarti istilahnya mobil kan bukan untuk orang UMR kan? Iya kan?
1: Iya mungkin.
0: Iya toh, mobil itu barang mewah toh.
1: Ya UMR tapi dia punya usaha lain bisa juga.
0: Ya maksudnya pendapatan inti utamanya nek sawane duwe usaha ya tetap kudu duwe mobil gak sih?
1: Lah iya.
0: Sebab sih orang yang hidup cuma hidup UMR gitu berarti kan enggak kejangkau tuh tuku mobil iki.
1: Ya lemes. Susah untuk iya, ganti oli ini wis sak mono. Ya kamu jangan mikir dulu lah itu.
0: Ya bukan buat aku, maksudnya in common people gitu loh. Ya aku ngerti makanya aku juga rada duwe mobil sampai saiki karena aku sih UMR.
1: Lah kan jangan mikir dulu. Jangan mikir dulu.
0: Yo ngerti nek kuwi ngono aku yo ngerti makanya aku nduwe mobil.
1: Nanti ndak sedih.
0: Pak Rudi.
9: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
9: Mohon info nih untuk perjalanan saya dari Semarang menuju ke Palongan, Pekalongan. Tapi relatif aman sih ya.
0: Wong
9: aku lewat tol. Iya Mas, oli palsu. Anera di Konoha ini apa sih Mas yang enggak dipalsu? Lah wong pejabat tertinggi aja ijazahnya juga palsu.
0: Eh coy ya, takut ah. Oke, matur suwun Pak Rudi, informasi Semarang Pekalongannya ya. Matur suwun, matur suwun. Kemudian Pak Enggal satu lagi.
1: Selamat pagi, Pak.
10: Mas Yuda, Mas Jamal, perjalanan arah barat ya, Mas. Sudah masuk Kendal lancar. Oke, untuk Kendal, yang ya. Terpantau tersendat tadi yang lampu merah KIK ya, Mas, yang dari Kendal masuk ke Semarang itu terpantau tersendat cukup panjang. Ini saya lanjut ke arah Alas Roban ya, Mas. Suun-suun, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oh, kita yang motor suun loh.
1: Terima kasih informasinya sampai motor Alas ya. Roban.
0: Ditutup dengan informasinya Pak Enggal sama kawan kita tadi yang perjalanan Semarang, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, Pantura oke, tol juga oke. Mantap
1: ya.
0: Kalau gitu.
1: Iya, kalau begitu tetaplah bersama dengan Rasika, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemprov Jawa Tengah memperketat pengawasan lalu lintas hewan di wilayah perbatasan DIY menyusul ditemukannya kasus positif antraks di Gunung Kidul. Pengawasan difokuskan di wilayah Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri. Kepala Dinas Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan tim telah diterjunkan untuk memeriksa kondisi ternak sekaligus memperketat lalu lintas hewan dari Gunung Kidul. Ternak yang terindikasi membawa antraks akan ditolak dan diisolasi untuk mencegah penyebaran ke Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah memastikan belum ada kasus antraks di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pengawasan juga diikuti sosialisasi dan vaksinasi ternak sebagai langkah pencegahan dini. DPRD Kabupaten Semarang menyoroti pelaksanaan Musda Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda yang menetapkan Wakil Bupati Semarang Nur Arifah sebagai Ketua periode 2026 hingga 2031. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto mengatakan dari 237 koperasi aktif hanya sekitar 70 yang diundang dengan lebih dari 50 orang hadir.
3: Anggota 70-an anggota koperasi oleh Kepala Bidang yang hadir sekitar 50-an lebih lah. Nah itu menurut undangan sisa, tapi menurut kepres itu berarti kan belum quorum. Tadi disampaikan Pak Kepala Dinas juga bahwa ketika belum quorum itu ada perpanjangan tapi tidak dilakukan. Terus yang kedua, belum ada pembacaan tatib terkait dengan musda itu nggak ada. Jadi langsung mungkin setelah laporan terus aklamasi ya. Jadi kami tidak mempersoalkan hasilnya itu, cuma harusnya Dekopinda ini menjadi stimulus roh kebangkitan dari koperasi, mengikutkan segala semua koperasi yang ada menjadi anggota Dekopinda.
2: Kondisi ini menurut DPRD perlu dikaji terkait pemenuhan kuorum sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: UKM. Mohon maaf ya, emang banyak sekali tadi atensi yang kita tinggalkan ya. Tadi kita pilih Kawarasika ya untuk atensinya banyak sekali tadi. Soalnya nggak cukup kalau kita munculkan semuanya tadi ya. Mohon maaf ya. Cuma tadi aku masih menyimpan 3 atensi di bawah jam 9. Yang pertama itu ada Pak Danet Winsanjaya.
1: Kala pintu tol Krapiak yang masjid ada proyek lagi ya masjid. Sekarang kanan jalannya masjid ya.
0: Nah ini Pak Danet Winsanjaya tadi melintas di entry tol Krapiak kawan, di tol Semarang ABC arah menuju ke Jatingaleh, itu sudah mulai ada kegiatan pekerjaan jalan yang beberapa waktu lalu itu kan infonya di lajur kiri sudah selesai tuh, masih di sekitar simpang susun Krapiak kawan yang arah ke Jatingaleh. Nah untuk saat ini pekerjaannya itu sudah geser di lajur sebelah kanan Kawarasika pantauannya ya, tidak jauh dari simpang susun Krapiak. Sementara sih masih mengalir ya, masih lancar situasi lalu lintasnya. Itu yang pertama, laporannya dari Pak Danet tadi yang masih aku simpan di bawah jam 9. Lalu yang kedua adalah Bu Nini Herowati.
2: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Aku pagi. Baru melek mata dan ngecek grup kopdar panitia. Alhamdulillah ya, pesertanya sudah banyak. Kalau di aku catatannya udah sampai 32-an. Mungkin ada yang by WA ya, jadi nggak semuanya link. Ini untuk ikut komen soal oli palsu. Saya dulu pernah ada mobil satu, kebetulan mobil kantor itu kena oli palsu itu sampai parah, karena driver waktu itu ya di situ murah ibu ya wes terserah. Tapi saya nggak pernah kepikiran kalau itu ternyata yang dipakai oli palsu, karena mereknya juga lumayan terkenal ya. Nah itu sampai kendaraannya tuh rusak lah. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman ganti oli, kalau saya sih ngomong ke yang saya pakai pribadi hari-hari aja ya, Ford Fiesta itu biasanya sekalian servis. Jadi di dealer Ford di Kalibanteng itu kurang lebih sekitar 1,6 sekalian servis per berapa bulan ya ganti oli itu. Soalnya kan mobilnya kan dibawa kemana-mana. Kalau oli palsu itu ternyata setelah saya cari tahu dulu ya, itu ternyata dari oli bekas yang dikumpulkan dari bengkel-bengkel terus di daur ulang, di apa, dikasih pemutih apa zat aditif apa gitu loh Mas Yuda, Bung Jamal. Jadi memang merusak banget. Hati-hatilah, mending ke dealer resmi gitu kalau misalnya mau ganti oli, atau paling enggak ke bengkel yang ya bengkel yang lumayan recommended lah. Gitu ya.
0: Oke. Nggih, matur suwun Bu Nini Herowati untuk ceritanya ya. Kemudian ini yang ketiga, itu aku buka masih menyimpan atensinya kawan di bawah jam 9 tadi adalah Pak Narkoco.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal.
0: Pagi, Pak.
3: Menginfokan ya. Jalan Suratmo. Ini di Pengadilan Negeri. Ada pengamanan demo nih nanti rencana katanya. Untuk saat ini lalinnya masih relatif lancar. Ini untuk kondisinya Mas. Begitu Rasika.
0: Oke.
3: Dari Jalan Suratmo.
0: Wah, ini sekian dari.
3: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Narkoco. Mohon maaf baru kita buka ya. Ini Pak Narkoco tadi ngasih informasi 8.40 Kawarasika ya, melintas di Jalan Suratmo, Kota Semarang, di depan kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang itu ada giat pengamanan jalan ya Kawarasika. Jadi jalur yang depan Pengadilan Tipikor persis itu ditutup, sementara lalu lintasnya berlaku kontraflow untuk pengamanan agenda sidang lanjutan ya Kawarasika, yang saat ini masih di lakukan ya Kawarasika terkait pengusutan kasus yang melibatkan Bupati Pati Nonaktif Sudewo Kawarasika di Jalan Suratmo Kota Semarang. Nah itu ya Kawarasika, informasi dari Kawarasika tadi di bawah jam 9. Mohon maaf sekali ada banyak juga kawan-kawan yang lain yang atensi

0: yang tidak muncul, tapi secara umum titik-titik yang jadi sorotan dan juga perhatian sudah terinfo ya, termasuk Sayung. Wes Sayung, tenang saja, nggak perlu khawatir. Ya mungkin khawatir kalau Anda merasa khawatir mobilnya karatan aja kali ya, tapi kalau khawatir karena situasi kemacetan, kepadatan sih enggak. Sejak tadi kita buka jam 6, Neng Sayung ki ada rob yang ngawarasi ki, tapi situasi lalu lintasnya enggak yang jadi perhatian berarti. News Flash.
1: Pemerintah Indonesia berhasil membebaskan dan memulangkan 4 anak buah kapal warga negara Indonesia, kapal MT Anner 25 yang disandra perompak Somalia sejak April 2026. Keempat WNI tiba di Jakarta pada Selasa kemarin dengan pengawalan jajaran menteri, di mana pemerintah memastikan seluruh pendampingan psikologi serta penanganan medis bagi korban yang terluka berjalan dengan optimal. Demikian Newsflash.
0: Enggal, selamat pagi.
2: Iya, Mas Yuda, ini di Cepiring terpantau lancar ya. Nah, nambahin tadi yang masalah oli, Mas. Kalau saya itu sama adik saya itu mobilnya sama, Mas. Merknya sama, tahunnya sama, persis mobilnya. Beda warna aja. Kalau yang saya pakai ini, itu kan area kerja saya kan dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Madura. Jadi dari ujung kulon sampai Alas Pura Banyuwangi, Mas. Itu saya nek ganti oli itu bisa setengah bulan sekali karena tergantung pemakaian. Jadi di dealer resmi di mobil saya itu biasanya olinya aja itu 400.000, tapi kan ada ketambahan paket lain-lain, Mas. Bisa itu sampai 1 juta. Tapi kalau punya adik saya itu hanya untuk antar jemput putra-putrinya sekolah, itu paling dia 4 bulan. 4 bulan sekali baru isi. Nah, itu jadi kalau oli itu tergantung pemakaian sih. Biasanya saya sama adik saya itu. Sun sudah.
0: Oke, nggih,
2: matur suwun. Lanjut Alas Roben ya, Mas. Sun.
0: Baik, matur suwun Pak Enggal, Pak Priyo, matur suwun Pak Priyo Meranggen, kemudian Pak Farid Satrio.
3: Selamat siang, Mas Yuda.
0: Siang, Pak.
3: Selamat siang, kawan Raska, melaporkan dari tol. Ini saya mau ke Tegal. Tadi saya masuk dari Mukdiarjo lancar, ini mau belok ke kiri ke arah Kali Kangkung. Apakah ada hambatan nggih? Kalau ada info mohon diberitahu. Matur nuwun. Oh ya, Mas, saya minta lagunya Anggun. Anggun C. Sasmi yang Snow on Sahara itu, Mas.
0: Mesti gara-gara nonton final mesti.
3: Dengerin Anggun ini gara-gara kemarin final.
0: Tuh kan.
3: Matur nuwun, Mas Yuda.
0: Oke.
3: Selamat siang.
0: Matur suwun Pak Farid Satrio. Pak Farid, tadi toh jam 8 lebih 50 tuh ada kawarasika yang sudah sampai Pekalongan sana lewat tol. Lalu lintasnya lancar saja. Pak sopo yo mau jenenge yo. Udah tak tutup ya. Tadi jam 8.50 tuh ada kawan kita tadi yang ngasih informasi perjalanan lewat tol dari Semarang menuju arah ke Pekalongan. Nggak ada kendala kok Pak Farid. Lancar saja lewat tol kan. Nah, lewat tol lancar. Lewat Pantura apalagi. Pantura juga tuh barusan ada Pak Enggal yang sudah mau menuju arah ke Alas Roban. Oh Pak Rudi. Tadi Pak Rudi Ren tadi 8.40 lewat tol. Lancar Pak Farid, monggo. Bisa mengikuti jalurnya dan pilihan yang tepat untuk masuk tol. Selain dari Pak Rudi dan Pak Farid Satrio yang akan menuju ke Pekalongan yang menuju tol Kawarasika, tol Semarang ABC Semarang Solo, ini juga ada kawan kita di 9152 tadi perjalanan menyusuri kota Semarang mau ke rumah sakit Dr. Muwardi di Surakarta lewat tol. Ini sudah sampai rumah sakit Dr. Muwardi, perjalanan aman lancar, cuaca cerah sampai di Solo dan sekitarnya jam 9 lebih 20, cuma 1 jam. Dari jam 8 sampai dengan jam 9 menyusuri tol Semarang Solo lancar. Matur suwun kawan 9152 Pak Wafinus.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update perjalanan pagi hari ini Mas, biasa ya. Saya dari KIC Kota Semarang menuju Kota Salatiga Mas. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Pati ya, biasa. Ungaran, terus Bawen, dan saat ini sudah sampai Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. Terpantau lalinya ramai lancar, Mas. Tidak ada ketersendatan ya, dan tidak ada halangan apapun. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah. Begitu saja info sementara yang bisa disampaikan, Mas. Terima kasih, Mas Yuda. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Nah itu Kamar Rasika ya, Semarang, Bawen, Salatiga, Solo. Anda mau ikut Pak siapa tadi yang mau menuju ke Rumah Sakit Dr. Muwardi di Solo, menyusuri tol lancar, kemudian Pak Wavinus juga tindakan dari kawasan industri Candi lewat Gunung Pati, Ungaran, Bawen juga masih lancar, Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga lancar, Ngawarasika tidak ada kendala signifikan kedua arahnya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
4: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
3: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet.
3: Gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kawarasika punya bisnis dan ingin menembus pasar global? Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026, kawan. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku usaha dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan mulai dari makanan, minuman, produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah tangga dan kerajinan, hingga kawasan industri. Bukan cuma sekedar pameran saja, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Cara tanggalnya 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026 Connect, Trade, and Grow. Informasi selengkapnya bisa cek di Instagram @TEI2026 atau website di tradeexpoindonesia.com. Acara Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno menyampaikan pihaknya terus melakukan penertiban PKL di seluruh wilayah Kota Malang. Ia menyebut dirinya juga mewaspadai dua ruas jalan seperti Jalan Veteran dan Jalan Surabaya karena PKL masih sering datang dan pergi di sekitar daerah tersebut. Lebih lanjut, pihaknya akan terus memasifkan pengamanan dan penegakan hukum agar ketertiban Kota Malang bisa semakin aman dan nyaman.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Forum Bulog Madiun rutin mendistribusikan minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun. Total pasokan yang disalurkan mencapai sekitar 18.000 liter per minggu untuk menjaga ketersediaan minyak goreng subsidi di tingkat pedagang dan masyarakat. Selasa pagi distribusi minyak kita salah satunya dilakukan di pasar tradisional Pagotan, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pada pendistribusian kali ini, Bulog menyalurkan sekitar 9.000 liter minyak kita ke pasar Pagotan dan Pasar Dolopo. Kepala Bulog Madiun Agung Saryanto menjelaskan distribusi tersebut merupakan bagian dari penyaluran rutin minyak kita di sejumlah pasar di Kabupaten Madiun.
3: Saya Adit Jufriansa dari Radio Suara Surabaya. Pengaturan lalu lintas dan sosialisasi penutupan jalan akan dimasifkan lagi berkaitan dengan event lari. Ini hasil evaluasi pelaksanaan event lari sesudah banyak keluhan warga soal penutupan beberapa ruas jalan minggu kemarin. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan sosialisasi penutupan jalan akan dimasifkan dan petugas di lapangan diperkuat mengarahkan pengendara ke jalur alternatif. Menurut Eri Cahyadi, event lari tetap penting untuk mendorong sport, tourism, dan ekonomi lokal. Perputaran ekonomi dari event bisa mencapai 70 miliar rupiah, termasuk bagi pelaku UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Info Cuaca. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kawan Rasika akan langsung disampaikan oleh kawan-kawan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Di sambungan telepon sudah ada Mbak Rizka Maulida yang akan menyampaikan infonya. Silakan Mbak Rizka Maulida.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 7 Oktober 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetapi berpotensi hujan ringan terutama di sebagian pegunungan tengah dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Oke, Mbak Rizka, kemarin aku baca di Kompas, Pak Rahmat Sambodo bilang katanya El Nino lagi kuat-kuatnya makanya cuacanya agak gerah, betul?
1: Iya betul Mas. Tadi pagi cuaca suhu harian maksimumnya sampai 38 tembusnya Mas.
0: Oh, El Nino tuh bikin kita gerah gitu Pak rasanya. Enggak cuma panas centang gitu aja tapi sampai gerah juga.
1: Iya Mas.
0: Oke, sampai kapan Mbak Rizka?
1: Sampai perkiraan Oktober ini sih Mas. November mungkin sudah peralihan nanti ke musim hujan.
0: Kalau gitu Mbak Rizka Maulida, thank you so much infonya ya.
1: Sama-sama Mas.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: mau menjaga jantung tetap sehat.
1: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
0: Cukup mulai berjalan kaki.
1: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
0: Targetnya?
1: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu, untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
0: Jadi, hari ini mau kemana?
1: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
0: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: tukang waras ikat terjawab ya. El Nino-nya lagi aktif-aktifnya. Makanya gembrebek hawane, bukan cuma panas saja tapi benar-benar gerah sumuk ono ke lo kamarasika. Itu bagi aku ya, terutama kita atau anda-anda yang rumahnya tidak ber AC, ya kan cuma modal kipas karo copot kelambi. Bisanya cuma itu kamarasika untuk menghalau kegerahan ini kamarasika. Wah tenang no, tapi bener-bener gobios so kamarasika. Tangi turun bengi kalau gobios. Terus kemul lagi kok ini kemul lagi rak kanggo, ya kan. Kemul tuh kalau kita bisa bilang 3 bulan atau 4 bulan ke belakang kita rak kanggo kemul lagi kamarasika. Rak kanggo blas ya. Barang yang paling tidak berguna saat ini di rumah adalah kemul. Bagi yang rumahnya tidak ber AC, sekali lagi. Nah, anda rumahnya asenan-asenan ngono lah, ya tetap kemulan ya. AC-nya 20 atau 18 terus kemulan. Nak banget kuwi ya, langsung ngorok gitu turune ya dengan AC yang segitu terus kemulan enak banget ya. Tapi yang rumahnya mungkin masih kipas angin dan angin sepoi-sepoi saja wis ra kanggo kemul wis dipancali kemul ya kan. Pak Adam Kristiawan Ngawarasika, katanya Pak Adam Kristiawan toh kayaknya di kota Semarang dan sekitarnya tuh memang masih terpantau terik ya cuacanya, soalnya temanku kayak yang di Padang gitu-gitu tuh sudah hujan terus infonya di sana. Ya bisa jadi karena tadi laporannya dari BMKG masih nanti kurang lebih Novemberan ya untuk di wilayah Semarang dan sekitarnya El Nino-nya mulai melemah Ngawarasika. Pak Apriliano. Ini Pak Aprilianu melintas di mana nih? Kok ada perambatan? Kok kayak asing ya dalane ya? Oh, budak payung iki. Coba iki Pak Aprilianu piye iki?
1: Semangat pagi Mas Yuda, semangat pagi kawan-kawan Rasika. Mau menginfokan ada truk trouble ya Mas Yuda di daerah Budak Payung setelah Kodim ya Mas. Di lajur kanan hanya sedikit ketersendatan saja Mas Yuda. Semoga tidak sampai panjang. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya. Wah, ada truk mogok ya di sekitar depan kantor BPK Pudak Payung. Pak Dedi, matur suwun ngasih informasi untuk besok tanggal 9 ya di Jalan Walter Monginsidi Kota Semarang yang ada kegiatan pawai kereta kuda Jalan Walter Monginsidi kawan, pawai kereta kuda Kecamatan Genuk Kota Semarang nanti tanggal 9 Oktober 2026 jam 13.30 sampai jam 16.00. Pak Hadi Susilo.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Ini perjalanan saya ke Pekalongan, dari Pekalongan ke Pemalang. Ini kondisi di kota Pekalongan sepi lancar, belum ada hambatan. Ya belum tahu nanti nih kalau di wilayah desanya ini. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oh, kita yang terima kasih pun sudah dipantau
2: dari Pekalongan. Ini sudah sampai wilayah desa Mas Yuda. Cuma ramai lancar nih, jalan tidak macet sama sekali nih. Terima kasih.
0: Wah, matur suwun Pak Hadi Susilo dari Semarang sudah sampai Pekalongan. Lancar ya. Mantap sekali, senang banget aku kalau dapat informasi ke Pekalongan-Pekalongan gini ya, Pekalongan, Batang, Pemalang. Wah, kondisinya mantap, jalurnya lancar termasuk rute perjalanan dari dan ke ya Semarang ke Pekalongan ataupun sebaliknya, gak ada hambatan signifikan.
3: News Flash. Mahkamah Konstitusi mengabulkan amar bahwa gugatan uji material kualifikasi pendidikan Gibran Raka Bumi Raka yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Keputusan ini sekaligus mempertegas bahwa surat penyertaan ijazah luar negeri dari Kemendikbudristek telah sah secara administrasi pencalonan di KPU. Demikian Newsflash.
0: Pak Bagus Aditya.
4: Pun ikut lembrung masalah oli ya pun ya. Kalau saya pribadi
0: monggo.
4: Ganti oli 1 juta itu enggak terlalu mahal pun, karena saya sendiri kalau ganti oli itu hampir sekitar 500 loh pun. Pakai olinya oli standar dari Pertamina itu harganya lebih murah. itu belum olinya lo pun, belum yang lain-lain lo, ganti oli, ganti filter ya paling sekitar 600-500. Jadi kalau ganti oli mencapai harga 1 juta itu lumrah pun. Apalagi sekelas Innova lo pun itu memang harganya ya segitu pun, tergantung merek dan kualitas olinya ding pun. Kalau olinya semakin bagus ya semakin mehong. Kalau saya kan pemakaiannya kan rutinitasnya setiap hari muter, jadi mobil ya nggak pernah istirahat. Istirahatnya kalau malam, kalau drivernya tidur itu baru istirahat. Kalau pagi sampai tengah malam ya ngobiak muter terus, jadi ya pakainya oli yang agak setengah lah, nggak terlalu murahan, nggak terlalu mahal, di tengah-tengah. Itu pun kalau pemakaiannya biasanya saya batasi antara 10.000 km sampai 15.000 km itu wajib ganti oli. Tapi biasanya karena saya rutinitasnya mobil, belum ada 15.000, belum ada 10.000 itu sudah saatnya ganti, paling enggak sekitar 2 bulan itu. Lawang sedino mlaku emeh 200 kilo loh, satu hari itu saya 200 kilo sembuh muter wis. Begitu pun. Jadi besok Mas Yuda kalau mau beli mobil pakai mobil listrik yang murah. Tapi nek ngecas ya ora terlalu mahal. Kalau mobil listrik kan enggak ganti oli, enggak ganti filter. Perawatan juga lebih mudah, tapi harganya lebih tinggi.
0: Nanti kalau ada Innova listrik aja.
4: Saran saya buat Mas Yuda. Oke. Okay. Itu Mas Yuda, kapan lanjut untuk TV kota-kota Semarang ya? Matur suwun.
0: Ya, tapi nek sama menit dibandingkan dengan harganya Innova nek cuma ganti oli 1 juta ya memang nek wong duwe Innova ya kan memang ora mikir duit enggak sih? Iya kan? Walaupun itu ya maksudnya tadi aku agak kaget tuh kayak oh ganti oli mobil ki semono ya. Ya tapi ya pantes sih selevel no dengan image dan juga harganya Innova, ya kan? Maksudnya mobil yang kayak P sama F aja tadi Bu Nuning Widiawati cerita aja enggak sampai segitu gitu loh. Maksudnya tiba-tiba jebret ada orang cerita Innova harga ganti olinya wis 1 jutaan ya kan. Ya, tapi emang udah levelnya beda kok ya nek udah punya Innova ngono. Istilahnya kalau sudah punya Innova kan berarti sudah siap bayar berapapun itu harganya toh, ya kan. Orang asing harus ngitung-ngitung, nimbang-nimbang, mikir-mikir. Ini kan udah bukan level yang kayak gitu toh Bapak Ibu. Wong kepala-kepala kok. Quotes-nya adalah Memang tidak semua kepala pakai Innova, tapi yang pakai Innova pasti kepala kan? Ngaku. Mbah kepala cabang, mbah kepala pemasaran, mbah kepala divisi, opo-opo-opo kepala opo-opo-opo atau kepala opo-opo-opo, kalau enggak ya bahasanya ya manajer, asik. Nek ning swasta-swasta ya, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer opo-opo-opo, manajer opo-opo-opo ngono kuwi, ya kan? Pak Tama Jaya,
5: ketersendatan arah Ungaran ya dari Semarang di Kudak Payung, ada apa ini?
0: Nah, sudah ketemu sama truk mogoknya Pak Tam Jaya.
5: Penyebab kemacetan di Kudak Payung ada truk macet posisi jalur kanan ya, di depan kantor BPK Pudak Payung.
0: Okay. Nah ini kalau aku hitung interval laporannya Pak Tama Jaya, itu tadi pertama kali lapor bertanya 9.40 lepas 9.42. Ah, mending terima di bawah 5 menit kok masihan merambatnya Kawarasika ya. Pudak Payung ya sekali lagi. Di kawasan Pudak Payung, sekitar depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung arah Ungaran. Ada truk mogok di lajur sebelah kanan. Infonya, matur suwun Pak Tama Jaya. Infonya tadi melengkapi laporannya Pak Apriliano tadi yang pertama kali report Jambiro sama Pak Apriliano 9.20. Mbak Ica, gimana Mbak Ica, sudah sampai mana pun iki? Mau menuju ke Wonosobo toh tadi koyone jam 8 pagi.
6: Akhirnya saya menyerah Mas Yuda. saya lewat Walter tadi Kaligawe, macetnya kayaknya sudah sampai
0: ya,
6: ke setelah lampu merah Genuk. Tuh, akhirnya saya lewat Walter nih, lumayan lancar ya, sepi. Cuman ya hati-hati aja, banyak motor pada lehernya kaku.
0: Maksudnya?
6: Belok main belok, nggak lihat spion apa kanan kiri dulu.
0: Ih, bener, setuju. Jengkel pol ya Mbak Isa ya, ih podo banget. Aku pernah loh di persimpangan ada uang ki jegidek wae anteng ngarep delok ngarep wae padahal mah nyebrang. Terus aku teriak, "Woi, nengok!" tak gitu. Sumpah, uang ki koyo mah nyebrang tapi ki pandangane cuma lurus tok ngene lho. Cuma lurus, ora delok kanan, ora delok kiri ngono kan. Lah aku ning sampinge kan ya bingung ya ki uang meh piye tok kok grotol-grotol. Terus tak bungoki, "Woi, bel apa nengok?" Tak ngonoke. Iya betul-betul jengkeli Mbak Ica, setuju. Uang do nyebrang tapi ora do tingak-tinguk, jegideng ngejejer wae. Laman menghadap lurus. Nah, ini juga bisa jadi perhatian juga untuk kawan Rasika ya. Telatenane Kaligawe, kalau Anda dari timur, kalau merasa di pertigaan Genuk sudah padat, sudah macet, wis lah wis, langsung rasa piye-piye, langsung belok kiri saja. Itu yang pertama. Terus kalau Anda dari kota, kalau Anda lihat di posis ya, di posis antre Ngawarasika, di posis antre kan itu posis kan percabangan antara Jalan Pengapon dan Raden Patah toh. Nah, kalau sudah kelihatan antre di situ, wes langsung muter aja lewat Jalan Raden Patah, arteri Soekarno Hatta, Walter Mongi Sidi. Itu ya Ngawarasika. Cakep nih, kayak Mbak Ica ngene iki lho Kawarasika. Nek wis ngerti sik, apalagi Kaligawe kan wis tahunan kan istilahnya, orang ming pisan pindo ke lho. Kemacetannya di sana. Jadi apalagi masih berlangsung sampai dengan waktu lama nanti hingga April sampai dengan Juni 2027. Jadi itu ya Kawarasika, kalau Anda merasa rute Anda bendino iki lewat Kaligawe ya, kecuali kalau memang Anda tujuannya ke Unisula, ke Lik, ke Terboyo, itu beda lagi ya. Tapi kalau untuk rutenya Anda antar kota dan merasa perjalanan Anda lewat Kaligawe iki, nek Anda dari Demak wis merambat dari pertigaan Walter Mongi Sidi, wis langsung belok kiri aja. Kalau Anda dari kota, dari Pengapon, itu sudah kelihatan merambat dari posis, wis langsung muter aja lewat Raden Patah, masuk Citarum, arteri Soekarno Hatta, Walter Mongi Sidi. Gitu ya, Bapak Ibu, Kaligawe ya sudah tahunan, harusnya Anda juga aku yakin sudah hafal, sudah paham bagaimana menyikapi diri, menyikapi perjalanan Anda ketika merasa Kaligawe sudah mulai ada tantangan. Pak Andum tuh, Mbak Isa tadi dari Kudus, Pak Andum. Kudus sampai dengan Semarang lancar, cuma tadi belok di Walter Mongi Sidi karena pertigaan Genuknya sudah mulai rapat yang arah ke Terboyo. Pak Supra dari Rumah Sakit Tugu, dari Ungaran apa ada kendala perbaikan atau macet? Nggak ada, lancar saja. Ungaran Semarang lancar dua arah, kemudian juga tol Semarang ABC tadi perbaikan di sekitar Simpang Susun Krapyak yang sudah mulai di lajur kanan juga nggak ada hambatan, itu pun yang arah Jatingaleh, tidak yang arah ke Krapyak. Pak Bagus Aditya?
7: Itu teman saya, kepala Mas Yud.
0: Kepala apa tuh?
7: Kepala dealer di sana, di Pati, di
0: Innova.
7: Kudus. Itu naiknya nggak Innova loh pun, ayo, padahal itu levelnya bos besar loh itu, kepala loh
0: iya.
7: Itu, naiknya kan, malah nggak Innova loh pun.
0: Tidak Mata semua pun. Kepala naik Innova memang, tapi yang naik Innova pasti kepala. Wes ah, udah jam 10, nanti dilanjutkan lagi sama kawanku selanjutnya ya. Ada truk mogok di Pudak Payung ya Bapak Ibu. Ada truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, Kawarasika, di sekitar depan kantor BPK yang arah menuju Ungaran. Jadi lalu lintasnya agak rendet di sana, masih 5 menitan sih. Tapi nanti perkembangannya dipantau lagi setelah jam 10 ya sama kawanku selanjutnya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 257 sepeda motor masih terparkir di halaman Mako Satlantas Polres Salatiga karena terjaring razia. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta mengatakan sebagian besar motor yang masih ditahan menggunakan knalpot brong. Untuk mengambil kendaraan, pemilik wajib melengkapi kendaraan serta mengganti knalpot brong dengan knalpot standar. Pemilik juga wajib didampingi ketua RT dan membuat surat pernyataan tidak akan menggunakan knalpot brong lagi. Sebelumnya, 18 motor dari kelompok touring asal Ngawi, Jawa Timur juga terjaring razia dan ditahan di Mako Satlantas selama 1 bulan. Polisi menegaskan penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus merespon keluhan warga terkait kebisingan knalpot brong. Penanganan banjir, rob, dan abrasi menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Demak dalam pembangunan tahun depan. Bupati Demak Istianah mengatakan pemerintah juga memprioritaskan pemulihan fungsi irigasi karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Aktivitas ekonomi dan produktivitas pertanian, penanganan dilakukan secara terintegrasi sesuai karakteristik masalah di setiap wilayah. Pemkab Demak akan meningkatkan infrastruktur sesuai kemampuan keuangan daerah. Sedangkan penanganan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan diperkuat melalui koordinasi dan usulan dukungan. Pemkab Demak menegaskan pembangunan infrastruktur pelayanan publik akan ditingkatkan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: bidangku.
1: Kalau dari sudut pandang Anda, bagaimana kawan terhadap sesuatu hal yang mungkin terjadi ketimpangan di sekitar kita? Mungkin berbeda-beda ya. Pak Agus Purwati barusan tadi menanyakan ke Rasika terkait PKL di depan Polines yang makin lama makin bertambah dan berharap untuk ditertibkan gitu ya. Dan ini sudah cukup lama. Memang sudah disampaikan juga dan tampaknya memang tidak mudah ya kawan. Karena sekali lagi kita punya kadang-kadang petugas kita itu kan baik ya. Dan persoalan PKL yang semakin banyak lalu sulit ditertibkan bukan semata-mata soal petugas tegas ataupun tidak tegas. Ini lebih sering menjadi persoalan antara kebutuhan ekonomi, kemudian ruang publik dan juga konsistensi dari pemerintah gitu. Awalnya mungkin bisa saja hanya satu lapak gitu karena dianggap tidak mengganggu, dibiarkan. Kemudian muncul 2, 3, 5 dan seterusnya. Nah, ketika sudah ramai terbentuk ekosistem, pembeli datang, parkir muncul, pedagang lain ikut masuk misalnya. Akhirnya kawasan itu seperti memiliki hak sosial untuk digunakan berdagang. Meskipun secara aturan sebenarnya bukan peruntukannya ya. Nah, disinilah dilema petugas muncul. Kalau ditertibkan sejak awal, petugas dianggap tidak berpihak kepada pedagang kecil. Kalau dibiarkan, jumlahnya bertambah dan ketika akhirnya ditertibkan, konflik menjadi jauh lebih besar. Jadi, di sini barangkali mungkin mempertanyakan petugas berani atau enggak itu. Jadi pertanyaannya bukan hanya sekedar itu ya, karena penertiban yang dilakukan setelah pelanggaran berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun memang jauh lebih sulit. Pedagang sudah merasa punya pelanggan, sudah mengeluarkan modal, bahkan mungkin menggantungkan penghasilan keluarga dari lokasi itu, bahkan juga mungkin ditarik retribusi gitu. Tetapi ada sisi lain yang juga harus diperhatikan, yaitu ruang publik itu bukan hanya milik pedagang. Ada pejalan kaki, ada pengguna jalan, ada pemilik rumah, pengendara, dan juga masyarakat yang membutuhkan trotoar, kemudian membutuhkan bau jalan, kemudian drainase, dan juga kawasan yang tertib. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Jangan hari ini ditertibkan, besok muncul lagi, minggu depan ditertibkan lagi, dan seterusnya. Kalau aturan tidak konsisten, masyarakat akhirnya belajar satu hal. Pelanggaran bisa dinegosiasikan. Dari segitiga, Pak Dewi, selamat pagi menjelang siang.
2: Selamat siang, Bung Haris. Mau menanyakan perjalanan saya dari Demak mau ke bandara bagaimana, Bung Haris? Terima kasih.
1: Bentar, saya tanya sama Bung Yuda. Bung Yuda, gimana tadi? Lancar ya? Hanya Kaligawe aja sih yang sedikit melambat ya. Dan juga rel kereta itu aja sih, Pak. Oke, kalau lewat Arterio Sudarso bisa. Bisa lewat Arterio Sudarso. Mungkin nanti akan melambat sedikit. Tapi tidak macet ya, karena yang tersendat itu yang menuju ke yang ke Kubro. Tapi kalau lewat Arterio Sudarso lancar kok. Di kawasan Peti Kemas juga relatif antreannya masih pendek. Itu kira-kira informasi terakhir tadi. Pak Wahyu Jepara, selamat siang. Info kebakaran lahan kosong ini, Bung, di Jalan Lingkar Utara Kudus, Bung. Dan saat ini terpantau sudah dalam penanganan damkar. Ya, nah ini dia penampakannya. Ada lahan yang terbakar dan juga asap berada di pinggir jalan juga. Untung anginnya tidak ke tengah jalan ya. Oke. Baik. Sudah ada damkar di lokasi dan ya, ini membutuhkan penanganan. Musim kemarau sekarang ini kawan, memang hampir setiap hari terjadi kebakaran lahan di berbagai tempat dengan berbagai penyebab juga. Pak Sulasi, selamat siang. Lalin Kaligawe arah kota melambat mulai dari Polsek Genuk. Ya. Oke, tidak macet tapi hanya melambat saja karena volume dan juga situasi di lokasi. Pak Agus Pur.
0: Jadi yang jalan harusnya bisa dua lajur, kalau sudah ada PKS satu mas, jadi prodet, terus kumuh gitu loh mas. Jadi warga Tembalang khususnya RW 05 tempat saya itu agak benar-benar terganggu gitu loh mas. Dan kemarin juga udah ada terjadi laka akibat itu terlalu ramai, akhirnya ada yang tabrakan itu tetangga saya mas. Kalau usul saya mas, usul saya pribadi dalam arti kalau misalnya nanti ada operasi dari Satpol, tolonglah barang-barang itu diangkut lagi ke truk-truk, jadi jangan dikasihkan lagi, jadi biarin aja. Terus setelah itu dikasih barrier mas, itu salah satunya, karena dikasih barrier atau polis lain kemungkinan besar nggak bisa akan jualan lagi gitu loh mas. Kalau cuma dioperasi nanti tidak di polis lain atau dikasih barrier, tetap akan datang lagi mas.
1: Gitu, baik. Kita sampaikan kembali ya kawan, ingat ini sudah cukup lama juga dan mungkin kita mengira tidak semudah itu, tetapi sekali lagi kita berharap apa ya, berharap apa, jalan yang terbaik dari ini. Mungkin mencegah lebih baik daripada mengobati ya ke depan-kedepannya ya, karena kalau kita ya biasanya nih ya ada satu dibiarin, dua dibiarin terus, nanti kalau udah numpuk baru ini. Jadi pencegahannya tuh kurang kalau di tempat kita ini. Menurut Anda bagaimana kawan? Terkait dengan PKL ya, yang mungkin di sebuah kawasan tertentu yang sebetulnya bukan peruntukannya, sehingga satu, dua, dan seterusnya akhirnya susah. Tak semudah Hompimpa dari Nabila Takia.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Masih di 105,6 FM Rasika USA. Suasana siang hari ini. Kemarin itu saya dijanjikan sama BMKG untuk hari Selasa, katanya akan ada potensi hujan. Nggak ada tuh. Karena mungkin pengaruh El Nino kali ya. El Nino itu kalau musim hujan ya hujannya akan deras, akan terus gitu ya, dan merata gitu. Tapi kalau pas kemarau ya panasnya kayak gitu tuh. El Nino itu siapa tuh janjan itu? Apa barengnya El Salvador atau apa gitu. Selamat siang untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya siang hari ini. Lalu lintas relatif cenderung landai hari Senin. Ini hari apa sih? Selasa. Rabu ya. Rabu ini ya, di KIW biasanya padat banget. Untuk saat ini ya tidak begitu panjang antreannya, pendek aja lah. Antrean ada sih, tapi masih melambat. Bisa dilintasi yang lajur kiri yang menuju ke arah Mangkang. Jalur menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan lancar untuk kedua arahnya, lewat tol maupun lewat non tol. Begitupun Semarang Salatiga lancar siang ini kawan, tidak ada kendala apapun lewat tol maupun lewat non tol. Kemudian yang mau menuju ke Jambu ataupun menuju ke Temanggung aman saja. Tadi ada beberapa kawan menanyakan jalur ini. Oke, jadi asik ya. Begitupun menuju ke arah Gubuk Purwodadi lancar siang hari ini. Kemudian juga Pantura Timur dari Semarang Kaligawe lancar menuju ke arah timurnya. Kalau ke kotanya sih sedikit padat ya. Ke arah timur lancar Sayung, Demak, Kudus lewat Lingkar dalam kota mulus, lewat tol maupun lewat non tol juga lancar. Oke. Gitu kira-kira. Pak Gondo Pati, selamat siang. Apa ini? Saya pelajari dulu ya, Pak. Pak Anjas, selamat siang. Mbak Ica, halo, selamat siang.
1: Pagi, Rasika. Halo. Izin report di tanjakan tol Tembalang arah ke Solo, itu sebelah kiri ada truk tangki Pertamina yang nggak kuat nanjak, mogok, agak sedikit melintang. Harap hati-hati aja, mungkin dari bawah udah mulai start dari kanan jalan aja, karena memang ini cukup padat arus kendaraannya. Terima kasih.
0: Ya, cukup ramai ya. Oke. Oh, yang kedua kosong. Baik, tanjakan tol Tembalang ya. Mungkin ada perlu waspada juga yang dari bawah nih, yang suka ngebut banter nih, ngeblong di lajur kiri misalnya, di jalur truk paling kiri misalnya, atau bau jalan kadang-kadang. Oke, jadi hati-hati yang melintas di jalur ini. So far lancar aja, cuma ada kendala seperti itu. Oke, Pak Agus Pur, selamat siang. Ini loh Mas, kondisi PKL yang cukup ramai di sekitar Tembalang. Nah, foto-fotonya malam kebetulan ya. Oh iya, ramai juga ya parkir sepeda motor. Karena memang sekali lagi tadi sudah punya apa ya? Sudah punya ekosistemnya di situ, sudah sudah tumbuh gitu. Jadi ya, jadi susah juga, sudah ada pembeli, sementara pedagang juga sudah merasa sudah ada pembelinya dan sebagainya. Jadi pedagang-pedagang kaki lima ini berupa kayak gerobak ya, kemudian apa namanya, pada saat-saat tertentu sepeda motor terutama yang parkir-parkir ini, parkir kadang-kadang dua sub gitu, dan ini membuat arus lalu lintas menjadi sempit gitu. Oke, matur nuwun Pak Agus Pur. Ada catatan lagi?
2: Nah, kemarin itu kan sebenarnya ya itu Mas, kita sebenarnya waktu masih cuma 3-4 paket, kita udah lapor ke Bu Lurah waktu rapat di Kelurahan. Yeah. Kita sampaikan mohon segera ditindaklanjuti, karena nanti kalau dibiarkan saja akan menjamur dan akan bertambah banyak, karena sekarang sekitar 25-30 PKL. Terus kemarin saya minta lagi gimana solusinya, tapi belum ada jawabnya. Kita kasih waktu sampai tanggal 14 Oktober nanti Mas. Kalau sampai tanggal 14 Oktober ini kok tidak ada tindakan dari Bu Lurah, kemungkinan besar kita bikin surat ke Bu Wali Kota untuk audien Mas, untuk tanya jawab. Kita akan bawa bukti-bukti bahwa di situ itu menyebabkan kemacetan, kumuh, dan bisa menyebabkan kecelakaan kalau terlalu ramai. Karena itu jalan umum Mas, jalan umum itu kan bukan untuk PKL ya. Jadi mohon mohon gimana lah pokoknya biar di situ bersih dari PKL gitu Mas, untuk ketertiban dan kebersihan terutama lingkungan di Tembalang gitu. Makasih Mas. Kalau itu bukan di jalan raya sih kita nggak masalah Mas. Wong pernah tuh ada yang ditawarin kontrak aja di sana per tahun sekian, nggak mau aja. Kenapa? Di jalan raya kan nggak ngontrak, murah. Kasarannya cuma mohon maaf nih, bayar oknum sekian misalnya ya kan. Kita curigai bayar oknum sekian kan lebih murah daripada ngontrak. Padahal kalau ngontrak kan lebih nyaman, nggak akan doyak-oyak Satpol PP ya teman. Tapi mereka nggak mau, rugi, nggak mau ngontrak sekitar 20-30 juta ya. Mereka pengennya ya di pinggir jalan dengan ibaratnya bayar oknum dengan harga murah, tapi kan merugikan orang lain ya tuh Mas.
0: Iya kali. Ya, ini pentingnya kawan, awal-awal apa namanya terdeteksi adanya, sebelum terjadi lebih banyak barangkali mungkin butuh apa ya, butuh ketegasan, kemanusiaan dan juga konsistensi yang kita ini lemah. Sama seperti di pasar misalnya, ketika pasar itu dibangun bertingkat dua, kemudian ada pedagang yang berdagang di luar gitu ya, di luar lapak yang sudah di apa namanya, sudah disediakan, kadang-kadang juga merugikan yang di dalam kan. Nah, sementara penegakannya juga kita masih sangat kurang gitu. Jadi misalnya sebuah pasar sudah dibangun pemerintah, pedagang di dalam pasar membayar sewa atau retribusi, menjaga kebersihan, mengikuti aturan, dan menempati tempat yang memang disediakan untuk pedagang. Kemudian di luar pasar muncul pedagang yang menjual barang yang sama. Nah, pedagang di luar mungkin merasa, saya juga mencari nafkah, tetapi pedagang di dalam juga bisa bertanya, kalau gitu untuk apa saya membayar tempat dan mengikuti aturan? Dan inilah muncul persoalan keadilan. Ini yang di pasar ya, kalau saya lihat beberapa pasar itu kan yang di dalam-dalam kadang sepi, apalagi di yang lantai dua gitu. Orang naik ke atas agak rasa-rasen. Tetapi di luar mereka lebih nyaman karena lebih laris. Pembeli lebih enak menjangkaunya dan mungkin barangkali keadilannya diuji di sini. Dan akibatnya terjadi semacam persaingan yang tidak seimbang. Dan kalau ini terus dibiarkan efeknya bisa panjang kawan. Di pedagang di dalam pasar semakin sepi, pendapatan turun, sebagian pedagang juga bisa memilih keluar, kemudian semakin banyak pedagang memilih berjualan di luar aja karena melihat lebih menguntungkan. Dan akhirnya muncul sebuah ironi kawan, pasarnya ada tetapi aktivitas perdagangannya justru pindah keluar pasar. Gitu. Ini bukan berarti PKL harus selalu disalahkan ya, tetapi harus dilihat mengapa mereka memilih berjualan di luar gitu. Kita ini lagi, kita bedah lagi permasalahannya. Anda masih bersama di Rasika kawan, ngobrol-ngobrol santai aja kawan, mumpung arus lalu lintasnya lancar.
3: News flash. Polda Lampung bersama Polres Lampung Selatan berhasil membongkar pengiriman 89 kg sabu dan cairan etomidate senilai 190 miliar rupiah di Pelabuhan Bakauheni, dikirim secara bertahap oleh jaringan Malaysia Aceh Jawa. Pengungkapan ini menggagalkan rencana penumpukan stok narkoba untuk perayaan tahun baru 2027, di mana kepolisian kini bekerja sama dengan Interpol untuk mengejar pengendali jaringan tersebut. Demikian newsflash.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: masih terus bersama di Rasika 105,6 FM. Mantau-mantau arus lalu lintas siang hari ini kawan. Sejauh ini so far, ini baru saja beberapa kawan masuk menanyakan informasi lalu lintas, jalur-jalur yang melintas di jalan raya. Aman, lancar semuanya tadi sudah kita sampaikan ya. Oke, kemudian yang udah masuk ke Rasika siang ini 6789. Dengan siapa ini? Baru masuk kayaknya nih kawan kita. Betul sekali Bung, seperti Pasar Bandar Jo Ungaran misalnya, tidak berani menertibkan yang jualan. Di dalam bayar karcis malah parah. Yang ramai di depan. Ya. Kita mau menyalahkan pembelinya enggak enak, karena pembeli kan raja ya, masa mengingatkan raja kan ya Raila. Jadi gimana ya? Harus sesuai dengan keadilan lah ya. Kemudian beberapa pasar juga seperti itu kan, kebanyakan pasar-pasar kita itu kayak gitu. Kemudian, oh iya, ada satu pasar di mana Batang apa Pekalongan itu atau Wiradesa gitu. Nah mereka sudah membeli nih di atas, kemudian di dalam, tetapi banyak pedagang-pedagang yang di luar gitu. Dan yang di luar ini yang paling ramai kawan. Jadi yang di atas itu sepi pih. Alah, buat tidur aja itu mungkin. Kan ini ironis ya. Termasuk juga mungkin kalau pasar juar sih, ya gimana kalau pasar juar? Pasar juar itu sepi juga ya kawan, kalau di atas ya kurang ramai, gak kayak dulu. Entah apa masalahnya, tapi yang pasti ini perlu mendapat perhatian juga ya, apa ya, dari wali kota, karena di atas itu kan kayak apa ya, lapak hantu gitu loh kawan. Ada lapaknya tapi nggak ada orangnya. Kasian. Bagaimana menghidupkan kembali, harus ada perkeadilan juga. Pak Ditya, selamat siang, thank you informasinya. Pak Eka Agus Purwadi, selamat siang. Ini ada pemadaman dan rabas-rabas pohon Bung di area Genuk. Oke, ada surat. Hari ini jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Jadi ada rabas-rabas itu dilakukan oleh PLN untuk pemeliharaan jaringan listrik, untuk menjaga keandalan jaringan di wilayah PLN khususnya ULP Semarang Timur. Maka akan ada pemadaman listrik sementara mulai jam 10 ini sampai dengan 4 sore karena ada rabas-rabas. Yang terdampak adalah Jalan Ratan Cilik, Jalan Banjar Dowo Raya, Karang Roto, Perum Mutiara Hati, kemudian Jalan Menangeng, Jalan Senori, Jalan Kidalem, Jalan Keramat, Kalisari, Dukuhan, Jalan Dempel, kemudian Jalan Kiai Haji Zainuddin, Jalan Kauman, Jalan Langgar Depok, daerah Kerajaan Sari, Bitaran, Kledung, Putat Permai, Sentono, Gang Kunir, Gang Merdeka, Gang Karang Poncol, Sahari, Glodok Baru, Makam Ibrahim Fatah, Jalan Karang Tengah, Jalan Tanggulrejo dan sekitarnya. Itu karena ada pemeliharaan jaringan listrik dan rabas-rabas. Oke. Hari ini jam 10 sampai dengan jam 4 sore kira-kira. Oke, matur nuwun Pak Eka Pur, Pak Eka Agus. Edenso. Pak Zainuddin Max, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aris, ini saya baru saja melintas dari mana itu, Purian Semoro, menuju ke ini Samsung Hidayat, menuju ke pulang itu ya. Di jembatan itu Cakrawala masih ada yang depannya Samsung Hidayat ya. Arah ke Mangkang ya. Ada trailer bermuatan baru saja berhenti itu mogok, nggak tahu ini lagi mau dijungkitin sama drivernya ada apa, mungkin karena bos pom atau karena mungkin masuk angin solarnya telat isi, mungkin itu harus pompa kalau mau solarnya nggak bisa solar masuk angin itu gitu, andai kata ya. Saya nggak tahu panjang mas, tapi untuk sementara belum mengganggu arus lalu lintas yang ada, lancar-lancar aja ya yang arah ke Mangkang. Suun.
0: Yoi, thank you informasinya. Kemudian catatan lain Pak Parianto, selamat siang.
2: Lalu lintas di Jalan Biar Tendean Semarang terpantau merayap karena ada perbaikan atau pembuat gorong-gorong baru. Sudah hampir satu bulan belum selesai-selesai Bung Haris, kawan Rasika. Terima kasih.
0: Ya, oke. Baik, ada pekerjaan saluran air ada bis apa yang kotak-kotak itu ya, yang sedang penanaman itu, dan arus lalu lintas melambat karena ada alat ekskavator juga di situ untuk haluan apa namanya, haluan dari alat berat tersebut. Cak Mul, selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Aris.
0: Yuk.
3: Selamat siang, kawan Rasika. Mau minta info lalin, Bang Aris.
0: Monggo.
3: Saya mau mengarah ke Batang dari Semarang Kota. Gimana untuk lalu lintasnya? Siliwangi, Ganoman, Kak Iwi, Kak Ika, dan sampai Batang, Bang Aris.
0: Ya.
3: Terima kasih Bung Aris untuk infonya sebelumnya. Okay. Matur nuwun.
0: Namun selamat jalan ya, jalur Anda untuk saat ini kami kategorikan lancar. KIW memang ada perlambatan, terutama di lajur kanan. Jadi mohon bersabar yang melintas di jalur ini. Agak sedikit melambat sekitar ya lumayan sih. Jaraknya lumayan agak panjang, tapi lepas itu lancar. Kalau misalnya buru-buru, silakan lewat tol aja. Itu Pak Mul. Pak Agus Pur, halo.
4: Mas Haris, patut kita curigai, terutama saya curiga, karena waktu itu ada operasi dari Satpol PP Kota. Saya lihat dari jauh, ya tapi jelas dengan mata saya sendiri. Itu nggak diangkut, Mas. Jadi operasi itu cuma di, udah sana pindah, pindah dalam. Dalam itu dalam arti di wilayah RW kita, Mas. Yeah. Padahal kalau dia suruh pindah ke atas itu malah menimbulkan masalah baru gitu loh. Harusnya kan memang ditertibkan, diangkut ke truk, terus dilarang berjualan di situ lagi karena melanggar perda. Padahal di situ udah ada MMT-nya mah, dilarang berjualan di sepanjang jalan ini, melanggar perda sekian sekian sekian. Tapi kenyataannya waktu itu ada oknum dari Satpol PP operasi tapi nggak diangkut lah. Kita kan patut curiga apa mereka bermain gitu loh, kenapa nggak diangkut. Terusnya kan harus diangkut semua ke naikin ke truk gitu, tapi kenyataannya enggak gitu loh, Mas. Karena saya yakin kalau itu ditindak tegas itu enggak akan ada jualan lagi. Misalnya saya lurahnya ya, Mas. Misalnya saya lurahnya itu langsung enggak pakai lama kok, Mas. Gitu loh. Karena jelas-jelas melanggar perda, karena mengganggu ketertiban lalu lintas gitu loh. Dan mengganggu jalan terutama gitu loh. Apa iya pengen terjadi laka dulu sampai nyawa menghilang kasarannya baru ditindak, kan ya enggak. Atau harusnya kan kita mencegah jangan sampai terjadi seperti itu, harusnya segera dibersihkan dan ditertibkan, jangan sampai ada korban jiwa baru ditertibkan. Tapi yang enggak tahu nih, Mas, kembali ke kayak MBG itu juga hampir 50 ribu orang yang keracunan, udah yang meninggal kenyataan tetap jalan terus. Coba itu di kantin sekolah ada yang keracunan, pasti kantinnya sudah ditutup dan pasti ada tersangka. Tapi ini 50 ribu orang yang keracunan MBG, sudah ada yang meninggal tapi ya tetap jalan terus kan.
0: Iya. Saya jadi ingat di Cina itu ada kawasan kawasan atau pertokoan kayak di Jakarta itu mungkin Blok M atau Mangga 2 ataupun di Glodok gitu ya, atau semacam itulah. Nah, di Cina itu ada di sebuah kawasan di sebuah kota itu penuh dengan barang-barang branded tapi sebetulnya adalah KW. Itu sering terjadi apa ya, kucing-kucingan, dan biasanya para pedagang dan pembeli mereka juga udah tahu gitu kalau ketika ada razia gitu, mereka bahkan pembeli pun harus kadang ngumpet gitu ya, dan transaksinya mungkin di luar, kemudian tiba-tiba toko ditutup gitu, rolling door-nya ditutup karena ada itu, karena hari ini polisi datang, barang diamankan, besok atau beberapa hari kemudian perdagangan bisa muncul lagi dengan pola yang bersama, kayak kucing-kucingan. Ya itu tadi, di sana itu barang tiruan sulit diberantas karena yang ditertibkan seringkali hanya titik paling bawah dari rantai perdagangan, dan apa namanya, tapi ada persoalan lain mengapa di situ bisa terjadi barang tiruan ataupun tetap hidup, karena apa? Karena ada pembelinya gitu. Pak Tenggo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mas Haris.
0: Yoi.
5: Apakah ini suaranya Pak Agus Purwadi ya, Mas Haris? Aku kangen nih Pak Agus Purwadi.
0: Betul Pak Agus Purwadi. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi. Udah semua ya. Oke, baik. Itu kawan, catatan kita untuk siang ini. Ngobrol-ngobrol santai, mumpung arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala apapun yang mungkin Anda jumpai saat ini.
6: News Flash.
7: Penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026 siap dilaksanakan seiring tibanya para pembalap top dunia serta rampungnya persiapan teknis, sirkuit, dan layanan hospitality. Ajang internasional ini diproyeksikan menyumbang dampak ekonomi hingga 5 triliun rupiah dengan melibatkan 600 UMKM, ribuan relawan lokal, serta daya tarik penonton mancanegara. Demikian News Flash.
0: Hey, minggu besok ini Mandalika rame ya, karena ada MotoGP sudah sampai di Indonesia. Yang biasanya lebih murah mana sih, ke Malaysia atau ke Lombok? Ya, penginapan di sana pasti lebih lebih mahal gitu ya, ataupun naik gitu. Yang sudah-sudah sih gitu. Jadi besok hari Jumat itu biasanya diawali dengan sesi latihan bebas ya, untuk kelas Moto3, Moto2, dan juga MotoGP-nya. Kemudian dari Sabtunya baru sesi latihan bebas lanjutan atau biasanya kualifikasi ya, dan juga sesi ini apa, sprint race. Kemudian hari Minggunya baru balapan utamanya, diawali dengan Moto3, Moto2, MotoGP race. Nah, kadang-kadang di televisi nggak disiarkan karena mahal biaya ininya, biaya sewanya. Kemudian juga sekarang ini mungkin tidak seperti zamannya Rossi dulu ya. Rossi, ketertarikan masyarakat terhadap MotoGP cukup tinggi. Setelah dia pensiun, info katanya sih udah menurun katanya. Oke, baik. Pak Agus Pur.
4: Betul Pak Tenggo, ini Pak Agus Purwadi. Ya, sibuk Pak, sibuk. Ya, banyak kegiatan, terus wira-wiri ngantar anak-anak. Terutama anak saya yang cowok itu kan SSB, harus ngantar latihan Senin, Rabu, Jumat, terus ikut liga juga. Jadi mohon maaf kalau kadang kurang on di Rasika, mohon maaf untuk teman-teman yang lain. Cuma kalau ada waktu pasti saya tetap on di Rasika biar kita ngobrol-ngobrol bareng, temu-temu kangen di udara walaupun belum bisa di darat. Oh iya Mas Haris, ini Mas Haris nonton MotoGP enggak di Mandalika nih hari Minggu, race di Mandalika.
0: Yeah.
4: Dari Jumat Sabtu Minggu nanti ada sisi pre-practice, kualifikasi, terus race-nya di hari Minggu. Tapi terutama magnetnya untuk Veda Mas, nanti Veda akan race di motor trinya. Mudah-mudahan karena timnas sepak bola juara Piala ASEAN, mudah-mudahan menular ke Veda dan bisa naik podiumnya Mas. Mohon doanya Mas untuk Veda Eka Pratama Mas.
0: Oke, baik. Sebetulnya kawan ya, kalau nonton langsung itu memang seru. Memang kita bisa mendapatkan vibe-nya itu beda dengan nonton TV. Di situ kita bisa mendengarkan secara langsung deru musik, mesin yang begitu keras. Tapi ya itu tadi, wis. Karena kita nonton di satu tempat, apalagi kalau tempat itu kurang strategis gitu, hanya lewat aja begitu kawan. Tadi siapa yang nomor berapa tadi ya gitu, kadang-kadang nggak kelihatan juga. Paling enak memang di TV kawan, bisa melihat secara penuh, tapi ya itu tadi, vibe-nya kurang memang. Dan kalau di TV karena sekarang tidak seperti dulu. Dulu mulai dari Moto3, Moto2 disiarkan langsung. Sekarang enggak gitu kan. Karena pembagian hak siar, tingginya biaya lisensi, dan biasanya keterbatasan durasi program TV itu juga. Karena kalau misalnya MotoGP terakhir, kalau sudah jam 8 gitu, apalagi ada ada perpanjangan waktu karena hujan, karena kecelakaan, karena apa dan sebagainya, kadang-kadang lebih dari jam 8 itu udah kepotong acara arisan. Karena nggak bisa, karena itu acara berikutnya sudah ada ini, sudah ada kontraknya dengan iklan. Jadi mau tidak mau, walaupun pernah terjadi kecelakaan, kemudian ada perpanjangan waktu, waktunya mundur gitu ya. Ya akhirnya pengangkatan piala nggak ada, bahkan mungkin wawancaranya juga nggak ada dan seterusnya. Itu tadi stasiun TV nasional itu menyiarkan balapan secara gratis kepada penonton. Nah sementara ada hak siar yang mahal dan mereka harus memasukkan banyak iklan komersial di tengah-tengah siaran, dan ini menjadi dilema juga. 1567, selamat siang. Dengan siapakah ini? Halo.
8: Selamat siang, Mas Haris.
0: Yeah.
8: Selamat siang, kawan Rasika semua. Saya ini berjalan dari Jepara mau ke Airport Semarang. Saya mau minta informasi dari Rasika.
0: Okay.
8: Gimana ya yang jalur ini Terboyo ini, apa masih lancar? Apa ada kemacetan? Itu aja saya dari Pak T Jepara. Terima kasih.
0: Pak T di Jepara. Kalau saya bilang ketersendatan, nanti ani ya, awang-awangan itu. Kami kategorikan lancar. Mungkin nanti akan melambat di rel kereta. Itu pun karena perlintasan aja. Gitu aja sih Pak, mungkin beberapa titik mungkin sedikit padat karena volume dan juga di sekitar kawasan sebelum terminal, tapi so far kami kategorikan lancar kok, hanya di rel kereta saja. Kalau ada mungkin ya lewat jalur itu di rel kereta aja melambat, itu pun nggak lama ya, 10 menit juga udah lepas biasanya sih. Pak Tenggu.
5: Siapa Agus? Siapa Agus Murwati? Besok ikut kopdar toh Pak Agus? Mas Haris?
0: Iya.
5: Saya minta dikirimi linknya Mas, untuk daftar kopdar itu Mas. Kemarin belum sempat klik ya Mas.
0: Oh gitu. Siap-siap. Nggih. Ditunggu ya, Pak Tenggu. Kemudian Bu Widi, selamat siang. Yes.
9: Itu Pak Agus Pur, besok kalau kopdar suruh datang Pinky Boy ngisi acara, terima kasih.
0: Tapi topiknya jangan MBG ya Pak. kemudian catatan lainnya lagi dari Anda masih terus kita sampaikan, dirasikan. Jadi kopdar itu kawan-kawan Rasika tampaknya pingin bertemu gitu. Sementara ini kan pingin dengar suaranya aja. Jadi mereka ingin bertemu, kemudian mereka mengkoordinasi mengkoordinir sendiri, bertemu sendiri, dan itu sesuatu yang baik. Oke. Pak Agus.
4: Wah, makasih Bu Widi, Pak Tenggu undangannya. Tapi malah saya nggak tahu linknya, mungkin ketinggalan ya. Lo masyarakat sudah wanti-wanti nggak boleh buka MBG, wah takut ini. Bahaya ya Mas ya, nggak apa-apa Mas, aman saya, aman Mas. Iya Pak Tenggu, aman pokoknya, lo masyarakat sudah bilang gitu, aman Mas.
0: Nggak, bercanda aja Pak. Nggak apa-apa, karena MBG itu kan program pemerintah, kemudian menyangkut juga anak-anak kita, jadi harus dikritisi kalau memang itu merugikan, ya kan. Kita juga selalu mengkritisi juga. Mungkin yang perlu dilakukan adalah Pak Agus ya, lomba SPPG terbaik. Nah gitu, kalau memang baik diberikan apresiasi gitu, dan dilombakan agar berlomba-lomba untuk mengadakan SPPG yang terbaik.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Atlet Jawa Tengah menyumbang 11 medali dari total 39 medali yang diraih kontingen Indonesia di Asian Games 2026 Jepang. Sebanyak 40 atlet Jawa Tengah memperkuat kontingen merah putih dengan medali datang dari panahan, bulu tangkis, menembak, sepak takro, wusu, dan soft tennis. Kepala Dispora Jawa Tengah Arya Chandra Destianto mengatakan, prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti hasil pembinaan atlet di daerah. Salah satu peraih emas adalah atlet panahan asal Semarang, Nurisa Dian Asrifah. Pemprov Jawa Tengah bersama KONI Jawa Tengah juga menyiapkan penyambutan bagi para atlet yang telah tiba di tanah air. Sementara atlet yang masih berada di Jepang akan disambut saat kepulangan. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi di ajang Asia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin mengajak seluruh daerah dan masyarakat menyukseskan Porprov ke-17 Jawa Tengah. Porprov akan digelar 20 hingga 30 Oktober dengan pembukaan resmi pada 25 Oktober. Menurut Tat Yasin, kesuksesan Porprov bisa menjadi modal agar Jawa Tengah dilirik menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON pada masa mendatang. Ajang ini diikuti 7.990 atlet dan 1.911 official dari 35 kabupaten dan kota dengan 58 cabang olahraga. Tat Yasin menegaskan Porprov juga menjadi ajang pembinaan atlet menuju PON tahun 2028. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Makin siang makin panas kawan. Kalau Anda mungkin sekarang naik mobil ber-AC, tidak merasakan bagaimana rasanya sepeda motor, apalagi bercelana hitam, apalagi pada saat antri di traffic light, apalagi di tengah berdampingan dengan kendaraan-kendaraan besar, kemudian di tengah lalu lintas yang padat, terutama di tengah kota, terutama di Pantura, di kota Semarang, akan terasa banget kaki atau paha itu semelet ya, kalau orang bilang. Apalagi kalau perjalanan jauh, waduh, mungkin kalau kena angin itu agak kurang terasa, tapi kalau berhenti di traffic light gitu ya, akan sangat terasa betapa panasnya siang hari menggunakan sepeda motor. Makanya itu kawan, kadang-kadang kan naik sepeda motor dengan mobil itu seperti ada dua gap gitu ya. Yang motor itu merasa paling benar, sementara yang mobil juga merasa dirinya paling benar gitu. Jadi, nah, kita yang tergabung dalam kawan Rasika tentu saling mengingatkan di antara kita bahwa untuk saling menghormati itu apa ya, ikut merasakan bagaimana kalau kita menjadi dia dan lain-lain. Pak Satya, selamat siang. Alhamdulillah Jepara mendung, Mas. Mendung. Mendung atau berawan? Nah, beda nih. Kalau berawan memang agak sedikit temaram, tetapi kalau mendung berarti itu gelap. Mendung agak agak teduh gitu. Nah, ini yang mana nih? Pak Ibu Ike, selamat siang. Indonesia itu penuh dengan pembiaran, Bung. Tapi nanti kalau sudah jadi, susah ditertibkan. Oh, ini yang menyangkut tadi ya, soal apa namanya. Berbagai hal lah ya, kawan, kalau kita lihat. Tidak hanya PKL, pedagang lapak, dan semacamnya gitu. Kenapa... Dan ini terjadi umum ya, tidak hanya di tempat seputar kita aja, umum terjadi di beberapa tempat gitu, di Indonesia. Kita mungkin dianggap orang yang cenderung permisif gitu. Pelanggaran kecil dianggap tidak masalah. Contohnya sederhana, parkir sebentar di tempat terlarang, kemudian menerobos antrean, jualan di tempat yang dilarang, membeli barang tiruan, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas ketika jalan sepi gitu. Sering muncul kalimat, ah cuma sebentar. Semua juga gitu, gak ada yang dirugikan kok. Padahal kalau dilakukan oleh ribuan orang, maka dampaknya menjadi besar. Kita juga sering mencari pembenaran berdasarkan keadaan dan apa ya, excuse gitu ya. Pedagang melanggar aturan misalnya, terus bilang, kalau saya tidak jualan, anak saya makan apa? Kemudian si pelanggar pengendara kendaraan misalnya, waduh, saya buru-buru nih gitu. Kemudian orang yang buang sampah sembarangan misalnya, nanti kan ada petugas kebersihan yang membersihkan gitu. Jadi alasannya mungkin manusiawi, tetapi alasan yang bisa dipahami tidak otomatis membuat pelanggaran menjadi benar. Dan inilah perbedaan penting antara kita memahami seseorang dan juga membenarkan tindakannya. Dan kita sering melihat juga toleransi sosial terhadap sebuah pelanggaran. Udahlah, jangan terlalu kaku begitu. Kalau kita melihat orang yang mungkin sedang menertibkan gitu ya, nggak usah terlalu kaku begitu dan lain sebagainya. Lama-lama standar kepatuhannya jadi turun, kawan. Orang yang patuh bahkan bisa dianggap, wah kamu tuh sok idealis gitu. Misalnya dia udah antri tertib, sementara orang lain menyerobot. Kemudian yang antri kadang justru dianggap ya tinggal maju aja gitu loh, dan seterusnya. Kadang-kadang gitu kawan. Dan juga penegakan aturan yang tidak konsisten ini memperkuat sebuah apa ya, permisivitas gitu loh kawan. Ini sering kita jumpai di lapangan. Kadang-kadang ya, itu tadi PKL 1, kemudian tambah 2, tambah 5, tambah 10. Nah kalau udah banyak baru ditegakkan. Itu yang jadi repot kawan. Nah, jadilah demo, ribut-ribut, wali kota turun, bupati turun dan sebagainya. Nanti bupatinya juga nggak mau mengambil resiko misalnya, udah biarin aja nanti daripada aku digoyang gitu kan, apa namanya, kondisivitasnya terganggu, mending nggak usah lah gitu, jar kewe lah wis gitu kawan. Jadi memang akan tumbuh begitu gitu. Kalau dari awal saya yakin semuanya akan lebih baik, pedagang juga akan mencari tempat yang lebih baik ataupun di tempat lain dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Pak Satya, selamat siang. Jemara mendung, maksudnya temaram mas, panas tapi mendung. Yang viral itu MK ini mas, yang tidak menemukan ijazah RI2. Ya, betul. Tadi malam keputusannya sangat ditunggu-tunggu oleh para politikus, di mana MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma sebagai bukti tamat pendidikan di luar negeri yang setara dengan pendidikan tingkat SMA. Gitu, tidak menemukan dokumen. Pernyataan itu disampaikan Hakim MK Asrul Sani saat membacakan pertimbangan hakim dalam sidang tadi malam dengan agenda putusan perkara syarat ijazah Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Yang lebih seru lagi pernyataan-pernyataan setelahnya dari para pengamat, seru banget. Pernyataan dari Rafli, Denny Chandra, Denny Indrayana, kemudian Roy Suryo gitu, wah seru banget tuh pasti. Tapi mereka menyampaikannya tuh kadang-kadang ada percandaannya gitu loh kawan. Jadi sesuatu yang serius kemudian ditambahi dengan bercanda gitu, kayak kurang apa ya, keseriusannya jadi, maknanya jadi berkurang gitu ya. Indonesia tuh kadang-kadang sering bercanda, kadang-kadang juga kayak gitu. Ini saya ini apa namanya, subjektif ya. Oke. Bu Widi, selamat siang. Pengen mendengarkan lagu Hari Mukti. Perjalanan ke Kudus lalu lintasnya lancar, cuaca cerah panas. Pak Eka Agus, selamat siang.
1: Selamat siang, Rasika. Ada kegiatan perbaikan saluran di Jalan Dong Biru.
0: Ya.
1: Untuk teman-teman yang mau ada rencana mau lewat sini, diharap cari jalan alternatif lain. Karena penumpukan material memakan separuh badan jalan. Dan pastinya ini akan membuat perjalanan Anda terganggu. Mending cari jalan alternatif lain saja. Sekian, terima kasih.
0: Ya, di Dong Biru kawan, jalur kalau misalnya dari Kaligawe mau ke Walter Mangginsidi atau dari Gebang Anom dan seterusnya, silakan lewat jalur alternatif lain. Tetapi karena Genuk Sari itu tersendat, banyak kendaraan yang lewat Dong Biru kawan. Jadi di sekitar Genuk, mulai dari Polsek Genuk tadi informasi sekitar 15 menit yang lalu, itu mulai tersendat sampai ujungnya di Gebang Anom. Nah, banyak kendaraan-kendaraan yang dari Walter lewatnya Dong Biru mau ke Galigawe. Oke, jadi ada dua titik kepadatan kawan. Yang pertama di Gebang Anom, mulai dari Polsek Genuk itu sudah melambat. Kemudian di rel kereta juga melambat. Itu sekaligus untuk informasi yang dari kawan Rasika yang dari Jepara, dari Kudus, dari Demak yang mau ke Semarang tadi, ada perlambatan di situ ya kawan. Tidak apa-apa, nanti tinggal apa namanya, dinikmati saja. Persiapkan snack untuk cemilan agar tidak terasa kalau nggak puasa. Pak Agus Pur.
2: Mas, aku rekat lagu itu loh mas, yang aku heran, aku heran, yang baik disingkirkan. Judul apa itu mas? Tolong diplay mas kalau ada waktu ya mas Aris. Untuk nyindir pemerintah juga mas, Pak Purbaya yang mau bersih-bersih Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai malah ditendang. Ketua Ombudsman yang berhasil ke operasi ke Lapas Cibinong yang menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang koridor juga ditendang. Lah itulah, aku heran ya, aku heran. Di play mas ya.
0: Itu judulnya Perahu Retak yang nyanyi siapa? Frankie kalau nggak salah, Frankie Sahilatua. Kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Kemudian catatan lainnya lagi, situasi lalu lintas siang ini. Saya buka-buka dulu sebelum break sejenak. Semarang Kota lalu lintasnya lancar di sekitar apa namanya Jalan Pier Tendean. Ada perlambatan karena ada pekerjaan saluran air, tapi arus lalu lintas masih lancar, hanya melambat saja. Kemudian arteri Yosudarso juga secara umum relatif cukup lancar, hanya yang ke arah Kubro saja yang cukup padat dari pelabuhan sampai ujungnya di Kubro. Di rel, sekitar rel kereta juga cukup padat ya, karena perlintasan rel kereta. Kemudian jalur lainnya yang cukup padat adalah di sekitar kawasan

0: kawasan dengan
1: mulai ada antrean
0: berjajar atau berdampingan dengan kendaraan-kendaraan berat. Di mana ini, Pak?
2: Ya. Dari kawasan industri Candi yang ke arah Kerapia tersendat panjang mandegrek sampai di depan pintu kawasan industri Candi. Terima kasih, Mas Haris.
0: Oke, nggih. Baik, ini yang paling panjang memang dari Semarang mau menuju ke arah Mangkang nih, cukup panjang. Biasanya kan dari arah sebaliknya tuh. Nah, yang padat itu untuk saat ini dari arah kota menuju ke arah Mangkang. Cukup padat dan beberapa kali berhenti. Kemudian di kawasan Candi juga ini arus lalu lintas cukup padat di jalur tersebut.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 10 to 5 eh 10 to 5 10 to 5 dengan I Will Fly di Rasika Kelana Kota Rasika edisi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober. Tadi malam adalah puncak dari mungkin keresahan keluarga Pak Jokowi ya, karena sejak tidak menjabat lagi bertubi-tubi melanda keluarga ini, karena sebelumnya ijazah mantan Presiden Jokowi digugat, kemudian sekarang adalah putranya Gibran Raka Buming Raka yang yang tadi malam sudah disampaikan oleh MK bahwa ini bukan Gibran tidak memiliki pendidikan, bukan ya. Yang diputus MK adalah bahwa dalam persidangan MK tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau sertifikat atau diploma luar negeri yang menunjukkan penyelesaian pendidikan setara SLTA atau sederajat. MK juga menyatakan perkara itu tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasikan Gibran karena persoalan kewenangan dan kedudukan perkara itu gitu ya. Nah, tapi by the way kawan, dari itu ada pelajaran kehidupan yang lebih luas yang tidak perlu menjadi perdebatan politik, yaitu adalah pendidikan. Kita selesaikan dan kemudian simpan buktinya gitu. Kita sering menganggap pendidikan itu hanya penting ketika sedang sekolah. Setelah lulus, ijazah disimpan di lemari. Setelah bekerja, mungkin bertahun-tahun tidak pernah dilihat lagi gitu. Nah, padahal kita tidak pernah tahu kemana perjalanan hidup akan membawa kita. Hari ini mungkin kita hanya karyawan. Hari ini mungkin kita hanya anak orang desa yang mungkin tidak terbayang sedikit pun menjadi seorang pejabat nantinya gitu. Hari ini mungkin kita menjadi karyawan biasa, besok dipercaya menjadi manajer. Hari ini mungkin pengusaha kecil, beberapa tahun kemudian dipercaya memimpin organisasi, siapa tahu gitu. Hari ini mungkin orang kecil, suatu saat bisa saja mendapatkan amanah menjadi pejabat publik gitu. Nah, ketika kesempatan besar itu datang, dokumen pendidikan bisa menjadi bagian dari persyaratan yang harus dibuktikan gitu kawan. Nah, kasus yang sedang menjadi perhatian setelah putusan MK tadi malam memperlihatkan betapa pentingnya persoalan bukti formal bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dan MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan penyelesaian pendidikan luar negeri setara SLTA dalam perkara itu. Terlepas dari siapa orangnya dan apa jabatan yang sedang dibicarakan, pelajarannya sebenarnya sederhana kawan. Jangan meremehkan pendidikan yang sedang kita jalani gitu. Apapun, dimanapun gitu. Mungkin kita pendidikannya di pelosok desa yang tidak favorit. Mungkin kita kuliah di tempat kuliah yang tidak favorit. Karena suatu saat nanti bukan itu yang dipermasalahkan, tetapi diselesaikan atau tidak gitu. Ada buktinya atau enggak gitu. Nah, kalau sudah mulai sekolah ya usahakan diselesaikan. Kalau sudah menyelesaikan, pastikan dokumennya jelas dan tersimpan baik gitu. Karena kita tidak pernah tahu kapan dokumen itu diperlukan. Dan yang kita anggap hari ini sebagai selembar kertas, suatu hari bisa menjadi syarat untuk sebuah kesempatan yang besar gitu. Dan pendidikan itu bukan hanya soal selembar ijazah. Pendidikan memberikan pengetahuan, cara berpikir, kemampuan komunikasi, disiplin, dan pengalaman menyelesaikan sesuatu sampai tuntas gitu. Jadi itu kawan, putra-putri kita mungkin bukan dari sekolah favorit, tapi yang penting diselesaikan dan ada buktinya. Karena suatu saat nanti, walaupun orang tuanya pesimis akan menjadi orang besar, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Pak Enggal, selamat siang.
1: Siang, Mas Haris. Perjalanan dari Alas Roban ya, Mas Haris, arah Semarang, Boja. Untuk di Kendal, setelah Polres Kendal, Mas Haris, arah lampu merah Ketapang tersendat, ada rabas-rabas pohon. di sisi kiri. Antrian tidak terlalu lama, Mas Haris. Sun.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. Kemudian Ibu Mirzawati, selamat siang. Bung Haris, izin ngadu struk di gerbang tol Mukti Harjo. Ada yang kosong tepat di gardu umum nomor 3 sebelum gardu lajur paling lebar. Pak Panca, selamat siang. Selamat siang Pak, izin menginformasi terkait pekerjaan tol Semarang Demak 1A area samping Masjid Kubro arah jembatan Kaligawe masih terkendala tiang PLN dan fiber optik yang belum dipindah. Nah, seperti inilah kawan yang membuat arus lalu lintasnya melambat di depan Kubro. Situasinya seperti ini kawan. Karena satu lajur ditambah lagi dengan jalurnya yang tidak rata.
2: Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu dikarenakan utilitas PLN atau fiber optik belum dipindah.
0: Nah ini kawan, tiang-tiang listrik dan fiber optik yang sebetulnya harusnya sudah dipindah dan membuat jalur akan lebih lebar, tetapi karena itu masih ada di lokasi dan belum dipindah, maka jalurnya menyempit. Saya buka dulu informasi jaring radio.
3: Dari radio.
0: Catatan lainnya dari Anda yang sudah masuk ke Rasika di 105,6 FM. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi.
4: News Flash.
5: Presiden Prabowo Subianto memastikan dana senilai 400 triliun rupiah hasil penertiban 6,2 juta hektar lahan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan akan disalurkan ke kas negara sebagai BNBP untuk kepentingan masyarakat. Anggaran ini diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan, perbaikan rumah rakyat, renovasi ratusan ribu sekolah, serta pembenahan fasilitas puskesmas di seluruh Indonesia. Demikian News Flash.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Radio Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Musik tongtong angin ribut dari Kabupaten Sumenep akan tampil dalam rangkaian Rider Parade MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat pada 7 Oktober 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo mengatakan, musik tongtong tampil dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026 sebagai ruang strategis bagi seniman Kabupaten Sumenep untuk menunjukkan bahwa seni budaya lokal memiliki daya tarik dan mampu hadir di panggung berskala internasional.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: At first I was afraid.

0: semakin siang semakin panas kawan, dan belum ada tanda-tanda juga akan hujan hari ini, karena saya buka dari catatan BMKG yang tadi saya dengarkan pukul 9 sekian ya, kalau di Rasika tiap jam 9 lebih 40 ya kira-kira. Dan juga saya buka dari laman BMKG untuk hari ini, memang apa yang kita nantikan tampaknya belum ada, tapi buat potensi hujan itu ada kawan hari ini, yaitu di daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara ada potensi hujan ringan, kemudian di daerah Karanganyar, Sragen, kemudian juga Temanggung, Kendal, Batang, Kajen. Nah tentu ini daerah-daerah selatan barangkali ya, atau tidak disebutkan karena kan cukup luas. Kemudian itu kawan, daerah-daerah yang ada potensi hujan untuk hari ini. Kajen, Batang, Kendal, Temanggung, kemudian Sragen, Karanganyar, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto. Hujannya ringan. Oke. Ringan bisa berarti gerimis. Bisa juga singkat durasinya. Tapi yang pasti di tempat kita tampaknya belum ada. Berharapnya sih ada, paling tidak bisa membantu penanganan apa ya, kebakaran sampah Jati Barang, Kota Semarang. Oke, baik. Sementara untuk yang mau menuju ke arah Batang, ke arah Pekalongan, jalurnya lancar. Dan barangkali di musim kemarau ini menjadi momentum percepatan pekerjaan preservasi jalan nasional, termasuk juga di jalur Pantura Batang Pekalongan Pemalang. Itu sampai dengan tahun depan masih ada pekerjaan jalan, karena kondisi cuaca yang relatif minim hujan membuat aktivitas konstruksi dan juga mobilitas pengangkutan material dapat berjalan lebih efektif ya. Pekerjaan preservasi yang mencakup ruas Pekalongan Batang, Plelen, dan Pemalang Pekalongan itu termasuk kontraknya MYC ya, multi year contract, dan beberapa titik di jalur Pantura masih akan berlangsung sampai tahun 2027. Seperti misalnya di jalur Batang hingga Pemalang itu ada dua paket pekerjaan, masing-masing preservasi jalan Pekalongan Batang Plelen dan juga preservasi jalan Pemalang Pekalongan. Ya. Itu masih ada pekerjaan-pekerjaan itu. Baik, ke jalan raya lagi, Bumi Arti selamat siang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bumi Arti sambil jaga warung mau request lagunya Anmes. Mul, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Aris. 11.30 lepas dari Kota Semarang. Untuk perjalanan lumayan lancar, Bung Aris. TL Hanoman, TL Krapya, merambat sedikit di TL KIW. Untuk yang mengarah ke Semarang cenderung lancar, Bung Aris. Saya lewat Kaliwungu Kota dan sudah sampai berangsong lancar kedua arah, Bung Aris. Begitu Bung Aris yang bisa saya laporkan. Terima kasih dan selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat jalan. Kemudian juga catatan dari Anda di Rasika untuk siang hari ini. Yang ke arah Semarang di Sayung cukup padat ya. Kepalanya di sekitar ya seperti biasa di batas kota, aktivitas putar balik dan ya biasanya putar balik. Sementara untuk jalur yang cukup padat saat ini, one and only, hanya di Kaligawe Raya. Jadi kalau Anda mungkin melintas mulai dari Polsek Genuk sampai ujungnya di Unisula itu padat merambat. Beberapa kawan tadi mengirimkan gambar dan video, antreannya lumayan ya, gremet kawan. Gremet itu ya kadang berhenti, kadang jalan gitu. Berhenti jalan. Oke. Kemudian jalur lainnya kawan, untuk arus lalu lintas dari pelabuhan sampai dengan Kubro itu cukup padat. dengan satu karena volume, dua karena situasi apa ya, kondisi di depan kubro. Di depan kubro itu sebetulnya bisa dilebarkan oleh apa namanya, pekerjaan, tetapi karena tiang-tiang listrik, tiang kabel-kabel fiber dan sebagainya itu masih belum dipindahkan. Nah, makanya jalurnya menyempit. Udah gitu jalannya juga ini jeglong, kawan. Jadi menurun, kemudian laju kendaraan, terutama kendaraan berat itu lajunya pelan di depan kubro. Jadi praktis sudah jalurnya menyempit satu lajur, ditambah lagi dengan kondisi jalan yang yang jeglong itu tadi, jadi lajurnya melambat. Jadi praktis kendaraan yang dari pelabuhan menuju ke arah Kaligawe lewat kubro itu cukup padat, antreannya hampir 2 kilo. Itu saja. Oh ya, sama di KIW, kawan. KIW juga cukup padat ya, arus lalu lintas yang hari ini sekitar apa namanya, berapa kilo itu? Mungkin setengah kiloan kali. Ya. Sementara jalur lainnya, kawan, Semarang yang paling menyenangkan adalah jalur yang ke arah selatan. Dari Semarang, Bawen, Salatiga gitu itu sudah sering lancar. Tapi kalau ada kejadian ataupun ada peristiwa apa, nanti kita sama-sama tahu informasinya. Pak David Reza, selamat siang.
2: Selamat siang, Bung Haris. Mau nanya Lalin, Bung Haris, untuk Sayong bagaimana arah ke Semarang? Ini saya dari Jepara. Terima kasih.
0: Sayong tuh padat, Pak, terutama di batas kota. Tapi nggak sepadat ini ya. Kalau Sayong sih kami kategorikan lancar ya. Oke, walaupun mungkin agak perlambatan sedikit ketika ada kendaraan yang putar balik. Tapi kami kategori lancar. Yang padat itu ya nanti Kaligawe Raya, mulai dari setelah Polsek Genuk sampai dengan Gerbang Anom atau Terminal Terboyo. Itu. Oke, lepas itu lancar. Ya. Kemudian Pak Parjono, selamat siang.
3: Kawasan Gajah setelah pasar menuju arah Demak ada ketersendatan.
0: Oke, kenapa Pak ada ketersendatannya? Darah Gajah ya. Baik, nanti kita tunggu penyebabnya. So, kemudian jalur lainnya, saya buka-buka dulu catatan singkat.
4: News Flash. Kementerian Sosial menjatuhkan sanksi disiplin berjenjang kepada 1.900 pegawai yang terindikasi terlibat judi online. Penindakan tegas ini mulai dari pemotongan tunjangan hingga ancaman pemecatan yang dilakukan untuk menegakkan etika sumpah jabatan, sekaligus memperkuat pengawasan internal di lingkungan aparatur sipil negara. Demikian News Flash.
0: Ada kecelakaan lalu lintas. Ini belum kami sampaikan. Di KM 424 jalur A ya. 424 itu jadi sebelum Ungaran. Jadi sekitar Pudak Payungan gitu. Nah, ini ada apa namanya? Ada mobil pickup yang terguling di lajur kanan. Jadi apa, entah bagaimana ini mungkin apa namanya, oleng nabrak barier ya, median jalan, dan untuk saat ini terpantau pickup tersebut masih pada posisinya yaitu terguling di lajur kanan. Kawan Rasika yang melintas dari Ungaran mau menuju ke, dari Banyumanik mau menuju ke Ungaran, arus lalu lintas masih ada lajur kiri. Mohon menjadi perhatian karena arus lalu lintas sedikit melambat. Tidak macet, kawan. Anda bisa melintas di jalur ini. Tidak ada ketersendatan, hanya perlambatan sedikit saja karena laka di KM 424 di sekitar Pudak Payung arah Ungaran di jalan tol. Pak Barjono, selamat siang.
3: Ada terabas-terabas pohon
5: jalur
3: sehingga menyebabkan ketersendatan yang lumayan.
0: Ya. Oke, rabas-rabas pohon di Semarang sekitar Genuk dan sekitarnya itu juga mengakibatkan berdampak pada apa namanya gangguan aliran listrik hari ini pukul 10 sampai dengan jam 4 sore nanti. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Menyusul.

Pak Adnan melintas di jalur Jepara mau menuju ke Semarang, apakah ada tersendatan? Wah, oke. Secara umum lancar ya Pak, di Sayung lancar, hanya di Genuk saja yang melambat karena ada rabas-rabas pohon. Oke. Baik, itu informasinya. So, kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Nobel. Halo. Gimana kah ini? Oke. Ada kendaraan berhenti. Ada mobil-mobil patroli polis apa jasa marga dan kendaraan berhenti. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, kalau Anda mau menuju ke Ungaran dari Banyumanik itu ada jalur A ya. Jalur A itu yang ke arah Solo. Jadi ada kecelakaan yang melibatkan pickup warna putih. Oke. Saat ini sedang dievakuasi kawan ya. Kalau Anda mungkin melintas saat ini, pas kebetulan lagi dievakuasi. Jadi mobilnya butuh ruang gerak untuk mengevakuasi sehingga mungkin berhenti sejenak. Mudah-mudahan cepat ya. Mudah-mudahan cepat dan pasti cepat. Kita tunggu saja. Oke, kemudian catatan lainnya lagi. Udah. Siap. Mana lagi? Oke, kita ke lagu dulu sebentar ya. Menikmati suaranya Anmes Kamalaeng.

Masih di Rasika 105,6 FM yang lagi ramai dibicarakan adalah ijazah wakil presiden kita kawan yang diumumkan MK tadi malam, di mana MK tidak mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden meskipun tegas menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat. Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan perkara yang diajukan para pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Disampaikan oleh Hakim MK bahwa secara faktual Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden dan status itu lanjut dia berakhir ketika wakil presiden sudah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan ataupun didapatkan bukti yang meyakinkan mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat, mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Catatan lain dari Anda, Anda masuk ke Rasika 557558 dengan siapa ini? Dengan, aduh, tidak ada namanya. Tol Banyumanik Ungaran ada apakah kakak? Kok macet lumayan panjang? Ya, ada evakuasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil pick-up yang terguling di KM 424 arah Ungaran. Dan saat ini sedang dalam proses evakuasi di lajur kanan. Sudah ada petugas dan saat ini sedang dalam proses evakuasi. Mungkin akan berhenti sejenak karena butuh ruang gerak untuk evakuasi. Kemudian Pak Ibu Miyarti, selamat siang. Di manakah ini? Oke. Di tempat usahanya. Untuk saat ini cukup ramai juga pembelinya. Iya. Itu warung apa ya, Bu? Mie ayam kah atau pecel lele? Atau atau apa. Oke, semoga ramai terus ya. Oke. Kemudian informasi lainnya dari Pak Rudi melintas dari Pengapon menuju ke arah Kaligawe tersendat, ada apa? Volume aja Pak itu. Volume mulai dari sebelum SPBU Kaligawe sampai ujungnya di bawah jembatan tol. Nah, setelah jembatan tol lancar kok menuju ke arah Demaknya gitu. Kemudian Pak Birowo, selamat siang, melintas di Tanah Mas. Sudah ada antrian ini, Bung. Oh iya, di Tanah Mas ya. Berarti ini sudah mulai cukup padat ya. Oke. Di Tanah Mas yang mungkin karena volume dan mungkin juga mau putar balik ya. Oke, bisa jadi. Oke, kemudian catatan lainnya lagi yang dari arah Madukoro menuju ke arah timurnya ke arah pelabuhannya lancar. Nah, gitu. Ya, matur nuwun informasinya. Kemudian sudah jam 12. Terima kasih ya kawan. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jam 12 kita ngaji dulu, setelah itu kita lanjutkan perjalanan berikutnya.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang belum sepenuhnya padam. Masih ada area yang mengeluarkan asap dan titik api di permukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut area terdampak yang masih ditangani diperkirakan sekitar 2 hingga 2,5 hektar dengan sejumlah titik api. Petugas menduga tumpukan kasur berbahan kapas menjadi salah satu pemicu kobaran api. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan dengan puluhan personil dan armada pemadam, tangki air, serta pompa portable. Mulai Senin, pasokan air disiagakan 24 jam dengan 12 armada tangki dalam 4 shift. Pemkot Semarang memastikan seluruh unsur terus bergerak agar api dan asap di TPA Jati Barang segera ditangani secara tuntas. Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah mengirimkan 200 liter foam pemadam api untuk membantu penanganan kebakaran TPA Jati Barang Kota Semarang. Bantuan ini diberikan menyusul kebakaran yang berlangsung sejak Rabu pekan lalu.
3: Kita membantu pemerintah Kota Semarang, kita tahu ada kondisi darurat di TPA Jati Barang. Sampai dengan sekarang kami juga mengetahui para dari damkar itu ada unsur lelahnya, sehingga kita yang pertama membantu foam sebanyak 200 liter. Nanti kita cek berkala butuhannya karena permintaan dari wali kota kemarin butuh tambahan foam sebesar 200 liter. Kita bantu, kemudian kita juga bantu konsumsi untuk para tenaga damkar supaya mereka kondisi fisiknya ini juga harus diperhatikan ini karena sudah berhari-hari. Ya, kita harapkan semoga segera mereda, segera terbantu diredakan.
2: Kebakaran TPA Jati Barang cukup sulit ditangani karena bara api masih dapat muncul dari bawah permukaan. Pertamina bilang akan terus memantau kondisi di lapangan dan mendukung kebutuhan pemadaman hingga kebakaran dapat ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ada dua orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, "Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon."

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Niki. Ya napa? Nggih niku hakikat. Nggih napa mboten? Kenyataan urip teng alam barzah niku nggih ngeten niku. Malah kula sempat mirsani nggih wonten ing riwayatipun Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Ala Al-Hamdani. Teng mriku panjenenganipun niku napa? Sabakdanipun wafat niku dipun impeni. Kewontenanipun panjenengan kala wau napa? Wonten ing setunggalipun kutha. Sing pundi wonten ing kutha kala wau, nggih. Mulai pagere temboke bangunane niku kebak kitab. Niki. Lajeng dipun tangletaken. Kok sampean niku saged ngeten niki dos pundi sampean niku? Dipun jawab ngene asale iku. Waktu aku seurip aku iku sa'altullah ayyashhulani bil ilm. Aku nyuwun menyang Gusti Allah, muga-muga aku kibrahi. Nggih. Seneng terus menerus belajar ilmu. Akhirnya ya apa? Ya iki sing kejadian iki ya kene. Nggih, aku iki apa? Selalu maca ilmu ana ing dalem kubu. Nggih, terserah sampean. Gitu. Ton, niku napa? Ing dalem babakan kiro'ah. Nggih, wonten ing alam barzah. Sholat nggih sampun boten muskil malih nggih wonten ing setunggalipun riwayat saking Al Imam Abu Ya'la Wal Bazzar saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh Al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallawna. Para nabi ku padha urip ana ing kuburane padha salat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an alladhi rawahu al-Imam Muslim niku kindawahaken napa anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailata usriya bi marra bi Musa shalawatullah alaihi wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Kanjeng nabi niku wekdal Isra ngliwati panjenenganipun Nabiullah Musa. Wekdal niku kanjeng nabi Musa niku nggih sembahyang teng kuburane. Malah wonten ing riwayat Imam Muslim malih ukisa riwayat Imam Baihaqi fi dalailin nubuwah as Sulaiman At-Taimi wa Sabit Al-Bannani saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh ataitu ala Musa lailata usriya bi inda kasibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Waktu aku Isra aku tak dilok waktu itu aku kumirsani Kanjeng Nabi Musa iku sembahyang ana ing kuburane
sing digawe alas sembayang iku tumpuan-tumpuane pasir sing abang nggih cocok kali teng Mesir rak ngeten ta. Sampai digawa mriko sampean niku. Cepi. Nggih. Nek kelas kula, nek kelas kula kali jenengan. Nggih, paling mboten niku kados ingkang sampun dipun dawuh-dawuhaken. Mek sembahyang iku ngalah-ngalih nggon. Nggih ta? Mek sembahyang fardu nok kene, engko sembahyang sunat digeser mrene didik utawa rono didik. Lah ngeten ta? Supaya apa? Panggonan sing kon sembahyang iku dadi saksi besok nok akhirat. Paling mboten. Nggih napa mboten? Malah Kanjeng Nabi ngantos dawuhaken malih untuk membangkitkan semangat sembahyang apa wae nok masjid. Tapi engko mek sembahyang sunate mulya nang omamu. Rame nono omamu iku rame nono kanggo madhep nang Gusti Allah. Lah ngeten ta? Ngantos ngeten. Sik kurang apa sampean niku? Nggih. Malah wonten ing setunggalipun hadis malih riwayat Imam Muslim wal Imam Abdul Razzaq fil Musannaf saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ra'aitani fi jama'atin minal anbiya aku waktu iku Isra Mi'raj aku dikatoni kumpulan-kumpulan para nabi. Salah satu nabi fa'idha Musa qa'imun yusalli. Aku ketok Nabi Musa. Kon weruh Nabi Musa iku dorbun khafiful lahm. Gak patek lemu. Kita kesit. Gita, niku Nabi Musa ja'dun rambuté rodok keriting. Ka'annahu min rijalin syunu'ah. Kanjeng Nabi mirsani Nabi Musa niku kata sepuluh. Seakan-akan ketok wong akeh. Gitu. Sing endi wong akeh niku dalam posisi mau menyerang. Lho coba, pancen kereng pancenan. Gitu. Niku Nabi Musa. Nggih, ojo maneh kula kali sampean. Kang Masih Nabi Allah Harun nggih ta. Ditandangi sampean niku, nggih ta. Dicekel-cek sampean niki nggih. Kon nggih ta. Nah niku Nabi Musa, ka'annahu rijalun syunu'ah. Ben? Wa idzan lajeng malih Kanjeng Nabi kepanggih kelayan Nabiullah Isa bin Maryam. Qa'imun yusalli. Ya tak dilok salat. Aqraban nas biha syubhan Urwah bin Mas'ud As-Sagafi. Sing persis koyo sembayangi Nabi Isa. Tak dilok iku sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sagafi. Okay. Niki perlu dijelasno teng mriki niku. Nggih. Napa sing perlu dijelasno niku? Mergo kathah tiyang-tiyang niku mboten paham. Nggih. Kados kula lan panjenengan niku setiap ba'da zikir. Nggih, khofi sak derengipun dipun tutup maos Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak teng mriku kula kali jenengan niku dipun aturi senden sing jelas ana jerone ati napa donga Allahumma anzilil faidor Rabbanir Rahmani. Nggih. Yeah. Niku. Niki dijaluk. Nggih. Yeah. Napa sampean zikir teng pundi? Nggih ta?
Napa sampang ten makom latifatul qalbi, napa latifatul ruh, napa latifah napa mawon sampai pitu. Monggo disendeno teng pundi? Kama anzaltal faidur rabbani rahmani. Nggih, faidur rahmani rabbani dateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Diplayono teng mriko. Nggih. Napa sing dadi pitakonan niku napa? Nggih. Para nabi niku mboten ninggal napa-napa. Kama fi hadisin sahih. La yurisud dinar wala dirhama. Nggih, cuma maris ilmu mawon. Niku para nabi. Gitah. Katae para nabi niku 120,000. Nggih. Lah para nabi niku gadah ilmu, gadah perjalanan, gadah rasa piyambak-piyambak. Niki mboten putus-putus niki. Tambah mek kula kali sampean niku tambah mboten mampu wonten ing akhir zaman dibagi rata kanggo supaya iso nrimo elmune rasane para ambiya. Nggih, biyen mujtahid niku jelas mergo tambah akhir tambah mboten mampu mulai disebar enten mujtahid fatwa, enten mujtahid lak ngeten ta mazhab, nggih. Ngeten. Sampai akhirnya niku diringkes malih. Iki cuma uang tokoh ing dalam keilmuan niki mawon. Tapi ilmu liyane malah mboten. Nggih, kaya uang dokter sak mangke niku spesialis. Niku sajane mboten merupakan kehebatan niki, pengurangan ya khudhu min atrofiha. Dikeroki karo Gusti Allah titik ganti titik. Nggih. Lah wali nggih ngeten, kudu siap kanggo nrimo ilmune para anbiya. Makane sampai didhawuhaken launa qasa wahidun waliyun min auliyaillah, waliyun min auliyaillah ma amtaratis sama'u qatraha wala abrazatil ardu nabataha. Langit gak bakal ngetokno udan, bumi gak bakal ngetokno cecukulan. Nggih, sampean seger kali kula kaya ngeten niku barokah sinten? Nggih ta? Siji lak barokah para wali ta. Nggih ta? Nomor loro barokah sinten? Barokah wong sing gak duwe dosa arek cilik. Nggih. Nomor telu barokah sinten? Barokah wong sing kesia-sia. Nggih, sing kan manzalimi. Nggih ta? Mosok kalambe istilah wong ka wong-wong sing pinter manajemen. Jangan menganggap punya pekerja, punya karyawan, anggaplah mereka rekanan. Lho kok ngeten? Niku pun enten hadis niku pun enten. Nggih ta? Lah mek pun ngeten barokah sinten? Barokah hewan. Kula kalih sampean gak ndek apa-apa. Niki. Lah, menawi sampun ngeten, nggih. Kados wonten ing hadis-hadis menika pokok-pokok ingkang dipun pundhut dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih ta? Dateng tokoh-tokoh para nabi. Nggih ta? Niku. Nggih. Lah, kagem kula lan jenengan niku dos pundi? Njogok tokoh pokok niku lho. Kon ya apa kon sampean delok teng hadis-hadis nika? Kon mek ngene ala qalbi sayidina Ibrahim. Kon mek ngene ala qalbi sayidina Isa. Kon mek ngene ala qalbi sayidina Isa. Mek kon mek ngene ala qalbi sayidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma teng mriki Kanjeng Nabi niku dijilok cara zahir modele niku. Sing nyerupani nang sembayange Nabi Isa bin Maryam iku
alaihi salam, yaiku sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sagofi. Mek sampean takokno, lah kok iso padha? Teko ndi? Wong gak tuman weruh. Gak tuman kenal, gak tuman ngerti. Lah kok iso? Niki lho. Atau mek pancen iso apa pancen iso cara zahir? Apa Kanjeng Nabi niku zahir boten? Kita mergo niku enten perjalanan suryanur rohani, perjalanan rohani niku enten. Gitu lho, sampai terbentuk. Kita idza khasha'at qalbu hadza khasha'at jawarihu. Mek pancen atine khusyuk, anggotane ya khusyuk. Mek pancen iku sembayange sahabat Urwah koyo ngono, mesti ana niki. Niki kari digrayangi wong tasawuf niku digrayangi. Ya apa sih perjalanan sejarah sahabat Urwah iku ya apa nek ibadah menyang Gusti Allah? Ya apa rasane mele iku nang ngendi? Apa pancenan nang Nabi Isa ya apa sih? Niki digrayangi niki. Niki khusus koyo ngeten niki lho sing diteleki. Mboten sing ditulis cara zahir mboten. Nggih ta? Wong Kanjeng Nabi niku kathah kok. Nggih ngeten nggih niku lak ngeten ta. Napa sing sampean lampahi mesti enten rasa teng sampean aku njogo iki ae wis. Lak ngeten ta. Lah kon kok iso njogo koyo ngono enggak mergo atiku ku lho lak ngeten. Nggih, aja ngomong salah bener wong thariqah niku. Bener iku wis wajib. Nggih ta? Niki lho, kadang-kadang mek mboten difahamno lak berat. Nggih napa mboten? Niki kanggo wong-wong sing mboten paham. Pun. Lajeng ken. Ing mriku rajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wa idzan bi Ibrahim qaimun yusalli. Aku ya kepanggih Nabi Ibrahim, waktu iku ya jumeneng salat. Kita coba nggih niki nggih teng mriku Kanjeng Nabi niku dawuh asbahun nas bihi sahibukum, sing persis salate padha mbek salate Nabi Ibrahim yaiku kancamu kabeh iki lho sapa, yakni nafsah awake dhewe iki Kanjeng Nabi, aku sing persis kok Nabi Allah Ibrahim. Kita kabeh duwe titel napa mawon. Nabi Ibrahim kelan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwe napa? Duwe rasa napa? Kados dulur sing sakit. Menawi Nabiullah Ibrahim Khalilullah, menabi Kanjeng Nabi Habibullah. Makane Hadratu Syekh niku wekdal ndamel salatullah niku benten mek ingkang kathah niku napa dawuhna salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mek aku enggak ri sing tak dhisikne salatullah salamullah ala toha habibillah, salatullah salamullah ala yasin rasulillah. Merko sifat pekani Nabi minangka mahbub indallah iku sing asal benten pandangan thariqah niku benten. Nek Rasul itu lah sik ngenteni tertunda. Nggih. Tentang mahabbatullah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan daimatan abadiyatan. Niku dhewe iku. Maqam mahbubiyah. Nggih. Pun. Lajeng teng mriku dos pundi? Begitu Kanjeng Nabi rawuh fahanatis shalah. Mpun dibengokno salat niku. Hanatis shalah. As-shalatu jami'ah. Ginapa mboten? Niku. Nggih ta? Didhawuhno as-shalatu jami'ah. Makane sampai kita umat dipun aturi dawuh kados mekaten wonten ing sembahyang sunat. Nggih ta? Menawi teng wajib sampun wonten komat. Nggih. Ben
Monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

lagi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Ketika Ali bin Abi Thalib menjelang wafat, beliau berpesan kepada orang-orang yang berada di sisinya, "Sesungguhnya aku ini adalah tetanggamu. Tubuhku bersamamu untuk hari-hari tertentu. Kemudian kamu akan mendapatiku sebagai jasad yang tak bernyawa. Tenang setelah bergerak dan diam setelah berbicara. Oleh sebab itu, jadikanlah pelajaran bagimu tenang dan pejamnya mataku, serta diamnya kedua mata dan kakiku. Yang demikian itu lebih mendalam pengaruhnya daripada ucapan yang paling mencekam atau kata-kata yang paling memukau."
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Pekalongan terus diperluas, meskipun 19 sekolah di 8 kecamatan tercatat menolak program tersebut. Korwil BGN Kabupaten Pekalongan Nauf Siki mengatakan MBG bersifat sukarela. Sekolah atau penerima manfaat yang menolak diminta membuat surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kecamatan Buaran menjadi wilayah dengan penolakan terbanyak, yaitu 6 sekolah, disusul Kedungwuni 5 sekolah. Meski ada penolakan, pelaksanaan MBG terus berkembang. Hingga kini 115 SPBG telah terbentuk, dengan 98 SPBG sudah beroperasi, sementara lainnya masih dalam proses perbaikan sistem dan tata kelola. Sekitar 54 unit usaha perikanan di Jawa Tengah mulai memasok kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asrap mengatakan pasokan meliputi ikan segar, file, bandeng presto, nugget, bakso, dimsum, hingga abon ikan. Menurutnya, keterlibatan unit usaha perikanan dalam MBG menunjukkan pelaku usaha mulai masuk ke rantai pasok pangan bergizi, sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 10.000 unit pengolahan ikan mikro dan kecil, serta ratusan cold storage. Didi menilai potensi perikanan Jawa Tengah perlu terus dikembangkan, termasuk untuk mendorong konsumsi ikan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum sugeng siang para wanit pamini danget nglarasari. Sampun tabuh setunggal. Wancini pun mirengaken lakon campur sari lan wonten ungaran menika radi mendung nggih para pamidanget. Mugi-mugi jawah, mugi-mugi nganten nggih para pamidanget. Lan menopo siang menika kados pundi lalu lintasipun, lalu lintas wonten sekitaran Ungaran menika lancar, nanging wonten nangingipun, nanging wonten tol menika wonten antrean. Ini masih ada pekerjaan jalan nggih. Masih ada pekerjaan jalan di tol, tepatnya di tol sekitaran Tembalang yang arah ke selatan. Menika wonten pekerjaan jalan. Dados antrianipun sudah terlihat panjang. Saklajengipun wonten Kali Banteng, menika ugi wonten antrian yang arah ke barat, antrian juga panjang. Antrian mulai dari sekitaran Puspogiwang ngantos dumugi TL Krapyak. Tapi lepas TL Krapyak lancar, arah sebaliknya menika antrian ugi panjang sanget, wiwit saking Tambak Aji, sekitaran Tambak Aji ngantos dumugi TL Hanoman. Tetos panjang antrianipun. Berimbas ke exit tol Krapyak. Untuk exit tol Krapyak antriannya mulai dari gerbang tol Krapyak. Ngaten para pamidanget. Sampun wonten Grita Putri siang menika wonten Adi Corong Larasari, monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258585500. Lan ingkang sampun pinarak siang menika wonten sekedap sinten nggih menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Onoy. Pak Onoy menika maringi info di tol nggih, di KM 427 sekitaran jembatan ada api dan asap besar di bawah pohon pinus yang arah ke Ungaran di sekitaran Gedawang nggih. Oh, yang arah ke Ungaran sekitaran Gedawang ternyata adalah katrek atau pickup yang ringsek ngaten. Ini macet panjang, di samping itu juga ada pekerjaan jalan. Jadi ini ada dua penyebab nggih. Yang pertama adalah laka, ini truk yang nggak tahu ini laka dengan apa. Yang kedua karena ada pekerjaan jalan. Matur nuwun Pak Onoy sampun maringi info. Pak Riyadi wilujeng siang menika absen kemawon, salam katur Bu Rusmina, Pak Wariman, Bu Hajah Sudaria, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim lan segenap pandemen Rasika. Matur nuwun. Pak Heru sugeng siang, ini terjebak macet di depan Istana Buah Krapyak. Ada apa ya di sekitaran Siliwangi? Menika kok dereng wonten info cobi mangke nggih, mungkin yang sudah melintas karena kalau dari aplikasi itu ada tanda laka. Nah, di sekitaran Siliwangi nggih, depan toko buah itu ada laka. Ngaten lan in menika titip salam kagem Pak Pras kalian Pak Yolas. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih menika Pak Heru ugi ngersake lagu saking Deni Caknan. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Nanang. Pak Nanang ugi sami minta info untuk Siliwangi macet ada apa? Belum ada update, Pak. Menika antrianipun panjang amargi wiwit saking beberapa arah, itu yang dari arah Arterio Sudarso, yang dari arah Puspogiwang menika nggih, lan yang dari arah barat. Ngaten. Bu Nini sugeng siang.
1: Macet. Ini siapa yang siaran, Mbak Gre ya, Pak? Diajeng Andin. Macet ya, biasa okay. Exit KIC, trafiknya Krapyak sudah 17 menit nih, dari pertama keluar KIC sampai sekarang belum jalan. Sebelah kiri udah jalan 2 kali, sebelah kanan kok nggak jalan ya? Apa jalannya itu tergantung amal perbuatan begitu? Ini pas acaranya apa yang Larasari ya? Yaudah, geografi cinta lah kita apa, oke?
0: Okay? Oh siap.
1: Terima kasih.
0: Siap, nyeh. Matur nuwun, sampun pinarak. Bu Nini. Menika dereng wonten update nggih Bu Nini untuk sekitaran Krapyak, Siliwangi karena antrianipun tasih panjang ngaten. Nggih, matur nuwun ini masih tersendat panjang. Nggih, dereng wonten update. Kawan di 92917 sugeng siang, menika dari Kendal. Mau request lagu saja onjeh, diantrikan lagunya onjeh, sesuai hari Rabu nganten, hari Rabu lagunya yang baru-baru pokoknya. Matur nuwun sampun pinarak, diantrikan lagunya engkang sampun pinarak malih. Menika wonten kawan di 6530 sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon, wonten Adi Corong Larasari, diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ibu Tri Wahyu Handayani, ini di tol di KM422 macet panjang. Pertama itu tadi sepertinya ada laka di sekitaran KM4, itulah 422. Di samping itu juga ada pekerjaan jalan, itu yang menyebabkan antrian cukup panjang. Pak Tri Wahyu, Ibu Tri Wahyu Handayani. Mbak Dina sugeng siang, menika habis ujian mau minta lagu kemawon. Oh siap, menika sampun di siapakan nggih, sudah ada di playlist ngaten. Amargi ini juga banyak yang minta ngaten nggih. Matur nuwun. Pak Aklan.
2: Selamat siang Mbak Greta. Ini akibat dari trailer mogok di exit tol Krapyak Mbak Greta. Ini yang dari arah barat sudah sampai Taman Lele ya, yang arah ke kota masih mundur lagi sepertinya. Tadi di TL Ngalian juga ngunci ya. Yang dari Kalipandeng arah ke barat juga padat sekali tadi. Terima kasih.
0: Matur nuwun infonya. Nggih, menika sekitaran Krapyak, Tambak Aji, Kalibanteng, Arterio Sudarso, menika wonten antrian cukup panjang.
2: Oh, tersangka utamanya ini.
0: Oh, ada laka. Ada bis mogok. Oh, truk mogok.
2: Di tengah-tengah TL Krapyak.
0: Siap-siap, ini penyebabnya ternyata. Sudah ada tersangkanya nggih, sudah terlihat
2: menika. Kontainer mogok.
0: Kontainer mogok nggih, sudah ada petugas kepolisian juga. Bundet tetosipun nggih. Matur nuwun infonya. Sudah ada info saking Pak Aklan, Bu Nini, ini ternyata pas di TL Krapyak itu ada kontainer mogok posisi pas di tengah. Sudah ada petugas kepolisian di sana. Itu yang menyebabkan antrean dari ketiga arah, empat arahnya, dari Arterio Sudarso, dari sekitaran Kalibanteng, dari sekitaran Tol Krapyak, dan yang dari arah barat. Pak Awetri sugeng siang, menika di Majalengka cuaca juga mendung tapi udaranya panas ngaten. Engkang enggal nggih Pak Tri, Pak Awetri, umpami happy asmara. Lajeng Niken Salindri ngaten nggih. Pak Yusak, ini info laka yang di tol Semarang arah Ungaran, ini sempat berhenti tidak bergerak selama sekitar 20 menit. Dan ini merayap sampai sini sudah 30 menit masih ada di lokasi lakanya di sekitaran KM 421 nye. Sekitaran KM 421. Matur nuwun Pak Yusak. Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalem badhe nyuwun lagu kemawon, lagu wajib siap. Menika salamipun katur

0: kula nderek pawarta semenika kula wonten Tembalang menika badhe wangsul Ungaran warta selalu lintasipun kados pundi menawi wonten area Tembalang menika ramai lancar Mbak Kri wonten ketersendatan namung sekedhik mawon menika wonten ngajeng pom undip menika radi serta sendat sekedhik kemawon ngaten Mbak. Nggih Mbak, kadosipun Ungaran mendung nggih Mbak.
1: Mendung Pak.
0: Matur nuwun mugi-mugi jawah
1: nggih. Siap.
0: Ngaten Mbak. Salam rahayu, ki sehat selalu. Kalian nyuwun lelagon ya Mbak. Sekaripun menika sakit rindu saking Bapa Mantos. Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Salam ugi katur dateng para kadang Permadani ugi kadang Pepadi ing Kabupaten Semarang. Salam rahayu sugeng sumene sinambi midhangetaken larasari saking Radio Rasika.
1: Matur nuwun Pak Warsito sampun pinara sampun maringi info lan lagunipun menawi sakit rindu kawula puteraken ingkang versi Niken Salindri kalian Venta Kaisar menika cucu dari Mantos. Ngaten nggih Pak Warsito. Matur nuwun Pak Nanang, ini yang di Siliwangi itu macet karena ada kontainer mogok pas di TL-nya, pas posisi di tengah, itu yang menyebabkan antrean, sudah ada petugas kepolisian dan ternyata banyak juga truk yang putar balik, ngaten. Matur nuwun infonya, Pak Nanang. Ibu Susi, sugeng siang, waalaikumsalam. Ini pulang dari rumah sakit Tugurejo, pas mau masuk tol Krapyak, ada truk mogok. Nah, ini kontainernya, dan ini Bu Susi sudah masuk tol Krapyak tapi terjebak macet di KM 422 arah ke Ungaran jih karena ada pertama ada laka, yang kedua juga ada pekerjaan jalan. Ngaten. Ibu Triwahyu Handayani ini tadi melintas di tol nggih, sudah ada petugas pemadam, jadi ada mobil pemadam, juga ada ambulans di lokasi. Matur nuwun sampun maringi info. Lan menika sampun wonten ingkang resakke lelagon campursari, kawula puter mawon lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: sabar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Tasih wonten adicara Nglarasari. Kawula pikak WA malih nggih. Ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 9409 kalian Pak Putak. Waalaikumsalam sugeng siang. Badhe nyuwun tembang kemawon. Saking guyon waton onje. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih Pak Putak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih Pak Purwanto wilujeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon. Ingkang enggal Pak Purwanto menawi dinten Rabu nggih ngaten. Kawan di 7980 maringi info menapa menika oh yang di tol nggih. Ini yang di tol nggih matur nuwun. Lan siang menika di tol juga masih ada antrean nggih. Masih ada antrean ya tapi tidak sepanjang tadi ngaten. Pak Wafinus
1: sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan Rasika. Mbak Greta update siang ya perjalanan siang menika tasih muter-muter ten kota Kota Salatiga nggih. Lalinipun tasih lancar. Sedaya nggih muter-muter niki tasih lancar sedaya nggih Mbak ten Kota Salatiga. Lan cuaca nggih lumayan bentar Mbak. Tapi mendung sekedip mawon. Kali ajeng nyuwun tembang Mbak. Tembange nek dereng komputer nggih sekedip mawon. Kuwaten mawon Mbak Greta nggih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya nggih. Sekedip ngaten nggih diantrikan lagunya. Kalian Pak Akil menika maringi info ini traga baru proses pembersihan. Sekedap ini di oh ini yang di tol nggih.
2: Oh, halo. Traga.
0: Oh, motor traga menika terguling nggih, Pak sinten menika? Terguling Pak Agil. Matur nuwun infonya. Ibu Susi menika kecelakaan sudah dievakuasi dari Jasa Marga, polisi dan damkar. Dan setelah KM 424 itu lancar mboten wonten kecersendatan. Matur nuwun sak menika tasih wonten proses pembersihan untuk laka yang di sekitaran KM 421 nggih. Matur nuwun infonya Pak Warsito.
3: Iya Mbak Greta, niki kelompok dugi Ungaran kok kasunyatane bener sangat Mbak, pendunge kok ical
0: benar. Mendunge ical.
3: Iya salam kagem mobil ingkang wonten ngasing kula menika jemput ponakan kula kados iku menika wangsul sekolah nggih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Warsito. Oh, sudah mulai panas lagi. Padahal tadi sedikit mendung lho, Pak. Ten nggih. Pak Dwi Wijatmoko sugeng siang menawi Yeni Inka apa kabar mantan? Apa kabar mantan kerso? Nggih, matur nuwun Pak Dwi Wijatmoko. Pak Teguh.
4: Selamat siang Mbak Greta. Menyampaikan agak terjadi ketersendatan di ruas jalan Kaligawe yang mengarah ke Semarang. Terjadi dari jalan baru Perumahan Genung Indah. Ternyata itu simpulnya di SPBU. Jadi antriannya sampai keluar area SPBU. Demikian Mbak, untuk akses arteri pelabuhan lancar untuk siang hari ini. Terima
0: siap
4: kasih.
0: Nyeh, matur nuwun Pak Teguh sampun maringi info. Pak Satya wis panas-panas mak menika wis pokoke enak tenan ngaten nggih. Matur nuwun Pak Eko Adi.
5: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng
5: ini
0: siang Pak Eko Adi.
5: Dari Jenderal Sudirman arah ke barat kok merah, ada apa ya Mbak ya? Aku mau
0: Jenderal
5: pulang ke
0: Sudirman
5: pul di
0: barat.
5: Kawasan industri candi ini.
0: Oh,
5: nyuwun infonya Mbak Greta, matur nuwun.
0: Jenderal Sudirman. Menika kalau wau pas di TL Krapyak itu di posisi di tengah itu ada truk kontainer yang mogok. Tadi sudah ada petugas kepolisian yang mengatur. Tadi soalnya banyak banget kendaraan yang putar balik nggih. Nah, ini sudah mulai lancar meniko. Mbok bilih truk yang mogok tadi sudah berhasil berhasil jalan lagi, tapi belum ada update lagi. Ngaten, Pak Eko Adi infonya. Pak Glenn Hertanto sugeng siang. Meniko badhe request lagu. Di tepi Sungai Serayu Copi Mangke nggih kawula padosi rumiyin. Pak Danang Arif.
6: Sugeng siang Mbak Gri, badhe info lalin saking Karangjati dumugi KIW miyos tol Bawen. Nyuwun laksanipun sampai tua nggih, Mbak.
0: Nggih. Matur nuwun dari Karangjati menuju ke arah KIW. Nggih leres nggih. Ini untuk jalurnya di tolnya itu lancar, mboten wonten ketersendatan, aman. Nanging mangke sedikit melambat itu di exit tolnya. Di exit tolnya sedikit melambat, tapi mudah-mudahan nanti kalau pas sampai sana mudah-mudahan sudah lancar. Karena info tadi ada truk kontainer yang mogok pas di tengah TL Krapyak, sudah ada petugas dan mungkin ini lalu lintasnya juga sudah diatur oleh petugas. Semoga sampai sana lancar. Ngaten Pak Danang Arif. Tapi sejauh ini lalinya tadi dari Karangjati nggih lancar, mboten wonten ketersendatan. Kawula puter malih lelakon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan warga dan orang tua siswa mendatangi SD Negeri 1 Kebon Dalem Pemalang menuntut transparansi terkait dugaan perundungan yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa. Menanggapi tuntutan itu, PLT Bupati Pemalang Nurholis mengatakan proses penyelidikan diserahkan kepada polisi. Sementara kepala sekolah dan sejumlah guru telah dimintai keterangan. Pemkab juga akan mengevaluasi kepala sekolah dan menyiapkan tindakan sesuai hasil pemeriksaan. Nurholis menyebut Pemkab juga sedang membentuk Satgas Penanganan Perundungan untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga membuka ruang kerjasama dengan lembaga eksternal untuk memperkuat evaluasi dan sistem perlindungan anak. Terpisah, Polda Jawa Tengah membantah informasi yang menyebut salah satu anak yang diduga terlibat kasus perundungan di Pemalang merupakan anak anggota polisi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto bilang, Polres Pemalang telah mengecek identitas dan kartu keluarga dan memastikan ketiga anak itu bukan anggota Polri. Sementara penyidik masih mendalami dugaan kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SD hingga meninggal dunia. Polisi menyebut ada tiga anak yang diduga terlibat, terdiri dari dua siswa kelas 5 dan satu siswa kelas 6. Hasil autopsi korban juga belum diumumkan karena penyidik masih menunggu laporan resmi dari Rumah Sakit Bayangkara. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasya wonten ati corong larasari kawula bikak WA malih nggih siang menika wonten ati corong larasari ingkang sampun pinarak menika wonten Pak John Wirawan. Pak John Wirawan maring informasi Kali Banteng arah dari pelabuhan ini padat. Kali Banteng arah dari pelabuhan nggih, tapi sekarang sudah lancar kembali. Hanya pendek saja antriannya. Matur nuwun Pak John Wirawan. Sampun maringi info Pak Gondo sugeng siang. Nyuwun pangapunten menawi lagu menika mboten saged kawula puteraken nggih. Pak Sumadi sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon ingkang enggal nggih Pak Sumadi matur nuwun sampun pinarak. Pak Dedik Prianto menika menginfokan imbas truk mogok di Jalan Sliwangi yang arah ke barat ekornya sudah sampai jembatan Cakrawala kalawau nggih. Tapi ini sudah mulai lancar ngaten. Pak Rupi sugeng siang menginfokan untuk wilayah Sayung juga sudah mulai ada ketersendatan.
1: Parang Mbak, seperti itu. Mbak Kri, ini gara-gara ada Pak Oga ini di batas bikin tersendat sesudah lewat Pak Oga lancar jaya Mbak.
0: Berarti yang di Sayung yang di batas menikonyih Pak Rupi ini. Matur nuwun infonya. Ibu Tri Wahyu menika alhamdulillah sudah lolos dari kemacetan di tol KM 424. Ini sedang ada pembersihan jalan imbas laka kalau wau nggih. Ini KM 424, kalau untuk lakanya ini sudah dibersihkan tapi juga ada pekerjaan jalan di sekitaran KM 424. Nganten infonipun tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten ati corong larasari.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya
1: Indonesia. Tasih wonten ati coro Nglarasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Danang Arif. Menika Pak Danang Arif ngendika aku di belakangmu, Om. Ngaten.
2: Spesial.
1: Oh, ini dengan ada stikernya Rasikanye. Matur nuwun Pak Danang Arif. Ini di exit tol Krapyak. Sak lajengipun wonten Pak Bibit sugeng siang. Menika Pak Bibit maringi info yang di KM 424 menika.
3: KM 422 tol ABC. Ada ketersendatan. Ada apa di depan ini, Mbak?
1: Meniko wonten pekerjaan jalan kalian imbas laka meniko itu yang menyebabkan kemacetan panjang meniko di sekitar KM 422 dan antriannya mulai dari KM tuh sekitaran itu cukup panjang meniko antriannya Pak Bibit. Matur nuwun Pak Bibit. Sampun maringi info lan menika wonten Pak Udin maringi yang arah ke Krapyak.
4: Oh, maringi siang Mbak Kri. Ini di jembatan layang simpang 5 ya. Ada mobil mogok. Posisi kiri jalan. Ada mekaniknya. Belum begitu menimbulkan kemacetan. Oke, terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Udin, sampun maringi info yang dari Krapyak dari Kalibanteng nggih ke arah Krapyak. Niko melambat yang di jembatan itu karena ada kendaraan trouble nggih. Matur nuwun Pak Udin, sampun maringi info. Untuk sekitar exit tol Krapyak menika ugi tasih wonten antrean. Masih agak lumayan antreannya. Terus

yang di sekitar KIC, yang keluar KIC ini juga ada antrian, antriannya cukup panjang keluar KIC. Ini antrian mulai dari pertigaan itu, pertigaan yang keluar KIC. Tasekada ingkang ngersake lelakon campur sari kawula puter malih, lelakon campur sari wonten ati corong laras sari.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Banyuwangi menjalani tes urin mendadak yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi di gedung Dewan setempat. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk evaluasi sekaligus komitmen nyata lembaga legislatif dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemeriksaan ini juga dilakukan tepat sepekan pasca mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret salah satu oknum anggota Dewan berinisial ADR di Surabaya.
2: Baik, kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Situbondo, Andrian Oktadiansyah, menegaskan bahwa sanksi bagi anggota DPRD dari Partai Gerindra yang kedapatan menggunakan narkoba menjadi kewenangan DPD dan DPP Gerindra. Katanya lagi, kawan, setelah adanya penggerbekan pada 28 September 2026 lalu yang dilakukan anggota Satres Narkoba Polrestabes Surabaya terhadap 8 orang diduga menggunakan narkoba, 3 diantaranya adalah anggota DPRD dari Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo dari Partai Gerindra. DPC Gerindra Situbondo masih menunggu putusan dari DPD dan DPP Gerindra. Adrian Oktadiansyah juga kembali menegaskan bahwa ada sanksi terhadap anggota DPRD dari Partai Gerindra jika melakukan pelanggaran, salah satunya menggunakan barang haram seperti narkotika dan sejenisnya.
3: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Persiapan kesehatan calon jemaah haji Kabupaten Jember untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 mulai dilakukan sejak dini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental, kognitif, hingga tingkat kemandirian jamaah. Pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, EKG, hingga screening kesehatan mental. Sementara kemampuan aktivitas sehari-hari dinilai melalui indeks Bartel. Nur Soleh menegaskan pemeriksaan bukan sekedar administrasi. Pemetaan sejak awal memberi waktu bagi jemaah untuk mendapatkan penanganan dan pemantauan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit tertentu sebelum memasuki masa keberangkatan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Para pamidangan patasih wonten Greta Putri Inggris yang menika wonten Adi Corong Larasari lan menika wonten info saking Senkom TMC bilih di KM 424600 nggih dari Semarang menuju ke arah Solo menika wonten laka dan saat ini masih ada proses penanganan dan pembersihan lajur ngaten nggih. Dados di KM 424 ini sedikit melambat, saat ini juga sedikit melambat, terus masih ada pekerjaan penanganan laka. Jadi untuk saat ini Kawarasika harap sabar, ngaten. Matur nuwun kagem Senkom TNJ yang sudah memberikan infonya. Lajengipun wonten Pak Hadi maringi info jembatan layang Kalibanteng macet atas bawah karena ada truk mogok di jembatan layang. Nah, menika sekitaran Kalibanteng menika ugi mau apa tersendat nggih ini tersendat karena ada truk yang mogok. Matur nuwun infonya Pak Hadi. Pak Wendy sugeng siang.
1: Sugeng diajeng Greta Putri tikiting Tol Banyumanik nggih arah teng Ungaran tepatnya ning kilometer pirong iki wah mripat kula mboten ketok e. Engko ya nek wis mripat kula bali sempurna kula badhe wangsul legen. Mangsul mangsul malih nggih. Oke, diajeng.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy, betul. Di KM 424600 menika masih ada penanganan dan pembersihan laka tadi, mobil traga tadi nggih. Di sekitaran KM 424600. Itu yang menyebabkan antrean. Ngaten karena ada penyempitan jalur. Matur nuwun sampun pinara Pak Wendy, tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih, lelagon campur sari siang menika kagem para pamidanget sedaya wonten adicara nglarasari. Lan Pak Wendy ngendika di daerah KM 424 itu memang antriannya cukup panjang, betul sekali. Ini antriannya itu cukup panjang dan simpulnya nanti itu di sekitaran apa ya? Pokoknya yang pas nikung itu apa? Pokoknya yang pas nikung lah. Ngaten apa ya di situ ya? Pokoknya ya di sekitaran yang nikung ngaten infonya. Matur nuwun Pak Wendy sampun maringi info mangke kawula update malih untuk laka yang di sekitaran ruas tol Semarang arah ke Solo.

0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Tasih wonten ati coro nglarasari nanging Krita Putri kedah pamit nggih. Wonten ati coro nglarasari lan para pamidanget menika sampun wonten ingkang pinarak wonten Ibu Nini Herowati.
1: Bagre, ini saya harus memasrahkan diri lagi untuk bertemu Krapia lagi. Apakah sudah lancar lalinya?
0: Sudah.
1: Mau menuju ke KIW lagi, tapi tidaklah. Mau kemana ya?
0: Mau kemana?
1: Mau ke Ungaran.
0: Iyalah.
1: Apa mau kemana? Bingung. Saking nggak tahu mau ngerjakan apa dulu.
0: Oh gitu.
1: Aku pengennya tidur.
0: Oh ya berarti.
1: Tapi pengen jalan-jalan. Gimana sih? Mbak Kre, gimana Krapia keadaannya?
0: Aman lancar.
1: Sebelum sampai ke sana. Oh iya, aku mau menjemput anakku aja.
0: Nah,
1: takjak maem.
0: Nah,
1: biar aku happy.
0: Nah, betul. Nah terus, kok aku nggak diajak maem? Aku kan termasuk anak Bu Nini. Mias kerapak mboten menopo. Krapiak sudah lancar Bu Nini, mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya Bu Nini di sekitaran Krapiak. Pak Dwi Wijatmoko, oh nggih, siap buat lagu terakhir nggih Pak Dwi nggih. Matur nuwun. Pak Bagus Aditya.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Maringi pirsa mawon iki wonten damkar meraung-raung ya. Menuju arah ke jalan Dr. Sutomo. Jadi melintas ke arah selatan ya Mbak Gri ya. Nonton info apa niki Mbak Gri? Niki damkare kok kadose kok ngoyak jam ngoyak wektu niki. Nonton kejadian apa niki damkar? Nonton setunggal mobil mau sing gede setunggal sing wingking nyusul setunggal mau sing alit. Atau mawon Mbak Gri tah matur suwun niku.
0: Matur nuwun dan damkar ini meraung-raung karena di daerah Jalan Taman Siswa Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati menika wonten kebakaran ruko atau warung. Ini tadi kejadiannya 14.35 dan sudah ada 1, 2, 3, 4 mobil pemadam yang meluncur ke lokasi. Nah menika jadi ada kebakaran ruko atau warung makan gitu, ini asapnya juga cukup tebal ngaten Pak Bagus Aditya. Pak Latif.
3: Mbak Gri ono laka.
0: Di mana Pak?
3: Nenggone jembatan Gondo Arum sing saka arah
0: Gondo
3: Pati
0: Arum. Oh.
3: Menuju ke Kudus.
0: Siap
3: Mbak
0: siap
3: Gri.
0: Sudah mulai ada antrian nih
3: Mbak, Mbak Gri. Matur nuwun Mbak
0: siap,
3: Gri.
0: Siap Pak Latif.
3: Laka truk Mbak Gri.
0: Oh laka truk nggih. Di sekitaran Gondo Arum nggih, jembatan itu ada laka yang dari Pati ke arah Kudus nggih. Ini soalnya yang dari Pati ke arah Kudus antriannya juga cukup panjang. Matur nuwun infonya Pak Latif. Pak Tri.
4: Mbak Gri,
0: halo.
4: Itu di setelah Taman Unyil dari arah Semarang ada R3 nabrak.
0: Aduh.
4: Pembatas jalan yang di tengah-tengah itu.
0: Siap,
4: mungkin
0: siap.
4: Mungkin sebentar lagi akan terjadi ketersendatan itu. Alfa maju dikit arah ke Ungaran, Mbak, dari Banyumane.
0: Berarti di sekitaran Polres menikah nggih, Pak Tri nggih. Ini ada mobil yang menabrak pembatas ini di sekitaran Polres nggih, setelah Taman Unyil menikah ini soalnya sudah mulai ada ketersendatan. Matur nuwun infonya. Lan Greta Putri pamit rumiyin saking dicorong laras Sari, benjang tasih pepanggian kalian Krita Putri lan sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Pamit rumian saking ati corong larasari pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memperkuat pemutakhiran data kependudukan untuk memastikan bantuan sosial dan fasilitas kesehatan tepat sasaran. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang masih ada warga yang telah meninggal namun datanya tercatat sebagai penduduk aktif. Kondisi ini berpotensi membuat data warga

0: memutakhirkan lebih dari 8.000 data warga yang telah meninggal. Pembersihan data dilakukan bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial agar data penerima bansos dan jaminan kesehatan lebih akurat. Pemkab Semarang juga mengingatkan pembuatan akta kematian gratis dan ahli waris diminta segera mengurusnya. Sekitar 60 desa di Kabupaten Pati terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan solusi jangka panjang melalui program desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air layak minum. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun bilang program ini akan digarap bersama Undip dan salah satu lokasinya di Desa Triguno, Kecamatan Pucak Wangi. Sementara Pemkab Pati terus mengirimkan bantuan air bersih dengan dukungan dana belanja tak terduga dan CSR. Pemkab juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM agar air bersih dapat menjangkau wilayah yang selama ini terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Sudah jam 3 sore, ayo kita berkelana kota, kita update lalu lintas. Dan oh iya, ini tadi di daerah depan Mako Polres ya, arah ke Bawen. Yang arah ke Bawen ini tadi yang di Polres ya, Kawarasika, ini sempat tersendat dan sekarang juga masih tersendat. Ternyata ini ada laka, jadi ada kendaraan roda 4 yang menabrak pembatas. Tadi juga sudah ada update. Untuk saat ini jalurnya sedikit melambat. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya, tapi sudah tertangani ini. Sudah ada petugas yang ada di lokasi karena ada mobil R3 kalau nggak salah tadi update-nya menabrak pembatas jalan yang arah ke Bawen. Kawarasika yang melintas harap hati-hati. Terus yang di tol, yang di KM 421 ya, 421-600, ini masih ada juga untuk pembersihan, juga penanganan laka juga, mobil traga tadi ya. Ini juga masih ada pembersihan, masih ada antrean di sekitaran tol di KM 421 yang arah ke Bawen, 421-600. Ini masih ada antrean juga, masih cukup panjang antreannya. Tapi yang di sekitar Krapyak, sekitaran Siliwangi, Kalibanteng, ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Terus untuk Sayung di batas itu ada antrean karena aktivitas kendaraan yang putar balik dan sudah ada paugah. Nah, lanjut ke arah timur, jalur ke arah timur yang di jembatan Gondoharum tadi juga ada laka juga yang dari Pati ke arah Kudus. Untuk saat ini yang dari Pati menuju ke arah Kudus juga terlihat sudah ada antrian panjang, tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Dan ini ada Ibu Aurelia. Ibu Aurelia sudah di mana ini ya? Oh, di sekitaran Muladidom ya. Oh, UNES. Oh, sorry.
1: Ternyata di kebakaran itu.
0: Oh iya, yang di kebakaran nih antriannya cukup panjang nih.
1: Posisi api sudah
0: padam ya.
1: Tinggal pendinginan mungkin.
0: Oke, siap.
1: Tapi kok ya. Biasa Mbak Gre, Indonesia.
0: Iya.
1: Mahasiswa malah pada nonton di lokasi kebakaran.
0: Begitulah.
1: Ini agak tersendat lalu lintasnya. Oke, siap. Gitu saja laporannya.
0: Iya, oke. Ibu ikut kopdar ya, Ibu ya. Langsung ditagi. Kemarin kan nanyain kopdar kan, Ibu Aurelia. Oke, apa sih? Emily Cat. Nah, ikut kopdar ya, Ibu ya. Nanti boleh langsung hubungi saya kirim linknya deh, Bu Aurelia. Ini Ibu Aurelia mengirimkan video atau kepadatan di sekitaran UNES ya, yang imbas ada kebakaran tadi, kebakaran warung makan. Tapi untuk saat ini apinya sudah padam, tinggal pendinginan saja. Terima kasih Ibu Aurelia. Kawan di 530 menginfokan di depan gedung BPK menuju Ungaran ada truk trouble. Ini dari Pak Hasan ya. Depan gedung BPK berarti di sekitaran Pudak Payung. Sekitaran BPK, depan BPK ada truk trouble posisi di lajur kanan. Sudah dipasang rubber cone-nya udah dipasang posisi di lajur kanan. Saat ini jalurnya masih aman, tapi yang melintas harap hati-hati ya, yang di depan BPK itu kemungkinan semakin sore semakin padat jalurnya karena waktunya pulang kerja, dan semoga truk yang mogok ini bisa jalan kembali. Pak Lutfi.
2: Mbak Greta.
0: Iya.
2: Ini saya OTW lewat tol setelah gerbang tol Banyumanik. Setelah ada perbaikan jalan, perbaikan itu enggak ada antrian ini, terus di KM berapa tadi ya, mulai
0: 421-600
2: tersendat ini.
0: Iya.
2: Kayaknya ada laka ini di
0: Betul.
2: Ujung tersendatan ini.
0: Tadi lakanya
2: ini saya
0: ya,
2: baru
0: ya?
2: Sampai KM berapa ini ya, 423
0: 424-600 ding, sorry.
2: Ya. Tadi kayaknya mulai dari KM 422 deh.
0: Okay,
2: ini sekitar 1 kilonan ini antriannya. Arah Solo ya Mbak?
0: Iya, betul sekali Pak Lutfi. Terima kasih juga. Itu lakanya di KM 424-600. Tadi sih sepertinya laka tunggal, sepertinya ya, mobil traga gitu. Terus kayaknya pemuatannya tumpah gitu. Saat ini sedang penanganan. Mudah-mudahan sih sebentar lagi selesai. Ini melambatnya ya lumayan lah. Melambatnya agak panjang. Terima kasih Pak Lutfi infonya. Pak Harisa Dovi.
3: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat sore.
3: Di UNES ya. yang di jalan Taman Reswa ya, ada kebakaran Mbak Greta.
0: Iya betul, Pak Haris Adofi.
3: Sebuah warung atau kedai ya, yang dekat kantor sebuah bank swasta ya. Dan jalannya ditutup pas di depan masjid Ulul Albab yang di jalan Taman Siswo. Jadi yang mengarah ke arah Taman Siswo itu nggak bisa, lewatnya harus ke mana ya, Gading Ampel itu.
0: Jadi gitu, harus cari jalur lain ya.
3: Tadi masih proses pemadaman, ada 3 kalau nggak 4 unit ya, damkar ya.
0: Unit damkar sudah ada di
3: demikian lokasi. Mbak Greta, maaf tidak bisa memvideokan.
0: Oke.
3: Begitu, terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Arisa Dovi untuk update-nya. Betul sekali, di sekitar UNES itu ada warung gitu, warung makan yang terbakar. Tadi ada 4 unit mobil damkar yang meluncur ke lokasi. Api sudah berhasil dipadamkan, tinggal proses pendinginan. Dan seperti biasa banyak yang menonton juga ini. Oke, terima kasih Pak Arisa Dovi untuk update-nya. Pak Gondo, oke, ditunggu saja. Pak Abdul Muiz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kri.
0: Iya, selamat sore.
4: Muiz mengabarkan perjalanan dari Purwodadi, tepatnya tadi dari Godong, ini mau menuju ke Semarang, ke kantor di Tambak Aji ya Pak Kri. Perjalanan sudah sampai di setelah terminal Gubuk ya. Ini ke arah Karangawennya. Terpantau ramai lancar Pak Kri.
0: Oke.
4: Dari Purwodadi ke Semarang dominan kendaraan roda 4 sama truk ya, agak ramai lancar, cenderung ke padat. Kemudian yang dari sebaliknya, dari arah Karangawen menuju Gubuknya didominasi sepeda motor, kemungkinan budalan pabrik ya Mbak ini ya Mbak. Mataharinya mengarah langsung ini Pak. Panas, terik masihan. Terima kasih. Info lanjutnya Mbak Kri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Abdul Muiz. Lanjut lagi Pak Heri Setiawan. Ini kopdarnya kapan, Mbak? Oke, Pak Henry, nanti langsung linknya diisi aja ya, Pak Henry ya. Nanti saya kirim dah linknya. Ada nggak di story? Ada. Coba lihat story Rasika, gitu ya, Pak Henry ya. Pak Lutfi?
2: Oh, 424-600 ya, Mbak. Ini saya baru 424-400, berarti masih kurang 200 meter lagi.
0: Iya, masih kurang 200 meter.
2: Nanti tak foto video ya, nampas lewat ya.
0: Oke, siap-siap.
2: Siap,
0: terima kasih Pak Lutfi untuk infonya. Dan sebelum kita ke lagu ya, Kak Rasika, sudah belanja belum? Sudah belanja belum? Ya, soalnya saya punya informasi harga rata-rata sembako ya, dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan di DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 7 Oktober 2026. Jadi bisa untuk perbandingan gitu ya, terutama ibu-ibu nih yang belanja nih ya, pastikan

38.000 per kilo, bawang bombay 25.000 per kilo, bawang merah 24.667 per kilo, sedangkan harga minyak goreng curah 19.800 per liter, minyak kita 15.900 per liter, telur ayam ras 25.000 per kilo, daging ayam karkas 38.667 rupiah per kilo per ekor. Daging sapi paham belakang 151.667 rupiah per kilo, garam halus 10.000 per kilo, tomat 10.000 per kilo, kentang sedang 15.000 per kilo, kacang hijau 30.000 per kilo, kacang tanah 43.333 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran, monitoring tanggal 7 Oktober 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian, DKUPP, Kabupaten Semarang. Dan itu ya, Kawan Rasika, untuk monitoring harga rata-rata sembako. Nanti kita lanjut lagi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Amerika hari ini.
1: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
0: Rasika Bari.
2: MK tidak temukan bukti meyakinkan Gibran punya ijazah setara SMA. Saat MK bacakan keputusan perkara Gibran, Jokowi temui Prabowo. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka punya ijazah atau sertifikat sekolah menengah luar negeri setara dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat di Indonesia. Dalam persidangan, dokumen yang ditemukan antara lain Certificate of Attendance, catatan akademik, dan transkrip nilai. MK menilai dokumen itu tidak menunjukkan bukti kelulusan jenjang pendidikan. MK juga mencatat Gibran pernah bersekolah di Singapura dan Australia, namun dokumen pendidikannya tidak secara langsung menunjukkan penyelesaian pendidikan yang setara SMA di Indonesia. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena para pemohon dinilai tidak punya kedudukan hukum. MK juga menegaskan persoalan tidak adanya bukti ijazah pendidikan setara SMA milik Wakil Presiden Gibran menjadi ranah lembaga lain yang punya kewenangan. Presiden ke-7 Jokowi menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan tadi malam. Jokowi datang sekitar pukul 7 malam dan berada di kediaman Prabowo hingga sekitar pukul 9 kurang seperempat. Pertemuan berlangsung saat MK membacakan putusan perkara terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usai pertemuan dengan Jokowi, Presiden Prabowo meninggalkan kediamannya sekitar pukul 20.49 WIB menggunakan kendaraan maung. Belasan hingga puluhan relawan Gibran Rakabuming Raka langsung sujud syukur setelah mendengar putusan MK tadi malam. Aksi itu dilakukan di sekitar lokasi sidang dan turut diikuti tim kuasa hukum. Ketua Umum Relawan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan menyebut putusan itu sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan yang mereka lakukan. Sebelumnya MK menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari.

0: Kita lanjut lagi ya, Kawara Sika untuk Berkelana Kota. Dan ini tadi mobil yang menabrak pembatas jalan dan nangkring ya, ini sudah berhasil dievakuasi. Terus ini sedang membersihkan apa namanya jalurnya ini ya, sedang disemprot oleh damkar. Kemungkinan ada tumpahan solar atau tumpahan BBM atau kemungkinan juga ada tumpahan oli gitu. Tapi saat ini sedang dibersihkan dan mudah-mudahan juga sebentar lagi yang di depan Polres ini akan lancar kembali. Tapi untuk saat ini yang di sekitaran Polres untuk saat ini masih ada antrian ya, masih ada antrian dan agak lumayan. Yang sudah gabung lagi, ini ada Pak Lutfi.
1: Sudah nggak ada ya, Mbak?
0: Mobilnya. Oh, teraganya sudah nggak ada.
1: Pembersihan. Pembersihan aja ini muat. Ini ada tumpahan apa ini?
0: Oke, terima kasih. Untuk mobil teraga tadi yang mengalami laka sudah tidak ada di lokasi ya, dan saat ini juga masih proses pembersihan. Ini masih melambat ini jalurnya yang di KM 424 ya, tapi sudah memendek. Kayaknya sebentar lagi juga lancar. Terima kasih Pak Lutfi untuk update-nya.
1: Kendaraannya udah nggak ada ya, Mbak.
0: Siap.
1: Bersih-bersih gitu. Jadi ada tumpahan-tumpahan apa tadi. Udah agak bersih sih. Mungkin entah lagi udah dibuka jalur yang sebelah kiri. Ini sudah lewat. Berarti berapa menit ya? Aku mau lewat kono berarti 27 menit saya lepas dari antrian di tol menuju Solo dari Banyumanik. Aturun.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk update-nya. Pak Maisa Chandra.
2: Selamat sore Mbak Kereta Putri dan kawan Rasika semuanya. Menginfokan Mbak, mulai dari Kaliampo sampai di Gondoarum ada ketersendatan cukup panjang ya Mbak.
0: Iya, karena ada laka
2: tadi. Di jembatan Gondoarum arah ke Kudus ada insiden laka.
0: Betul.
2: Sudah ada petugas kepolisian di situ dan truk yang mengalami laka sudah dipinggirkan. Tinggal pencairan arusnya saja, mungkin sebentar lagi sudah mulai lancar. Lanjut, nalin saya sampai Rianjaya Semoro. Gimana Mbak keadaannya? Apakah masih aman atau ada ketersendatan? Nih, infonya Mbak, terima kasih.
0: Nanti sampai Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang, ini di Sayungnya. Di Sayung ini nanti melambat mulai dari Kino, belum ada update ini di Sayung melambat karena apa. Mulai dari Kino sampai di Batas, tapi lepas Batas sampai di Kaligawe lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Arterio Sudarso juga lancar, tidak ada ketersendatan saat ini Pak Mahesa Chandra. Lanjut lagi dengan Pak Agus. Ini mau tanya kalau mau ke Demak via tol yang macet di mana? Via tol mana ini, Pak Agung? Kok Pak Agus? Pak Agung, ini mau ke Demak dari Semarang ya? Saya asumsikan dari Semarang. Kalau mau keluar tol Mukti Harjo, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti melambat itu di Sayung, melambatnya mulai dari jembatan Kalibabon sampai di Batas. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi, ada Ibu Ica, Mbak Ica.
3: Selamat sore, Rasika.
0: Iya, Mbak Ica.
3: Selamat sore juga buat Mbak Greta dan juga Bung Julius.
0: Belum ada.
3: Ini belum salam ada, Mbak dari Wonosobo ini.
0: Mendung-mendung
3: mau hujan ini, bahkan udah gerimis sih ini.
0: Wonosobo udah gerimis.
3: Dengar Rasika via streaming karena radionya lagi error di audio. Tetap hati-hati di jalan buat teman-teman Rasika semua yang lagi perjalanan pulang atau lagi keluar kota. Jaga selalu kecepatan dan juga jaga jarak. Ini banyak banget nih dari tadi pengendara-pengendara yang aduh bikin astagfirullah banget. Sehat selalu. Salam sejahtera dan salam rahayu.
0: Oke, terima kasih Mbak Ica untuk infonya. Ini Mbak Ica lagi melintas di Wonosobo, dan Wonosobo juga gelap banget langitnya. Sudah mulai turun hujan juga. Oke, terima kasih Mbak Ica. Mudah-mudahan hujannya menular ya ke Ungaran, ke Semarang, supaya tidak panas gitu. Pak Edi Harjono.
4: Sore Mbak Sita, izin melaporkan di Yosudarso yang arah ke Purian Jasmoro itu biasa ya, macet ya Mbak. Karena ada apa betonisasi jalan itu toh. Rame ini. Atur sun ya Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Pak Maskon.
5: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya,
5: sekedar sore. Update. Di Tuntang ini sudah mulai mendung-mendung.
0: Ya? Oke.
5: Apakah itu bertanda bahwa musim kemarau akan berakhir?
0: Semoga.
5: Begitu Mbak Gri, update-nya. Terima kasih.
0: Terima kasih sekitaran Tuntang.
5: Lalin lancar Mbak Gri.
0: Ya. Tapi untuk lalinnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Maskon. Ibu Ervila mau tanya, tol Bawen arah ke Semarang apa masih ada ketersendatan? Kalau Bawen ke arah Semarang lancar. Bawen menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Lanjut dengan Pak Hari.
6: Terjadi kecelakaan.
0: Ini yang di Gondoharum ya?
6: Truk di jembatan sebelah timur Gondoharum.
0: Anak banyak. Oke, terima kasih infonya. Ini ada laka truk ya di Gondoharum ini. Jadi di jembatan Gondoharum itu sedikit melambat untuk antrian yang dari Pati menuju ke arah Kudus. Pak Eko Chandra.
7: Selamat sore Rasika, selamat sore kawan Rasika semua.
0: Oke.
7: Mau menginformasikan di sebelum TPU Desa Sedo ada rempel-rempel. Rempel-rempel ya, jadi menutup satu jalur. Bisa digunakan satu jalur. Begitu informasinya, matur suwun.
0: Oke, ini di sekitaran Gajah itu bukan Pak Eko Chandra? Sebelum jembatan Sri Mulyani ini sedikit melambat, mungkin itu ya yang di daerah Gajah ya, Pak Eko Chandra. Terima kasih infonya. Oke, siap. Terima kasih. Ibu Tia dari Pahlawan ke Salatiga, kalau lewat tol apakah macet? Dari Jalan Pahlawan ke arah Salatiga untuk saat ini jalurnya via tol, nanti sedikit melambat di sudah lancar. Di KM 424 sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Aman sudah jalurnya dari Pahlawan menuju ke arah Salatiga mau masuk tol Jatingaleh boleh. Di sekitaran KM 424 sudah lancar, hanya ada sedikit kepadatan nanti di gerbang tolnya. Ibu Tia Tantia. Pak Wasimin.
8: Sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore.
8: Sore ini melintas di jalur bukan jalur biasa.
9: Bukan Pak Eko Chandra.
8: Atau BGP. Untuk jalur Lemah Abang, Ungaran, Gunung Pati, Cepoko,
9: Ibu Tia dari Pahlawan ke Salatiga,
8: Jati Barang sampai di kawasan KIC, sore ini juga masih dalam kondisi ramai lancar. Terutama dari KIC sampai Cepoko, jalanan sudah mulai padat karena pulang kerja.
9: Sudah lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Wasimin untuk infonya. Pak Tian, ini Pak Tian melintas di mana ini? Di
10: Selamat sore, Penawangan ya Mbak Gre.
0: Penawangan, oke.
10: Ada perbaikan jalan baru didodosi.
0: Penawangan sudah bergeser
10: macet,
0: berarti ya?
10: Lumayan panjang 1 kilo di timur Masjid Al-Fatah, Desa Jatilor.
0: Oke, terima kasih Pak Tian untuk infonya. Sekitar Penawangan ada pekerjaan jalan lagi, tapi jalurnya baru ya. Oke, terima kasih Pak Tian. Ibu Nini.
11: Mbak Gre, aku iya. Kembali bertemu dengan Pasar Mijen jam segini nih, 3.42 sudah tersendat.
0: Pasar luar biasa Mijen.
11: Sudah lama sekali nggak lewat sini.
0: Oh iya, benar.
11: Mbak Greg, utang lagu sama aku loh.
0: Oh iya.
11: Maafkanlah adik si B. Ayo diputer.
0: Ya oke oke, saya putar habis ini. Oke, ditunggu ya Ibu ya, lagunya ya sebentar. Ini ada Pak Beni. Pak Beni Ardani ini menginfokan Jalan Raya Pati Kudus ada kecelakaan tapi mobilnya sudah dipinggirkan ya, betul. Itu di Jembatan Gondo Harum itu ya, Pak Beni ya. Itu yang menyebabkan antrean itu, tapi antreannya juga sudah apa namanya?
12: Antreannya
0: juga sudah agak berkurang nih.
12: Ya, sobat Rasika.
0: Kawan Rasika, Pak.
12: Jalan sudah mulai lancar tapi agak sedikit lambat.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitar Gondo Harum ya. Lanjut lagi dengan Pak Rian Dika. Apa ini ya? Oh, yang kebakaran tadi. Oke, siap-siap. Terima kasih. Pak Eko Chandra lah, kok bareng sama tetangga resepsi. Oke, mudah-mudahan bisa ikut ya. Pak Danet, ini Krapyak apakah masih macet? Tidak. Untuk Krapyak, ini sudah lancar ya. Sudah tidak ada ketersendatan di Krapyak. Sudah kondusif. Tapi nggak tahu nanti soalnya namanya lalu lintas itu berubahnya cepat banget gitu Pak Danet. Pak Wafinus.
13: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Update perjalanan sore Mbak, perjalanan tadi dari Kota Salatiga ya Mbak menuju KIC Kota Semarang, tadi lewat konvensional saja. Terus via Gunung Padi ya Mbak, lewat Kali Getas, dan saat ini sudah sampai masuk kawasan industri Candi Mbak. Jalur belakang ya, yang jalur atas, yang jalur jalan untuk Jeropati. Terpantau lalinya tadi ramai lancar Mbak, tidak ada catatan dan tidak ada ketersendatan ya. Lancar-lancar saja, untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah. Untuk mengenai kopdar, saya belum bisa masuk Mbak di linknya.
0: Oke.
13: Gak tahu kenapa ya, kok susah banget. Nanti okay. Tak fotoin itu, kalau saya klik itu munculnya ya kayak gitu.
0: Coba-coba nanti saya kirim
13: nanti
0: ya.
13: Nanti tak screenshot.
0: Oke, siap, nanti saya kirim ya Pak Wafinus ya. Pak Danet, sami-sami, ini Krapyak sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Biaya operasional driver online terus naik, namun tarif perjalanan dan ongkos kirim dinilai masih tertinggal. Kondisi ini mendorong Komisi D DPRD Jawa Tengah mendesak Kementerian Perhubungan segera merevisi Keputusan Nomor 667 dan 1001. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah meminta ada kenaikan tarif ojek online dan ongkos kirim minimal 20% hingga 25%. Menurutnya, pedoman tarif tersebut belum berubah sejak tahun 2022. Sementara harga BBM dan spare part kendaraan terus meningkat. DPRD Jawa Tengah juga mendukung driver online tetap berstatus mitra, serta mendorong transparansi algoritma aplikator dan pengawasan batas potongan. Hasil audiensi dengan komunitas driver online akan ditindaklanjuti DPRD Jawa Tengah melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat. Pedagang dan warga protes proyek pengecoran jalan di depan Pasar Brayung, Mejobo, Kabupaten Kudus yang dinilai terlalu lama. Proyek jalan sepanjang 500 meter ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan, namun baru separuh badan jalan yang selesai. Pedagang mengeluhkan debu, kemacetan, dan pembeli yang kesulitan masuk pasar, sehingga dikhawatirkan berdampak pada omzet. Bupati Kudus Sam'ani Intagronis mengatakan pekerjaan pengecoran memang membutuhkan waktu dan dampaknya bersifat sementara. Pemkab meminta Dinas PU menyiapkan skema lalu lintas serta melakukan penyiraman untuk mengurangi debu selama proses pembangunan. Pemkab berharap setelah pekerjaan selesai, akses warga kembali lancar dan resiko banjir berkurang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kan Rasika semuanya? Saya Luis Ardian dan juga Grita. Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Lana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk kan Rasika yang sudah ada di jalan raya, mungkin masih di parkiran kantor Anda, bingung mau kemana, wah pulang atau mampir kemana ya? Nah, silakan tanya saja kondisi jalan atau yang sudah di jalan raya, berbagi informasi seputaran jalan Prokotol Kota Semarang, bagaimana, apakah lancar ataukah tersendat, ataukah mungkin ada yang di jalan luar kota. Jalan luar kota namanya jalan luar kota ya. Dan apakah lancar, apakah tersendat? Silakan berbagi informasi di 081-325-8500. Hari ini sayung ada ketersendatan karena ini adalah hari Wednesday.
1: Ini hari Rabu.
0: Wednesday. Ya. National Truck Day. Ya, kayak bahasa Inggris lah.
1: Iya.
0: Main ketok keren gitu. National Truck Day.
1: National Truck Day.
0: Hari truk nasional kan Rasika. Ramai banget untuk jalur Sayung, terpantau di CCTV di Subdemak, di kawasan HIT. Wah. Wong numpak motor raketok. Iya, wong gue elem ya.
1: Kok kameranya tuh bersih ini? Kameranya bersih.
0: Ya, biasa kan ada pemeliharaan kita.
1: Iya, kemarin
0: nanti dilap-lap. Dilap. Tapi kalau malam biasanya kena sorot, nah baru kelihatan.
1: Iya, kemarin-kemarin agak burem gitu. Ini kok tumben CCTV-nya ya, udah bersih.
0: Dibersihkan, dilap gitu. Ini bagus nih gambarnya nih. Untuk jalur ke arah Demak tersendat, arah ke Semarang juga sama tersendat. Banyak kendaraan keluar masuk dari gudang ataupun pabrik, dan juga kalau di HIT maju lagi nanti ada batas Demak kan Rasika. Itu ya jadi simpul kepadatan arus lalu lintas. Sementara yang ke arah Demak juga nanti di U-turn Polsek Sayung itu juga ada U-turn yang juga bikin sibuk jalanan di sore hari ini. Terima kasih kawan Rasika yang sudah bergabung di Kelana Kota. Ini Andimo. Oh ini dia. Ada siapa?
1: Pak Diadi, selamat sore.
0: Selamat sore. Pak
1: Ucen.
2: Ada laka lagi depan Arisa.
3: Arisa persis.
2: Pabrik Arisa Meranggen.
0: Di anak kawasan Arisa
2: terlindas trailer pembawa mengangkut kayu.
1: Aduh.
0: Lok kayu gede-gede itu. Duh. Depan Arisa persis ya kawan Rasika. Di kawasan Karang Awen. Dua arah sudah mulai ada ketersendatan. Laka diperkirakan informasi awal dari Pak Diadi ini anak pelajar gitu mau pulang mungkin ya, itu sama truk lock. Hati-hati kawan Rasika yang masih di jalan raya, kalau putra putri Anda menggunakan sepeda motor silakan diomongi lah. Nggak usah terlalu terburu-buru. Kalau memang ada jalur lain meskipun muter, jangan lewat situ. Misal kalau Karang Awen itu kan padat. Di situ ada sekolah apa sih? Garuda Nusantara.
1: Garuda, ya.
0: Kemudian ke sana lagi nanti ya seputaran Meranggen dan sekitarnya lewat belakang aja. Musuhnya. Maksudnya itu
1: lawannya,
0: jalannya enggak gede-gede kayak di jalur utama ini, apalagi tidak ada pembatas jalannya. Ini yang cukup mengkhawatirkan. Pak Diadi, terima kasih informasinya. Mulai ada ketersendatan di Arisa Tekpek
1: arah ke dua arah ya?
0: Dua arah lah pasti tersendat. Okay. Ini kurang lebih 600 meter untuk kedua arahnya. Bersiap saja kawan Rasika yang mau mengarah ke Gubuk Prodadi maupun sebaliknya menuju ke arah Semarang dari arah Gubuk. Kemudian
1: Ibu Nuning, ini merayap sejak keluar tol Semarang.
0: Yap, karena ekor kepadatan itu pas di entry tol Sayung dari arah Demak gitu. Itu sudah terpantau tersendat atau Hong Fa ya. Nah itu mulai di situ tuh. Sampai mana? Itu nanti sampai dengan menutup mata. Sampai batas Demak ya. Karena batas Demak ini banyak kendaraan putar balik. Terima kasih Bu Nuning informasinya.
1: Ibu Ilma, oke, siap, langsung diisi aja ya Ibu ya. Lanjut Pak Trianto, ini pudak payung sebelum BPK dari arah Semarang ke Ungaran tersendat ada truk mogok di lajur kanan sejak siang tadi.
0: Sebelum apa?
1: Sebelum BPK.
0: Oh, BPK. Dari Semarang ke Ungaran. Ini ada ketersendatan, akhirnya Bapak. Lajur sebelah kanan ada dam truk yang mogok, Kang Rasika. Sudah ada ya apa tuh lah kau, Pak?
1: Bukan mogok, truk mogok.
0: Depannya ada mobil.
1: Mungkin itu mobil apa, mungkin yang punya kali.
0: Storing.
1: Heeh, storing,
0: Kok.
1: Nah, itu loh truk mogok
0: kok,
1: itu.
0: Iya, sudah tahu saya. Maksudnya depannya ini kok ada
1: mobil.
0: Mobil. Oh. Mobil storing kan biasanya enggak kecil ini. Unyu ini. Steering dan bukan storing. Storing biasanya pakainya pickup atau jeep atau apa yang gede-gede bisa muat gede gitu.
1: Mungkin nah, bosnya kalau, kali. Hah? Bosnya datang gitu. Iya. Ya siapa tahu bosnya. Oh, ya, kamu laka di mana? Sudah
0: tak samperin. Siapa? Laka katanya mau.
1: Kamu mau go di mana? Tak samperin. Butuh apa gitu
0: siapa tahu. Malah gitu. Ngancem ngono, tak samperin. Oke. Untuk Kang Rasika menuju ke arah Ungaran, bersiap saja. Ini persis sekitaran BPK ya, sebelum BPK, sebelum jembatan penyeberangan itu ada truk mogok. Posisi lajur sebelah kanan ya, posisi lajur kanan arah ke Ungaran dari arah Banyumani. Lalu lintasnya lumayan agak tersendat kan Rasika, meskipun ya panjang ternyata. Itu sampai mana? Sampai rest area Watugong Makodam itu. Kurang lebih 700-an meter ya. Untuk Anda yang dari arah bawah mau naik ke arah Ungaran, bersiap saja. Terima kasih Pak Trianto. Kemudian
1: Pak Eko Chandra, eksit tol Sayung Macet belum tahu ujungnya di mana.
0: Oke. Terima kasih informasinya. Di eksit tol Sayung ini macet ujungnya atau simpulnya itu sampai nanti di batas Demak, U-turn batas Demak, Pak Eko Chandra. Kemudian
1: Pak Tian.
0: Pak Tian.
1: Oleng.
0: Lo disoteng ke lo?
1: Kok oleng-oleng gitu?
0: Itu ada yang nyoteng tuh.
1: Iya. Oh, sengaja.
0: Iya.
1: Aduh, ada polisi juga.
4: Teman-teman kita, kawan-kawan pengendara tidak ada seperti ini ya.
0: Ya ada lah. Ngapain kayak gitu, resiko besar. Ini lo ada yang ngambil gambar anak-anak itu. Truk oleng.
1: Oke.
0: Itu di pasar ada yang jual tuh.
1: Truk oleng.
0: Truk. Iya, oleng lo sambil gini-gini. Wih, api pengen tunggu.
5: Wednesday slang Mas Yuli. Kalau zaman dulu pas kuliah itu Wednesday slang yang nanti-nanti mahasiswa-mahasiswi.
0: Iya. Ya, Wednesday slang.
1: Artinya apa, Pak?
0: Ya, slengean.
1: Slengean.
0: Oke. Ini tadi di mana ini?
1: Itu kayaknya Pak Tian daerah Penawangan
4: oleng
1: deh.
4: Oleng guys, waduh bahaya ini ya, deketnya Japfa ini. Di video sama anak-anak.
1: Deketnya Japfa.
0: Oh iya.
1: Penawangan ya,
0: daerah
1: ya,
0: Penawangan. Anu, apa itu yang apa? Merapen nih apa sini?
1: Oh, ini Mintreng. Daerah Merapen Mintreng itu gubuk.
0: Ya, pokoknya situlah jalur Godong.
1: Ya, Godong Penawangan.
0: Itulah pokoknya lah.
1: Itu masih ada tuh Pak Tian.
5: Wednesday slang itu artinya Rabu gaul Mas Yuli. Dulu yang kuliah di Jogja pasti tahu ya istilah itu ya.
1: Rabu gaul.
0: Oh, yeah. Oke. Okay.
1: Wednesday slang.
0: Wednesday
1: De slang.
0: Ah, slang. Oke. Ya, apa ya? Ya sebenarnya lucu juga ya. Biasanya kan Sabtu malam Minggu ya. Kali ini Rebo. Wednesday slang. Kemudian
1: Pak Uli Nuha, Pati arah Juwana Panjang imbas proyek drainase di barat Masjid Besar Juwana.
0: Pati yang mengarah ke Juwana sejak kemarin panjang, apakah masih banyak truk tebu yang melintas kan Rasika di Juwana? Biasanya kan itu posisinya dia nyebrang gitu arah ke itu pertigaan Sukun itu, arah ke Mangkudipuro, iya Mangkudipuro itu, jalur ke arah museum, arah ke Tayu, arah ke wah dindilah pokoknya. Pada merayap yang dari arah Pati menuju ke arah Rembang, ke arah masuk Juwana, kurang lebih ini mending sih, nggak begitu panjang nih, paling cuman berapa ini 600 meter. Kalau kemarin sebelum SPBU sampai yang di daerah apa itu Raja Wali apa itu yang furniture itu. Oke, terima kasih informasinya Pak Ulinuha. Simpulnya biasa di simpang Tugu Sukun ya. Kemudian
1: Pak Didik Setiawan.
6: Halo, selamat sore Resika.
0: Selamat sore.
6: Mau tanya dong.
0: Iya.
6: Dari Jepara mau ke Banyumane.
0: Semarang Banyumane.
1: Dari Jepara.
0: Ya, oh, Jepara. Apakah ada kesempatan? Terima kasih. Nah, ini headsetnya nih Pak. Oke, dari Jepara menuju ke arah Semarang, jalur Anda sih masih cukup lancar sore hari ini di kawasan TL Kalipucang, perapatan itu terpantau normal saja, antreannya nggak panjang juga. Kemudian Welahan Mijen, Mijen sampai dengan Trengguli, antrean yang agak panjang nanti di TL Trengguli. Biasa sampai dengan jembatan Anda Sika yang menuju ke arah Demak, ke arah Semarang gitu. Sementara setelah Trengguli, baik lewat dalam kota Demak maupun lewat Lingkar, ini terpantau lancar juga. Di TL Botorejo, TL Entri Tol Demak, TL Amantis, ini terpantau lancar. Nah, yang padat menuju ke arah Semarang, itu mulai dari, wah sekarang hampir sampai, sudah sampai di Arkov. Ketersendatan arah ke Semarang ini sudah sampai di Arkov, kan rasikan simbol kepadatan itu ada di batas Demak. Lalu lintasnya dominasinya truk-truk besar. Nah, setelah itu lancar. TL Genuk juga antriannya normal saja, jelang mau entry tol Mutiharjo biasa ada kepadatan di situ, tapi masih bisa dibilang lancar lah. Kemudian
1: Pak Karin, Tirto Agung arah Paltro macet sampai pertigaan Alasar jam 16.00.
0: Paltro ya betul.
1: Paltro, nggak tahu Paltro daerah mana? Paltro.
0: Paltro. Paltro itu apa tuh Pak?
1: Mungkin di bawah jembatan itu?
0: Pal.
1: Jembatan Pal. Itu, jembatan tol itu, bukan?
0: Paltro. Paltro apa Pak?
1: Oh, apa? Iya.
0: Oh, jadi namanya Paltro ya. Oke. Okay. Apa tuh kalau
1: Alton? Apartemen
0: Paltro.
1: Paltro.
0: Oh, itu tuh apartemen yang sebelah mana sih? Itu bukan Alton tuh yang di sedikit deket itu, kalau yang di arah ke Tirta Agungnya itu apa? Up City apa-apa itu ya. Oh, sebelahnya Alton tuh. Oh, sebelahnya Alton itu Paltro. Oh iya. Oh iya, ding. Oh, heeh. Yang pendek. yang stunting dia.
1: Jangan ngomong stunting.
0: Nah, apa? Ya, kalau situ tuh kayak nggak kelihatan kayak apartemen kalau nggak menengadah ke atas itu, yang tahu di situ padang murah. Yang kita setor di situ ada murah, jalannya kan juga nggak gede gitu, jalur masuknya Alton, sebelahnya bakul apa? Kosmetik gitu.

0: Pak Holik, ini terpantau arah Ungaran masih belum selesai, truk mogok depan BPK, lalin tersendat sampai depan kompleks penerbat Kodam.
1: Oke, sejak kapan ini? Berarti
0: tadi,
1: lama ya?
0: Enggak, dari jam satuan, jam dua lah.
1: Ya, lama ya. Oke, truk dam yang mogok itu ternyata sejak tadi siang kan, Asika? Lalu lintas masih tersendat mulai depan penerbat Makodam Karasika. Terima kasih Pak Holik informasinya. Posisi lajur sebelah kanan silahkan setelah melewati Dak Payung sebelum BPK ambil lajur sebelah kiri saja. Kemudian
0: Pak Fajar Cahyadi minta info dari Dr. Cipto ke Babadan, baiknya via tol atau konven.
1: Oke. Dr. Cipto menuju ke arah Babadan. Wah, kalau pengen lancar ya pasti lah enak lewat inilah, ngetol misal masuk tolnya nanti di Gayam Sari tuh. Lalu lintas dari Dr. Cipto biasa ada antrean agak panjang bahkan sebelum pertigaan Halmahera. Lebih lancar lagi lewat dalam Halmahera, tembusan di jembatan Banjir Kanal Timur, dan yang padat itu nanti di TL Gajah. Setelah itu aman, lancar, antrean normal juga mau masuk tol Gayam Sari. Sampai dengan keluar tol mungkin Serondol lanjut. Nah, kalau lewatnya keluar tol Serondol nanti ikut tersendat tuh. Karena masih ada truk mogok, dam truk mogok lewat sisi lajur sebelah kanan sebelum BPK ya, sekitaran BPK itu Dak Payung. Kurang lebih hampir 1 km ekor ketersendatan sampai di rest area. Atau apa mau jenis penerbat, perumahan penerbat Watugong gitu. Kalau ngetol terus sampai eksit tol Ungaran pasti akan lebih lancar gitu Pak Fajar. Kemudian
0: Pak Rohman.
2: Selamat sore Mas Yuli, mohon
1: selamat
2: informasinya
1: sore.
2: Mas, ini nanti saya perjalanan dari Semarang menuju ke Demak Buyaran, ini kalau lewat Unisola itu gimana Mas? Ada ketersendatan nggak di daerah Terboya itu? Terima kasih.
1: Aman untuk saat ini ya. Jam 16.24 ini masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan untuk kedua arahnya. Jadi untuk generasika yang baik yang dari arah Genuk maupun yang dari arah kota atau dari arah pelabuhan, ini terpantau depan Unisula aman, lancar. Tidak ada ketersendatan. Yang tersendat nanti batas Demak. Ekornya hampir sampai di jembatan Kalibabon karena aktivitas puter balik di kawasan batas Demak. Nah, kalau yang dari arah pelabuhan atau Yosudarso itu di atas ya mau turun jembatan Tambak Lorok itu sudah mulai ada ketersendatan sampai dengan setelah Makam Kubro. Tapi kalau dari arah Pengapon itu mulai dari ya hanya kepadatan biasa antrean rel kereta sama bawah jembatan tol Kaligawi. Kalau yang dari arah exit tol Mutiharjo mulai dari U-turn Kubro saja. Gitu Pak Rohman. Kemudian
0: Pak Agus Jaya minta info lalin dari Kendal ke Semarang lanjut ke arah Kudus.
1: Oke.
0: Sayung apa ada rob?
1: Enggak ya. Kalau kemarin sih katanya bukan rob sebenarnya tapi pompanya indikasinya mati sehingga airnya numpuk di selokan itu kemudian meluber. Soalnya yang luber atau air menggenang itu hanya ada di setelah HIT, pintu utama HIT. Kalau rob biasanya setelah HIT jarang ada. Sekarang ganti itu. Sekarang itu di Kino sama di exit tol mana itu Sayuk, exit tol Sayung yang arah ke Demak sama di Lo Ireng dan sebelum pertigaan Onggorawe biasanya di situ. Kemungkinan kemarin hanya pompa yang mati aja karena memang pompanya harus nyedot terus ya. Sedot.
0: Sedong.
1: Nanti kita tunggu apakah setelah dibuat SPPAD itu ya bisa tidak bludak.
0: Ya,
1: atau tidak pakai pompa. Paltro apartemen.
0: Oh, ya. Pak Erik nih.
1: Ya, saya juga waduh. Gak pernah main ke situ sih. Saya taunya Alton toh. Soalnya yang tulisannya gede Alton nih. Oke, kemudian
0: Pak Bu Artanto ini laka yang di Gondoharum sejak siang tadi juga.
1: Gondoharum.
0: Jembatan Gondoharum.
3: Ya, setelah jembatan kembar Gondoharum arah dari Pati ke Kudus ya.

0: sudah dipinggirkan.
1: Wah, nabrak apa tuh kok sampai nari
0: itu? Lalu lintas saja. Tadi sempat tersendat infonya.
1: Jam berapa ini tadi?
2: Tadi sekitar ya sekitar jam 2 jam 3 lah.
0: Ada
2: tadi.
0: Laka ya.
1: Ini tadi
0: Gondwarum,
1: di jembatan yang terpisah. Yang
2: terpisah. Jembatan kembar.
1: Lalu lintasnya tersendat yang mengarah ke Kudus dari arah Pati.
0: Sudah
1: untuk ekor ketersendatan ini panjangnya kurang lebih 600 meter. Ya. Oke Pak Bowo, terima kasih informasinya.
2: Masih ada di bawah. Nah, ya ada Bu Nini.
1: Bu Nini.
3: Untuk Pak Wafinus mungkin itu link yang lama, yang link yang lama itu,
1: itu?
3: Tidak recommended ya, karena di situ ternyata ada
1: book
3: semacam kayak game online itu, terus nanti ada link yang buat transfer juga, bukan ke rekening saya. Transfernya tur 100.000 per ininya, padahal daftar kopdar kan 50.000, kalau kaosnya 100.000, yang lengan pendek, lengan panjangnya 120.000. Nah, itu nanti bisa tuh baru. Nah, kalau yang link lama itu yang kayak QRIS itu ya, kode QRIS itu tidak recommended ya, sebaiknya jangan di-share itu. Lewat WA kalau enggak bisa WA ke saya atau Mbak Greta.
1: Iya.
2: Ini panitianya termasuk seksi yang upet-upet.
1: Seksi banget berarti.
2: Iya banget.
1: Sekjen. Sekretaris Ijen.
2: Sekretaris Ijen. Mau
1: upet-mapet.
2: Oke.
1: Oke. Oke, untuk yang laka di Gondwarum kurang lebih ketersendatan 700 meter kan Rasika, terutama Anda yang dari arah Pati menuju ke arah Kudus. Dan yang juga jalur dari arah Pati, dua arah sih sebenarnya, baik yang dari arah Demak juga, itu di TL Tanjung Lingkar Kudus. Ini antreannya panjang kan Rasika untuk dua arahnya. Kemudian
2: Pak Hari Kurnia Karunia, ini Sayung macet parah Pak Hari.
1: Sayung macet parah ya, yang arah ke Semarang itu mulai dari exit tol sudah ada ketersendatan, bahkan untuk yang lewat jalur konven itu mulai dari Arkov. Itu informasi yang sudah dibagikan oleh kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota WhatsApp. Anda bisa berkirim WhatsApp, foto, video, ya macam-macam lah. Silakan 081-325-858-500. Nanti kita lanjut lagi. Anda masih mendengarkan Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, menyarankan agar 3 kawasan jalan di Kota Malang dibuatkan gedung atau area parkir terpusat, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kawi, serta Jalan Veteran dan Jalan Bandung, untuk meminimalisir kemacetan. Dito juga menjelaskan, 3 lokasi tersebut sering menjadi titik kemacetan yang dikeluhkan masyarakat imbas minimnya fasilitas parkir yang memadai. Menurutnya, pembangunan fasilitas parkir terpusat bisa dilakukan melalui sinergi dengan pihak ketiga.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Kota Madiun mencapai hampir 80% pada September 2026. Pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke masih mendominasi perawatan di rumah sakit tersebut. Direktur RSUD Kota Madiun Muhammad Nur mengatakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit saat ini tergolong tinggi. Angka tersebut merupakan rata-rata keterisian harian selama September lalu. Menurut Nur, tingginya keterisian tempat tidur salah satunya berkaitan dengan banyaknya pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Jika ruang rawat sesuai hak kelas pasien penuh, rumah sakit akan menempatkan pasien sementara di kelas yang lebih tinggi tanpa tambahan biaya.
3: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, akan mengevaluasi event lari di Surabaya, mulai dari kategori 5K sampai full marathon, terutama untuk penutupan sejumlah ruas jalan saat acara berlangsung yang membuat perjalanan warga terganggu. Evaluasi berkaitan dengan sosialisasi penutupan dan pengalihan arus lalu lintas. Tidak boleh ada penutupan jalan untuk event lari biasa. Menurut Eri, event lari adalah salah satu cara menaikkan wisata dan PAD kota melalui sport tourism, UMKM dan perekonomian bergerak sampai 70 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Karena sih kayak melintas, ekstra sabar saja ya. Karena jam pulang kerja, ini rawan laka. Barusan juga ada informasi dari Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang di Ungaran ini. Batas Ungaran atau di sekitaran Ngudi Waluyo. Ini adalah kalantas nih. Antara apa sama apa belum tahu sih. Tetap ekstra hati-hati yang melintas di jalan raya. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Lang Prabawa Sista.
2: Mas Yuli, Mbak Greta, yeah. Ini saya perjalanan dari Kudus menuju Ungaran. Dari Kudus tadi ya ketersendatannya cuma di lampu merah di jalan lingkar Kudus itu sampai Tanjung itu. Nah, ini rekomendasinya lewat mana jalurnya yang lancar? Kalau Sayung tak dengar-dengar kok macetnya panjang ini.
0: Betul. Yep, masih terpantau cukup panjang untuk kepadatan arus lalu lintas. Simpulnya masih di batas Demak. Lalu lintas itu sudah sampai ireng untuk ekor ketersendatannya. Jadi silakan lewat Tonggorawe saja menuju ke arah Ungaran. Sampai di apa ini? Jembatan Sayung. Simpulnya. Jadi simpulnya berubah nih. Kayaknya ada kendaraan moga apa ya? Kurang lebih 2,3 km ya. Silahkan Pak Lang bisa lewat jalur Onggorawe kalau nggak ingin kena ketersendatan. Kemudian tembus ke arah Meranggen juga is okay juga. Nanti masuk tolnya di GM Sari saja. Lalu lintas sampai dari Onggorawe, Bulusari, Waru, kemudian Brumbung sampai dengan Pasar Meranggen ini terpantau masih cukup lancar. Putar baliknya saja yang nanti agak sedikit padat, tapi is okay. Untuk TL Pedurungan Fatmawati ini juga tidak ada antrian panjang. Los lancar sampai dengan entry tol Gayam Sari.
2: Walah, ini udah sampai dalam tol Sayung.
0: Walah.
2: Mas ya. Yuli,
1: oh, masuk tol Sayung.
0: Ya enggak apa-apa. Kalau lewat tol Sayung lumayan, masih jalan pelan gitu sampai di setelah jembatan Sayung kurang lebih 1,5 km merayap saja, masih jalan sih. Kalau sampai lu ireng kan terlalu panjang tuh. Kalau ngetol ya separuh itu lumayan, motong ke tersendatan separuh jalan. Nanti sampai dengan Genuk juga lancar juga, antrian normal di TL Genuk yang sedikit padat nanti di simpulnya Padiraya. Biasalah kendaraan keluar masuk pertigaan Genuk Indah Perumahan. Setelah itu masuk tol sampai Ungaran lancir.
1: Pak Uli Nuha, ini kawan siapa ini? Pati arah Juwana.
0: Pati
1: arah Kudus kok Juwana? Pati arah Kudus. Oh, Pak Purwono kayaknya. Bukan. Pak Purwono?
0: Enggak tahu. Pak Asep. Brio Merah. Kemudian ini sudah sampai di Gondo Arum. Masih jalan juga, truknya masih di situ, tadi mobilnya juga masih di situ juga. Ini enggak tahu tabrak belakang atau bagaimana atau ada padep. Mobilnya mana? Tadi ada mobil loh.
1: Udah jalan kali.
0: Masa udah jalan. Oke, di Gondo Arum masih ada ketersendatan tapi hanya melambat saja kawan Rasika. Ekor ketersendatan sampai di pertigaan Gondo Arumnya itu yang desanya Kapuro itu kurang lebih 400 meter saja. Masih jalan pelan. Terima kasih informasinya Pak Uli Nuha.
1: Ibu Tata.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Mohon info untuk jalur Kudus ke Semarang ya. Terima kasih.
0: Kudus menuju ke arah Semarang, jalurnya masih cukup lancar. Yang padat itu nanti di Lok Ireng sampai dengan jembatan Sayung. Sekarang pindah lagi nih. Di Yuten Kino ya. Yuten Kino atau sebelum Pasar Sayung simpul ketersendatannya. Ya gitu. Setelah itu sih lancar. Ya ramai padat nanti di sekitaran Padiraya.
1: Oke, Pak Eko Chandra, ini 30 menit lolos Sayung dari Demak.
0: Tadi simpulnya di batas Demak ya. Ini butuh waktu 30 menit tapi sekarang berubah. Simpulnya gantian ada di U-turn Kino atau sebelum Pasar Sayung kan Rasika. Makasih Pak Eko Chandra. Kemudian
1: Pak Harso Widakdo dari Kudus ke Semarang alhamdulillah 1,5 jam tadi. Sekitar 15 menit lalu sampai Jalan Brigjen Sudiarto. Tadi setelah eksit Demak sama Mbah Google diarahkan langsung masuk lewat Pasar Genuk karena jalan macet merambat lewat dalam Jalan Inspeksi sampai tembus Monginsi di Lancar Jaya.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Harso. Kemudian
1: Pak Maisa Chandra.
0: Pak Maisa Chandra.
2: Mbak Kri dan Mas Yuli, perjalanan sudah sampai di Ongkorawe ya Mbak Kri dan Mas Yuli.
0: Yep.
2: Sudah mulai terlihat antrian mulai dari Arkop arah ke Semarang. Simbolnya di mana ya Mas dan Mbak? Terima kasih.
0: Oke, Pak Mahesa Chandra, perjalanan ini menuju ke arah Semarang biasa dari arah Tayu biasanya, mau ke Pawur yang Jasmoro biasa. Oke, ekor ketersendatan masih di Arkov, simpulnya itu di U-turn Kino, jadi berubah ya sebelum Pasar Sayung tuh. Kurang lebih ketersendatan itu 2,5 kilometer, gitu. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Selamat sore.
4: Ini saya persiapan ya meluncur dari Jalan Durian. Pesan-pesan tak payu kasih Pak. Cuma ngomong bosku. Jalur saya seperti apa ke depan Mbak Kris, Mas Yuli? Apakah terpengaruh dengan tadi yang kecelakaan di seberangan jalan tol?
1: Ya enggak.
4: Mohon info,
1: tadi kan di tol di KM424 600 tadi ada laka.
0: Kan enggak ngetok. Oke, turun sampai dengan ya tinggal sampai Kaliwiru aman, lancar, tidak ada ketersendatan untuk TL ada Setiabudi dari arah Durian ini juga pendek aja. Kemudian TL Patung Diponegoro Undip juga pendek aja yang dari arah selatan. Turun Gombel Lama juga lancar. Ya Tingaleh, Kaliwiru, bahkan di TL Akpol juga tidak ada antrian panjang. Untuk yang padat biasa mulai dari Papandayan kemudian sampai dengan Taman Diponegoro. Setelah itu aman, lancar di Esparman. Jenis Parman sampai dengan Karyadi ini terpantau masih cukup lancar. KTL Kaligarang juga nggak nyampe di SPBU, pendek saja. Pamularsi juga pendek aja. Sementara untuk biasalah Pamularsi itu biasanya antreannya sampai di pertigaan WR Supratman. Setelah itu los lancar di Kali Banteng sampai dengan Harman. Oh ada lagi.
4: Sing kecelakaan, kecelakaan apa mogok tadi lho, Mbak? Yang di exit tol Krapiak itu lho, Mbak.
1: Oh, yang exit tol Krapiak sudah lancar.
4: Ngaruh enggak?
1: Enggak, sudah lancar.
0: Sudah lancar, Pak.
1: Iya, di exit tol Krapiak. Pak Dono Nugroho?
5: Halo Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Halo.
5: Perjalanan dari Gubuk menuju Semarang jam 4:50. Ini saya tertahan di Karangawen. Setelah saya cek di Google Map itu merahnya itu jauh sampai Kuripan nih Mbak Greta Mas Yuli.
0: Iya tadi ada laka.
5: Mohon infonya di depan enggaknya ada apa ini ya? Mungkin kecelakaan biasanya kalau panjang kayak gini.
0: Betul.
5: Matur suwun.
0: Karena si kita itu pinter membaca ya. Biasanya enggak ada apa-apa ini ada antrean panjang.
1: Ada laka.
0: Pengerjaan jalan juga nggak mungkin karena sudah lama tidak ada pengerjaan jalan. Biasanya ada laka tuh. Yep, ada laka di Arisa tadi pelajar yang terlindas truk muat lok kayu tadi. Nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: SPPG Ngreco di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, menjadi salah satu dapur MBG yang dievaluasi Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional. Evaluasi meliputi penerimaan bahan baku, kesesuaian dengan purchase order, penanganan bahan rusak, angka kecukupan gizi, hingga food cost. Ketua Tim Inspektorat BGN Yanti Monalisa menyebut hasil evaluasi SPPG Ngreco cukup baik, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pengelola. SPPG Ngreco dipilih setelah dinilai sebagai salah satu dapur terbaik dari sampel SPPG di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
2: Kita tujuan di sini itu untuk melakukan evaluasi terkait dengan mungkin ada 10 poin pertanyaan yang harus kita yang sudah kita bikin dan itu sudah kita sampaikan juga ya. Untuk evaluasi penilaian aja sebenarnya. Paling untuk yang fokus itu bahan baku, penerimaan bahan baku. Kan ada biasanya bahan baku yang datang tidak sesuai dengan jumlah PO atau ada yang busuk, ada yang busuk itu diretur atau gimana gitu.
1: Koordinator wilayah Kabupaten Semarang Muhammad Romidian Sukma mengatakan catatan dari evaluasi bersifat ringan dan langsung ditindaklanjuti. Kedepan, SPBG Ngreco diharapkan bisa menjadi percontohan bagi SPBG lain di Kabupaten Semarang. Panitia Pemilihan Desa Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten Semarang menyiapkan tes komputer assisted test jika bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari 5 orang. Ketua Panitia Pilkades Nyatnyono Nur Rois mengatakan, tes akan melibatkan perguruan tinggi yang independen dan tidak memiliki kepentingan politik dengan para calon. Hingga Selasa 6 Oktober kemarin, baru satu warga yang mengambil formulir pendaftaran.
3: Kita juga membuka, kalau kita kan pakai pedomannya 2, PP 66 tahun 2026 atau SE-nya. Tetapi kalau di PP-nya itu tidak secara jelas mengatakan terkait dengan tes. Misalkan lebih daripada 5. Tetapi kalau di SE-nya, bahkan di tahapan-tahapannya itu ada. Tahapan-tahapannya itu ada. Untuk misalkan lebih daripada 5, maka kita menggandeng perguruan tinggi sebagai tempat untuk ujian kompetensi. Seperti itu. Nah ini, maka kalau kemarin sempat kita sama panitia memutuskan, kalau lebih daripada itu kita memakai tes.
1: Nur Rois menambahkan untuk pendaftaran dibuka 5 hingga 15 Oktober, sementara penetapan calon dijadwalkan 19 Oktober. Panitia juga mencatat DPS Pilkades Nyatnyono sekitar 6.400 pemilih yang tersebar di 15 TPS. Partisipasi pemilih ditargetkan mencapai 80%, meningkat dibandingkan Pilkades sebelumnya yang berkisar 73%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Sudah jam 5 lebih, sudah sampai di mana Anda kawan Rasika? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585-800. Mungkin Anda yang tidak bisa mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA atau punya di Pekalongan, keluar dari Pekalongan gitu ya, yang nggak bisa mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan, silahkan Anda bisa lihat siaran kita di TikTok Rasika, Radio Rasika USA ya. Dan terima kasih yang sudah berbagi informasi untuk kan Rasika yang wah masih malu-malu mau tanya kondisi jalan atau mau bagi info ya, nggak apa-apa kan Rasika, it's okay, Anda bisa kirimkan voice note saja, lancar juga informasi juga. Jadi silakan Anda bisa WhatsApp di 081-325-8585-800 yang sudah bergabung.
1: Pak Dono Nugroho,
2: Mbak Greta, bisa puterin lagunya dari Nikos Ignatiadis yang judulnya Still in Love with You. Kayaknya sadu-sadu ini cocok nih. Makasih Mbak Greta.
1: Miknos.
2: Perjalanan dari Karangawen ini sampai Kuripan tidak macet grek gitu, tapi jalan pelan-pelan.
0: Mungkin sudah dievakuasi mungkin.
2: Sekitar 15 menit untuk melewati kemacetan atau ketersendatan tadi. Jadi tidak terlalu lama gitu Mbak Greta, Mas Juli.
0: Okay.
2: Makasih.
0: Terima kasih.
2: Kalau yang dari arah barat yang ke timur ini lebih panjang dan kayaknya lebih butuh waktu lebih lama ya, karena antaranya memang lebih panjang yang dari barat ke arah timur. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Mungkin sudah dievakuasi. Tapi yang dari arah Semarang ini yang masih agak padat ya. Ekor kepadatan itu sebelum pertigaan Kuripan. Jadi untuk kan Rasika yang mengarah ke Purwodadi bersiap saja. Imbas tadi ada laka di sekitaran Arisa. Kemudian ada
1: Pak Gunawan, ini selamat pagi jelang malam. Dari Babadan ke Kudus lancar apa enggak ya? Apakah ada rob di Sayung?
0: Enggak, aman. Lancar, hanya kalau ngetol keluar tol Muktiarjo kepadatan pas di U-turn-nya saja, U-turn Kubro saja sampai setelah makam Kubro. Setelah itu aman, lancar. Kepadatan di TL Genduk sama batas Demak itu pun pendek saja. Selebihnya lancar, tidak tersendat. Sampai dengan Kudus bahkan lancir. Lanjut lagi.
1: Pak Afan Gafar.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Mbak Greta. Ada Mas Juli.
0: Iya.
3: Mas Juli, apa kabar?
0: Baik.
3: Sehat ya, Mas Juli ya?
0: Sehatlah.
3: Mbak Greta, sehat ya, Mbak Greta? Alhamdulillah.
1: Gatel, Pak.
3: Mbak Juli, Mas Greta. Mas Juli, Mbak Greta, minta info lalin dari mana? Bandara Semarang mau ke Ngadirojo Kabupaten Boyolali. Kalau dari bandara enaknya masuk tol Krapyak atau masuk tol Manyaran ya, Mas Yuli, Mbak Greta? Info lalinya Mas Yuli, Mbak Greta, atau masuk tol Jatingaleh?
0: Yeah.
3: Info yang ada catatan Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oh,
3: ngoten mawon Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Enggak ninggalin catatan.
3: Saya selalu nggih.
0: Nggih.
3: Terima kasih. Matur suwun.
0: Masuk tol Krapyak juga boleh ya, cuman ya masih ada pengerjaan jalan untuk yang di sebelum TL Puri Anjasmoro atau Rumah Duka Tionghoa Iwan. Kalau mau lewatnya di jalur mana Raya Madukoro is okay, lancar. Ke arah Krapyak juga lancar. Mau masuk tolnya di Krapyak, di Jatingaleh, semuanya masih ramai lancar. Ya biasa kalau ke arah Jatingaleh ya, lewat jalur beberapa kepadatan arus lalu lintas seperti di Karyadi mungkin, kemudian nanti di Kaligarang, Taman Diponegoro. Tapi Taman Diponegoro juga hanya pas di tamannya saja, puterannya itu saja. Naiknya sih aman, lancar ya. Masuk tol Jatingaleh sampai exit tol Ngati Rojo berarti Tingkir. Ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Pasar Kembang Sari, Klero, naik ke Merbabu. Itu ikutnya Ngati Rojo Boyolali, sudah Boyolali tuh. Oke, gitu Pak Awan Gawar. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
4: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri. Ada Mas Yuli. Pukul 16.50 posisi di daerah Terban Kudus. Info di Sayung arah dari Demak ke Semarang macetnya lumayan ya Mas ya. Wah kalau gitu saya tak stay di Kudus saja Mas, Mbak. Matur nuwun. Betul tadi Brio merah yang dari arah Pati menuju Kudus kawan Purwono, platnya K, belakangnya UH kelihatannya ya. Tadi nyelip saya juga.
0: Oh, Pak Purwono tadi itu yang ketemu
1: ya, bener,
0: sama.
1: Berarti saya ya, Pak Purwono ya.
0: Sama Pak siapa tadi ya? Oke, okay, stay aja di Kudus. Oke. Okay. Pak BOWO. Kemudian
1: ada Mbak Ica.
5: Sore Mbak Greta.
0: Sadu banget nih.
5: Perjalanan pulang dari Wonosobo ke Kudus. Sampai di Kudus. Perbatasan Wonosobo Temanggung malah kabut tebal nih. Hati-hati ya. Buat teman-teman
0: setebal
5: yang
0: kulit
5: lagi
0: Greta
5: melewati
0: ini.
5: Jalur ini.
1: Iya. Makanya tidak bisa dicubit.
5: Pengangkut kayu dan juga mungkin hasil tani ya. Jadi jalannya memang banyak yang kayak siput. Terima kasih.
1: Iya, nyetir sendiri dari Wonosobo ke arah Kudus. Wih.
0: Apa tuh?
1: Iya, nyetir sendiri dari Wonosobo. Ya
0: kan udah biasa nyetir.
1: Iya,
0: kalau kamu enggak biasa nyetir.
1: Iya, enggak bisa.
0: Itu wah. Mesti sedikit mandek nginep. Mandek-nginep, ratakan-tekan.
1: Ratakan-tekan.
0: Enak ini, syahdu suasananya di kawasan perbatasan Wonosobo Temanggung. Itu di kawasan
1: Kledung. Ini perbatasan apa?
0: Kledung.
1: Kledung.
0: Kledung.
1: Kledung.
0: Kledung.
1: Kledung.
0: Kledung.
1: Kledung.
0: Lalala. Biasa jam 4 itu sudah mulai turun tuh. Apa namanya?
1: Kabut.
0: Kabutnya.
1: Iya, kabut okay. Sutra ungu.
0: Sutra ungu. Itu apa?
1: Apa? Apa?
0: Itu film apa?
1: Film, ya itu film, nggak tahu kabut sutra ungu itu film tahun berapa lupa saya nggak tahu.
0: Ya film Ray Martin itu ya.
1: Kayaknya iya.
0: Iya sama.
1: Sama siapa?
0: Pemerannya dulu yang seksi-seksi itu Jenny Rahman, ya kan? Itu wah. Tuh ada adegannya tuh.
1: Mm-hmm. Ya pasti ada adegan mau main film kok enggak ada adegan. Film bisu dong. film bisu. Film patung dong enggak ada adegan.
0: Ya. Itu kan wah itu senengannya cowok-cowok juga nih ceritanya emang. Oke, lanjut aja. Kemudian
1: Pak Hengki, ini macet kenapa ya di sebelum tekpek arah ke Semarang?
0: Ya tadi ada laka ya? Tadi, tapi sudah dievakuasi kayaknya. Cuman truknya nggak tahu, dia posisinya itu tadi arah ke timur untuk lakanya pas persis depan ini Arisa tekpek itu tadi. Truknya masih toh, karena kan biasanya lagi di apa jenenge reka ulang gitu. Ini dari sini nanti
1: rekonstruksi.
0: Ya digambari itu loh. Serem aku kalau lihat jalan ada gambarnya. Oke, cuman dah minggir ke kiri. Oke. Ya korbannya sudah tadi Pak. Duh, anak pelajar kasihan. Apa namanya? Pulang mungkin ya.
1: Iya.
0: Sama truk lok gitu.
1: Aduh. Iya. Oke. Okay.
0: Hati-hati sekali lagi kan Rasika. Oh ya tadi Mbak Ica mau ke. Ke Kudus ya, lupa
1: ke
0: lagi.
1: Kudus, gimana jalurnya?
0: Oke, sampai Paraan, Temanggung sampai mau lewat mana nih? Lewat Koloran atau mau lewat
1: Kaloran?
0: Iya, Kaloran.
1: Oh, tadi ngomongnya Koloran.
0: Kok Koloran? Kaloran yang benar, Ge, bukan Koloran.
1: Loh, tadi saya ngomong Kaloran.
0: Lah iya, Kaloran.
1: Tadi ngomongnya

0: Kerangan. Ya, itu nanti tembus sampai dengan kawasan Pring Surat, jalur Jambu sampai dengan Ungaran, Barowo, Ungaran sampai dengan Bawen lancar, masuk tol Bawen misal sampai exit tol Muktiarjo juga lancar juga. Tambah malam tapi biasanya tambah padat sih untuk yang di exit tol Muktiharjonya. Tapi sampai dengan saat ini aman lancar ke arah Kudus. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
2: Mbak kereta ini yang bawa Brio Merah aku Mbak. Ini pukul 16.53 sampai di Polres Kudus Mbak kereta. Tadi saya juga mendahului kawan Bowo Artanto ya. Tadi agak tersendat Mbak di timur Mbak ya, dari mana dari Tuku Bandeng. Agak tersendat Mbak. Terima kasih.
0: Tuku Bandeng Zizan lah ya Allah. Kayak balik mendino kok ya oleh-oleh terus ngantek tukok ke Bandeng bareng.
1: Ngantek tugunya dibawa lain juga. Hah? Iya tugunya sama Pak Purwono dibawa kan tuku Bandeng. Buat oleh-oleh tuh biar awet.
0: Ya segede kan? Apa tuh?
1: Miniaturnya. Kan saya belum selesai. Jual?
0: Ya kan. Ada.
1: Kali aja.
0: Enggak ada. Oh ya yang di mana tadi jembatan kembar apa kayak?
1: Gondarum.
0: Gondarum ini masih tersendat tapi sedikit aja ya. Sudah tidak panjang lagi. Yang panjang masih di sekitaran ini TL Tanjung. Ini khusus yang dari arah Pati. Kalau yang dari arah Semarang, dari arah Demak ke Patinya aman, lancar. TL Tanjung hampir 1 km ekor ketersendatan itu sampai dengan ini. Hampir sampai Hino. Hino Kudus tuh. Setelah itu aman lancar ke Semarangnya. Semoga sih nanti melintas sudah tambah lancar saja. Tadi ketersendatan mulai dari Arkov sekarang lancar karena sih sampai dengan batas Demak ini terpantau masih cukup lancar meskipun nanti jelang batas Demak itu biasalah padat. TL Genuk yang tadinya antrenya pendek mungkin mencair kepadatan ketersendatan di kawasan Sayung sekarang numpuk di TL Genuk. TL Genuk ekor ketersendatan sampai dengan batas Demak. Berarti nyambung tuh sampai dengan kepadatannya di HIT. Okay. Kemudian
1: Pak Isnan.
0: Pak Isnan.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
3: Info dong, mau tanya info jalur dari Semarang Kota menuju Mijen. Apakah yang ketersendatan di pertigaan Telkrab ya sudah terurai, sudah lancar atau masih tidak perlu lewat Jati Barang? Demikian, terima kasih. Kerap, ya.
1: Sudah terurai, apakah sudah lancar?
0: Kerap ya gitu? Yang tadi apa? Kendaraan mogok tadi? Yang tadi siang? Apa?
1: Tadi siang ya, terkontainer mogok. Yang di TL Krapyak
0: itu. Aman, lancar. Siliwangi aman, lancar, TL Krapyak. TL Krapyak aman, lancar. Hanya antrean biasa aja sampai di penerbat tuh. Selebihnya sih masih cukup lancar. TL KIC, TL Njerakah naik di Prof. Hamka, Raya Ngalian. Kepadatan itu mulai dari kampus UIN 3 sampai di pada Permata Medika gitu. Kemudian
1: Pak Frankie.
0: Pak Frankie.
4: Selamat sore Mbak Gita, Mbak Juli.
0: Selamat sore.
4: Ini saya posisi di Gringsing Muleri ya.
0: Oke.
4: Mau tujuan ke Genuk. Minta infonya jalur konven apakah ada kesendatan atau saya lewat tol. Minta infonya jalan mana yang saya harus hindari.
0: Penundan.
4: Dan jalan mana yang penundan saya harus hadapi. Ya? Hadapi. Terima kasih atas nyemponya.
0: Hadapi semua.
4: Selamat sore Cahlanang. Mbak Vita, Mas Juli.
0: Cah lanang. Gitu. Hadapi saja. Cuman ini ada kepadatan di Penundan, ada apa ya? Arah ke Semarang atau arah ke timur, ekor ketersendatan sampai di Tugu batas desa apa kayak Sembung. Ya Yuten itu. Di Sembung yang rungkut itu ya. Kono ki ana durene apa ora ya? Ada yang ada durenya bukan ya yang di situ tuh. Kayaknya bukan ya. Bukan di situ, Pak ya.
1: Bukan.
0: Ya masih yutan-yutan di situ masih agak.
1: Coba

0: Tadi ada info dari Pak Manu. Pak Manu di atas.
1: Pak Manu di atas.
0: Iya, maksudnya info dari Pak Manu.
1: Oh, itu yang di Wirodeso.
0: Oh, Wirodeso, bukan yang itu.
1: Bukan. Nah, jauh lah dari studio. Kan di Banyu Putih, Penundan. Mana sih?
0: Oh iya. Pak Manu Sahara.
1: Manu mana?
0: Andi di atas, Manu.
1: Mana? Mana Manu? Manu
0: itu,
1: mana?
0: Lagi. Ah.
1: Ya, ini yang di
0: oh, itu yang di
1: Wirodeso.
0: Kok panjang banget.
1: Iya, kan lagi ada pengerjaan jalan. Ini di Wirodeso Karnasika, tepatnya di Grosir Pantura. Ekornya ketersendatan dua arah ya pokoknya ya. Kalau yang dari arah barat menuju kota itu sampai di mau Grosir, Pasar Grosir Batik Pantura. Bukan Setono ya, tapi yang Pantura. Itu kalau Pantura itu sebelah barat Spait, sebelah barat, sebelah timurnya Spait atau sebelum Spait itu kalau dari arah kota. Nah, dua arahnya tersendatnya parah banget ini. Sampai di masuk di Kota Pekalongan di SPBU Tirto Karnasika. Jadi cukup panjang. Jadi untuk Karnasika yang melintas bisa menghindarinya, bisa ngetol saja yang mengarah ke Tegal mungkin atau dari Tegal sebaliknya. Nah, yang di Penundan belum tahu ada apakah gerangan, apakah ada pengecoran jalan atau bagaimana. Ini lumayan agak panjang. Mulai dari SPBU, setelah SPBU Penundan yang warungnya banyak mbak-mbaknya itu ya. Itu kurang lebih 2 km ke arah Semarang. Setelah Indomaret Penundan atau setelah ya kalau di situ terkenal biasanya kawan-kawan sales atau ya sopir truk mie ayam Pak No Penundan. Oh, nah, itu dia. Ya di situ. Setelah Pak No Penundan mie ayam itu lancar jaya sampai dengan Semarang pun lancir ya, tidak ada ketersendatan, kepadatan biasa kalau dalam kota Semarang. Kemudian yang lainnya masih kita tunggu, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
2: Refli Harun bilang putusan MK soal ijazah Gibran bisa jadi jalan masuk pemakzulan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pasca putusan MK soal perkara syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka, kuasa hukum pemohon Refli Harun menyoroti putusan MK yang menyebut tidak ditemukan bukti meyakinkan tentang ijazah pendidikan luar negeri Gibran yang setara SMA atau sederajat. Meski gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, tapi Refli menilai ada poin penting dalam pertimbangan hakim yang perlu menjadi perhatian publik.
3: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk diimpeach atau dimasukkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya adalah urusan DPR, kemudian ke MK, kemudian balik ke DPR, ke MPR, dan kemudian insya Allah akan ada pemberhentian Gibran Raka Buming Raka. Tetapi kalau kita misalnya tahu diri sudah tidak memenuhi syarat, harusnya pakai yang namanya etika berpemerintah, wajib mengundurkan diri. Tapi nggak tahu ya, nanti mungkin 1-2 hari ini saya yakin Gibran akan mengundurkan diri.
2: Refli Harun menambahkan persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran belum bisa begitu saja dianggap selesai dan perlu ditindaklanjuti oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
11: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
12: Oke, Pa. Yeay.
11: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
12: Pa, kakak tangkap kotak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
11: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Di sore, udah petang nih. Mm-mm. Ternyata udah petang kan Rasika. Ada kepadatan baru di Siliwangi kan Rasika, simpulnya di Muradi. Gak tahu ada apakah, biasanya kalau hari teruk ini ada yang parkir-parkir di situ. Ada beberapa kayak gudang atau apa gitu ya. Ini padat banget di pertigaan Muradi, ekornya sampai di pas turun dari layover Kalibanteng. Ini yang arah ke Krapyak ya. Dan juga kaget aku. yang di TL pintu timur KIW clear. Pertigaan clear, ini juga terpantau cukup padat, kurang lebih 700-an meter untuk kepadatannya menuju ke arah barat juga. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ini ada siapa ini?
1: Pak Didi SW.
0: Ini apa kabar?
1: Ya, TPA Jati Barang bagaimana? Kok dari Tol Weleris jauh mata memandang ke arah timur dan selatan kok tempat tampak seperti asap banget? Kalau saya buka sirkulasi update udara AC ya, bau asap nih. Tapi kemungkinan juga berbaur mendung, jadi gini. Di ruas Penundan pengecoran mas, kalau Wiradesa padat karena kontraflow dan jam pulang kerja.
0: Masih ada titik-titik api ya. Cuman kemarin itu sudah mulai ada kemajuan lah. Maksudnya itu titik apinya ada lumayan.
1: Sudah mulai padam?
0: Bukan, masih ada. Tapi ya, mana ya? Tinggal, ya kalau kebakarannya masih ya. Mm-mm. Kalau nggak malam itu terlihatnya ini, asapnya aja. Mm. Asapnya aja. Dan kalau 2 hari yang lalu, itu memang masih dalam upaya terus pemadaman. Ini sudah warga juga sudah ngeluh apa gangguan pernapasan lagi. Ini Wirodeso di ruas Penundan. Oh, pengecoran ya ya. Pak Didi SW. Ya. Pak Didi Setiawidodo. SSI MSI. Ya. Siapa lah dosen-dosen Undip tuh?
1: Iya. Oke. Okay.
0: Kok jauh banget tuh, Pak, sampai Pekalongan ya?
1: Iya, lagi tugas.
0: Hmm, ya, ya.
1: Mungkin
0: ya
1: jadi dosen tamu.
0: Eh?
1: Mungkin jadi dosen tamu di kampus sana.
0: Monggo.
1: Ya. Bukan, memberikan perkuliahan.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya. Malah monggo.
0: Lah kan tamu monggo.
1: Iya, monggo.
0: Di Pinara, oke. Ya. Wirodeso juga masih ada kontraflow imbas dari pengerjaan jalan. 2 arah ya, panjang juga. Ini sudah nyampe Jatingaleh, tol ABC. Lancar.
1: Dua arah, mas.
0: Ya.
1: Bukan suara, mah.
0: Namanya juga lagi nyetir.
1: Iya
0: ya,
1: kan, sambil nyetir harus konsen dong. Apalagi kalau di tol.
0: Ya. Kok nggak mampir kampus, Pak?
1: Oke, Pak Ferry Fernando.
0: Pak Ferry, ini ada di mana ini, Pak?
2: Mas Yuli, ini terjadi kemacetan Cibanyu Putih. Kira-kira ada apa ya ini?
0: Wah, pengecoran
2: dari
0: kata
2: Batang menuju Semarang.
0: Pak dosen kimia ini. Kata Pak dosen kimia. Pak Didi tadi ada pengecoran tuh di Penundan. Tepatnya sekitaran SPBU sampai setelah SPBU. Itu lagi dicor. Jadi ada penyempitan jalan, ekor ketersendatan sampai yang di perbatasan atau Tugu Sembung itu, Desa Sembung. Gitu, yang arah Semarang ya, kalau yang arah sebaliknya relatif lancar. Enggak tahu kok enggak ada apa namanya, enggak ada kontraflow. Kemudian
1: Pak Tian?
0: Pak Tian?
3: Untuk di Karangawen sudah tidak ada kecelakaan, hanya kendaraan penuh padat merayap. Di depan Arisa juga padat.
1: Sudah lancar. Oh. Hmm. Oh, yang di Arisa tadi sudah tidak ada. Lakanya sudah dievakuasi.
0: Ya, ya.
1: Tapi
0: ya,
1: jalurnya masih padat.
0: Oke. Okay. Terima kasih informasinya,
1: Pak Tian.
0: Pak Tian. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko,
4: waspada di setelah Gajah Mungkur ya, di setelah pom itu maju turun ini. Nah itu tadi ada sepertinya ada laka motor dengan motor, tapi sudah ada petugas sih mas, sudah di pinggir, cuman mak cegagi aja sih, sudah ditunggu nih sama pak polisi tadi. Hati-hati turunan Sultan Agung apa Sultan Esparman ya. Sultan yang Esparman. Setelah
0: Sultan Agung
1: Jalan Esparman. Esparman.
0: Oh, nyambung
4: jalan antara William Booth. Terima kasih.
1: Aduh, Pak Dwi.
0: Oke. Oke, Sultan Agung, kemudian Legend Esparman, William Booth. William Booth. Ini terpantau masih cukup lancar. Oke, kemudian
1: Pak Edi Arjono.
5: Sore Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Lagi.
0: Ya.
5: Ini saya di Bangjo Pasar Ngenu. Kalau ke sebelah kanan ke Jalan Walter Mong City, melaporkan kondisi kedua arah ramai lancar Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
5: Didominasi oleh kendaraan gede-gede.
0: Segede
5: itu
0: apa?
5: Saja ya Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Baik. Matur suwun. Terima kasih informasinya Pak Edi Arjono. Kemudian
1: oke, kawan ada di 2318 untuk perjalanan Demak ke Semarang baiknya lewat mana dan ada rob tidak?
0: Tidak ada rob, lalu lintasnya sudah mulai lancar meskipun numpuk di TL Genuk. Ekor ketersendatan antrean TL Genuk itu kurang lebih 1,5 km mulai dari batas Demak. Tapi ya biasanya kalau ini butuh waktunya bentar aja, mungkin 4-5 kali lampu merah Pak.
1: Di 2318. Iya Pak Afid, ini Kuripan ada apa ya?
0: Iya tadi berarti ada laka lantas tadi.
1: Kawan di 9975 dengan Pak Andri mau tanya KIW Gajah Mada Semarang lancarkah?
0: Tentu tidak lah. Kepadatan itu di setiap TL jelang masuk kota Semarang, mulai dari TL KIW Pintu Timur, tapi ya aman sih, lancar sih. Yang padat itu TL Kalibanteng tuh panjang. Setelah itu sih aman lancar sampai dengan Jensut, kemudian Sugio Pranoto, kemudian Pandanaran, Simpang 5 ke arah Gajah Mada.
1: Pak Wendy.
6: Selamat sore Mas Yuli Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Ini perjalanan dari Merican sampai di sekitaran Ruko Metro itu ya, yang biasanya Mas Yuli itu saya ajak pijat ini ya. Masih kena Bangjo ini sambil mengamati tukang pijatnya. Terima kasih. Oh iya, mau ke Galuf, minta tanya apa jalurnya dong di sekitaran Dr. Baidin, apakah ada ketersendatan?
0: Tentu.
6: Terima kasih.
0: Tidak.
6: Nah, Gowana tuh platnya K, belakangnya VO.
0: VO.
6: Ini itu apa? Sayung. Maksudnya panjang ya Mas Yuli Pak kita? Ya udah, kalau begitu saya tak stay di Semarang aja. Terima kasih. Ini sudah sampai di Apol Mas. Di
7: continue for 1 kilometer.
6: Penyakitnya saya itu Mas
0: di tukang pijatnya. Di sini emang aja.
6: Balik rumah ya tadi sampai water pressure lancar, water pressure sampai sini lancar. Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama. Untuk yang di Taman Diponegoro, Sultan Agung dari arah Sultan Agung maksudnya itu aman lancar. Gajah Mungkur, Esparman, kemudian Kaligarang TL-nya agak sedikit panjang hampir sampai di SPBU, setelah itu sih aman lancar sampai Pamularsih. Kemudian
1: ini Pak Fajar, terima kasih infonya. Akhirnya saya tadi via tol. Lancar dari Cipto sampai Babadan, durasi perjalanan 45 menit. Tadi pas masih di kantor, begitu masuk mobil ada info kemacetan di BPK dari Rasika. Dan sebelumnya teman di depan menginfokan ada laka di tol sekitar KM 424. Alhamdulillah sampai 424 kendaraan yang laka sudah tidak ada di TKP.
0: Asik. Oke, terima kasih Pak Fajar Cahyadi informasinya. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Batik tidak harus berhenti sebagai selembar kain, tetapi bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kriya sesuai kebutuhan pasar. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong pelaku usaha berinovasi, termasuk mengembangkan batik menjadi tas dan produk kreatif lainnya. Menurut Nawal, setiap daerah bisa mengangkat keunggulan lokal sebagai inspirasi motif dan produk batik. Di Sragen, situs Sangiran dan Bengawan Solo dinilai bisa menjadi identitas batik sekaligus mendukung sektor pariwisata. Nawal juga mendorong generasi muda menjadi pelaku dan inovator agar batik mampu menembus pasar global tanpa kehilangan karakter budaya daerah. Jawa Tengah sebagai sentra batik terbesar di Indonesia justru menghadapi penurunan jumlah pengrajin. Data Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mencatat jumlah pengrajin batik di Jawa Tengah turun sekitar 40% dari 82.500 orang menjadi 49.500 orang. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudjatmoko menilai kondisi ini menjadi alarm bagi keberlanjutan industri dan regenerasi pembatik. Menurutnya pemerintah tidak cukup hanya menggelar pameran, tetapi harus memperluas akses pasar termasuk marketplace, retail, dan industri fashion. Heri menegaskan batik akan terus lestari jika para pembatik mampu mendapatkan penghasilan yang layak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Kita lanjut lagi Kelana Kota, Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA, kemudian di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Anda yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan yang sudah bergabung, terima kasih, di WhatsApp ada Pak Sinyo.
1: Ada Mas Yuli.
0: Iya.
1: Mbak Greta, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Lalu lintas ini tadi dari Melanggen, mm-hmm. ini sampai Pedurungan Majapahit. Lalu lintasnya masih ramai lancar ya, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
1: Mau melakukan perjalanan dinas, ini mau ambil barang di peterongan dulu. Nanti muter-muter terus balik lagi ke Guntur, ngantar ke Guntur begitu.
0: Oke. Okay. Wah, nggak sampai Ungaran lagi nih. Oke. Okay. Pak Sinyo, terima kasih. Meranggen sampai dengan TL Pedurungan relatif lancar ya. Tidak ada ketersendatan, bahkan sampai dengan masuk kota Semarang juga lancar juga. Oke. Okay. Kemudian ada Pak Dadi TJ.
2: Selamat sore menjelang malam.
0: Selamat sore.
2: Dan Mas Julai.
0: Iya.
2: Gimana kabar?
0: Dadi.
2: Lama tak berjumpa. Mbak Grey dan Mas Julai, mohon ya, infonya. Ini saya perjalanan dari Kudus ke Semarang. Jalurnya
0: lancar.
2: Masih aman?
0: Aman.
2: Atau perlu jalan alternatif?
0: Nggak usah jalan.
2: Sekarang request Mbak Grey, kalau bisa lagu Sepanjang Hidupku ya Mbak Grey, dari Pilot. Matur suwun.
0: Oke, untuk jalur Anda terpantau masih cukup lancar. Sekarang hanya antrean TL Genuk. TL Genuk antreannya kurang lebih 1 km setelah ya seputaran Pokpan itu, mulai dari situ Pokpan. Hanya antrean saja, kemungkinan nanti tambah malam tambah pendek. Nah, yang ke arah masuk kota Semarang, biasa U-turn sebelum SPBU Kaligawe atau setelah rel kereta api Kaligawe. Simpulnya di situ, ekor ketersendatan sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe. Untuk Anda yang mengarah masuk kota Semarang ke arah Raden Patah terutama, bersiap saja. Gitu Pak Dadi. Pak Agus Trioko.
3: Sore Rasika.
0: Selamat sore.
3: Mbak Greta, aku request lagu aja ya. Radiohead, Grip, matur, thank you.
0: Oke. Okay. Baik. Judulnya apa? Grip. Oke, ditunggu nanti requestannya. Lalu lintas di mana ini? Waduh, kok nggak kasih info lagi. Oke, okay, kemudian Pak Rukin.
4: Jembatan Kembar Gondo Harum terpantau sudah lancar Mas.
0: Asik.
4: Hanya ada truk yang ngantri di pom bensin Gondo Harum.
0: Oh,
4: dari arah Pati kiri jalan.
0: Oke, okay. Gondo Harum yang tadi adalah Kalantas. Sudah kembali lancar, Gondo Harum mana? Jalur Pati Kudus kan Rasika. Kemudian Pak Ruwista, angkruk panjang Batang mau masuk Alas Roben. Oh ya, di ini penundaan itu lagi ada pengecoran jalan. Jadi jalannya menyempit. Hati-hati ambil lajur kiri ya. Karena truknya banyak, kalau kemarin-kemarin sih truknya nggak begitu banyak, sekarang tambah banyak truknya. Ekor ketersendatan sampai jembatan Sembung atau di sekitaran hotel-hotel itu. Hotel-hotel. Pak Chandra Sandro.
5: Selamat sore Mas Yuli dan
0: Selamat sore.
5: Yang di penundan itu ada cerot-cerotan,
0: car-caran
5: jalan Mas Yuli.
0: Bukan, bukan cerot-cerotan.
5: Berhubung ini hari truk nasional, jadi banyak truk yang lintas dan juga jalannya kan itu tanjakan, jadi sangat melambat. Begitu Mas Yuli dan Mbak Berita infonya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Kemudian kawan di 9619.
6: Assalamualaikum kawan Rasika.
0: Waalaikumsalam.
6: Mohon info pantauan jalan raya mulai dari Gunung Pati sampai Salatiga, apakah lancar-lancar saja? Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Pak Doni, wae. Untuk jalur Anda di kawasan Gunung Pati sampai dengan Solo Tigo ini terpantau masih cukup lancar. Hati-hati, tadi itu ada catatan laka lantas, tapi tidak ada ketersendatan sih. Cuman harus ekstra hati-hati karena jam pulang kerja masih berlangsung. Untuk bubaran pabrik juga masih ada sisa-sisa gitu, jadi agak ramai jalanan mulai dari Ungaran sampai dengan Bawen. Kepadatan ini terpantau, tapi yang arah ke Ungaran sih dari arah Bawen, gak tahu kenapa ini di pertigaan Jalan Kenanga, itu di daerah mana tuh, deketnya sudah muncul ya, ada apa ya, arah ke Semarang sih. Kalau yang arah sebaliknya lancar, padat nanti di pertigaan Samban saja. Selebihnya lancar sampai dengan pertigaan Bawen, Bawen Tuntang, Tuntang Lopait sampai dengan Solo Tigo lancar. Kemudian ada Pak Zuhri.
7: Sore Mas Juli, Mbak Krita. Pemuda Tamrin lancar, Kampung Kali lancar ge. Ini lampu TL di Kampung Kali yang Cipto.
0: Okay.
7: Ini padam.
0: Oh.
7: Lampu di sekitar juga listriknya padam. Tapi aman Mas, karena sudah saling memahami, bisa saling menjaga pelan-pelan lah gitu.
0: Okay.
7: Ini ke arah selatan, Dr. Cipto, alhamdulillah aman, ramai lancar gitu. Mas Juli, Mbak Greta, terpantau langit mulai gelap ya. Matur nuwun,
0: terima kasih informasinya. Hati-hati yang melintas ya. Semoga sih sudah nyala lagi untuk TL di Kampung Kali yang di Dr. Cipto itu tadi padam karena sih ya. Tapi lalu lintasnya tidak ada ketersendatan. Kemudian
8: Pak Santoso.
9: Selamat sore Mas Juli, Mbak Rita.
0: Selamat
9: di Siliwangi itu tadi saya lewat ada itu Mas apa?
0: Apa?
9: Bis Trans Semarang yang besar itu loh Mas, yang ke arah Mangkang itu.
0: Oh.
9: Macet di situ Mas. Mogok. Nah itu penumpangnya pada keluar. Nah itu yang bikin macet Mas.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya Pak Santoso. Ada bis BRT yang gede ya, Trans Semarang di kawasan Siliwangi, terutama tadi itu di daerah Muradi, itu mogok penumpangnya pada keluar. Bukannya kemarin sudah ada yang listrik ya? Kok udah dipakai apa belum ya? Udah ya kayaknya ya. Harusnya sih udah, ganti aja lah wis listrik.
8: Iya.
0: Kemudian
8: Pak Rizky.
0: Pak Rizky
10: dari Bawen arah turun itu ada sebuah pickup yang membawa sound horek kecil tapi ya.
0: Tapi
10: suaranya menggelegar Mas Jul.
0: Wah, harap ono.
10: Langsung tak dahului aja lah daripada kuping saya pecah gedang telinganya berisik. Gitu Mas Jul.
0: Oke. Okay.
10: Baik, pukul 17:50 tidak masuk pintu barat lik ya Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Oke.
10: Okay. Untuk lalin tadi mainkan, terakhir ya. Berarti mulai dari daerah Merak Mati terus Ungaran nyeser via jalur utama sampai dengan Banyumanik masuk tol Lembalang sampai dengan Kali Gawe lancar semua, tidak ada ketersendatan. Tapi waduh banget Mas Juli di daerah Ungarannya tadi, terutama di daerah Undaris.
0: Oke. Okay.
10: Gitu ya. Ini sudah masuk lik lancar. Di Kali Gawe juga ketemu lancar Mas Juli. Cenderung sepi malahan. Alhamdulillah. Gitu ya. Tak nyolar dulu. Terima kasih.
0: Minumnya solar. Oke, okay, kemudian
8: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
11: Baik, 17:02 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk pelahan Trengguli ramai lancar, di TL Trengguli lancar. Mungkin maksudnya Mas Juli tadi tuh koloran itu yang itu lo event lari terus yang bawa tepung warna-warni.
0: Betul.
11: Itu kan koloran.
8: Color.
11: Baik, 17:53 memutuskan lurus ke arah TL Genuk. Untuk TL Genuk antrian sesuai dengan Google Map 10 menit.
0: Oke, Pak Christian Raharjo, terima kasih sudah masuk kota Semarang. Kemudian
8: Pak Wardana.
12: Selamat malam Majul.
0: Selamat malam
12: Mbak Krita. Informasikan dari
13: Segar Bencah arah ke Tembalang ya.
0: Naik.
13: Ada truk tangki mogok. Hampir ke tengah jalan ya. Ya nggak terlalu ke tengah sih. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
13: Mau tanya asalnya itu Mas Yuli dari Segar Bencah ke Grabak lewat jalur konven dulu. Nanti pulangnya itu via tol.
0: Oke.
13: Di mana ada keterlambatan. Terima kasih.
0: Oke, okay, jalur ke arah selatan relatif lancar ya, tidak ada ketersendatan, aman sampai dengan Bawen juga lancar juga. Biasalah kepadatan di TL atau persimpangan gitu, kayak pertigaan Samban gitu. Tapi aman, lancar sampai dengan Bawen dari arah Tembalang. Kemudian lanjut menuju ke arah Ambarawa, ini juga lancar, mau masuk dalam kota Ambarawa. Pasar Projo juga aman, lancar. Lewat Lingkar juga lancar juga, cuman kalau lewat Lingkar itu truknya lebih banyak ya kan. Naik dari arah Ambarawa, mulai dari Ngampin Jambu menuju ke arah persimpangan ke arah Grabak, ini terpantau lancar. Hati-hati karena sih kan melintas di tanjakan Segar Bencah ya. Berarti tanjakan berarti
8: naik.
0: Namun ini ada truk yang mogok karena Sika, ya. Truk mogoknya pas di mau puncak, mau sampai puncaknya itu, tikungan puncak itu, Segar Bencah. Ya, tentu kurang lebih 6 rangah yang pas patahan itu. Kemudian
8: Pak Ibad Maulana.
0: Pak Ibad.
14: Selamat sore Mas, minta info Korib Garnus macet panjang. Ada info apa ya?
0: Ya tadi laka tadi.
14: Apakah ada alternatif jalan lain untuk ke arah Purwodadi?
0: Aduh kalau ke situ masuk-masuk agak susah.
14: Jalur Arisa sudah aman, sudah yep, tidak macet ya seperti tadi. Ini pukul 17.57. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya tadi itu memang laka, kemudian sudah dievakuasi, dibawa ambulan ke rumah sakit. Semoga sih gak ada korbannya. Cuman tadi siswa pulang sekolah sama truk lock. Truknya yang tadinya ada di pinggir jalan, di lajur atau badan jalan sudah dipinggirkan tadi. Oke Pak Ibad, terima kasih. Kemudian
8: Pak Eko Chandra.
15: Mas Yuli.
0: Yeay.
15: Mbak Rita.
8: Iya.
15: Ternyata jalan tembus Kedung Pane Darupono
8: ditutup.
15: Dicor ya.
0: Iya, dicor
15: tengah-tengah jalan. Sebelum perbatasan
0: kan lewat
15: Pengalas Semarang dicor. Jadi lumayan ini lewat tengah
0: Alas toh.
15: Tengah hutan. Gitu buka tutup sekalian.
0: Apalagi meleduk loh di situ loh.
15: Ini lihat. Ini Mas jalannya lumayan. Meleduk tengah hutan.
0: Hindari aja lah. Alas itu panjang banget apa enggak ya?
15: Kalau bisa lewat, mending lewat
0: jalan biasa.
15: Cangkiran aja dulu. Begitu.
8: Oh, lewat Cangkiran.
15: Informasinya.
0: Okay. Juga. Ya, yang biasa lewat Gondorio. Gondorio mungkin tembusan sana ya, hutan-hutan itu karena sih. Itu lagi ada pengecoran jalan. Bisa lewat? Bisa, lewatnya jalur alternatif. Cuman ya itu tadi, lewat jalan tanah itu di tengah hutan karena sih ya. Apalagi kalau besok lewatnya, serem lagi. Kalau ada yang lewat di situ nanti tak puterin lagu keren.
8: Emang kenapa besok?
0: Malam Jumat.
8: Oh iya ding, besok hari Kamis. Oh iya.
0: Pak Purwono.
16: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
16: 17.58 sampai di TL Trengguli, Mas Yuli.
0: Trengguli.
16: Pestiran sejenak, Mas Yuli dan Mbak Greta.
8: Oke.
16: Okay. Di depan lancar ke semakin malam semakin lancar ya. Terima kasih info juga.
17: Iki ini 18.22 sampai di jembatan Wonokerto ya Mas Juri dan Mbak Greta. Sampai sini lancar tapi padat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono. Ya, TL Genuk tadi butuh waktu hanya 10 menit saja.

0: kepadatan dan keluar masuk pasien, pengunjung, dan parkir yang di depan Rumah Sakit Citarum itu sepeda motor dua baris, Mas. Terima kasih. Mas Zuli, Bagita, Warasika, Lampu Bangsu, TL, Yang Kartini, Dokter Cipto, mati, Mas.
1: Ya, jadi masih roto, ternyata
0: tersendut, matur suwun.
1: Oke, sejak tadi sore di Kartini, TL Kartini yang Dokter Cipto karena Sika itu padam ya. Jadi extra hati-hati yang melintas, apalagi tambah malam, kalau tambah lancar. Kalau tersendat itu mending ya daripada lancar. Kalau lancar itu harus extra hati-hati tuh. Oke, di Citarum biasalah di depan rumah sakit tuh. Nggak ada parkirannya lagi, habis. Kemudian
2: Ibu Imas.
3: Selamat petang Pak Yuli dan Mbak Greta. Iya. Saya melewati jalur Pantura dari KIK ke Patebon Kendal. Ramai lancar, tidak ada ketersendatan, hanya saja volume kendaraan terutama truk itu tadi banyak banget. Untuk seluruh pendengar Radio Rasika dimanapun berada, semoga diberikan keselamatan dalam perjalanan.
1: Amin.
3: Terima kasih Pak Yuli dan Mbak Greta.
2: Oke.
1: Kok kowe Mbak, aku Pak toh.
2: Ya kan saya masih muda. Saya masih muda kok.
1: Baru ini ada cewek yang manggil saya Pak lagi.
2: Loh, memang
1: yang lain Bapak, Mas. Bapak. Ya tapi kan aduh.
2: Loh, gimana sih?
1: Ada.
2: Yang Pak Sinyo yang masih muda.
1: Lah kan saya manggil ke pendengar.
2: Anaknya sudah 4 dipanggil
1: Mas. Cacilik luar apa?
2: Betul.
1: Weh, luar biasa.
2: Makanya
1: tuh
2: luar biasa. Masih kecil loh.
1: Masih kecil. Itu mukanya aja itu. Pak Sinyo itu.
2: Mukanya imut gitu ya.
1: Memang gitu.
2: Makanya saya kemarin kaget ke sini. Pak, badinya berapa? Papat aku, Mbak. Wih.
1: Luar biasa. Papat. Ya mumpung masih usia produktif.
2: Iya, benar papat noh.
1: Oke, Bu Imas. KIK padahal lalu lintasnya lancar. Ya wis ra apalah panggil Pak. Nah, kayak Bu Yeni lo, Mas. Dan
2: Mbok Yon Rimo gitu lo. Akhirnya kalau di tempat perkumpulan RT dipanggil Pak Yuli, enggak ada perkumpulan RT panggil Mas Yuli gitu.
1: Itu kan beda RT, ini kan tetep, on kan? The air.
2: Oh, on the air. Oh.
1: Yo Mbok yo nganu pasaran.
2: Da pasarane piro?
1: Pasarane wagi. Ya, ya istilah raupalah.
2: Ibu Edi Novi mohon informasi jalur saya dari KIC ke Salatiga bagaimana kondisinya?
1: Oke. Untuk jalur Anda KIC ke Solo 3 lancar ini. Untuk pengerjaan jalan di Jatinggalnya juga lancar. Sementara yang di sambungan jembatan Banyumanik 2 ini juga lancar juga. Yang ke arah Ungaran tidak ada ketersendatan sampai exit tol Bawen. Kemudian di jenis Tuntang kalau tiga lancar.
2: Iya, ke ABC. Pak Wendy?
4: Oh, ada kemacetan sampai di BPK. Ya, ngiras dulu toh ya, makan di BPK. Okay. Tapi untuk yang non muslim aja ya. Oh, Mas Julio aja nongkrong ning BPK, Mas, ya. Oh, ndak dikira. Wah, bahaya, boy. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Itu kan seberangnya itu, ngerti aku. Oke, di BPK sudah enggak ada ketersendatan. Sudah lancar ya, truk dam mogok kemungkinan sudah jalan lagi yang di BPK Pudak Payung, arah ke Ungaran. Pak Isnan.
5: Selamat petang.
1: Selamat petang.
5: Ini update ya, ini yang di depan Istana Buah ya, yang di Siliwangi, agak gremet atau mungkin padat. Lumayan juga ya ini ya, padatnya ada apa ya?
1: Betul, ada BRT mogok.
5: Apakah depan Istana Buah ini terlalu berhenti? Apakah karena ini? Tuh, sebelah situ. Demikian, terima kasih.
1: Oh iya itu. Nggak tahu, biasanya ada truk memang di situ, bongkar muatan. Ini...
5: Oke,
1: nah, itu dia BRT malam yang mogok itu. Dekat haltenya ya, di pertigaan ya, Muradi.
5: Yang menjelang Hanoman,
1: sebelum Hanoman, sebelum Muradi.
6: Update ujung atas tanjakan Silayur yang lajur kiri ya, pasti ujungnya itu ada truk trouble, berhenti, penerangannya agak kurang, tapi lalu lintas lancar.
1: Oke.
6: Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Oh, ada lagi. Sudah sampai rumah. Makasih Mas Yuli.
1: Terima kasih. Infonya.
6: Menemani perjalanan. Habis ini mau isi bensin dulu. Terus lanjut lagi ke Limbang.

0: dengan demikian, terima kasih.
1: Waduh, orang leren tuh Pak. Oke, nah kita lengkapi info jalan Anda, kawan Rasika. Kita menuju ke info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bu Ferry, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Yuli.
1: Hari ini luar biasa, masih panas. Cuman memang kota Semarang ini banyak asap karena masih ada kebakaran di Jati Barang. Nggak hujan-hujan lagi nih. Semoga sih ada peluang hujan meskipun nggak di Semarang ya. Bagaimana untuk cuaca di kota Semarang dan juga Jawa Tengah lainnya 12 jam ke depan, Bu Ferry? Silahkan.
3: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk kota Semarang, umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan, Jateng Timur, dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
1: Baik, terima kasih Bu Ferry informasinya.
3: Sama-sama.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimantan Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Mohamaddor Pamekasan. Dalam kunjungan tersebut, Emil mengecek langsung kualitas pelayanan kesehatan, fasilitas rumah sakit, serta kebutuhan pasien yang menjalani perawatan. Selain itu, Wagub juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa pasien untuk mendengar kondisi pelayanan secara langsung. Kegiatan itu didampingi oleh Wakil Bupati Pamekasan, Haji Sukrianto, yang menyambut positif perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap sektor kesehatan di Pamekasan. Menurut Sukrianto, kunjungan langsung ke rumah sakit penting untuk melihat kondisi real di lapangan, sekaligus mendengar kebutuhan pasien dan tenaga kesehatan.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak Kementerian Perhubungan untuk merevisi keputusan nomor 667 dan 1001 terkait tarif ojek online dan ongkos kirim. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah meminta kenaikan tarif minimal 20 hingga 25% tarif belum berubah sejak 2022, sementara biaya operasional terus naik. DPRD Jawa Tengah juga mendukung driver online tetap berstatus mitra serta mendorong transparansi algoritma dan pengawasan batas potongan aplikator. Hasil audiensi dengan komunitas driver ojek daring di gedung DPRD Jawa Tengah Selasa kemarin akan dilakukan tindak lanjut melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Kerugian akibat kebakaran sepanjang Januari hingga September tahun 2026 di Bojonegoro mencapai 15,8 miliar, tertinggi pada Juli sebesar 9,3 miliar dan Agustus 2,9 miliar, sedangkan September 1,3 miliar. Menurut Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Damkarmat Bojonegoro Ahmad Agus Salim, kendala terbesar adalah jumlah petugas kurang ideal. Dalam satu regu, idealnya adalah 6 personil, saat ini rata-rata hanya 3 sampai 4 personil tiap regu. Kalau untuk peralatan, dinilai cukup memadai.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kota Rasika.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hem.
1: Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Arif Bugel.
2: Selamat petang Mas Yuli.
0: Selamat petang.
2: Mau itu sekitaran dari Lo Ireng sampai dengan HIT, apakah ada genangan air?
0: Tidak.
2: Terima kasih Mas Yuli.
0: Tidak ada.
2: Salam.
0: Pak. Oke, aman, lancar juga sih. Dan hanya antrean TL Genuk saja yang arah masuk kota Semarang ya, itu pun hanya sampai di jembatan Kalibabon. Kemudian
1: Pak Dr. Rido, selamat malam Mas Yuli Us-Us. Gimana jalur saya dari Kaliwungu ke Puding? Tumben gak voice nih
0: Dr. Ya Rido. Pak Arif Rido do. Lancar Pol sampai Puding lancar. Kemudian
1: kawan di 1882 izin jalur exit tol GM Sari ke Pucang Gading bagaimana?
0: Aman, lancar.
1: Pak Afan Gafar.
3: Mas Yuli, Mbak Krita, perjalanan sudah sampai exit tol Tingkir Salatiga. Perjalanan lancar ya dari Bandara Ahmad Yani Semarang masuk tol Krapyak ya. Hanya catatan sedikit di apa arteri Soekarno-Hatta yang di pengerjaan pengecoran ya, pengecoran jalan yang di depan rumah duka Tionghoa. Tapi lancar saja tadi. Terus di GT Banyumanik yang setelah GT itu juga lancar, perbaikan ya jembatan, itu juga lancar, tidak ada ketersendatan, lancar overall sampai di exit Tangkar 3 Tingkir. Waktu belok mau exit tol Salatiga itu saya melihat ada kebakaran lahan sepertinya di kiri itu, pas tikung itu di desa apa ya, Jalan Ponoyoso apa-apa itu.
0: Ya. Itu ikutnya situ ya, daerah Nyamat, Tengaran itu. Oke. Ya, banyak kebakaran lahan ya. Untuk kan Rasika tetap hati-hati. Loh, kelihatan. Ini dari rumah nih.
4: Ini pantauan dari gerbang tol Salatiga. Ini saya mampir di musolanya Mas Yuli Pak Gita untuk sholat maghrib. Ini kelihatan ya, apinya menyala cukup besar ini.
0: Oke.
4: Sekitaran mana ya ini ya? Desa mana ini?
0: Nyamat itu. Daerah Nyamat Pak. Kalau nggak salah ya. Kalau yang di dekat tikungan itu. Nyamat. Oh ini dia, Selisipan di Kembang Sari. Oh iya ya, sudah ada damkar katanya gitu. Oke, terima kasih informasinya Pak Afan Gafar. Kemudian
1: Pak Heru Setiawan.
5: Selamat petang Mbak Greta, Mas Yuli ya. Mau tanya untuk jalur dari Pringapus menuju Manyaran, apakah lewat Gunung Bati atau lewat tol exit Krapyak, manakah yang lebih lancar dan lebih cepat? Terima kasih.
0: Oke, Pak Heru. Jadi lancar sih exit tol Krapyak, tidak ada ketersendatan. Mau ke arah Manyaran boleh, silakan keluar tol Krapyak saja, akan lebih lancar, lebih cepat gitu. Kemudian ini ada info
1: kebakaran halaman rumah kosong
0: di Panggung, Kelurahan Panggung Lor ya, Semarang Utara karena Sika. Wadahlah. Oke. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
6: Pukul 18.20 menit masih muter-muter di Kota Kudus ya. Biasa cari BBM jenis sego. Ini kondisi atau cuacanya di Kota Kudus hawane sumuk sekali Mas Mbak. Nanti perkiraan cuacanya mau ada hujan di Kudus. Mohon disimak perkiraan cuacanya. Matur nuwun.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada hujan ya. Oke. Pak Christian Raharjo.
7: Tepat 18.18 masuk Kota Semarang via Kota Lama. Sementara ramai lancar.
1: Terus?
0: Oh, ada lagi.
7: Baik, 18.26 sudah hampir sampai di Tugu Muda, berarti sebentar lagi hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Kak Yuli dan Kak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Malam.
1: Oke, Pak Ibu Listiani aja nesu toh, Pak Yuli.
0: Ya lah malah tambah-nambahi. Enggak pernah nesu saya itu.
1: Pak Franky.
8: Selamat malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat malam.
8: Melanjutkan tadi perjalanan saya dari Gringsing Weleri menuju Genung nggih.
0: Nggih.
8: Saya lewat tol Lancar Jaya sampai turun di exit tol Mukdiharjo. Terus di ada ketersendatan sedikit di bawah flyover ya.
0: Oke. Okay.
8: Mukdiharjo arah Terboyo Lancar sampai dengan TL Pasar Genuk. Terus sampai di Mabes nggih. Markas besar.
1: Markas besar.
8: Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam
8: Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Franky, malam, terima Pak kasih. Franky.
1: Pak Bagus Aditya.
9: Selamat malam Pak D. Juli dan selamat malam Budi Greta. Menginformasikan perjalanan dari Alteri Soekarno Hatta sampai di daerah Fatmawati, aduh, bundet kabeh mas. Utama di Majapahit setelah entry tol Gayam Sari, aduh, bundet kabeh di situ mas Yuli. Pak D Yuli sama Budi. Lepas dari itu, los lancar, macet lagi di daerah
0: mana?
9: Yang depannya ruko-ruko itu Majapahit ya. Yang depannya rumah makan itu juga.
0: Aduh
9: mundet di situ.
0: Apa kuwi?
9: Tapi cuman sebentar. Setelah itu los
0: ramai lancar. Berarti ya.
9: Lah Mas Yuli mau jari mau dipanggil Pak. Ya wis tak panggil Pak D wae.
0: Ya, enggak apa-apalah. Sponaan. Kemudian
1: Pak Didi Diko Mas Yuli, jam 18.31 tanjakan Sigar Bencah sudah aman, tidak ada truk mogok, jalan okay. Ramai lancar.
0: Di puncak tanjakan Sigar Bencah ya sudah lancar kembali.
1: Pak Soleh.
10: Mas Yuli, Mbak Greta, ini yang Allah nyuruh tanya jalur ini sebelah saya dari Karyadi. Mau pulang ya Mas, bagaimana jalur saya Mbak?
0: Sopo?
10: Matur suwun.
0: Aneng di.
1: Saya dari Karyadi mau pulang ke Dukun.
0: Oh iya. Jalurnya aman lancar.
1: Iya. Pak Ibu Nini.
11: Selamat petang menjelang malam. Mas Yuli, Mbak Gre, saya kembali menunaikan tugas negara. Mencari UPO
0: merek jas hujan.
11: Ke KIW piye?
0: Tugas
11: Mbak
0: negara.
11: Mas Yuli,
0: aman, tidak ada.
11: Mas lancar ya, ayo.
0: Lancar.
11: Aku kebablasan.
0: Ya, betul rambut apa begi?
11: Mohon infonya ya, yang udah di depan atau.
0: Rambut itu singkir nunggu, mati nih uang.
11: Thank you.
1: Yeah.
0: Ma, ngono ya tiga begi.
12: Pak Afan Gafar belum daftar kopdar ya, daftar dong.
13: Baik Bu.
0: Kemudian
1: Pak Ngger Ari, selamat malam, info perjalanan dari Kendal ke Ungaran bagaimana? Sebaiknya aman. Jika enggak ngetol lewat mana lebih cepatnya?
0: Ya Pak Mular sih lah. Atau mau lewat ngalian naik juga boleh, BSB nyambung ke Mijen tembus ke Gunung Pati ke Ungaran juga lancar juga.
1: Pak Hari Sindoro.
14: Selamat malam menjelang sore Mas Yuli.
0: Selamat malam Pak Hari.
14: Ini tadi lalu lintas dari Boyolali, konven buah terpadat sekali. Rame posisi sekarang di Salatiga. Salatiga Ungaran gimana kondisi lalu lintasnya Mas Yuli? Sehat selalu kawan Rasika.
0: Oke.
1: Ya, Salatiga ke Ungaran.
0: Salatiga sampai dengan Ungaran ini terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan.
1: Pak Mendra.
15: Selamat malam Mas Yuli, Bu Greta.
0: Jam
15: ini perjalanan tadi saya dari Sayung. Ini saya sampai di Bawen, Trajekat okay. Bawen. Catatan tadi hanya di saya lewat jalur konven, catatan hanya di daerah Samban tadi ada sedikit accident, jadi ada kontainer dari arah Bawen menuju ke Semarang, posisi sudah jalan, terus kemudian ada sepeda motor dari arah Semarang nyelonong motong di depan masuk ke area Glory ya, yang masuk ke Samban situ, terus akhirnya kedorong dan sedikit kelindes, tapi untuk pengendaranya aman, bisa lompat hanya kendaraan saja dan sepertinya bisa jalan lagi. Begitu yang bisa saya informasikan, Mas Yudi, Bu Greta. Saya panggil Mas ya Mbak Greta, biar seneng.
1: Iya, boleh.
15: Tadi dipanggilnya Pak Yuli ini sama Mas Yudi. Terima kasih.
0: Ini gitu. Nih, bener nih baru nih.
1: Pak Prayino.
16: Malam Mas Yuli, Mbak Greta, Kak Rasika.
0: Iya.
16: Mana linknya untuk kopdarnya?
0: Kalau Pak Prayino jaluk gitu.
1: Oh, terima kasih. Ya ampun, Pak. Iya, maaf, Pak. Pak, maaf, maaf.
0: Pak Avan.
17: Nggih, Bu. Mengki tak daftar sik sekedap. Koordinasi dulu sama orang rumah atau sama bos saya, nggih? Sekedap Ibu.
0: Orang rumahnya siapa?
1: Ya banyak, ada ibu, ada bapak, ada adik, ada kakak gitu.
0: Pak Sinyo.
18: Selamat malam lagi Mas Yuli.
0: Selamat malam.
18: Ini udah OTW ke Meranggen terus ke Guntur. Dua titik drop. Ini lewat Kedung Mundu, lalu lintasnya ramai lancar, belum ada ketersendatan. Oh iya Mas Yuli, Mbak Greta, request lagu Dewa Hadapi Dengan Senyuman. Itu request stream. Mas Yuli, Mbak Greta, tolong diputarkan. Terima kasih.
0: Enggak harus pakai senyuman lah. Kalau enggak pakai senyuman repot nanti. Pokoknya kabeh senyum aja. Ngantek diarani edan.
1: Oke, Pak Mindra.
15: Mas Yuli, aku nek ndak dikasih linknya daftar kopdar, nanti genti tak undang tante lho. Iki nek ra dikei tak undang tante lho. Ayo
1: ini
15: lu, Mbak Greta, linknya mana? Terima kasih.
1: Udah saya kirim linknya,
0: ya,
1: sudah.
0: Semua ya. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Dian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemprov Jawa Tengah memperketat pengawasan lalu lintas hewan di wilayah perbatasan DIY menyusul ditemukannya kasus positif antraks di Gunung Kidul. Pengawasan difokuskan di wilayah Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri. Kepala Dinas Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan tim telah diterjunkan untuk memeriksa kondisi ternak sekaligus memperketat lalu lintas hewan dari Gunung Kidul. Ternak yang terindikasi membawa antraks akan ditolak dan diisolasi untuk mencegah penyebaran ke Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah memastikan belum ada kasus antraks di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pengawasan juga diikuti sosialisasi dan vaksinasi ternak sebagai langkah pencegahan dini. DPRD Kabupaten Semarang menyoroti pelaksanaan Musda Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda yang menetapkan Wakil Bupati Semarang Nur Arifah sebagai Ketua periode 2026 hingga 2031. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto mengatakan dari 237 koperasi aktif hanya sekitar 70 yang diundang dengan lebih dari 50 orang hadir.
2: Anggota 70-an anggota koperasi oleh kepala bidang yang hadir sekitar 50-an lebih lah. Nah, itu menurut undangan sih sah, tapi menurut koperasi itu berarti kan belum quorum. Tadi disampaikan Pak Kepala Dinas juga bahwa ketika belum quorum itu ada perpanjangan tapi tidak dilakukan. Terus yang kedua, belum ada pembacaan tatib terkait dengan musda itu nggak ada. Jadi langsung mungkin setelah laporan terus aklamasi ya. Jadi kami tidak mempersoalkan hasilnya itu, cuma harusnya Dekopinda ini menjadi stimulus roh kebangkitan dari koperasi, mengikutkan segala semua koperasi yang ada menjadi anggota Dekopinda.
1: Kondisi ini menurut DPRD perlu dikaji terkait pemenuhan kuorum sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Hey, selamat malam. Setelah tadi berkelana kota di jam sibuk barengan Julius Ardian dan Greta Putri, saya yang sekarang lanjut nemenin Anda. Udah mulai cooling down ya arus lalu lintas. Bukan arus lalu lintas. Volume kendaraan udah mulai menurun karena rush hour-nya udah kelewat dong, tapi sisa-sisanya mungkin masih ada. Di antaranya ada yang laporan tadi jam 19.03, Pak Miftah itu lewat di Jalan Fatmawati, deketnya RSWN, Rumah Sakit Wongsonegoro. Itu berhenti grek udah 10 menitan, ada apa ya? Nah, ada apanya? Saya lagi cari-cari. Ada yang sudah tahu belum? Tapi emang bener antrenya memanjang itu. Itu sampai di simpang Ketileng Lama. Oke. Jadi lumayan ya. Buntutnya di situ. Terus simpulnya sampai di di simpang Tulus Harapan. Agak perjuangan ya, masih yang mau lewat di jalur itu. Pulang dari kerja pengennya cepat sampai rumah, tapi kok kena antrean. Ya, mohon sabar kalau ada yang lewat situ atau mau dipikir ulang, lewat jalur lain aja gitu. Ada apanya, sudah ada yang tahu? Boleh berbagi tahu. Saluran komunikasi kita 081-3258-58500. Malam yang sedang mendengarkan Rasika USA 105,6 FM atau lagi nonton lewat live TikTok. Thank you ya. Tadi saya lihat tuh ada beberapa yang mengobati kerinduannya dengan kampung halaman melalui radio Rasika. Ada yang, wah ini adalah tombo kangen waktu di Jawa, salam dari Banjarmasin gitu, anak rantau akunnya. Terus ada yang juga bilang, ini radio kesukaan saya waktu masih di Jawa, sering telepon request lagu Kang Kim. Nggak pakai Yongun ya. Makasih ya yang sudah gabung. Minta tolong di tap tap tap ya. Biar apa ya? Biar bagus. Pak Miftah, perkembangannya bagaimana? Tadi Anda bilang 10 menit ya. Nggak gerak gitu. Sementara yang saya lihat masih cukup padat juga itu di ini Kalibabon menuju ke Genok masih cukup padat untuk jalur Pantura Timur. Lalu di Raya Kaligawe masih padat juga nih, mulai dari pom bensin di Polsek Genok yang maju dikit tuh masih padat ya, sampai di Gebang Anom. Putaran Kubro juga masih kelihatan padat yang dari arah pelabuhan. Yang lainnya aman, yang barat tuh alhamdulillah lah ya, nggak ada masalah di Lingkar Kaliwungu, Mangkang, KIW. Oke, semoga semua baik-baik saja, kecuali yang tadi Pak Miftah bilang antre 10 menitan waktu lewat di Fatmawati ngarah ke RSWN. Panjang emang antre di sana. Oh, Pak Farizal itu kasih kabar. Oh sama, belum tahu ada apa, cuman kena juga lagi lewat di Fatmawati RSWN, padat sekali, ada apa gerangan. Oh ternyata ini dia jawabannya, Pak Miftah udah ketemu harga dari 10 menit antre, ketemu jawaban atas pertanyaan ada apa. Ada truk trailer masuk di tanah di seberang pintu keluar RSWN. Oh ada truk trailer masuk di tanah di seberang pintu keluar RSWN. Ini sudah mulai mencair kok gitu. Oke, siap. Makasih Pak Mif. 10 menit lebih loh, hampir 20 menit. Wah. Hampir 20 menit antre di Fatmawati ngarah ke RSWN Wongsonegoro, ke arah Ketileng ya. Ternyata ada truk trailer yang masuk di tanah seberang pintu keluar RSWN. Pak Fahrizal, itu yang terjadi, tapi udah mulai mencair ya. Udah mulai mencair, tapi mungkin masih butuh waktu untuk lancar banget. Jadi yang mau lewat situ bisa dipertimbangkan ulang. Mbak Ica, selamat malam.
1: Malam Rasika, malam Mas Denny. Ini perjalanan mau ke Kudus, tapi mau mampir Semarang dulu nih. Ada kemacetan Pak, agak panjang ya di belokan Temanggung dari arah Semarang maupun Jogja itu. Karena apa ya, ini di depan rumah makan Lukito jalan cuma sekitar 5-10 km per jam aja ini. Terima kasih.
0: Di simpang yang arah ke Temanggung ya. Di rumah makan Lukito, jadi ingat pernah mampir di situ. Berarti yang pering surat ya kan. Yang Secang bukan? Pering surat apa Secang ya? Secang tuh kelihatan memang agak antre panjang juga di simpang pasar Secang ya. Dari arah Jogja ataupun yang dari arah Temanggung. Ada apa? Nah, ini di data saya, di layar saya nggak ada keterangan, cuma memang kelihatan antrenya cukup panjang gitu. Siap, Pak Farjal, makasih informasinya. Sama-sama, Mbak Miftah. Ini giliran saya dari dalam parkiran RSWN antri lagi. Ya, emang. Iya, emang. Kadang kita mikir, kok yo ngepasi jatahku toh pas antre, habis di jalan rayanya antre, lagi mau di parkiran juga antre gitu kan. Kayak aduh, sialnya. Enggak ya, ngepasin aja. Baik. Okay. Ya masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan, sabar kalau ada antrean yang harus dinikmati. Senyumin aja gimana? Senyumin aja gimana? Maksudnya biar enggak out-outan, ya enggak?

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Senyumkan harimu. Iya. Ada banyak manfaat dari tersenyum. Katanya bikin awet muda, for sure. Terus kalau dalam social relationship itu bagus loh. Bukan hanya social relationship ya, professional relationship juga, ya kan. Katanya kan kalau kesan pertama itu kan menggoda, ya enggak? Dari kesan pertama itu apapun bisa terjadi atau sebaliknya apapun bisa tidak terjadi gitu. Nah, salah satu jurus jitu ya untuk bisa mendapatkan first impression yang bagus itu adalah pasang senyum di wajah Anda. Itu it will work on everybody almost ya. Jadi bersyukurlah ya kan kalau orang yang gampang tersenyum, tapi mostly orang Jawa, orang Indonesia umumnya itu gampang tersenyum. Bener enggak? Enggak ding, ada yang enggak. Orang Madura. Kok saya rasi

low budget untuk branding gitu loh. Dia gak usah lah mikir teori apa-apa gitu. Pokoknya bikin warung Madura rata-rata itu udah kelihatan dari jauh. Pokoknya ada lampu kelap-kelip-kelip gitu kan. Terus ada botol isinya bensin, BBM itu tuh. Terus nata barang-barangnya khas gitu. Itu salah satu kelebihan ya kan. Cuman ada yang bilang, tapi ini penjualnya suka mahal senyum, katanya begitu. Which is, gak tahu kalau Anda bilang. Saya pernah sih, 1-2 ketemu yang agak murah senyum ya. Tapi ada yang bilang, itu adalah strategi juga. Pakai jurus trik psikologi, ya kan? Karena begini, kalau penjual itu banyak tersenyum, nanti si pembeli itu sok deket gitu. Kalau udah gitu, nanti gampang ngutang. Itu kan gak bagus buat bisnis. Ya enggak. Makanya bener juga teman-teman yang jaga warmat itu mungkin orangnya love to smile ya. Cuman dalam rangka strategi bisnis, smile-nya itu diirit-irit gitu. Gak tahu sih, itu bayangan saya. Yang jaga warmat mungkin ada yang mau kasih testimoni atau Anda punya pengalaman, silahkan ya.

0: Saya menyapa dulu yang masih di jalan raya, Mbak Ica tadi lagi perjalanan dari Temanggung mau ke Kudus tapi mampir ke Semarang. Tadi kena antrean di Simpang Secang ya, yang dari arah Temanggung, dari arah Jogja itu ada antrean lumayan sih. Semoga karena volume aja gak ada apa-apa gitu. Tapi don't worry be happy Mbak Ica, karena abis Simpang Secang tuh belok kiri ngarah ke Semarang ya, itu so far saya bilang so good, gak ada catatan kepadatan sampai all the way. Nanti kalau sampai di Bawen tuh aman lah, terus masuk tol ya, Bawen ya kan, tol TMJ, keluar di misalnya di Muktiharjo ya, nanti agak aman sih, cuma nanti putaran Kubro harus gantian dikit yang dari arah pelabuhan ya, tapi habis itu masuk Raya Kaligawe loss full loss ya, sampai Demak sampai Kudus sejauh ini saya lihat enggak ada catatan yang mengganggu. Semoga you've got nice and safe trip, ma'am, ya. Tapi kalau ada kabar-kabar baru, cerita-cerita seru, silakan dibagikan. Pak Fahriza lagi di jalan juga, yang tadi kena antrean di Fatmawati arah ke RSWN. Pak Miftah juga, ini double antre, mau masuk ke rumah sakit sama di parkirannya. Ini kirim foto, ini loh tersangkanya yang bikin antrean, yaitu truk trailer yang masuk di tanah seberang pintu keluar RSWN. Sudah mulai mencair tapi kok gitu. Oke, siap. Thank you yang sudah terus bergabung dari jalan bersama Rasiga USA. Yang lagi nonton live TikTok, thank you ya yang sudah bergabung. Di saya udah tap udah tap-tap loh Bang Don. Thank you ya. Monggo diikuti apa yang sudah dilakukan Ibu Di, ngetap gitu ya kan, biar Bang Devin seneng. Siapa Bang Devin? Bang ada deh, pokoknya ada.
1: Bentar deh, apa sih 321 321 itu? Perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aku Viva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 509 5795

0: 07. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: berikutnya kita akan menikmati komposisi yang semoga bikin enjoy baik yang lagi di jalan, lagi rebahan, atau lagi nonton live TikTok dari Norah Jones. Tapi sebelumnya, Norah Jones, bentar. Saya ini dulu, saya ke Mbak Ica dulu yang lagi perjalanan dari Temanggung mau ke Kudus. Ya, tapi mampir di Semarang karena ada sesuatu. Ini kirim WA lagi. Tadi di WA pertama nyebutnya Denny. Saya mungkin koreksi. It's Donny here, D-O-N-Y. Atau D-O-N-I-E. Oke, Mbak Ica, monggo.
1: Mas Denny, sekalian nanya deh, boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Tujuan saya di Semarang tuh mau ke MH Tamrin, Mas, ke toko printer.
0: Oke.
1: Okay. Penjualan printer gitu.
0: Yeah.
1: Enaknya exit Gayam Sari atau exit ini ya, apa tuh namanya? Jatinggale.
0: Oh.
1: Enaknya lewat mana nih?
0: Okay. Terima kasih. Bentar. Kita lihat situasi faktual di lapangan ya. Kalau exit tol Gayam Sari ini keluarnya agak padat, terus nanti masuk ke Majapahit agak padat juga di simpang Lamte. Kan mau arahnya nanti ke simpang 5 ya. Cukup padat nih jalur ke simpang 5. Nanti habis simpang 5 Pandanaran, ya kan, terus nanti belok ke Tamrin. Cukup padat jalur tengah kota di beberapa persimpangan ya. Terus coba di compare sama dari Jatinggaleh. Jatinggaleh keluarnya itu aman juga. Terus nanti masuk ke Teguh Umar ya, aman. Kalau mau lewat Dr. Wahidin juga cukup aman. Terus nanti masuk ke Sriwijaya, simpang 5. Jalurnya kelihatan lebih longgar yang dari arah Jatinggaleh ya, lebih longgar. Cuman kan memang agak lebih jauhan ya sebetulnya ya. Sebetulnya enggak Betty sih ya. Cuman prefernya lewat atas deh menurut saya, karena di tengah kota itu banyak yang padat-padat di simpang-simpang gitu. Nah, Jatinggaleh turun mau lewat Esparman, Gajah Mungkur ya kan, lalu masuk ke Siranda, Simpang 5 itu agak longgar, atau di Dr. Wahidin, terus Sriwijaya itu juga relatif agak lebih longgaran ya dibanding yang jalur Gayam Sari ke arah Simpang 5 Pandanaran. Gitu sih kalau saya lihat ya, tapi Betty maksud saya nggak yang bedanya antara 30 sama 70 kagak. Kayak 60-40 gitu loh. Tapi mungkin bagusan lewat atas karena kan bisa lihat Semarang bawah dengan kelap-kerlip lampu kota, ya kan? Aduh, Rano Karno banget, kelap-kerlip lampu di kota. City light-nya bisa dinikmatin gitu sambil menikmati komposisinya Norah Jones ya. Don't know why. You are still listening to Rasika USA. Saya Doni.

0: Gak ngerti kenapa urusan begitu penting kok bisa-bisanya verifikasinya itu luput. Bukannya justru ini karena ini penting, maka bicaranya bisa luput. Ya, sidang MK udah kelar, hasilnya udah keluar. Tapi janganlah kita ngobrolnya tertuju sama satu sosok yang disebut atau berurusan dengan ijazah itu. Itu sekarang udah jelas, itu urusan pribadi dia, pilihan politik dia. Sebagai bangsa, kita ngobrolnya adalah urusan bangsa. Kedepannya gimana lebih baik lagi. Jadi, udah jelas ya dari sidang MK kemarin, kelihatan titik-titiknya di mana aja yang luput tuh, ya kan? Gimana bisa keluar surat keterangan itu? Gimana bisa surat keterangan lolos jadi syarat pencalonan, ya kan? Dan lain sebagainya. Titiknya udah kelihatan lah di mana, dan semoga beneran loh nggak terulang lagi di masa depan, ya kan? Kita udah capek nih, semoga ini jadi pembelajaran, tapi nggak jadi belajar-belajar gitu, belajar mulu. Tapi ya nggak apa-apa sih, orang belajar kan butuh waktu ya. Tinggal mau atau kagak. Indonesia Emas 2045 ini nggak hanya butuh infrastruktur, bos, tapi suprastruktur. Itu hal-hal yang kaitan sama karakter, sama integritas. Gimana menurut Anda? Thank you yang terus bergabung di Rasika USA. Sudah kirim kabar, kirim catatan. Nanti saya kembali ke Anda. Juga terima kasih ya yang sudah pantengin, nonton live TikTok. Makasih. Pak Miftah juga ya, habis dengerin di Rasika USA 105,6 FM. Terus nonton live TikTok. Kata aku bapakku, kalau TikTok tuh hanya bisa dinikmatin yang nggak nyetir. Nah, itu tidak berlaku untuk Pak Miftah ya. Tapi ini lagi pas nggak nyetir sih pasti. Sehingga bisa nonton live TikTok. Oke, sekarang kita akan simak dulu Rasika Bari. Kabar-kabar Rasika
1: hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
0: Pengamat bilang kasus ijazah Gibran bukan sekedar soal dokumen pribadi. Zidane bela CR7 pasca tinggalkan pelatnas timnas Portugal. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Pengamat pemerintahan Universitas Pamulang Muhammad Akbar Maulana menilai perkara gugatan ijazah wakil presiden Gibran bukan sekedar soal dokumen pribadi. Dia bilang poin yang lebih penting adalah memastikan proses pencalonan pejabat publik berjalan transparan dan berdasarkan aturan yang berlaku sama bagi semua. Dia tegaskan apapun putusan MK, persoalan ini harus menjadi evaluasi agar aturan dan proses verifikasi pemilu ke depan semakin jelas dan terbuka. Usulan pengusaha untuk menaikkan jam kerja menjadi 45 jam per minggu mendapat respon dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Dia bilang ketentuan jam kerja saat ini sudah disepakati 40 jam per minggu. Menurutnya, kalau ada usulan menjadi 45 jam, penerapannya tetap harus mengikuti regulasi perlindungan tenaga kerja. Sebelumnya, Asosiasi Persepatuan Indonesia mengusulkan penambahan jam kerja karena menilai Indonesia tertinggal dari Vietnam yang mencapai 48 jam kerja per minggu. Di sisi lain, pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dengan fokus menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha. Kabar terakhir, pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane membela Cristiano Ronaldo yang sedang menjadi sorotan setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di Copenhagen. Zidane menilai Ronaldo justru layak mendapat apresiasi atas perjalanan karirnya di sepak bola. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Ronaldo sangat luar biasa. Zidane memang punya pengalaman bekerja bersama Ronaldo saat menangani Real Madrid pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Dalam periode itu, keduanya meraih 9 trofi termasuk 3 gelar Liga Champions. Bagi Zidane, kontribusi Ronaldo sangat besar dan rasa hormatnya kepada sang mega bintang tetap sama.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Back in Time. Lagu zaman dulu ya, Gen X ya. Tapi ini di cover sama Andin. Angkatan lama juga penyanyi ini, cuman sekarang masih eksis. Dulu tuh benang-benang asmara ini siapa ya aslinya ya? Ada yang inget gak? Sebelum saya nanya Gemini. Kita jalin benang-benang asmara.
1: Cinta.
0: Alright, Andi, thank you. Alright, ke Anda yang sudah gabung, Mbak Ica, sampai mana perjalanan?
1: Wala, sorry Mas Doni.
0: It's okay.
1: Ini soalnya saya kan denger Rasikanya pakai streaming di layar itu kelihatannya namanya kayak Deni, Mas.
0: Maaf banget.
1: Oh iya, boleh request lagu enggak ya?
0: Apa?
1: Sabda Rindu dari Glenn Fredly.
0: Sabda Rindu.
1: Ini saya spesialkan untuk almarhum ayah saya karena beliau ngefans banget sama Glenn Fredly, kebetulan juga satu suku. Minta tolong diputerin ya Mas Doni ya. Thank you.
0: You're welcome, ma'am. Ya Allah, almarhum bapak kayak saya ngefans sama Glenn Fredly. Anaknya juga kan. Pak Edi Arjono. Malam Pak Edi.
2: Selamat malam Mas Doni. Izin melaporkan Mas, itu saya tadi lewat di jalan Ijen Katamso, kalau yang lurus ke daerah Ayani itu toh, itu pas persis di depan Bank OCBC itu ada perbaikan gorong-gorong ya. Tadi ada barikade plastiknya, tapi tidak menimbulkan kemacetan.
0: Okay.
2: Itu aja sih.
0: Siap.
2: Matur suwun Mas Don.
0: Matur nuwun informasinya, catatan perjalanan ya yang mau lewat sana Pak Edi. Terima kasih. Ibu Nini Herawati. Hai Ibu.
3: Selamat malam Mas Don.
0: Malam Ibu Komandan.
3: Gak mau bahas ijazah lah.
0: Jangan, udah.
3: Orang menggoleh ijab sah.
0: Yeah.
3: Ijab sah. Oke, aku mau ngebahas aja yang tadi Mas Don bilang awal-awal ya. Aku tadi masih di mobil, cuman masih belum sempet untuk atensi baru sekarang. Soal first impression.
0: First impression.
3: Kita, saya dan Mas Don itu ketemu pertama di studio Rasika. Waktu itu kita langsung ngebahas soal cowok provider. Nah, itu first impressionnya tuh menurut Mas Don aku gimana? Alah, nyablak kah, rame kah, tunjepoin kah?
0: Iya.
3: Dah. Ya, yang belum daftar kopdar nih, humas kopdar nih, aku PR-nya. Alah.
0: Ngerakap semua Pak Ibu. Komandan humas. Ya, ya. Ya, yang pertama kopdar kawan Rasika jangan sampai ketinggalan loh, kawan ya. Be there or be square. Catat ya, save the date, kalendernya dibunderin tanggal 1 November ya. Pertama Superwoman, okay? Kelihatan dong, ya kan, dari gesturnya, ya kan, dari perkataannya, ya kan, independent woman, ya. Terus beta mom itu baru kemudian sih diakui sama anak lanang, ya kan. First impressionnya, juara banget deh Bu, beneran. Dan itu udah pastilah, you are the one kan ya. Artinya business woman, okay? Mom, okay? Itu perpaduan loh antara kalau ngomongin business woman itu kan dunia yang tegas gitu kan, ya nggak sih? Semua harus jelas gitu, to the point ya. Tapi ada juga aura-aura a woman as a mom, ya kan? Ada di situ. Set saya. Jadi minta keterangan sama yang bersangkutan. Gitu Ibu. Puas gimana penilaian saya? Ibu Dian Dipati, Bang Don ingin dengerin Sting. probably kurang lengkap tuh judulnya. Coba dibenerin. Judulnya kurang lengkap, bukan probably, bukan. Pak Purwanto, malam Pak Pur.
4: Selamat malam Mas Don.
0: Hai.
4: Melaporkan perjalanan saya dari Bandara Semarang ke Prengapu sudah sampai Ungaran ya Mas. Lalin lancar Mas via konven. Terus ini sudah sampai Ungaran tadi di tanjakan Kodam Mas. Setelah pom bensin itu ada truk mogok Mas.
0: Oke.
4: Tapi sudah ada mekanik yang datang, yang kemungkinan ya semoga cepat bisa hidup lagi truknya Mas dan bisa jalan kembali. Tapi Lalin masih lancar sih Mas.
0: Siap.
4: Harap hati-hati kawan Arsika yang melintas di tanjakan Kodam arah Ungaran. Di lajur kiri ya lajur ada kiri. Truk mogok sedang dibenahi oleh mekanik.
0: Siap.
4: Begitu Mas Doni, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Purwanto, catatan perjalanan yang mau arah ke Ungaran. Ibu Sylvia Dewi, monggo Ibu.
5: Halo, Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kopdarnya 1 November itu di mana? Oh. Terus cara daftarnya gimana? Okay. Ketinggalan ini kan kemarin waktu itu memang wacana kan kopdar pada enggak ada di panitia nih pada. Nah, sekarang berarti udah oke ya. 1 November di mana dulu Mas?
0: Iya. Yeah.
5: Sama kalau daftar gimana? Makasih.
0: Oke. Okay. Nanti oke, ini informasi umumnya ya. Di Ungaran Bu, di Warung Candi Singampon. Itu tempatnya. Itu tempatnya asik loh, karena dia di pinggir sawah. Jadi view-nya kebayang ya, agak deso-deso gitu. Tapi menunya, oi, ya kan. Jangan kalah, maksudnya jangan salah, gak kalah sama yang bintang 5. Anda bilang, ah foto bintang 5 makannya malah nggak oke. Ya, di situ Bu, Warung Candi Singampon. Nanti linknya dikirim Ibu ya. Lanjutnya sama ini siapa? Bunda Umi, selamat malam. Mas, boleh request lagu nggak? Siapa nih? Lagu request lagu TNT Cortis. Asli, saya masih mikir. Oke, coba nanti saya. Ya Bu, TNT Cortis. Oke. Masinyo, lagi jalan di mana?
6: Malam Om Doni.
0: Malam.
6: Update lalu lintas ya Om Doni. Jee. Tadi dari Peterongan ini mau ke arah Butur. Dari Peterongan sampai Pasar Meranggen lalu lintas masih lancar ya Om Doni. Ini mau ke arah Butur ini lewat dalam. Lewat Bulusari. Waru Bulusari ini masih kategorinya masih lancar.
0: Oke.
6: Okay. Ngomong-ngomong first impression request lagu Om Doni. Peran pandangan pertama ya benar ya? Terima kasih.
0: Iya, pandangan pertama itu beneran mempengaruhi. Jadi pandangan pertama muncullah kesan pertama. Karena itu siap-siap dengan bagaimana kita nampak pada pandangan pertama oleh orang-orang di luaran sana, oleh dunia, ya kan? Pak Adi Toretto, monggo Pak.
7: Perjalanan saya pulang kerja dari Jalan MT Riono, PT PPRS Kedungarto sampai dengan Prengapus lancar. Ini saya sudah sampai Kecamatan Prengapus, rumah saya di Pringsari.
0: Oh.
7: Lalu juga ramai lancar.
0: Siap.
7: Karyawan kawan pabrik
0: bubar.
7: Sudah pada pulang shift yang siang mungkin ya. Begitu aja.
0: Siap, Mas Adi. Doni,
7: terima kasih. Request lagunya Take That Mas
0: Take
7: Doni.
0: That.
7: Yang judulnya Back for Good.
0: Back
7: terima kasih.
0: For Good. Oke. Okay. Pokoknya dari lagu-lagunya ketahuan ya angkatan apa. Ibu Dian, saya ini orangnya tipe introvert sebetulnya. dulu malas senyum dan gengsi nyapa ketika ketemu orang. Sekarang seiring berjalannya waktu dan usia, saya sadar itu gak baik. Sekarang ini belajar dari kesalahan bahwa dengan senyum itu sebagian dari ibadah sebagai seorang muslim. Dan tanpa sadar justru orang sering senyum ke saya duluan. Ya kan? Kayak apa? Law of attraction. Ya. Yeah. Oh, iya kurang ya bang ya. Probably. Bukan probably. Apa yo lengkapnya? Ya wis nanti ya. Oke, okay, back to music dulu. I keep on falling. Alicia Keys. And I love falling.

Ya, terima kasih terus bersama Rasika USA. Di bulan Oktober ini pokoknya kita teriakan always optimist, no pessimist. This is Glenn Fredly.

0: Wow. Wow. Sabda Rindu, Glenn Fredly. No word. Ya, saya Doni Asyar, masih nemenin Anda kawan. Sekarang jam 8. Lebih 8. Mbak Ica, semoga terobati kangen sama ayah Anda, atau malah tambah kangen ya. Oke, sampai mana perjalanan?
1: Ini udah sampai Lingkar Ambarawa, Mas. Okay. Yang tadi saya info macet itu benar, daerah Pring Surat.
0: Oh.
1: Tadi mampet, agak padat. Mampet sih, agak padat itu mulai lepasnya di depan belokan mau ke arah COVID train stasiun Bedono. Oh. Itu, Mas. Selepas itu saya ngintil bis malam yang mau pada ke Jakartaan itu, jadi okay, lumayan berasa kayak dikawal gitu.
0: Beneran. Nah,
1: yeah. Apa namanya, sekarang udah nyampe Lingkar, tapi ini malah jalannya agak sendat-sendat karena banyak truk ya gitu.
0: Oh, yes.
1: Ya dari tadi isinya truk pada jalan pelan, terus juga apa namanya pada mau belok sembarangan gitu, mungkin karena sekarang jam-jamnya wayahe makan malam.
0: Oh,
1: gitu,
0: yes,
1: mengisi tangki kosong supirnya. Itu Mas Doni, terima kasih.
0: Siap, thank you. Bersama Rasika, hati-hati di jalan ya. Ibu Gemintang ingin mendengarkan NSYNC, This I Promise You. Okay. Ibu Nini Rawati. Ini tambahan lagi yang ini ya. Oke.
2: Okay. Informasi Kopdar. Venue-nya di Warung Candi Singampon Ungaran. Cara daftarnya ada di link di apa namanya? Story WA-nya Rasika.
0: Iya.
2: Yeah. Atau hubungi saya dan Mbak Kreta. Ada kaos juga yang bisa dibeli, dan kalau menunya nanti lengkap, ada ikan, ada ayam, ada bakwan jagung, kita pokoknya makan-makan deh.
0: Gitu ya. Kopdar kawan Rasika 1 November ya, jam 10 pagi ya sampai jam makan siang ya. Seru-seruan, silaturahmi, ketemuan yang selama ini mungkin denger-denger aja suaranya, saling sapa ya kan di udara, tapi belum pernah ketemuan. Nah, kopdar deh di Warung Candi Singampon Ungaran. Informasinya bisa dicek ya, itu ada e-flyernya di status WA-nya Rasika, atau bisa hubungi Ibu Nini Erohati. Nomornya adalah di situ ada, atau Ibu Greta. Oke. Okay. Ibu Dian, it's probably me. Yes. Okay, you got it. Oke, okay, soalnya HP saya ini dibuat main anak saya terus, Bang. Jadi buru-buru banget ngetiknya. Oke. Okay. Ya, soal anak-anak kita sama gadget itu, ya, kita perlu agak-agak pay attention dikit kali ya. Apaan nih, Doni? Bikin repot aja. Itu gara-gara HP tuh anak gak rewel. Aduh ya. Ibu Miarti, malam Mas Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku gabung sama Rasika baru setahun, November besok. Oh, oke. Okay. Apa boleh ikut kopdar? Ih, boleh banget dong, Bu. Ya kan, Bu Nini, boleh banget kan baru setahun gabung dengan Rasika. Terus aku juga gak ikut berkelana kota di jalan raya, tapi Radio Rasika tuh tetap jadi favorit saya. Itu yang paling penting. Jadi favorit Anda itu paling penting, ya kan? Daripada hilir mudik di jalan raya tidak favorit sama kita, gak penting. Boleh banget, Bu. Ibu Miarti, kami tunggu kehadirannya, ya. Ingin mendengar lagu di rantai digelangi rindu. Simpatik musik ya. Ada judul gini ya. Seru. Ibu Nita ingin mendengarkan Power Slaves yang judulnya Malam Ini. Matur nuwun Mas Doni. Hai Kak Eni Gina, malam Kak Don. Moga nanti pulang dari siaran Kak Doni disambut dengan senyuman oleh sang istri sambil berbisik. A little conversation and a little more touch my body. Apaan sih? Ingin mendengarkan Ariana Grande Into You. Makasih Kak Eni Gina. Ibu Sylvia Dewi.
3: Oke, Mas Joni udah tahu yang warung Candi udah sering ke situ tuh.
0: Oke,
3: yang
0: siap.
3: Kayak Lingkar Ungaran itu.
0: Betul.
3: Terus keluar yang
0: bener.
3: Ada kolam renangnya kan.
0: Yes.
3: Di pinggir sawah.
0: Yo,
3: tapi di situ kan aulanya enggak gede ya.
0: Aulanya enggak gede aulanya.
3: Ada lantai satu, lantai dua sih. Emang di pinggir sawah. Tapi seru sih, bagus
0: seru,
3: dan menunya juga enak-enak dan harganya
0: terjangkau
3: lah.
0: Ya, gitu. Beneran. Ya. Oh, kurang luas ya tempatnya ya. Jangan khawatir, kita di sawah. Kita cemplon di sawah. Oke. Mas Don mau dengerin Cinta Luar Biasa Anmes. Biasa nyimak sambil rebahan nih pakai headset. Oke, Ibu Miarti. Ibu Nini Erawati gimana nih? Coba Pak ya Bapak. Ibu Ketua Panitia dan Ibu juru bicara dan Humas.
4: Enggak apa-apa, mau gabung, orang baru sekarang dengerin, setelah denger suara saya terus pengen ikut kopdar aja boleh. Aku dengerin Rasika udah dari 2021-2022an lah.
0: Yeah.
4: Tapi baru heboh huru-hara di Rasika itu bulan Mei ternyata.
0: Yeah.
4: Mei kemarin.
0: Wis
4: jadi panitia kopdar kok piye ora nyanyaan.
0: Nyanyaan banget.
4: Kita tidak di aula, Ibu.
0: Oh, bukan.
4: Kita di bagian bawah yang benar-benar pinggir sawah. Jadi nanti silir kelihatan ada kuda, kelihatan ada domba.
0: Oh, ya ada kuda, gitu. Domba,
4: kita sapi, kebo. Kalau aulanya cuma untuk 60 orang. Di bawah itu
0: bisa.
4: Lebih dari 100 orang
0: lebih.
4: Bisa.
0: Oke, siap. Gitu Ibu Miarti, jadi ditunggu kehadirannya. Jangan mau kalah sama Ibu Nini Herawati, ya kan? Oh, enggak ding, Ibu Nini udah lamaan deh, Ibu Miarti baru setahun. Enggak apa-apa. Sangat-sangat kita senang hati, ya kan? Pokoknya kita ngumpul bareng-bareng. Matur nuwun ya, dari kami di Rasika untuk kawan-kawan Rasika yang sudah menyempatkan waktu, juga pikiran, tenaga untuk ngurusin acara ini nih, Ibu Nini Erawati and the gang, ya kan? Luar biasa, terima kasih untuk nyanyaannya. In a good way. This is Madonna, kawan. Ah, emak-emak satu ini mah, gak ada matinya. Kita ambil baiknya dari beliau, ya kan? Semangatnya itu loh, gak ada abisnya. This is Take a Bow di Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Asar with you.

Soal senyuman, itu senjata andalan untuk menciptakan kesan pertama yang menggoda. Selanjutnya terserah masing-masing. Senyuman itu luar biasa banget. Kalau tadi ya, Ibu Dian, ini kan ibadah ya dalam agama Islam. Ya, pokoknya banyak untungnya lah senyum itu, ya kan? Nah, jadi kalau, aduh aku tuh orangnya susah tersenyum, nggak bisa latihan. Terus tambah lagi nih dalam hal social presence ya. Kan kita kan nggak bisa hidup sendiri dong. Kita bukan Tarzan and Jane yang tinggal di hutan sono. Kita makhluk sosial, harus bergaul. Nah kita harus ngerti ya rules-nya kan. Nah beberapa nih kalau nanti ada boleh tambahkan ya. Kalau saya sih nambahin satu, senyum ya udah. Terus ini nih, latih jurus mendengar, active listening, itu penting. Jadi orang tuh seneng banget didengar, bener nggak? Nah jangan sampai waktu bergaul kita banyak ngobrol, lupa mendengar. Dan mendengar yang dianjurkan namanya active listening, dengar full attention, penuh perhatian gitu loh. Jangan dengerin terus sambil mikir nanti aku jawabnya apa. Enggak, dengerin dengan penuh perhatian ya kan, sambil kita memberikan respon yang cocok gitu loh, ya enggak, bukan respon yang enggak matching gitu. Gimana tuh, penting nggak sih, ya kan? Lebih banyak mendengar kalau dalam pergaulan sosial nih, ya kan? Pada saat-saat tertentu itu adalah jurus yang jitu. What do you say?

Semoga bisa nemenin perjalanan. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Saya sisipin dengan informasi dari teman-teman Damkar Kota Semarang. Tadi sekitar jam 7 malam kurang lah ya. Ada laporan tentang kejadian kebakaran halaman rumah kosong itu di Jalan Kalimas 1, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara. Ini sudah diterjunkan armada 31 dan 41. Ini mengingatkan bahwa musim kemarau itu masih kita hadapi dan kewaspadaannya harus terus kita tingkatkan ya. Ini butuh kewaspadaan kita bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Menjaga lingkungan kita bersama. Terus juga kalau ada apa-apa langsung kontak teman-teman di Damkar ya, biar mudah bagi teman-teman di sana untuk mengamankan situasi.

This is Rasika USA. Juga live TikTok. Terima kasih yang sampai sekarang masih nonton. Baru gabung tuh Muji Sarjono. Thanks for being with us. Back for good. Take that.

0: inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Terlibat fasilitas mewah Lapas Cibinong, status bebas bersyarat Indra Kents dicabut. Kejadian viral Pondok Pinang bukan isu SARA, tapi kembang api yang ganggu warga. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pembebasan bersyarat Indra Kesuma alias Indra Kents akan dicabut. Keputusan ini diambil setelah Indra disebut terlibat dalam penyediaan fasilitas di dalam bangunan klaster mewah di Lapas Cibinong. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan pembebasan bersyarat Indra Kents dicabut karena ditemukan masalah dalam proses pemberian remisi. Sebelumnya, Kementerian IMIPAS menyebut Indra ikut menyediakan dana untuk fasilitas di lapas itu. Saat ini Indra sudah keluar dari Lapas Cibinong, namun pemerintah belum menjelaskan apakah dia akan kembali ditahan untuk menjalani sisa hukumannya. Camat Kebayoran Lama Jakarta Selatan Mustafa menegaskan kejadian viral di Pondok Pinang bukan persoalan SARA. Menurutnya, keluhan warga muncul karena penggunaan petasan atau kembang api dalam kegiatan Maulid Nabi yang berlangsung hingga sekitar pukul 1 dini hari. Pihak kecamatan bersama kepolisian, tokoh masyarakat, RT, RW, dan FKUB kemudian menggelar pertemuan untuk mengevaluasi kejadian itu. Panitia kegiatan disebut sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada warga yang merasa terganggu. Ketua FKUB Jakarta Selatan, Jawahir Tantowi, juga mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan di wilayah Kebayoran Lama. Kabar terakhir, aksi protes puluhan ribu pelajar di berbagai wilayah Prancis diwarnai kericuhan. Ribuan orang ditangkap dan sejumlah lainnya terluka setelah terjadi pembakaran serta pelemparan benda ke arah polisi. Perdana Menteri Prancis Bastien Lecornu menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi kekerasan. Dia juga membantah tudingan bahwa polisi diperintahkan bertindak represif terhadap demonstran. Sementara itu, kelompok sayap kiri dan organisasi HAM menilai tindakan aparat tidak proporsional, terutama karena banyak demonstran yang masih di bawah umur. Untuk meredakan situasi, kegiatan belajar formal di SMA dihentikan sementara hingga akhir pekan ini.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran 103 Ambarawa. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Terima kasih juga yang masih nonton live TikTok kita. Makasih udah bergabung. Minta tolong tap-tap ya, biar Bang Devin senang. Bang Devin lagi. Siapa sih dia? Pokoknya ada. Dari Ran, pandangan pertama. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Pandangan harus tertuju ke depan ya, fokus. Pandangan jangan melengo. Soal pandangan juga, udah pernah dengar belum? I read somewhere out there gitu, atau saya mendengar ya, enggak, saya baca deh satu artikel. Kalau ketemu macan harimau, pandang mata dia, katanya begitu. Ya Allah, bicaranya memandang harimau, macan. Kalau manusia cantik bisa. Ini macan, pandang matanya. Tapi nggak tahu ya. Kalau saya baca-baca artikel lagi, yang jelas jangan lari. Kalau kita ketemu harimau, macan, kalau kita lari, membelakangi harimau, itu kayak memacu naluri berburu dia nggak sih? Kayak kita kayak jadi mangsa dia. Jadi boleh sih pertahankan kontak mata secukupnya, pandang mata dia, cuman melihatnya itu untuk menunjukkan bahwa Anda sadar akan keberadaannya, tapi jangan menatapnya terlalu tajam, jangan menantang. Ya ampun, siapa mau nantang macan? Enggak. Nah, soal pandangan, ini bukan macan sih, tapi agak menakutkan juga. Beberapa ada kan yang minta advice ke saya ya soal public speaking gitu. Itu gimana kalau lagi public speaking, natap mata memandang audiens tuh gimana gitu. Itu kan mereka kayak macan-macan tuh, menakutkan. Gimana? Ya, kalau enggak berani natap ke matanya gitu. Ada yang bilang sih di jidatnya. Tapi pandang matanya enggak apa-apa kok. Cuman juga jangan ke satu orang aja kan. Jadi kalau saya bilang sih sebetulnya menyapu pandangan ke semua audiens ya kan. Pandangan kita sapukan ya, sapukan, menyapu pandangan ke semua audiens ya kan. Sesekali menatap mata seorang audiens ya, tapi jangan orang itu aja terus gitu ya kan. Tatap matanya nggak apa-apa kok ya kan, tapi emang semua itu kebiasaan ya. Nah, kalau ini jelas, kalau kita lagi ngobrol in person, ya kan, private gitu, ya iya kali nggak ngelihat mata dia, maksud kita ngobrol sama dia, pandangannya ngelihat-ngelihat sampingnya, belakangnya, kan nggak mungkin mandang mata dia, ya kan, kontak mata. Bahkan ada satu, fun fact gitu, katanya orang kalau lagi ngobrol sama kita, terus dia tuh tidak maintain eye contact, nggak betah natap mata kita, whether dia itu lagi nervous ya kan for some reason atau dia bohong. Tapi jelaslah kalau kita ngobrol sama seseorang untuk menunjukkan ketulusan kita ngobrol, agar ngobrolnya enak ya, tentu kita harus memandang mata dia. Apalagi kayak yang dibilang sama Kak Heni Gina tuh, kalau hubungannya sama pasangan, oh, wajib hukumnya menatap dalam ke matanya.

0: Ariana Grande into you. Pak Bagus Aditya, monggo masih di jalan, Pak.
1: Selamat malam Mas Doni. Minta ibunya OTW kembali ke Humbis Banyumanik dari Grapatma.
0: Grapatma.
1: Ya, saya Mas Doni ya.
0: Oke.
1: Kalau saya pandangannya kalau jam-jam segini sudah harus nengok kanan kiri, Mas.
0: Kenapa?
1: Di mana ada bakul sego.
0: Oh.
1: Itu yang harus aku cari, Mas Doni. Katanya tadi pandangan harus lurus ke depan ya, tapi kalau ada penjual nasi atau penjual sate atau penjual yang lain-lain lah yang bikin perut kenyang, gimana Mas Uni? Apakah harus dilewati tidak nengok kanan kiri atau gimana?
0: Iya.
1: Amin infonya. OTW kembali ke home base.
0: Oke. Okay.
1: Balik-balik. Matur suwun.
0: Matur suwun. Ya. Tatapan ke depan maksud tuh ini fokus ya kan. Soal nengok-nengok, iya loh kan lagi kita jalan nih ya kan. Terus ada tulisan, awas jangan nengok. Ada jual sate. Malah nengok kita, pinter dia. Ya, boleh Pak ditengok sebentar aja ya. Oke, dari Grapatma naik. Aman Kaliwiru ya, biasalah begitu, ngantri saja, naik lagi aman semuanya, naik Gombel nggak ada masalah. Nanti ya antre juga, bukan antre, tertahan normal lah di traffic light di simpang Ngesrep kan. Abis itu sampai ada apa, aman Pak Banyumanik, nggak ada masalah ke Banyumanik. Oke, tetap hati-hati di jalannya Pak ya. Ibu Dian di Pati, thank you. aduh. Iya ke? Oh ya, kadang gini, kita diingatkan sesuatu di Rasika soal lagu. Aduh iya, aku pengen banget denger lagu ini. Baru, oh pas banget diminta sama yang lain gitu kan. Artinya nyambung ya kan. Oke, okay. Pak Yoyo Kendal, malam Pak. Ini benar-benar. Oh ya, soal yang tadi ya, kejadian di Pondok Pinang Jakarta ya. Lah iya ya Mas Donas, pengajian kok ya ono-ono wae pakai kembang api, koyok konser aja pakai ngibar bendera juga. Wah, kayaknya enggak begitu ya ajaran Islam yang sebetulnya. Islam itu penuh kesederhanaan, penuh pemahaman makna, bukan euforia apalagi pemborosan hal yang tidak bermanfaat. Oke, Mas Donas, selamat malam, tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih untuk emotikon lengan dan jabat tangan. Iya. Memang kita berhadapan dengan umat yang pemahamannya beragam ya Pak ya. Ya, justru itulah PR, bagaimana pemahamannya makin benar day by day, pelan-pelan ya. Yang penting ada ikhtiar lah ya. Matur nuwun Pak Yoyo. Pak Untung Krengsang Batang. Malam Pak.
2: Assalamualaikum Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam kawan-kawan Raska semuanya. Malam ini cuaca di kawasan Weleri dan kawasan Gringsing cerah.
0: Alhamdulillah.
2: Lalu lintasnya lancar, aman.
0: Alhamdulillah.
2: Request malam ini Mas Doni dari Phil Collin featuring Philip Bailey yang judulnya AC Lover. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf, ini tuh waktunya kok nggak cukup ya Pak ya. Tadi udah beberapa kawan yang request lagu, udah poli. Mohon maaf, next time agak gasi Pak. Ya, jangan mepet-mepet nih. Oke, saya ke teman-teman di Damkar Kota Semarang, ada lagi kabar. Tadi jam 20.40 ada laporan warga kebakaran halaman rumah kosong itu di Jalan Tawang Emas Baru 4, Kelurahan Tawang Emas, Kecamatan Semarang Barat. Ini udah diterjunkan Armada 41. Oke, teman-teman Damkar Kota Semarang tetap semangat ya, semoga lancar, baik-baik ya, orang baik. Pak Yoyo, betul Mas, tugas para kiai untuk meluruskan hal yang tidak selayaknya. Ya, dan mungkin kita semua juga ya Pak ya, yang ngerti gitu, menyampaikan dengan baik. Katanya kan, apa itu Pak istilah bahasa Arabnya? Berilah peringatan dengan cara yang baik gitu ya Pak ya, dengan kata-kata yang baik gitu maksudnya, ya nggak sih Pak? Ibu Nini, gimana Bu?
3: Mas Doni, jangan selesai dulu siarannya ya.
0: Ya Allah.
3: Saya mau OTW pulang.
0: Maksudnya?
3: Ke Taman Pelangi. Takut tuh nanti di perjalanan sendirian. Takut diculik.
0: Ada aja.

0: Cinta luar biasa, Anmes. Oh ya.
1: Cintaku yang luar biasa. Tulus padamu.
0: Cinta emang luar biasa, kekuatannya sangat dahsyat. Ibu Miarti, terima kasih untuk cintanya pada Rasika ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti hari Minggu bisa datang, warungnya bisa ditinggal. Soalnya kalau hari Minggu sangat ramai. Semoga bisa dapat orang buat bantuin. Nah itu dia tantangan ujian ya Bu ya. Siap, Ibu Miarti matur nuwun untuk cintanya pada Rasika. Pak Prayogi Arif, terima kasih juga untuk kabar yang dibagikan. Jadi ini ada kabar dari Pak Prayogi Arif. Hari Jumat ini akan ada pawai kereta kuda mulai jam 13.30 sampai 16.30 di Jalan Bolter Ratancili. Diimbau truk dan bis menghindari jalur ini dan disarankan lewat jalur alternatif tol. Oke, hari Jumat ya, yang biasa lewat Jalan Bolter Ratancili ada pawai kereta kuda. Wih seru. Jam 13.30 sampai 16.00 ya. Pak Prayogi Arif, terima kasih. Kawan, terima kasih juga terus bersama Rasika sampai saat ini. Saatnya saya pamitan, terima kasih ya, nggak bisa nemenin sampai nanti-nanti. Selamat malam.

0: kira-kira lagu ini mengingatkan bahwa kita tetap harus ada, peduli, siap menjaga kawan kita meskipun situasi sedang sangat buruk. Kalimat I hate to say it, but it's probably me. Aku benci mengatakannya, tapi mungkin itu adalah aku. Ini kayak mengingatkan kita juga humble ya, jangan songong ya. Humble, mengakui mungkin saya adalah yang peduli dan satu-satunya yang mendampingi kamu. Is. Tapi kalau di sini, di Rasika, semua kawan Rasika peduli pada sesama. Bener nggak? Selamat malam kawan.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Nggih. Napa sampean zikir teng pundi? Nggih ta? Napa sampean teng makom latifatul qalbi, napa latifatur ruh, napa latifah napa mawon sampai pitu. Monggo. Disendeno teng pundi? Kama anzaltal faidur rabbanir rahmani. Faidur rahmanir rabbani dateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Diplayo dateng mriko. Nggih. Napa sing dadi pitakonan niku napa? Nggih. Para nabi niku mboten ninggal napa-napa. Kama fi hadisin sahih la yurisud dinar wala dirhama, cuma maris ilmu mawon niku para nabi. Gitah katae para nabi niku 120,000. Lah para nabi niku gadah ilmu, gadah perjalanan, gadah rasa piyambak-piyambak. Niki mboten putus-putus niki. Tambah mek kula kali sampean niku tambah mboten mampu wonten ing akhir zaman dibagi rata. Kanggo supaya iso nrimo ilmune rasane para ambiya. Nggih, biyen mujtahid niku jelas, mergo tambah akhir tambah mboten mampu, mulai disebar. Enten mujtahid fatwa, enten mujtahid. Lah ngeten ta? Mazhab. Nggih. Ngeten. Sampai akhirnya niku diringkes malih. Iki cuma uang tokoh ing dalam keilmuan niki mawon. Tapi ilmu liyane malah mboten. Nggih, kaya uang dokter sak mangke niku spesialis. Niku sajane mboten merupakan kehebatan niki, pengurangan ya khudhu min atrafiha. Dikeroki karo Gusti Allah titik ganti titik. Nggih. Lah wali nggih ngeten, kudu siap kanggo nrimo ilmune para anbiya. Makane sampai didhawuhaken launa qasa wahidun waliyun min auliya illah, waliyun min auliya illah. Ma amtaratis sama'u qatraha wala abrazatil ardu nabataha. Langit gak bakal ngetokno udan, bumi gak bakal ngetokno cecukulan. Saman seger kali kula kaya ngeten niku barokah sinten? Nggih ta? Siji lak barokah para wali ta. Nggih ta? Nomor loro barokah sinten? Barokah wong sing gak duwe dosa arek cilik. Nggih. Nomor 3 barokah sinten? Barokah wong sing kesia-sia. Nggih, sing kan mandzalimi. Nggih ta, mosok kalambe istilah wong ka, wong-wong sing pinter manajemen. Jangan menganggap punya pekerja, punya karyawan, anggaplah mereka rekanan. Lho kok ngene? Niku pun enten hadis niku pun enten. Nggih ta? Lah mek pun ngeten barokah sinten? Barokah hewan. Kula kali sampean gak ndek apa-apa. Niki. Lah, menawi sampun ngaten nggih kados wonten ing hadis-hadis menika, pokok-pokok ingkang dipun pundhut dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih ta? Dateng tokoh-tokoh para nabi. Nggih ta? Niku. Nggih. Lah, kagem kula lan jenengan niku dos pundi? Jogok tokoh pokok niku lho. Kon ya apa kon sampean delok teng hadis-hadis nika? Kon mek ngene ala qalbi sayidina Ibrahim. Kon mek ngene ala qalbi sayidina Isa. Kon mek ngene ala qalbi sayidina Isa. Mek kon mek ngene ala qalbi sayidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma teng mriki Kanjeng Nabi niku dijilok cara zahir modele niki.
iku sing nyirupani nang sembayange Nabi Isa bin Maryam iku alaihi salam, yaiku sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sagofi. Mek sampean takokno, lah kok iso padha? Teko ndi? Wong gak tuman weruh. Gak tuman kenal, gak tuman ngerti. Lah kok iso? Niki lho. Atau mek pancen iso apa pancen iso cara zahir? Apa Kanjeng Nabi niku zahir mboten? Kita mergo niku enten perjalanan suryanur ruhani. Perjalanan ruhani niku enten. Gitu lho, sampai terbentuk. Kita idza khusha'at qalbu hadza khusha'at jawarihu. Mek pancen atine khusyuk, anggotane ya khusyuk. Mek pancen iku sembayange sahabat Urwah kaya ngono, mesti ana niki. Niki kari digrayangi wong tasawuf niku digrayangi. Ya apa sih perjalanan sejarah sahabat Urwah iku ya apa nyeluk ibadah menyang Gusti Allah? Ya apa rasane mele iku nang ngendi? Apa pancenan nang Nabi Isa ya apa sih? Niki digrayangi niki. Niki khusus kaya ngeten niki lho sing diteleki. Mboten sing ditulis cara zahir mboten. Nggih ta. Wong Kanjeng Nabi niku kathah kok. Nggih ngeten nggih niku lak ngeten ta. Napa sing sampean lampahi mesti enten rasa teng sampean aku njukuk iki ae wis. Lak ngeten ta. Lah kon kok iso njukuk kaya ngono enggak mergo atiku lho lak ngeten. Nggih, aja ngomong salah bener wong thariqah niku. Bener iku wis wajib. Nggih ta. Niki lho, kadang-kadang mek mboten difahamno lak berat. Nggih napa mboten? Niki kanggo wong-wong sing mboten paham. Bon. Lajeng nggih, ken. Ing mriku rajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wa idzan bi Ibrahim qaimun yusalli. Aku ya kepanggih Nabi Ibrahim, waktu iku ya jumeneng salat. Kita coba nggih niki nggih teng mriku Kanjeng Nabi niku dawuh asbahun nas bihi sahibukum, sing persis salate padha mbek salate Nabi Ibrahim yaiku kancamu kabeh iki lho sapa yakni nafsah awake dhewe iki Kanjeng Nabi aku sing persis kok Nabi Ibrahim. Kita kabeh duwe titel napa mawon. Nabi Ibrahim kelan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwe napa? Duwe rasa napa? Kados dulur sing sakit. Menawi Nabiullah Ibrahim Khalilullah, menabi Kanjeng Nabi Habibullah. Makane Hadratus Syekh niku wekdal ndamel salatullah niku benten ingkang kathah niku napa dawuhna salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nek aku enggak ri sing tak dhisikne salatullah salamullah ala toha habibillah salatullah salamullah ala yasin rasulillah. Merko sifat Kanjeng Nabi minangka mahbub indallah iku sing asal benten pandangan thariqah niku benten. Nek Rasul itu lah sik ngenteni tertunda. Nggih. Tentang mahabbatullah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan daimatan abadiyatan. Niku dhewe iku. Maqam mahbubiyah. Nggih. Ben. Lajeng teng mriku dos pundi? Begitu Kanjeng Nabi rawuh fahanatis shalah. Mpun dibengokno salat niku hanatis shalah as-shalatu jami'ah gene apa mboten niku nggih ta didhawuhno as-shalatu jami'ah makane sampai kita umat dipun aturi dawuh kados mekaten wonten ing sembahyang sunat nggih ta menawi teng wajib sampun wonten komat. Nggih. Ben
monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

الشياطين. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan warga dan orang tua siswa mendatangi SD Negeri 1 Kebonkalem Pemalang menuntut transparansi terkait dugaan perundungan yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa. Menanggapi tuntutan itu, PLT Bupati Pemalang Nur Kholis mengatakan proses penyelidikan diserahkan kepada polisi. Sementara kepala sekolah dan sejumlah guru telah dimintai keterangan. Pemkab juga akan mengevaluasi kepala sekolah dan menyiapkan tindakan sesuai hasil pemeriksaan. Nur Kholis menyebut Pemkab juga sedang membentuk Satgas Penanganan Perundungan untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga membuka ruang kerjasama dengan lembaga eksternal untuk memperkuat evaluasi dan sistem perlindungan anak. Terpisah, Polda Jawa Tengah membantah informasi yang menyebut salah satu anak yang diduga terlibat kasus perundungan di Pemalang merupakan anak anggota polisi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Yulianto bilang, Polres Pemalang telah mengecek identitas dan kartu keluarga dan memastikan ketiga anak itu bukan anggota Polri. Sementara penyidik masih mendalami dugaan kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SD hingga meninggal dunia. Polisi menyebut ada tiga anak yang diduga terlibat, terdiri dari dua siswa kelas 5 dan satu siswa kelas 6. Hasil autopsi korban juga belum diumumkan karena penyidik masih menunggu laporan resmi dari Rumah Sakit Bayangkara. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Kita kembali bertemu di Klan Kota Pagi di hari ini. Sudah tanggalnya 8 bulan 10 2026 yang berada di seputaran Batang, kemudian Kendal, Ungaran, Pantura sampai dengan Rembang. Bagi hari ini bisa bersama dengan Klan Kota sampai dengan edisi pertama jam 9 pagi. Ada Jamal dan Bung Yuda di pagi hari ini. Seperti biasanya kita akan bersama untuk informasi lalu lintas di seputar Anda, cuaca dan juga keadaan-keadaan di sekeliling Anda yang mungkin pagi ini bisa menjadikan informasi penting bagi kawan-kawan kita yang lainnya. Dan jangan lupa ini sudah hari Rabu ya. Kalau hari Rabu, ya kan hari Rabu sudah kemarin. Ya. Sekarang Kamis, hari Rabunya kan sudah. Yaitu hari truk nasional yang pagi hari ini kita peringati dan kita rasakan banyaknya truk yang lewat di seputar perjalanan Anda. Jadi jangan kaget. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini lancar semua perjalanan untuk perjalanan rutinitas Anda yang mau menuju ke kantor. Segera berangkat, segera bangun untuk menapaki hari-hari seperti biasanya, karena hari truk nasional juga setiap minggu kita rasakan. Dan kemarin pun sudah kita rasakan beberapa lokasi ada truk yang mengalami gangguan dan truk yang berjubel di seputaran Semarang dan sekitarnya. Oke, kita akan ketemu di jam 6 sampai dengan jam 9 malam untuk season yang pertama ini. Silakan informasi Anda yang belum berangkat, nah ini segera untuk angkat diri, tangi dari tempat tidur Anda. Pastikan Anda bergulat dengan semangat untuk menikmati suasana hari yang masih dingin dan menuju ke suasana cuaca yang akan menjadi lebih hangat di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi guys. Ya, seperti yang tadi disampaikan Bung Jamal. Segera saja.
0: Bangun. Berangkat. Ya.
1: Bangun dan berangkat.
0: Yes.
1: Nah, bangun toh orang mangkat-mangkat percuma.
0: Nah, makanya segera pastikan Anda untuk segera menuju ke tempat tujuan Anda pagi hari ini.
1: Yes, betul sekali. Wah, ini ramai sekali nih kawan-kawan Rasika pagi hari ini. Yang pertama itu sudah ada Pak Rizky Septa yang menuju arah ke Solo.
0: Ah, kemarin infonya barat, sekarang timur. Nah, ini. Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Rizky. Mohon maaf ya guys, soalnya dari tadi itu internetnya Rasika tuh kayak masih ada gangguan ya, betul sih. Coba ini sembari menunggu berputar semua deh kayak ini.
0: Berputar semua dan menunggu.
1: Nah ini coba.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi. Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 8 Oktober tahun 2026. Pagi ini ke arah selatan, ke arah kota Solo, Sukoharjo, Wonogiri, dan semampunya ya Bun ya. Pukul 5 lebih 55 menit melintas di sebuah perusahaan di mana kawan Lang Prabawarsita bekerja di PT Laksana Ungaran. Untuk lalin dari Kali Gawe sampai dengan Laksana terpantau ramai lancar kedua arah, walaupun ada sedikit catatan di setelah SMP 1 Ungaran arah ke Semarang sebelum lampu TL Ungaran Square, ada sebuah truk diesel ya yang mengalami trouble di lajur kiri. Tapi lalin pas saya melintas terpantau masih lancar ya. Satu yang trouble, yang dua nemenin, ada tiga tadi jadinya. Untuk cuaca tadi selepas dari TL Jerakah sampai dengan ke timur itu kok bau-baunya tanah habis kehujanan. Ternyata benar, mulai dari Krapyak sampai dengan Kali Gawe, terus naiknya itu sampai Tembalang, tanahnya basah pun kehujanan, habis hujan. Terus tanya teman saya yang tidur di kantor tidak pulang. Itu katanya hujan sekitar pukul 3, lumayan deras. Begitu ya Bun ya, yang dapat saya sampaikan. Nanti ke arah Boyolali di info lagi selanjutnya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky.
2: Pukul 6 lebih 20 menit sampai di Lingkar Salatiga. Lalin masih lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
1: Wah, sip.
2: Lanjut ya Bung Jamal.
0: Lanjutnya
2: kok belum terdengar nih.
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi Semarang Salatiga saat ini lancar. Ya kawan Rasika, tidak ada kendala dan hambatan signifikan, mantap. Pak Didi Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan
0: selamat pagi
3: kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen. Untuk cuaca sejuk ya di Semarang, karena semalam Jawa di Semarang Barat, tapi ya kalau Mangkangnya belum, Semarang Baratnya Jawa, dan di Bundaran Kalibaring tadi juga ada sisa-sisa genangan sedikit, artinya jawahnya rada deres. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal, dan pemandangan pagi hari ini, anakku tadi bertanya, ya dengerin kok akeh polisi di Kalibanteng, Pamulase, apa memang sudah dijaga? Ternyata saya hanya bilang paling ada pejabat yang lewat, dan benar,
1: betul,
3: ada rombongan habis itu bubar lagi. Matur nuwun Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan-kawan sekalian. Update pagi hari ini dari Barat Kota Semarang, lalu lintasnya masih terpantau lancar di kedua arahnya. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Ya, betul, ada kunjungan Kapolri kan semalam dari sebuah hotel yang ada di Jalan Sultan Agung Gawarasika ya. Nah, di situ lokasinya. Nah, mungkin pagi hari ini akan melanjutkan perjalanan ke lokasi yang lainnya, betul. Pak Bibit Satsu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Acara tiap pagi ini. Resik-resik.
1: Nyapani latar.
4: Cuaca pagi ini di Magelang
1: kegiatan yang udah langka banget.
4: Tu matahari sudah cemloro. Salam sehat selalu buat semuanya. Amin.
1: Ini
4: amin.
1: Udah kegiatan yang langka banget tahu nyaponi latar ki. Biasanya nek kita ben esok mangkat sekolah zaman cilik, zaman SD, zaman SMP, ketemu mlaku ning dalan ngono ibu-ibu, bapak-bapak do nyaponi latar. Saiki wis do ganti latare, wis do dadi garasi mobil.
0: Tur menae saiki latare wis nganggone wis kuwi apa dicor
1: dadi. Ya kan.
0: Wis resike gampang.
1: Ya kan.
0: Nganggone nek jaman biyen nek latare ombo kesel sapune disambung karo gagang. So, nyapune iso karo ngadeg ora
1: sanggup. Oh, ya berarti saat ini kegiatan nyaponi latar sudah pada berkurang ya, karena omah-omah jaman saiki ora duwe latar.
0: Semua jejer-jejer.
1: Iya.
0: Dan cor-coran paling latare sameter sameter wis.
1: Latare wis sudah di garasi-garasi, wong mobilnya telu, mobilnya papat, mobilnya limo.
0: Iya, kayak tonggone ya mepit-mepit.
1: Mobilnya telu, motornya limo. Ya ya wis,
0: rambut. Enggak ada latar.
1: Ora seran duwe latar.
0: Latarmu ya latarku.
1: Iya ya bener Bung, zaman cilik iki nek kita mangkat sekolah iki wah ketemu Bude iki, Pak De iki
0: jodoh
1: nyaponi latare
0: srek-srek. Sampai digagange anu.
1: Heeh. Mbah, gitu, biasanya mbahnya juga lagi nyaponi latar gitu gitu ya. Pojok
0: kebon karo biyen cek entuk nyumet apa namanya nang ngene wadah uwuh disopong entuk saiki ra entuk. Mati kebakaran.
4: Bung Jamal, ini saya dengerin radio, masih ada istri ini yang baru di dapur. Dengar Pak Didi tadi apa komentar Jawa. Istri saya tanya, wong Sunda kok Jawa ki apa to? Jawa ki udan ngono. Oh, kene kok urung udan.
0: Sama.
4: Sekarang tuh bahasa Jawa yang halus tuh pada enggak tahu anak-anak muda. Itu kemarin juga ada bilang apa derek dipendetke song-song. Song-song ki apa? Song-song itu ternyata payung itu Mas Yuda.
1: Ya, betul.
4: Mas Yuda mbuh ngerti mbuh ora itu song-song
1: iki. Song-song ngerti wong-wong Temanggung.
0: Iya, itu dari bahasa Mandarin ya, song-song.
4: Anak muda saiki sedurung ngerti basa. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Matur suwun, masih kok aku masih terbiasa.
0: song-song ya, dan ngagem song-song.
1: Pak Dul ini juga perjalanan dari Magelang sampai Ungaran lancar nggih, enggak ada laporan apapun. Katanya Pak Dul dari Magelang sudah sampai Ungaran di jam 6 lebih 12. Pak Stefanus Agung. Wah, ini Pak Stefanus Agung.
0: Ini ada yang over.
1: Betul.
0: Over.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda. Menginfokan perjalanan dari Sendang Mulyo menuju kampus Salatiga berangkat jam 5.30 karena ada kegiatan pagi di kampus. Perjalanan sepi, lancar. Segar bencah sekitaran Undip, Moladido masih sepi karena masih pagi. Ini sudah masuk tol menuju ke exit tol Bawen. Masih HTN, banyak truk-truk yang lewat terutama di jalan tol. Dan ini ada truk yang odol. Hati-hati kalau dekat dengan truk odol, lebih baik menjauh.
1: Betul.
2: Hati-hati selalu, cuaca masih sedikit temaram. Semua hati-hati. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak.
2: Pagi, Bung Yuda, Bung Jamal menginfokan ini sudah masuk kampus di Salatiga. Cuaca sudah mulai 5, cerah, ya. Matahari sudah mulai bersinar. Relatif masih sepi. Terima kasih, hati-hati selalu.
1: Mulai ya, Pak Stefanus tindakannya jam 5 kok.
0: Jadi kurang lebih 1 jam 15 menit ya.
1: Betul sekali, lancar kalau gitu. Semarang Solo 3 ya, Kawarasika tadi ada Pak Rizky Septa, Pak Stefanus Agung. Dilanjutkan ke Magelang juga lalu lintasnya masih lancar. Gak ada kendala, Pak Wahyudi, jalan di Diponegoro Ungaran, arah Semarang ada truk trouble di lajur kiri. Tapi dua arahnya ramai lancar masih. Nah ini tadi yang disampaikan Pak Rizky Sabta juga tadi kan, di depan Istiqomah Ungaran. Pak Tiwol terjawab ya, dari laporan kawan-kawan barusan tuh, Semarang, Ungaran, Bawen, kedua arah secara umum lancar saja, tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Pak Sondong, selamat pagi.
5: Selamat pagi Yuda, Bang Jamal. Hari ini meluncur ke Temanggung, Jumbo, Grabak, Ngablak, Solo 3, Solo. Hati-hati ya di sekitaran Kaligawe, tepatnya di SPBU Klik Kaligawe. Ada sedikit perlambatan karena banyak kendaraan besar mau antri beli solar. Lumayan pun, tadi malam ada guyuran air hujan, agak mengademkan jagat Semarang pada hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ungaran nah, belum.
1: Kalau Pak Sondong ngasih info antrian solar di SPBU Lingkungan Industri Kaligawe, kalau katanya Pak Andika, ini sebelum rel kereta api Kaligawe yang arah ke kota ada genangan di lajur kiri hampir separuh jalan. Siap, kota Semarang udan, siap.
0: Karena hujan ini ya.
1: Wong kota Semarang ki belum ada penanganan dan belum ada progres signifikan terkait apa penanganan air, saluran air dan penanganan banjir kok ya. Ini situasinya basah ya guys di Jalan Kaligawe. Tadi kalau Pak Sondong bilang di Kaligawe yang sisi lik, kalau Pak Andika Kaligawe yang sisi barat, betul, sekitar rel kereta api yang arah ke kotanya lajur kirinya basah. Baru dan sak gebyok lo Kawarasika.
0: Sekali ya.
1: Lah ya. Oke, matur suwun Pak Andika laporannya. Kemudian dilanjutkan langsung aja yang menuju arah

0: Demak juga terpantau lancar. Untuk Demak ke arah Semarang saya lewat Ajitol di Varia Usaha Beton, kedua arah masih terpantau lancar. Yang ke arah Semarang nggak ada genangan, cuma basah tipis. Yang dari Semarang ke arah Demak sebelah kiri masih ada genangan, Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika. Begitu info pagi saya yang barusan saya lewati, Mas Yuda, matur suwun.
1: Oke.
0: Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua, untuk melanjutkan update saya dari Sayung. Untuk Sayung di depan Politron kedua arah terpantau lancar dan kedua arah kering, Mas, jalannya nggak ada genangan atau basah. Pertigaan Genuk juga terpantau lancar, ini sudah sampai Kaligawe juga lancar. Ini mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani. Begitu, Mas, info yang barusan saya lewati, matur suwun.
1: Dari Pati lo, guys, terinfo semua ya.
2: Iya, lancar.
1: Dari Pati, betul. Sementara. Dari Pati sudah sampai dengan Kaligawe, Kang Waras, di jam 6 lebih 10 ini tidak ada banjir, tidak ada kendala, tidak ada
2: sedikit genangan karena hujan semalam.
1: Yes, betul sekali. Cuma kalau katanya Bu Nuning Widiawati di Yuten Kubro itu sudah padat sekali sejak jam 6. Iya nih, rapet sekali Kubro.
2: Putaran Yuten Kubro.
1: Sejak jam 6. Biasanya kan jam 6 ya antre, cuma masih oke-oke aja gitu
2: ini
1: kan.
2: Ini sampai berhenti ya.
1: Cuma ini kemacetannya sudah cukup lumayan ini, antreannya di sekitar U-turn Kubro, Kawarasika, yang sudah ramai sejak jam 6 pagi, laporannya Bu Nuning Widiawati. Begitu. Pak Mufet.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda.
2: Selamat pagi, Bang.
3: Kawan Rasika melaporkan perjalanan dari Tegalalu Meranggen menuju Rumah Sakit Haryadi.
1: Meranggen. Ya,
3: perjalanan Ibu Pasar Meranggen, Pertigaan Bengaran, Pecurungan Gayam Sari, dan ini jam 6.07 melintas ataupun sudah memasuki kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Untuk lalin dari arah timur ke barat lancar, dan juga sebaliknya yang dari arah barat ke timur juga lancar sekali. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun untuk lajur 31 yang mengarah ke barat, mengarah Kota Semarang, ini juga sudah dibuka. Tadi malam ini kelihatannya Kota Semarang ada berkah turun hujan gerimis-gerimis, ya ini masih ada bekas-bekas air di jalan.

0: Karang Awen, Kota Semarang, lancar. Tidak ada kejadian berarti, tidak ada bencana alam, tidak ada sesuatu hal mengganggu situasi jalan.
1: Dan tidak ada yang mogok.
0: Betul, Pak Kusmanto.
2: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, pagi pendengar Asika semuanya. Alhamdulillah Mas Yuda, Bung Jamal, pagi dini hari tadi Kota Semarang sudah diguyur hujan, walaupun tidak deras tapi lumayan, jadi bangun pagi sudah terasa lebih segar. Ini perjalanan saya dari Semarang menuju ke Pati, ini jam 6 lebih 5 menit sudah sampai alun-alun Demak. Perjalanan cukup lancar, hanya ada sedikit genangan di sekitar Sayung dan exit tol dari Sayung menuju ke arah Demak. Ini saya lewat jalur konvensional. Jadi cukup lancar perjalanannya sampai dengan saat ini dari Semarang menuju ke Demak. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun, Bu Nini Herawati.
3: Selamat pagi Mas Yud, Bung
0: pagi.
3: Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Kembali ke tugas negara.
1: Mengantar
3: sekolah.
0: Ih gemes.
3: Jadi kalau keluar
1: gang
3: perumahan itu pokok pondasi ini ke sana itu desa apa namanya? Exit KIC yang sebelah
1: dari
3: barat.
1: Belakang.
3: Jadi ini kalau jam segini masih enak sekali.
0: Kos-kosan berarti dong di daerah sini.
1: Nah, di yang terjadi ke Aceh ya.
3: Muntel di sini.
1: Bu ini nanti kasih cek.
3: Nanti liatin yang dari Hadi Subeno ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Ini perangkatnya super gasi kalau dari ngalian karena mau nyari bubur ayam.
1: Walah.
3: Jam segini lalinya masih
1: landai.
3: Enak ya. Tadi jedul di Pasar Ngalian.
0: Masih lancar ya.
3: Mencari bubur ayam. Sampai Ungaran kira nemu-nemu.
0: Coba di nemu tahun dengar Pasar Ngalian banyak kok Bu.
1: Kalau enggak coba lewat di apa? Daerah dekatnya Rumah Sakit Karyadi.
0: Aduh men.
1: Nah ini wis nemu.
0: Sudah ketemu katanya Bu Nini Herawati. Mantap. Ngalir.
1: Aliran tidak diublek.
0: Betul, setuju. Aliran yang tidak diudak. Pak Resep Afditya. Ini Pak Resep Afditya sudah sampai mana ini? Kok ini sudah sampai jalan raya gede ya?
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Jam 6.22 sudah sampai di Kalibanteng. Ternyata jam 6.22 itu juga truk itu sudah pada lewat dan barengan orang berangkat kerja ya. Pagi sekali. Terima kasih.
1: Internasional.
4: Jam 6.24 itu juga ternyata sudah ramai ya Mas, itu orang-orang itu pada masuk kerjanya jam berapa?
0: Ya sama kayak ibu toh.
1: Iya, itu sebenarnya mereka ya nanti, apa? Tapi berangkatnya kan
0: lebih awal
1: sesuai saran kami.
0: Kok ini juga kawan-kawan rasi kaki ya yang jam 6 sudah tindakan kemana-mana tuh juga jam kerjanya melebuni ya podol ya.
1: Jam itu jam setengah walu tapi mereka berangkat lebih awal supaya orang kepontal-pontal.
0: Betul. Oke oke, wah luar biasa ini tahunan suara atas aturan kendaraan muatan melintas di dalam Kota Semarang ternyata kok masih istilahnya belum ada penegakan signifikan ya Bung.
1: Iya Mas. Iya yo. Dablek-dablek gitu ya sebenarnya.
0: Kita bisa bantu apa dulu maksudnya kok bisa sampai apa bisa sampai jadi keluhan bertahun-tahun belum
1: tidak,
0: ada penindakan
1: tidak ada
0: signifikan.
1: Ada hentinya keluhannya.
0: Lah iya. Betul sekali, kita bisa bantu apa yo? Laporan ya bola bali saka kota sudah saka pihak kepolisian apalagi wis bola bali. Apa yang bisa kita lakukan lagi?
1: Bantu nyegat.
0: Bantunya gak, langsung saya siaran siapa?
1: Iya ya.

0: malah gue malah sing siaran raono le nyegat ora iso kacau.
1: Lah ya makane bingung kita sendiri juga ya, harus menyentil dan juga melaporkan ke siapa lagi atas penegakan aturan kendaraan muatan di dalam kota Semarang, karena perdanya masih ada, aturannya masih ada, aturannya masih jelas, tapi penanganannya belum
0: ya, wis, ada tindakan.
1: Juwei maksudnya?
0: Diomongi terus Ben sampai anu, pokok ini enggak
1: sampai mumplok.
0: Sampai mumplok.
1: Lah iki wis 3 tahun enggak mumplok.
0: Ya wis Ben, karena kita bisanya itu selemah-lemah perjuangan adalah mendoakan dan menjuwei.
1: Asik, betul.
0: Lah ora iso liyane wis ya wis kuwi, wis terus wae. Mm-hmm. Ben suatu saat akan berhasil harapan kita.
1: Mm, mbok kapan?
0: Mbok kapan pokoke ojo lewat ngono, ini kok masih lewat. Laporan ya laporan terus ya wis Ben.
1: Ya bisa betul, suarakan terus
0: karena itu yang bisa kita lakukan. Nah, itu.
1: Kita pun juga harus menyentil siapa lagi untuk menegakkan aturan, terutama di Kota Semarang ya, Kawan Rasika. Kalau di daerah lain, kalau kita melihat ada perkembangan bagus nih untuk pengaturan kendaraan muatan di jam 6 sampai jam 8 dan sore hari, Kawan Rasika. Tapi di Kota Semarang nih kok ya nyuwun sewu ya, masih wangil sekali
0: Pak Jati, selamat
1: pagi. Penindakan dan pengaturannya. Pak Jati sudah tindakan dari gunung ke gunung nih.
0: Jampurjo bojah seperti biasa menuju
1: dari Gunung Pati.
0: Gunung Pati ke Jampurjo.
1: Dari Gunung Pati ke Jampurjo bojah Kendal seperti biasa jam 6.15 lancar. Tadi ketemu truk pasir 2 sepanjang perjalanan. Pagi ini sudah terasa sumuk saya perjalanannya pagi.
0: Belum hujan ya daerah ya, Gunung Pati Jampurjo ya, Pak ya.
1: Koyone sih belum.
0: Belum, karena itu dekat-dekat dengan Ungaran belum.
1: Pak Nathan, melintasi tol Semarang ABC masih lancar kawan. Saya tak ikut kawan-kawan Rasika semua yang sudah duluan arah Magelang ya. Soalnya saya mau ke Gombong. Katanya Pak Nathan.
0: Magelang lewat Purworejo ya Pak, kalau ke Gombong ya.
1: Purworejo dulu atau Gombong dulu?
0: Kalau dari Magelang ya Purworejo dulu baru Kebumen Gombong.
1: Pak Musari toh.
2: Selamat pagi kawan-kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan pukul 6 saya keluar dari Ngalian, perjalanan saya menuju ke ITB. Keluar dari Ngalian lewat Pasar Mangkang, Hutan Mangkang sangat bagus. Ini sekarang saya sampai ke KIK, depan KIK masih lancar. Semoga semuanya lancar hari ini. Selamat pagi semuanya, sehat selalu.
1: Wah, terima kasih. Matur suwun Pak Musa, sudah sampai Kendal, Semarang dari Ngalian KITB, KIK ya, KIK Kendal lancar kedua arahnya. Sudah ada yang melengkapi informasi Kendal juga nih Kak Warasika. Soalnya kalau ada satu lagi informasi Kendal, kita sudah bisa iklan soalnya.
0: Sudah lengkap berarti.
1: Sudah lengkap lah ya makanya. Oh udah cukup itu aja ya, Semarang Kaliwungu mewakili, diwakili Pak Musari do lancar ya guys.
0: Pak Ragil nih kemana nih Pak Ragil?
1: Lancar ini mesti.
0: Pak Iwan selamat pagi, sudah berangkat belum nih?

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Jalan macet sudah biasa. Tidak perlu kau

0: tidak ada lokasi yang perlu dihindari, kemudian juga tidak ada insiden atau bencana alam di jalan raya Kawaraska. Jadi ya sementara sampai jam 6 lebih 45 pagi ini semuanya masih
1: lancar,
0: baik dan lancar. Keramaian-keramaian hanya keramaian di lokasi peningkatan mutu jalan dan proyek nasional saja di Kubro, Kaligawe, Kawaraska. Kemudian
1: hujan, ya.
0: Ya betul, kemudian juga lokasi yang lainnya sementara belum ada laporan insiden kecelakaan atau suatu hal yang berimbas ke jalan raya. Cuma memang di kota Semarang pagi ini padat banget guys, roto kepadatannya di kota di Semarang
1: nasional, gak tahu kenapa nih agak rame ya.
0: Dari Semarang sisi barat, dari Jalan Brigjen Sudiarto, dari Jalan Setiabudi juga udah rame banget informasinya. Kemudian juga di dalam kota Semarang kayak sepanjang Jalan Dr. Sutomo, Kaligarang, Pamularseh, Jalan Jenderal Sudirman, rapet banget kayak lo rasanya kendaraan ini orang celah.
1: Tapi ramenya rame berangkat kerja seperti biasa aja.
0: Oh iya, betul. Sementara masih peningkatan volume kendaraan ya Kawaraska. Untuk aktivitas pagi hari, apa karena menjelang Jumat?
1: Nah itulah.
0: Sudah. Lu kalau dipancing semua langsung semerindil ya.
1: Semuanya sudah konsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan pagi hari ini karena besok akan WFH dari rumah dan lebih santai. Jadi hari ini ngotot untuk bisa di kantor, semuanya di okekan. Nah besok WFH di rumah. Dan hari ini mulai hari yang nyenengke, wes gembira hari ini, wes gembira. Jadi berangkatnya gembira, semangat karena besok WFH. Oke. Semuanya nggak perlu ada yang dihindari. Ayo semangat, yang belum berangkat segera berangkat.
0: Ini kalau semuanya besok WFH, toh hari ini aku udah cari sih. Kayaknya aku mau WFH besok di kayaknya di hotel di sekitar view Prambanan gitu kali ya.
1: Ini Prambanan.
0: terus ke.
1: Dari Raja Ampat.
0: Ini Jumat keberapa nih besok nih berarti? Jumat kedua atau?
1: Jumat kedua.
0: Kedua toh? Jangan Prambanan deh kalau kedua. Kayaknya kalau Jumat kedua tuh enaknya di private port yang ada di Batu Raden di Banyumas gitu, cakep gak sih? Ya kan?
1: Iya
0: kan? Bisa kan kayak WFH dari private port di Batu Raden di Banyumas itu cakep sih. Betul.
1: Yang nanti dari mana lagi?
0: Mau banget.
1: Akhir
0: mau
1: bulan tombong.
0: Ih mau banget. Enggak lah kalau single bisa sih. Kalau berkeluarga baru enggak bisa.
1: Ya mungkin dikelompokkan uangnya untuk tiap Jumat kesana ya kesini
0: kan?
1: Kesana.
0: Ya kan gitu. Kalau semuanya aku ASN aku besok jadwal WFH dan boleh ngerjain dari tempat lain. Aku berangkat kerja pagi ini udah bawa tas tuh untuk nanti sore langsung cabut kemana untuk besok WFH kan cakep.
1: Isinya panganan tok tas.
0: Iya panganan. Ya laptop lah, bawa laptop ya untuk kerja. Wes terus habis itu besok di villa di Batu Raden gitu kayak bangun pagi ketik sudah siap, saya sudah menyala tapi pemandanganku adalah perhutanan Batu Raden dengan private pot di belakangku.
1: Kejauhan kota Purwokerto.
0: Nyam betul.
1: Ya turunnya tangannya. Udah kapan WFH nih nyawang kota, nyawang pemandangan terus.
0: Pak Edi Brown, perjalanan sudah sampai tol Semarang Demak seksi 2 nih lancar.
1: Wah, Pak Edi Brown mau ke arah Wonosobo atau mau ke arah Jeporo nih?
0: Nah ini coba kamu lihat, menurutmu Pak Edi arah ke Jeporo
1: ini
0: atau arah Semarang?
1: Ini ke arah timur menurutku dari Sayung mau ke arah Demak ini. Jadi mau ke arah Jepara ya Pak Edi ya. Ya ke arah timur nih, melawan sinar matahari. Kalau logika bodoh-bodohan lah ya. Ngetan nih.
0: Nah Pak Edi Sasmito ya kan, ini juga ketemu sama dimensi truk yang walah lah.
1: Di Dowo
0: Nepal.
1: Warnanya juga bagus nih, orange.
0: Kayak truk-truk apa aja? Kayak truk-truk yang di Amerika yang di film-film gitu ya.
1: Di filmnya ya kan? BG and the Beer. Wedi banget.
0: Ini perjalanannya Pak Edi Sasmito dari Demak ya guys, sudah sampai Genok lancar, nggak ada kendala berarti.
1: Soalnya ini begini muat apa?
0: Kok ini kalau aku lihat dari apa truknya, laju truknya sih kok ini kosong ya?
1: Santai ya, muat orang-orang, paling orang-orang yang mau WFH.
0: Ini sudah sampai Kaligawe ya, lancar. Ya nggak lancarin, maksudnya merambat ya, mau di sana ada perbaikan jalan.
1: Rame dan yang pengguna motornya pun santai-santai.
0: Ya keramaian di Kaligawe masih dalam taraf yang normal lah istilahnya. Ini lo lihat, masa ada motor yang sampai belasok-belasok ke yang sedang ditangani.
1: Tapi kok kelihatannya santai mereka ini, mangkat gasi gitu, Egi termasuk Egi. Rumurasika gitu. Langsung mangkat. Jadi enggak kelihatan kususu-susu. Tetap ya lewat-lewat biasa gitu.
0: Emang sopir kesusu-susu itu kelihatan?
1: Kelihatan toh.
0: Ciri-ciri sopir kesusu di jalan raya satu.
1: Iya, tengok-tengok kelihatan.
0: Tengok-tengok.
1: Motor lah, pengguna motor kalau pengguna mobil ya susah. Terus kelihatan berhenti jalan, berhenti jalan, kakinya nabiak-nabiak gitu. Itu kan enggak, ini es melaku alon, mandek ya mandek alon, enggak terus ada lubang sedikit dia maju sok.
0: Oh, satu tinggal-tinggal, dua.
1: Dua terjel-terjel apa bahasa Indonesianya susah terjel-terjel.
0: Terjel-terjel mau sak masek kan kalau ya.
1: Masih
0: ada, betul-betul.
1: Ada jeda sedikit dan maju.
0: Maju, ya. Maju,
1: pengen maju ini kan enggak. Ya maju-maju biasa sesuai dengan kapasitasnya aja.
0: Oke, yang terakhir tiga.
1: Yang terakhir ketiga kelihatan apa namanya remnya itu nyala mati berarti dia menggunakan rem secara terus menerus supaya bisa ngengset
0: nah, gitu. Itu tiga ciri orang kesusu di jalan raya ya.
1: Kelihatan banget ya. Dari itu dari segi ya paling enggak penampakan luarnya. Dari hatinya mungkin wah piye iki aku isone mabur gitu.
0: Kalau katanya Pak Dika tentang aturan kendaraan muatan di kota Semarang jam 6 sampai jam 8 pagi, kalau sudah disenggol mana-mana tapi belum bisa dilaksanakan, salah satunya adalah viralkan. Karena zaman sekarang adalah no viral, no justice, katanya Pak Dika. Oke, nggih, matur suwun kalau begitu. Kita akan sampaikan terus lah kalau begitu ya. Setiap hari juga Ben. Ben merekanya juga mungkin jueh kali. Ya kan? Berarti kita laporkan setiap hari aja enggak apa-apa ya.
1: Kita jueh aja.
0: Biasanya kan kita rangkum seminggu, dua minggu gitu-gitu kan. Berarti sekarang mungkin bendino aja kali ya.
1: Bendino ono laporan
0: wae. Iya betul.
1: Kan suwe kan gatal kerasannya sing dilapori. Tidak.
2: Selamat pagi, Bang Jamal. Pagi, wah, pagi ini sehat selalu, Bang Jamal.
0: Amin. Matur suwun, Pak.
2: Suaranya kok ngebas banget ini pagi-pagi.
1: Betul, Pak. Betul.
2: Kayaknya tadi malam dari sekol goreng, no, ini perjalanan dari Ungaran sampai Salatiga ke Candran. Lancar. Mudah-mudahan seluruh lalu lintas Semarang dan sekitarnya juga lancar. Sehat selamat untuk kawan-kawan Rasika dan kru Rasika semuanya. Amin. Matur nuwun. Tujuan Yogyakarta Gedong Kuning Bangun Tapan ini mau ada rapat. Matur nuwun.
0: Pak, nanti kabar-kabar ke sampai Jogjanya ya Pak.
1: Dong Kuningnya Pak.
0: Betul, tadi ada kamar Rizky yang mau ke Gombong. Terus Pak Rizky Sabta kan mau ke ini, mau ke Solo Boyolali. Ya kan?
1: Yang satu timur, yang satu menggok nganan ke arah Klaten Jogja.
0: Tadi Pak Dul juga udah berjalan dari Magelang. Wis monggo Pak, mau lewat Salatiga Solo atau lewat Magelang?
1: Lewat
0: Magelang. Lancar semua masihan. Sudah ada info di jam 6 pagi.
3: Sugeng Injang Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Atung.
3: Alhamdulillah Logosari dan sekitarnya sampai dengan Pasar Juar guyur hujan deras tadi malam. Tapi ini perjalanan ke Ngalian sampai di Karonse, Taman Karonse itu belum tersentuh hujan. Masih kering tanahnya begitu. Untuk lalu lintas lancar. Dari Pasar Juar ke Ngalian lancar. Begitu. Matur suwun
0: Mas Yuda. Nah cuma kalau katanya Pak Nur Sodik, setelah traffic light Hanoman ada truk trouble Mas yang arah Krapyak. Tadi saya lewat setengah 6 si Launas masih lancar di lajur kiri. Wallahu akbar, ket Senen ki ning Hanoman ki truk mogok wae.
1: Ana sing ke arah barat, ana sing ke arah timur, arah ke Krapyak.
0: Ini dari Senen ke sampai Kemis ki.
1: Ada terus
0: truk mogok di Jalan Siliwangi sekitar Hanoman ki.
1: Dan efeknya juga lumayan kalau yang ke arah kota, karena pas pagi-pagi yang ke arah kota lebih banyak.
0: Cuma kalau pagi ini gantian, Bung.
1: Ini ke arah barat ya?
0: Arah baratnya. Yang dari Kalibanteng arah Krapyak setelah travel ke Hanoman ada truk trouble di lajur kiri. Tadi Pak Nur Sodik melaporkan 6.30. Pak Jamal?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Salatiga di dekat UIN ya. Sepintas tadi saya melihat truknya rekan kawan Rizky Septa. Ada logo
0: Rizky
4: di depan.
1: Arah
4: Solo yang bersangkutan. Cuaca cerah ya Salatiga ini. Nanti rencana lewat pon saya. Demikian informasinya. Pukul 6.58 melintas di depan Nasembangku Karangjati, lalu lintas lancar ya, cuaca cerah.
0: Ih gatek ya Pak Jamal ya, aku kalau di jalan ki kok wis jan sampai ono stiker terutama di bagian depan, apalagi berlawanan ngene ki gatek ya.
1: Lah ya. Ya ini Riki Septan depan belakang ada stikernya semua. Yang di depan kelihatan.
0: Cuma oleh. Pak Jamal kok yo gatek kalau nek dari arah sebaliknya ada kendaraan berstiker rasi Kang no, nek aku arah sebaliknya ya wis mbok.
1: Lah Pak Jamal lo.
0: Pak Afan Gafar.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi ini mau perjalanan dari Bukit Sari ke Ngadirojo, Kabupaten Boyolali ya. Untuk cuaca tadi malam sepertinya diguyur hujan ya di sekitaran Semarang, tapi tidak merata. Tadi saya berangkat itu di sekitaran Baitur Rahman itu ya, sebelum traffic light Kembang Arum itu sudah ada genangan yang cukup banyak, berarti mungkin hujannya lumayan ya yang di sekitaran situ, karena sudah pasti situ menggenang yang di sekitaran Baitur Rahman itu, yang dari Kali Pancur arah ke Panjangan itu ya, sebelum traffic light Kembang Arum. Mas Yuda, Bung Jamal, wonten mawon Mas Yuda, Bung Jamal, nanti saya update lagi jika sudah sampai di Kabupaten Boyolali ya, Kecamatan
0: Kebanyaman yang ke arah selatan ya pagi ini.
5: Geledak Sari, desanya Ngadirojo.
1: Selatan tengah ya.
5: Wonten mawon Mas Yuda, Bung Jamal, sehat selalu nggih.
1: Sehat selalu.
5: Terima kasih, matur suwun.
0: Matur suwun. Ini di Boyolali juga cakep enggak sih kalau kita apa work from home dari villa-villa di lereng Merapi ya enggak sih?
1: Boyolali bagian selatan tuh.
0: Emang banget.
1: Bagus
0: mau. Ih mau banget iya Boyolali, bener. Boyolali kayaknya
1: Selawa.
0: Ih iya lagi. WF dari situ cakep ya.
1: Kiri pasang nanti yang perbatasan Klaten. Wah.
0: Oh bagus. Iya Boyolali. Berarti Jumat pertama di Banyumas, terus Jumat kedua di resort di tepi pantai di Jeporo, terus minggu ketiga Boyolali kali ya. Nah, Boyolali. Dari villa-villa di lereng Boyolali gitu, lereng Merapi Boyolali. Ih cakep banget sih di situ. Terus minggu keempat mana ya, Bung? Tawangmangu kali ya.
1: Tawangmangu.
0: Minggu keempat Tawangmangu. Ih cakep banget, ih gemes.
1: Minggu ke rumah di rumah turu. Sa.
0: Bu Dokter Meila.
1: Pagi, Bu.
6: Bang Jamal, Mas Yuda, katanya kalau enggak mau telat mangkate wingi.
1: Roti anget, monggo monggo.
0: Bu Dokter sudah ketemu belum?
1: Sudah ketemu belum?
0: Eh tadi beberapa hari kemarin aku lihat di toko bangunan ada loh Bu roti angetnya.
1: Yang kemarin lewat depan rumahku
0: jam 5 lebih 5 ya 6 kurang 10
1: an lah. Kelingan roti anget, monggo monggo kelingan Bu Dokter Mi lagi, penasaran aku. Mas lewat rumah sakit.
0: Ono sing penasaran. Ora usah di toko bangunan ki ono. Tapi gasih.
1: Coba pemilah suruh anu berhenti dulu di toko bangunan sebelah itu.
0: Ya Bu Dokternya baru tindakan jam segini ya sudah enggak ada.
1: Ya anu toh pesan sama yang di situ tolong.
0: Yang di toko bangunan.
1: Ditahan
0: pesan
1: dulu.
0: Sama ajudannya ada, Bu.
1: Ditahan dulu rotinya, difoto. Beli 2, beli 3 gitu terus nanti.
0: Minta tolong asistennya aja Bu Dokter.
1: Ya, roti anget, monggo-monggo di shooting terus beli.
7: Pagi Mas Yujam.
1: Pagi.
0: Pagi Pak.
7: Rasanya hari ini kok Kamis ceria bener ya ini ya. Karena perjalanan dari exit Waru sampai ke masuk tol Terboyo Genduk itu, saya lupa malah namanya apa. Itu lancir menih. Padahal ini Kamis loh.
0: Tenane tadi rame loh ke videonya kawan-kawan.
7: Apa saya kegasian atau gimana ya, saya kurang tahu. Terus menginformasikan bahwa besok itu ada pawai kereta ya. Rutenya mulai dari Dong Biru, itu kan ada masjid Dong Biru, kemudian belok kiri ke arah Genduk, masuk ke Ratan Cilik sampai ke Kelurahan Karangasem ya. Jadi sekitar ada 100 kuda itu nanti
0: pos
7: drambennya ada
0: 100.
7: 10. Jadi untuk pengguna jalan Rasika khususnya yang melewati jalur tersebut, mohon untuk mencari jalur alternatif. Jamnya dimulai jam 2 sampai jam 4 ya rencana itu. Gitu. Terima kasih Mas Ujam untuk kamar Rasika.
0: Eh, kita yang terima kasih pun. Itu juga flyernya kita dapat forwardan udah puluhan kali tuh ya sejak kemarin mengenai agenda agenda di Jalan Walter Mongin Sidi, Genduk Kota Semarang Kawarasika untuk besok. Nih guys, laporannya ada 100 kuda besok. Wah. Yang akan iring-iringan
1: pawai.
0: Mm-hmm, betul sekali. Besok ya hari Jumat. Tanggal 9 tuh besok. Mm-hmm, betul. Jumat. Hari Jumat 9 Oktober 2026 mulai jam 1 di Jalan Walter Mongin Sidi Kota Semarang agendanya. Pak Agus Trioko. Pak Agus Trioko menyapa dari dua lokasi, dari Jerakah dan Krapyak. Selamat pagi Jerakah, selamat pagi Krapyak. Katanya Pak Agus dengan kondisi masih normal, ramai lancar saja. Pak Eko Adi.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
8: Pagi ini saya berangkat dari pul saya di Gerbang KIC menuju SPBU Kembang Arum, Manyaran. Lalu lintas padat lancar sepanjang perumahan Pasadena sampai ke SPBU. Ini saya udah isi menuju ke bandara untuk standby di sana nunggu tamu, Mas. Untuk lalu lintas lancar, cuaca cerah, matahari sudah cemlorot. Omong-omong dari rumah saya di Gayam Sari tadi saya sampai ke KIC, kok KIC kering ya? Apa KIC itu enggak hujan ya? Berarti enggak rata hujannya. Demikian Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Matur suwun. Oke, Pak, emang enggak rata infonya hujannya.
0: Pak Kagendra, Yuten Kubro macet ya? Sudah padat sekali. Seperti tadi laporannya Bu Nuning sejak jam 6 pagi. Mandi. Perbedaan ketinggian jalan yang hampir 75 cm kok tidak ada upaya pembangunan jalan untuk melandaikan daerah sini. Sabar. Belum. Ya Agusti urung dadi.
1: Belum itu, Pak.
0: Sabar sebentar urung dadi kuwi pun. Sabar ya. Kubro masih sampai nanti progresnya hingga Juni 2027.
1: Belum.
0: Betul, sabar Pak Kagendra, sabar nanti akan ditangani kok pasti. Yus, masih baik semua toh lalu lintasnya. Kita ke Pariwara jam 7 pagi dulu. Pak Andika juga perjalanan sudah sampai Sayung. Sayung hit tidak ada genangan. Sayung depan Karya Usaha Beton yang arah Demak basah saja. Genangan cuma di tepi jalan.
9: Hanya kayak di pel. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Awan rasi